0: dari hati Nabi, ternyata dari langit ketujuh. Lihat lagi ujian, kawan-kawan sekalian. Ya, sebagai hikmah, ada seorang perempuan bernama Zainab bintu Jahsyin Quraisy, bangsawan. Nabi perintahkan dia menikah dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, budak Nabi yang dimerdekakan. Bayangkan, perempuan bangsawan Quraisy cantik jelita nikah dengan mantan budak. Awalnya dia berat. Tapi ini ketentuan Allah. Turunlah ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasul amr an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim." Enggak layak mukmin laki-laki perempuan. Datang perintah Allah, dia memilih dan memilah mana yang dia mau. Dia terima pernikahan dengan Zaid bin Harithah, mantan budak. Dia Quraisy bangsawan, bahkan anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah ibunya. Berjalan kehidupan tapi timpang. Kenapa? Karena tak dapat mereka berjalan bergandengan. Tetap Zaid merasa di bawah daripada Zainab. Datanglah Zaid ke Rasulullah setelah sekian bulan pernikahan. "Ya Rasulullah, aku tak tahanlah dengan Zainab." Kata Nabi, "Sabar. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Kau pertahankan hubunganmu dengan istrimu, takutlah kepada Allah." Apa kata Allah? "Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi." Engkau sembunyikan dari dalam dirimu apa yang Allah akan tunjukkan. Kata para ulama, Allah beritahukan Nabi, nanti Zainab akan Allah nikahkan dengan Nabi. Nabi malu mengucapkannya kepada Zaid. Nabi sembunyikan. Kata Rasulullah, "Sabar Zaid, kau pegang istrimu." Padahal Nabi tahu dia akan dinikahkan dengan Zainab oleh Allah. Zaid pun pulang, sabar. Datang Rasulullah, "Ya, aku tak tahan lagi Rasulullah." Akhirnya Zaid pun menceraikan istrinya Zainab. Kata Allah, ingat, tak ada seorang pun sahabat yang namanya tercantum daripada dalam Quran kecuali Zaid. Walaupun budak, namanya ada dalam Quran. Allahu Akbar. Abu Bakar, enggak ada. Uthman, enggak ada. Umar, enggak ada. Ali, Zaid ada. Qala ta'ala berfirman, "Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Manakala Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Likai la yakuna lil mu'minin harajun fi zawaji adiyahim, agar orang-orang mukmin tidak merasa takut, khawatir, ragu menikahi mantan daripada istri-istri anak-anak angkat mereka. Zainab sabar. Akhirnya dapat siapa? Rasulullah. Awalnya Zainab merasa tak nyaman, ini mantan budak, tapi dia terima, dia sabar. Akhirnya berbuah kebaikan. Makanya ikhwati fillah, Allah Maha baik. Kau jangan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan proses. Kalau enggak gitu enggak akan nikah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bahwasanya apa kehendak kita itu dari Allah? Tentu kau lihat lagi rambu-rambu agama. Kalau andai kata ini enggak melenceng agama, Allah ridai. Kalau melenceng daripada agama, Allah enggak ridai. Kan gampang. Semua kehendak kita, ya, lihatlah dengan rambu-rambu agama. Kalau bertentangan, enggak Allah ridai. Kalau enggak bertentangan dan adanya padanya ada kebaikan, Allah ridai.
1: Mutiara Tilawah Terjemah.
2: Tafsir Surat Al-Kautsar.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ayat pertama.
3: Inna a'tainakal kautsar.
2: Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Rasul kebaikan yang banyak, di antaranya sungai Al-Kautsar di surga. Ayat kedua.
3: Fashalli li rabbika wanhar.
2: Maka tunaikan rasa syukur kepada Allah atas nikmat ini dengan melaksanakan salat dan menyembelih kurban untuk Allah semata. Berbeda dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa pendekatan diri dengan menyembelih untuk patung-patung mereka. Ayat ketiga.
3: Inna syani'aka huwal abtar.
2: Sesungguhnya orang yang benci kepadamu adalah orang yang terputus dari setiap kebaikan, yang terlupakan, yang apabila namanya disebut, maka yang teringat darinya hanyalah keburukannya.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Salah satu di antara yang tidak bisa dielakkan adalah bahwa kita sebagai manusia seringkali tergelincir dalam dosa dan kekeliruan, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu selalu ada saja kekeliruan yang kita lakukan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita ketahui bahwa itu adalah dosa dan kekeliruan ataupun yang tidak kita ketahui. Ada sebuah ungkapan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, tepatnya dalam kitab Al-Fawaid. Beliau rahimahullahu taala menyatakan, induk kesalahan dan dosa semuanya termuara pada tiga. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah al-kibru, keangkuh, kesombongan. Dan dosa kesombongan itulah yang menyebabkan iblis pertama kali dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua, induk dosa itu adalah al-hirsu, keserakahan untuk melampiaskan seluruh bisikan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian beliau berkata, dan jenis dosa itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga juga dikeluarkan dari surga. Kemudian yang ketiga, di antara tiga induk dosa tersebut adalah al-hasadu, kedengkian. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, dan kedengkian adalah asal muasal sebab seseorang anak cucu Adam membunuh saudaranya sendiri. Kalau seandainya ada tiga induk dosa yang darinyalah terlahir dosa-dosa tersebut, maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, barang siapa yang terlindungi, terselamatkan dari tiga dosa tersebut, niscaya ia akan lebih terlindungi dari dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu, berupayalah kita untuk bersih-bersih diri, sucikan hati, menjauh dari segala bentuk dosa, terutama sekali adalah penyakit-penyakit hati. Maka hendaklah kita memprioritaskan usaha kita untuk terhindar dari tiga induk dosa ini.

Dua keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Pertama, surat Al-Baqarah dan Ali Imran adalah dua surat yang mulia dan dijuluki Az-Zahrawain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Iqra'u Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Dan para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi pembela bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما." Pada hari kiamat, Al-Quran akan didatangkan dan juga para ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi hujah bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang kepercayaan umat ini. Sahabat inilah yang pertama-tama dijuluki sebagai pemimpin para pemimpin atau Amirul Umara. Dialah orang yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kanannya seraya bersabda mengenai dirinya. Sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang kepercayaan inilah yang disebut-sebut Al-Faruq radhiyallahu anhu pada saat akan menghembuskan nafas terakhirnya. Seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu masih hidup, niscaya aku menunjuknya sebagai penggantiku. Jika Rabbku bertanya kepadaku tentang dia, maka aku jawab, aku telah menunjuk kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulnya sebagai penggantiku. Ia masuk Islam lewat perantaraan As-Siddiq di masa-masa awal Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Darul Arqam. Ia berhijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian kembali untuk berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ia mengikuti peperangan seluruhnya, kemudian melanjutkan berbagai peperangan bersama As-Siddiq dan Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Sikap yang ditunjukkannya dalam perang Uhud menjelaskan kepada kita bahwa ia benar-benar kepercayaan umat ini, di mana ia tetap menebaskan pedangnya kepada pasukan kaum paganis. Setiap kali situasi dan kondisi perang mengharuskannya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berperang sembari kedua matanya memperhatikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempur. Di salah satu putarannya dan peperangan telah mencapai puncaknya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dikepung oleh segolongan kaum musyrikin. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kehilangan kesadarannya ketika melihat anak panah meluncur dari tangan orang musyrik lalu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyerang orang-orang yang mengepungnya dengan pedangnya dan seolah-olah ia memegang 100 pedang, sehingga membuat mereka tercerai-berai. Lantas ia berlari, bak terbang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia melihat darah beliau yang suci mengalir dari wajahnya dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap darah itu dengan tangan kanannya seraya bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melumuri wajah Nabi mereka padahal dia menyeru kepada Rabb mereka. Tafsir Al-Qurtubi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita tentang fenomena ini lewat pernyataannya. Pada saat perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena lemparan sehingga dua bulatan besi menancap di dahinya, aku cepat-cepat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada seseorang yang datang dari arah timur berlari kencang seperti terbang, maka aku katakan, ya Allah, jadikanlah itu sebagai ketaatan. Ketika kami sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, biarkan aku mencabutnya dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membiarkannya. Ubaidah mengambil dengan gigi serinya salah satu bulatan besi itu, lalu mencabutnya dan jatuh ke tanah.

0: dan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka,
1: "Aku benar-benar akan mengutus bersama kalian seorang pria yang sangat dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya."
0: Tabaqat Ibnu Sa'd. Semua sahabat berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata persaksian ini menjadi keberuntungannya. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata,
1: "Aku tidak menyukai suatu jabatan pun sebagaimana aku menyukainya pada saat itu, karena berharap akulah yang bakal memperolehnya. Aku pergi untuk salat zuhur dengan berjalan kaki setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur bersama kami. Beliau mengucapkan salam, kemudian memandang ke kanan dan ke kiri. Aku menegakkan punggungku agar beliau melihatku, tapi beliau terus mengarahkan pandangannya hingga melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian beliau memanggilnya seraya berkata, 'Keluarlah bersama mereka, putuskan perkara di antara mereka dengan hak dalam segala hal yang mereka perselisihkan.'"
0: Akhirnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pergi bersama mereka. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berjalan di bawah panji Islam. Sekali waktu ia bersama para pasukan biasa, dan pada kesempatan yang lain ia bersama para panglima. Sampai datanglah masa Umar radhiyallahu anhu, ia menjabat sebagai panglima pasukan Islam di salah satu peperangan besar di Syam. Ia mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam peperangan ini, hingga ia menjadi hakim dan gubernur negeri Syam, dan perintahnya ditaati. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Syam dan bertanya kepada orang-orang yang menyambutnya,
1: "Di manakah saudaraku?" Mereka bertanya, "Siapa?" Ia menjawab, "Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."
0: Ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang, Umar memeluknya. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu membawa Umar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Di dalam rumah tersebut, Umar tidak melihat sedikit pun perkakas rumah tangga, kecuali pedang, perisai dan untanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya sembari tersenyum,
1: "Mengapa engkau tidak memiliki sesuatu untuk dirimu sebagaimana dilakukan orang lain?"
0: Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjawab,
1: "Wahai Amirul Mukminin, inilah yang bisa mengantarkanku ke akhirat."
0: Pada suatu hari, pada saat Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di Madinah, seorang informan datang kepadanya untuk mengabarkan bahwa Abu Ubaidah telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Al-Faruq radhiyallahu anhu memejamkan kedua matanya dalam keadaan penuh dengan air mata. Air mata pun mengalir, lalu ia membuka kedua matanya dalam kepasrahan. Ia memohonkan rahmat Allah untuk sahabatnya dalam keadaan air mata mengalir dari kedua matanya. Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata,
1: "Seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku hanya mengangankan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semisal Abu Ubaidah."
0: Kepercayaan umat meninggal dunia di atas bumi yang telah dibersihkannya dari paganisme Persia yang beragama Majusi dan dari keangkara murkaan Romawi. Di sana, pada hari ini, di bawah tanah Yordan, jasad yang suci dikebumikan. Ia menjadi tempat bagi ruh yang baik dan jiwa yang tentram. Demikian, wallahu a'lam.

kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Kita wajib mengesakan Allah bahwasanya hanya Dia yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat, salah satu dari pembagian tauhid yang tiga. Tauhid al-asma wa sifat mengandung tiga landasan pokok, tiga prinsip pokok yang harus kita imani, sehingga kita bisa dikatakan mengimani atau mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Amin Asy-Syangqiti rahimahullahu taala, yang pertama adalah kita wajib menetapkan

sifat-sifat Allah, semua sifat-sifat Allah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa mempermisalkannya dengan makhluk, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dirinya dalam Al-Quran, memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih, bahwasanya dia memiliki sifat-sifat. Misalkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Di sini Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya dia memiliki sifat kalam, dia berbicara. Maka kita wajib menetapkan Allah itu berbicara. Bagaimana dia berbicara? Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Yang jelas Allah itu berbicara sesuai dengan kelayakan, kebesaran, kesempurnaan zatnya yang maha sempurna. Ini wajib kita tetapkan. Di satu sisi kita tidak boleh menyamakan kalamnya Allah atau berbicaranya Allah sama seperti berbicaranya manusia. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ash-Shura dalam ayat yang ke-11, Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada satupun yang semisal dengannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya dia maha mendengar dan maha melihat. Kita wajib menetapkan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tentunya dengan pendengaran dan penglihatan yang maha sempurna. Allah mampu mendengarkan apa saja yang lahir maupun yang batin. Bahkan mampu mendengarkan apa yang menjadi bisikan di dalam hati kita. Allah bahkan mampu melihat yang lahir maupun yang gaib. Allah mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Kita wajib menetapkannya dan tidak boleh kita menyamakan penglihatan dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya.

0: Tanya Jawab.
1: Anak saya umur 3 tahun, 3 mau 4. Yang pertama tuh terkait ini, kan udah mulai mandiri mau main. Yeah. Tapi itu kalau diminta untuk beresin mainan tuh susah gitu.
2: Nah, untuk diminta apa?
1: Beresin mainan.
2: Oh iya. Yeah.
1: Nah, kakaknya yang SD tuh 8 tahun, jadinya tuh kayak sering ngedumel karena jadinya bantuin untuk beresin mainan. Gimana cara kayak, apakah dibiarin aja mainannya berantakan ataukah kalau dipaksa jadinya kayak malah marah-marah ngambek gitu. Kalau boleh dua, boleh pertanyaan?
2: Iya, dua.
1: Ya, yang kedua, qadarullah, ayah saya tuh baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Nah, dia lagi aktif banget nih nanya, kakek kemana? Kakek kenapa nggak tidur di sini lagi dan sebagainya gitu? Apakah ada syarat gimana menjawab? Itu anak yang bertanya-tanya seperti itu.
2: Ya,
1: terima kasih Ustaz.
2: Berarti benar ya, hasilnya udah case. Hasil parentingnya sudah fakta. Namanya anak itu banyak bertanya. Oke, Pak. Tadi saya sampaikan, anak usia 3 tahun itu baru bisa main tali maksudnya. Jadi otomatis nggak bisa mentali sepatu dengan rapi. Makanya dia itu bisa mungkin ambil mainan, tapi mengembalikan butuh proses untuk mendidik. Makanya disinilah orang tua harus hadir ke anak kakaknya yang tadi umur 8 tahun untuk memahamkan, hadir untuk terus, ayo sekarang mengembalikan sendiri, ditungguin. Walaupun mungkin dia mengembalikan hanya separuh aja untung, baru 2-3 udah ditinggal. Ah gak mau ah, udah bagus ini. Berarti dia sudah ada mulai motorik dia bahwa habis bongkar harus pasang, habis berantakin harus dirapikan. Ini nanti tingkatkan sampai setengahnya, sampai sempurna setiap main nanti insya Allah umur 4 menjelang 5 tahun itu Pak bisa. Jadi kalau 3 jangan dituntut itu. Sekarang 3 hanya bisa pegang alat tulis, pegang toh. Pegang. Itu maksud saya memegang, makanya tadi saya katakan memegang alat tulis. Kalau nanti umur 4 sampai 5 menggunakan. Ya. Nah terus kemudian bagaimana pertanyaan tentang Bapak harus arahkan kepada yang konkret. Ini meninggal, wafat, nyawa kan abstrak. Jelaskan bahwa segala sesuatu itu ada awalnya ada akhirnya. Lihat nih HP ini kan dulu gak ada jadi ada. Kemudian bisa rusak gak? Rusak, terus dibuang. Ini kakek juga begitu. Kakek udah ada di kuburan, meninggal dunia. Kembali kepada Allah. Itu jadi konkretkan. Ada contoh konkretnya. Oh gitu ya. Jadi ini dulu HP nggak ada. Terus diciptakan wujud. Kemudian nanti rusak, dibuang. Kemana nggak tahu. Tuh, seperti itu. Dan kemudian nanti gantinya diganti karena dia pasti ya namanya kakek itu tertaut terikat dekat harus sementara selama dia itu mungkin kehilangan kita harus memerankan aktif ya ya jangan sampai kita juga nggak hadir kita biarkan karena dia pingin kan mungkin dulu sama kakeknya sering tidur bareng sering digendong nah itu antum juga harus ganti perannya seminggu dua minggu mungkin sebulan. Insya Allah setelah hilang aman itu anak ya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Sekarang sesuai dengan judul kajian kita, orang sakit lebih berbahagia daripada orang sehat. Bisa berbahagia, dia lebih bahagia daripada orang sehat. Kok bisa? Bagaimana bisa? Bukankah kita lihat mayoritas ya orang yang terdiagnosa penyakit yang berat, misalnya terkena kanker stadium 5, terkena penyakit ginjal stadium akhir, yang terkena penyakit waliyuzubillah HIV AIDS, yang terkena kanker, rasa nyeri, sakit, terbatas aktivitas, dan nyerinya kanker ini benar-benar nyeri. Yang terkena gagal ginjal dan sebagainya. Begitu juga dengan saudara kita yang diprediksi oleh dokter, umur Anda tersisa 1 bulan lagi, atau umur Anda tersisa 3 bulan lagi. Kalau ada dari dokter yang memprediksi, ingat Pak ya, jadi dokter itu memprediksi, bukan memvonis. Ya. Tidak ada dokter memvonis. Memprediksi sesuai dengan ilmu, pengalaman, dan fakta yang ada. Ya, bukan vonis. Ya. Saya sudah divonis mau mati sama dokter katanya. Nah, ini tidak benar ya. Diprediksi. Diprediksi umurnya tinggal berapa? Tinggal 3 bulan. Mungkin kita punya saudara, punya teman, punya orang tua yang dapat seperti ini. Diprediksi umurnya tinggal berapa bulan lagi. Atau waliyazubillah kena AIDS, kena HIV berat. Tinggal menunggu waktu lagi. Yang AIDS dan HIV sampai sekarang, HIV sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ingat belum. Karena obatnya pasti ada. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Normalnya kita melihat orang-orang seperti ini tentunya sedih. Tidak jarang ada yang depresi, bahkan ada yang membunuh diri. Merasa hidupnya habis, hidupnya hancur, tidak berguna lagi hidup saya. Sebentar lagi mau mati, apalagi keterbatasan fisik, lemah. Buat apa saya hidup? Jadi sampah saja. Menyusahkan keluarga, depresi, stres, rasa nyeri yang dia hadapi lagi, nyeri psikologi, beban mental, dan sebagainya. Mayoritas kita melihat yang seperti ini sedih, depresi, dan sebagainya. Tetapi sesuai dengan judul kajian kita, orang sakit bisa lebih berbahagia daripada orang sehat. Dan kita sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita. Kita ambil contoh yang tadi, yang telah diprediksi oleh dokter umurnya tinggal 1 bulan lagi, 3 bulan lagi misalnya, 3 bulan lagi. Jika dia belajar agama, memahami, dekat dengan Allah dan sebagainya, dia jauh lebih berbahagia daripada orang yang sakit. Walaupun dokter memprediksi umurnya tinggal 1 bulan lagi. Apa katanya ketika orang berilmu ini, yang percaya dengan Allah, apa katanya ketika ada orang yang akan menghibur? Sabar. Saudaraku, sabar. Sabar. Dengan penyakit ini, jangan bersedih. Sebenarnya saya kasihan sama engkau. Apa jawab orang ini?
tidak perlu engkau kasihan kepadaku. Sebenarnya aku yang kasihan kepada kalian semua. Aku yang kasihan kepada kalian semua. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati anna juludahum quridat bil maqarid." Yawaddu akan berangan-angan orang-orang afiyah, orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan di dunia, kekayaan, sehat, afiyah. Di hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti, mereka akan berangan-angan kenapa dahulunya di dunia mereka tidak mendapatkan musibah-musibah dan ujian-ujian yang berat. Bagaimana angan-angan mereka? Aduh, harusnya dulu di dunia saya mendapatkan ujian atau musibah yang seberat sakitnya kulit saya ini dikuliti hidup-hidup. Ana juludahum quridat bil maqarid. Kenapa? Mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Kenapa? Karena melihat di hari kiamat besarnya pahala orang-orang yang mendapatkan bala ujian di dunia. Jadi wahai saudaraku, di dunia ini engkau kasihan kepadaku. Tetapi nanti di hari kiamat engkau berangan-angan berada di posisiku. Engkau berangan-angan kena kanker. Engkau berangan-angan kena penyakit yang berat seperti aku ini. Jadi enggak usah kasihani. Jangan kasihani aku, kasihinlah diri kalian sendiri. Ini jawaban orang yang berilmu. Dia bahagia. Memangnya bagaimana besar pahalanya? Bagaimana besar pahalanya yang karena orang tersebut ketika melihat pahala orang yang dapat ujian berat di dunia, kemudian dia berangan-angan, aduh kenapa dahulu di dunia tidak dapat musibah kayak begitu? Harusnya lebih berat lagi. Harusnya saya dapat musibah di dunia seperti dikuliti hidup-hidup, kemudian saya bersabar. Seperti ini saya dapat nanti. Nanti kita, Pak, Ibu, saudaraku sekalian kaum muslimin, nanti kita di hari kiamat berangan-angan. Berangan-angan seperti orang yang sakit, aduh kenapa saya, bukan saya yang dapat. Sehingga saya bersabar dan saya dapat pahala dan menyelamatkan saya di hari kiamat dengan keadaan yang susah, mencekam, sulit, dan sebagainya. Itu angan-angan kita, Pak, yang sehat ini nanti. Jadi orang tersebut bilang, gak usah kasihan sama saya. Saya bahagia mendengar berita ini. Saya bahagia divonis dokter kena kanker. Saya bahagia. Kemudian yang kedua, saya kasihan. Kasihan kepada engkau. Engkau mengerang kesakitan. Engkau terkadang terlihat dari ekspresimu, wajahmu menahan sakit. Kasihan sama engkau. Yang nampak, Bu, yang namanya sakit kanker, ini nyerinya sangat. Nyeri kanker tuh benar-benar nyeri. Tidak jarang penderita kanker itu kita berikan obat golongan narkotika. Kita berikan obat karena itu yang nyerinya benar apa anti nyeri tingkat tinggi. Kalau anti nyeri biasa, NSAID, ibuprofen dan sebagainya, ketorolak tidak mempan bagi orang yang kanker. Karena nyerinya benar-benar nyeri. Bisa dibayangkan, Pak? Ada organ di dalam tubuh membesar, kemudian menekan organ-organ yang lain, saraf ditekan, pembuluh darah ditekan, menekan yang lain. Bisa dibayangkan nyerinya, Pak? Luar biasa. Sekarang begini, Pak, coba dianu, coba kalau ingin rasakan penderita nyerinya yang dirasakan penderita kanker, coba sekarang ini punya lengan ya, lengan ini coba digenggam kenceng-kenceng, digenggam kenceng-kenceng agak lama. Gimana rasanya, Pak? 5 menit, 10 menit? Nah, sudah kebal rasanya. Apa? Kebal-kebal ya. Kebas-kebas, nyeri, kesemutan, sakit. Ah, ini baru 5 menit, Pak, 10 menit. Perintah kanker seumur hidup nempel terus.
jika tidak dioperasi. Jadi penderita kanker ini nyerinya benar-benar nyeri. Saudaraku, saya kasihan. Kasihan lihat engkau menahan nyeri, menahan sakit, dan sebagainya. Apa jawab orang ini? Oh, jangan. Saya lebih bahagia sekarang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yaqallah wa ma alaihil khathiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadaku. Yang namanya mukmin dan mukminah pasti akan mendapatkan ujian terus. Pada jasadnya, pada hartanya, pada anak-anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan semua musibah, semua rasa nyeri adalah penghapus dosa. Ma yusibul mu'minu min masobin wala nasobin wala hammin wala adan wala gomin hatta syaukatu isyakuha illa kafarallahu biha an khotoyah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim berupa rasa capek, penyakit, kesedihan, gangguan, rasa depresi, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya, duri kecil yang menusuk kakinya, kecuali Allah hapuskan dosanya. Hatta yaqallah wa ma'ilil hoti'ah, sampai bertemu kepada Allah tidak ada dosa sama sekali. Jadi saudaraku, memang hari ini aku terus menanggung rasa sakit, tapi aku sangat berharap kepada Allah setiap rasa sakit, setiap sakit yang aku rasakan berguguran dosaku. Dan aku sangat berharap rasa sakit terakhir yang aku rasakan yang mengantarkan kepada kematianku, maka itulah dosa terakhir yang berguguran, sehingga aku bertemu kepada Allah wa ma alaihil khathiyah, tidak ada dosa sama sekali. Aku sangat berharap kepada Allah erangan terakhir, nyeri terakhir yang aku rasakan, itulah dosa terakhir juga yang bergugur terakhir, sehingga aku bertemu kepada Allah tidak ada dosa sama sekali. Kenapa engkau kasihan kepadaku? Kasihilah dirimu. Aku sangat berbahagia dengan berita ini.

Orang yang qanaah akan mendapatkan keberuntungan karena hidupnya senantiasa puas dengan pemberian Allah. Tidak banyak menuntut, berusaha diberikan, itulah pemberian Allah. Hilang, ya sudah selesai takdir Allah. Tidak marah-marah, tidak murka-murka ketika kehilangan sesuatu. Tetapi dia lebih penyesalan ketika kehilangan untuk beramal ibadah. Lihat yang menunjukkan akan hal ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Qad aflaha man aslam wa razaqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung siapa yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup dan dipuaskan, diberikan sifat qanaah oleh Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya.

0: Soal jawab.
1: Afan Ustaz, kami punya anak yang sudah dibiasakan untuk sholat berjamaah. Namun ketika pulang dari masjid, membaca zikir di rumah sambil tiduran. Akhirnya jadi ketiduran, Ustaz. Bagaimana cara menasehatinya?
2: Bagaimana cara menasehati anak? Sudah diajak berangkat ke masjid, sholat berjamaah, bagus. Kemudian setelah sholat berjamaah, pulang ke rumah. Kemudian baca zikir paginya sambil tiduran, malah ketiduran. Bagaimana solusinya? Satu, diajak zikir di masjid. Berarti habis sholat subuh nggak langsung apa? Pulang. Ngapain dulu? Selesaikan zikir paginya dulu. Baru setelah itu pulang. Atau ya, kalau dia pengen habis subuh langsung pulang, ya diajaklah jenengan sama dia jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, sambil apa? Baca zikir. Saya tanya sama jenengan, boleh enggak zikir pagi dibaca sambil jalan-jalan? Boleh enggak? Boleh, kata siapa enggak boleh. Ya jadi kurang fokus. Ya lebih baik daripada enggak baca. Ya. Atau baca tapi ngantuk. Enggak apa-apa. Ya. Saya kadang-kadang kayak gitu sama anak saya. Ya. Diajak misalnya pas lagi jadwal ngisi di alun-alun di Masjid Agung itu hari Rabu pagi. Biasanya setelah ngisi saya keliling alun-alun, ya jalan-jalan. Terus anak saya sepedaan keliling. Saya bilang, "Nak, jangan lupa sambil apa? Zikir." Ya, saya juga sambil jalan zikir, anak saya naik sepeda juga sambil naik sepeda zikir. Itu solusinya. Naik sepedaan kan orang mungkin ngantuk. Mungkin apa mboten? Ya budewe wong sepedaan ngantuk. Ya nabrak. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Atau solusi yang ketiga. Enggak apa-apa. Pulang zikirnya di rumah, tapi diajak sambil duduk misalnya di depan rumah. Ya, di teras sambil duduk. Ayo nak, Bapak juga zikir, kamu juga zikir. Ayo, kamu duduk di situ, Bapak duduk di sini, Abi di sini. Ayo kita zikir. Ya. Itu yang kita lakukan. Nggih.
3: Tauhid al-asma wa sifat mengandung tiga landasan pokok, tiga prinsip pokok yang harus kita imani. Sehingga kita bisa dikatakan mengimani atau mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Amin Asy-Syangqiti rahimahullahu ta'ala. Prinsip yang ketiga dan yang terakhir adalah kita harus memutus hasrat kita atau ketamakan kita untuk mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mustahil dijangkau oleh akal kita, mustahil dijangkau oleh kemampuan kita. Namun kita wajib meyakininya. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan memiliki sifat kalam, berbicara. Kita wajib menetapkan Allah berbicara. Dan kita tidak mungkin bisa membayangkan kemahasempurnaan bagaimana Allah berbicara. Kita tidak mungkin bisa membayangkan atau mencerna bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berada maha tinggi di atas segenap makhluknya. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Allah menyebutkan, memperkenalkan dirinya bahwasanya Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Dan itu terjadi setiap malam. Kita tidak bisa menjangkau dengan akal kita bagaimana Allah melakukan hal tersebut. Sementara dia berada tinggi atas arasnya. Dan itu terjadi setiap malam. Namun kita wajib meyakini Allah maha mampu untuk berbuat apa saja. Allah kuasa untuk mewujudkan apa saja. Dan itu terjadi setiap malam. Sementara kita tahu pergantian siang dan malam silih berganti setiap hari. di semua permukaan bumi ini. Namun kita wajib meyakini sifat Allah, dan Allah maha mampu untuk itu. Allah maha mampu untuk tetap berada maha tinggi di atas arasnya, dan dia turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ini bukan suatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan kita untuk menggali-gali yang seperti ini, mencari tahu tentang hakikat bagaimana sih sifat Allah, kita hanya akan menemukan jalan yang buntu. Akibatnya kita akan terjatuh kepada tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, atau kepada ta'til, menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Dalil dari prinsip yang ketiga ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha ayat yang ke-110. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Dan mereka, manusia, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu, tidak akan mungkin, tidak akan mampu untuk mengilmui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penglihatan kita terbatas pada hal-hal yang sifatnya zahir di dunia ini, maka demikian pula akal kita terbatas. Bahkan pada perkara-perkara yang sesuatu yang zahir di dunia ini, di alam semesta ini, akal kita pun ada batasnya. Maka bagaimana lagi akal kita mampu untuk menggapai hakikat Allah dan sifatnya subhanahu wa ta'ala. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Untuk itu kita harus memutus ketamakan kita untuk mengetahui hakikat, kaifiat, bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Di antara fondasi yang harus kita persiapkan ketika kita akan beramal ibadah, yang paling utama dan pertama adalah mengikhlaskan niat. Sampai-sampai para ulama sekaliber Al-Imam Al-Bukhari ataupun Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, mereka menempatkan hadis nomor satu di dalam kitab-kitab mereka, yaitu adalah hadis tentang niat. Seakan-akan mereka mengingatkan diri mereka agar ketika menulis, mulai menulis, agar mengikhlaskan niat mereka. Dan juga mengingatkan kita sekalian agar ketika mulai membaca ataupun ketika mau beramal, maka perhatikanlah niat kita. Apakah hadis tersebut? Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya. Apa makna semua amalan tergantung dari niatnya? Yang pertama adalah yaitu bahwasannya segala amalan, seluruh amalan diterima atau tidaknya di sisi Allah itu adalah tergantung dari niat-niat pelakunya. Oleh karena itu apabila kita membaca kelanjutan hadis tersebut, Nabi SAW memberikan contoh permisalan. Beliau bersabda, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima di sisi Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk wanita atau harta yang ingin dia cari, ingin dia peroleh, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Maka kita kiaskan seluruh amalan, barang siapa yang sholatnya adalah karena Allah ikhlas, maka diterima di sisi Allah. Barang siapa yang zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan seluruh amalannya karena Allah, diterima di sisi Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya karena selain Allah, karena ingin dipuji orang, karena tidak enak, karena sungkan, dan lain sebagainya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan dia dapatkan. Tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, innamal amalu binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Maknanya adalah besar kecilnya pahala juga tergantung dari keikhlasan niat kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, Betapa banyak amalan yang terlihat kecil, namun ternyata menjadi besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan yang terlihat besar menjadi kecil di sisi Allah gara-gara niat. Oleh karena itu, apabila kita membaca kelanjutan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya, dan bagi pelakunya ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka besar kecilnya pahala yang kita dapatkan adalah tergantung dari niat kita. Bisa jadi ada dua orang yang sama-sama melaksanakan ibadah salat misalnya dalam satu saf bersebelahan, namun pahalanya bisa berbeda. Karena apa? Karena kadar keikhlasan dari masing-masingnya. Kemudian yang ketiga, semua amalan tergantung dari niatnya. Maknanya adalah ringan beratnya suatu amalan itu juga tergantung dari niatnya. Maka suatu amalan bisa sangat kita nikmati, suatu ibadah bisa menjadi sangat ringan apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita bersih. Namun suatu amalan akan menjadi sangat berat apabila niatnya kurang atau bahkan tidak ikhlas. Oleh karena itu orang-orang munafikin, mereka sangat berat untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan di dalam hati mereka.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sepupu Nabi, Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib adalah putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Harith. Tidak hanya itu, ia juga merupakan saudara sepersusuan dengan Nabi. Jadi, Abu Sufyan adalah seorang ahlul bait. Kisah keislamannya menarik untuk diceritakan. Nasabnya. Nasab Abu Sufyan adalah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi. Ia adalah putra pertama dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Harith bin Abdul Muttalib. Hubungan kekerabatan itu kian dekat karena Abu Sufyan bin Al-Harith juga merupakan saudara sepersusuan Nabi. Keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Adapun ibu kandungnya bernama Ghaziyah binti Qais. Sebelum Muhammad bin Abdullah diutus menjadi seorang rasul, Abu Sufyan sangat dekat sekali dengan beliau. Namun, ketika risalah kenabian datang, ia memusuhi sepupunya ini, mengecamnya, dan memfitnah para sahabatnya. Ia memiliki kemahiran yang unggul di masa itu, yaitu penyair. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra, Al-Qurtubi dalam Al-Isti'ad, dan Abdul Malik Al-Asami dalam Simtun Nujum. Memeluk Islam. Abu Sufyan bin Al-Harith dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Thaniyah Al-Iqab, suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Keduanya masuk ke rumah Nabi dan berbincang dengan istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, ini ada putra pamanmu, putra bibimu, dan juga iparmu." Rasulullah menjawab, "Aku tidak berkeperluan dengan keduanya. Putra pamanku telah merusak kehormatanku. Sedangkan putra bibiku, sekaligus iparku, sewaktu di Mekah, dia telah mengatakan apa yang dia katakan." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Abu Sufyan bin Al-Harith yang membawa putranya berkata, "Demi Allah, Rasulullah mengizinkan aku, atau aku akan membawa diriku dan anakku ini pergi ke suatu tempat hingga kami mati dalam keadaan kehausan atau kelaparan." Saat mengetahui keinginan Abu Sufyan, Rasulullah pun luluh. Mereka diizinkan masuk menemui beliau. Kemudian Abu Sufyan menggubah sebuah syair tentang keislamannya dan permohonan maafnya atas perbuatannya di masa lalu. Dalam Al-Maghazinya, Al-Waqidi menyebutkan riwayat tentang keislaman Abu Sufyan bin Al-Harith. Abu Sufyan berkata, "Siapa teman? Dan aku harusnya bersama siapa? Islam semakin dekat, semakin berkuasa. Segera kutemui istri dan anakku. Kukatakan pada mereka, 'Ayo bersiap untuk pergi. Malam ini Muhammad akan sampai pada kalian.'" Mereka berkata, "Sekarang telah kau lihat, orang-orang Arab dan non-Arab telah mengikuti Muhammad, sementara kau masih saja memusuhinya. Semestinya engkau adalah orang yang paling terdepan membelanya." Kukatakan pada budakku, Madhkur, "Cepat siapkan unta dan kuda." Kemudian kami pergi hingga sampai di Abwa. Saat sampai di perbatasan Abwa, aku menyamar karena merasa takut akan dibunuh. Darahku serasa menggeram. Aku pun keluar. Ternyata ku dapati anakku Ja'far di hadapanku sejarak satu mil. Di pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Abwa. Orang-orang menghadap dan menemui beliau satu persatu. Aku menyelinap ke kerumunan sahabatnya. Ketika tunggangannya mendekat, aku muncul di hadapannya. Saat kedua matanya menatapku, ia palingkan wajahnya dariku. Aku berupaya mengikuti kemana arah wajahnya berpaling, tapi berkali-kali pula ia tetap palingkan wajahnya dariku. Aku coba dari arah dekat maupun jauh. Aku telah terbunuh sebelum sampai padanya, gumamku. Tapi aku teringat dengan kebaikan, sifat kasih, dan kekerabatannya denganku. Itulah yang menahanku. Aku yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan sangat bergembira dengan keislamanku karena aku kerabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku, kemudian kulihat Umar mengarahkanku pada seorang ansor. Seorang menatapku dan berkata, "Hai musuh Allah, kamukah orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya hingga rasa permusuhanmu itu memenuhi antara timur dan barat?" Sambil mengangkat suaranya, ia ulang-ulang ucapannya itu padaku, sampai aku merasa orang-orang senang dengan intimidasinya padaku.
1: Abu Sufyan melanjutkan, aku pun menemui pamanku Abbas. Kukatakan padanya, hai Abbas, sungguh aku berharap Rasulullah akan bergembira dengan keislamanku karena kedudukanku sebagai kerabat. Namun aku telah melihat responnya terhadapku. Tolong, bicaralah padanya agar ridha kepadaku.
0: Abbas menjawab, demi Allah tidak. Setelah kulihat responnya kepadamu, aku tak akan membahas tentangmu sepatah kata pun. Sungguh, aku segan dengan wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Aku, Abu Sufyan berkata, wahai paman, lalu kepada siapa lagi aku bersandar?
0: Itu urusanmu, jawab Abbas.
1: Kemudian kutemui Ali, semoga Allah merahmatinya. Aku bicara dengannya, ia pun menjawab semisal jawaban Abbas. Lalu aku kembali menuju Abbas. Kukatakan padanya, wahai paman, cukuplah untukku seseorang yang mencelaku tadi. Ia berkata, coba jelaskan cirinya padaku. Dia seorang yang berkulit sawo matang pekat, pendek dan besar perutnya. Di antara kedua matanya terdapat tanda hitam, kataku. Itu adalah Nu'man bin Al-Harith An-Najjari, kata Abbas. Ia pun membawaku menemuinya. Abbas berkata, hai Nu'man, ini adalah Sufyan, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putra dari saudara laki-lakiku. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, ia akan ridho. Berdamailah dengan dia keponakanku ini. Setelah ketidakpastian dan beratnya permasalahan yang kuhadapi, ternyata ia juga tak mau menerimaku. Ia berkata, aku tidak akan membawanya menemui Rasulullah.
0: Abu Sufyan berkata,
1: aku pun keluar dan duduk di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau keluar hendak menuju Juhfah. Beliau tetap tidak berbicara denganku. Demikian juga tak seorang pun dari kaum muslimin. Setiap kali Nabi menyinggahi suatu rumah, aku senantiasa duduk di pintunya bersama anakku Ja'far. Setiap Nabi melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Demikian keadaanku terus-menerus hingga aku keluar bersamanya di hari Fathu Makkah. Aku berusaha selalu membersamainya sampai ia turun di suatu tempat yang banyak idkhirnya hingga ke tempat berkerikil. Aku mendekatinya dari pintu kemahnya. Ia memandang dengan pandangan yang lebih lembut dari sebelumnya. Aku berharap ia tersenyum. Kemudian, wanita-wanita Banil Muthalib menemuinya. Aku pun masuk bersama mereka dan bersama istriku yang telah memisahkan diri dariku. Kemudian Nabi keluar menuju masjid dan aku berada di hadapannya. Saat itu, aku tidak berpisah darinya hingga ia keluar menuju Hawazin, yakni Perang Hunain. Aku pun berperang bersamanya. Orang-orang Arab berkumpul. Ini adalah sebuah perkumpulan yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka keluar dengan perempuan-perempuan dan anak-anak dalam keadaan berjalan. Saat ku jumpai mereka, ku katakan, hari ini usahaku akan berhasil insyaAllah. Saat itu, terjadilah peristiwa seperti yang Allah firmankan. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Saat orang-orang lari tercerai-berai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap teguh di atas bigolnya. Beliau dikepung pedang, sementara pedangnya sendiri terampas. Kudaku ditikam, bantingan pedangku tangkis dengan pedangku. Pelipis Nabi terluka. Wallahu a'lam, aku ingin mati dalam keadaan melindunginya. Kulihat ia menatapku, sementara Abbas bin Abdul Muthalib mengambil tali kekang bigol beliau dan kugapai sisi lainnya. Nabi berkata, siapa ini? Lalu kusingkapkan helm perangku. Abbas berkata, Rasulullah, itu adalah saudara sepersusuanmu, putra dari pamanmu. Ia adalah Abu Sufyan bin Al-Harith. Ridhoilah dia, wahai Rasulullah. Aku ridho padanya, jawab Rasulullah. Allah telah mengampuni segala permusuhan yang dulu dilakukan Abu Sufyan. Nabi menumpangi tungganganku, kemudian menoleh kepadaku. Beliau berkata, saudaraku. Kemudian ia perintahkan Abbas, serulah, hai ashabul Baqarah, hai ashabul Samarah, yakni yang berbaiat pada baiat Ridwan dari Hudaybiyah, hai Muhajirin, hai Ansar, hai Hazraj. Mereka semua menjawab, kami penuhi panggilan penyeru Allah. Orang-orang mengambil kembali baju besinya, pedangnya dan tombaknya. Mereka tinggalkan tunggangan yang tak mau berbalik. Aku, Abu Sufyan, tak lagi mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ancaman mereka dan tombak-tombak mereka. Rasulullah berkata padaku, maju dan seranglah mereka. Aku pun maju dan mengusir musuh dari posisinya. Rasulullah mengiringiku menuju kumpulan musuh sampai akhirnya kami berhasil memukul mundur mereka.
0: Al-Waqidi Al-Maghazi. Anak-anak Abu Sufyan. Abu Sufyan memiliki beberapa orang istri. Ia menikah dengan Jumanah binti Abi Talib, Darinya ia memiliki dua orang putra yang bernama Abdullah dan Ja'far. Ja'far inilah yang bersamanya saat ia memeluk Islam. Kemudian dua orang putri Jumanah dan Hafsah. Hafsah ini dikenal juga dengan Hamidah, Ibnu Hajar, Al-Isabah. Ia juga menikah dengan Ummu Amr binti Al-Muqawwim bin Abdul Muttalib, seorang wanita dari kalangan kerabatnya Bani Hashim. Dari Ummu Amr, Abu Sufyan dikaruniai seorang putri yang bernama Atikah. Kemudian Atikah menikah dengan Mas'ud bin Mut'aib Al-Thaqafi. Dari pasangan ini lahirlah seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa orang budak wanita seperti Umayyah, Ummu Abul Hayyaj, dan Ummu Kulthum. Kedudukan Abu Sufyan. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan Abu Sufyan. Hal itu sebagai pelajaran atas apa yang ia lakukan, sekaligus menguji kesungguhannya. Namun kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sepupunya ini. Bahkan beliau mempersaksikan bahwa anak pamannya ini termasuk penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Harith adalah pemimpin pemuda surga. Ibnu Hajar Al-Isabah. Beliau juga bersabda, aku berharap ia sebagai pengganti Hamzah. Dikatakan bahwa orang-orang yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ja'far bin Abi Talib, Hasan bin Ali, Qatham bin Abbas, dan Abu Sufyan bin Al-Harith. Ibnu Athir Asadul Ghobah. Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan bahwa Abu Sufyan sholat di musim panas hingga tengah hari, sampai tiba waktu sholat sunnah makruh dilakukan. Kemudian ia sholat lagi setelah zuhur sampai asar. Al-Dhahabi dalam As-Siyar. Saat hendak wafat, Abu Sufyan menghibur keluarganya dengan ucapannya, janganlah kalian tangisi aku. Sungguh, aku tidak mengotori diriku dengan dosa sejak aku memeluk Islam. Al-Qurtubi dalam Al-Isti'ab. Jihad Abu Sufyan. Sejak awal keislamannya, Abu Sufyan segera mengejar ketinggalannya dalam beramal. Ia mulai membiasakan diri menikmati manisnya iman dan ibadah. Sehingga tak butuh waktu lama, ia pun menjadi seorang ahli ibadah, banyak sujud, dan seorang mujahid. Ia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah dan perang-perang setelahnya. Pada perang Hunain, ia benar-benar memperlihatkan kesungguhannya dan keberaniannya. Di saat orang-orang kocar-kacir karena serangan mendadak, Rasulullah tetap tegar sambil berkata, marilah bersamaku, hai para pasukan. Aku ini seorang nabi yang tidak berdusta. Aku ini putranya Abdul Muttalib. Dalam keadaan genting itu, Abu Sufyan bersama putranya, Ja'far, tetap setia mendampingi Nabi. Abu Sufyan meraih tali kekang tunggangan Nabi, kemudian berhasil membunuh orang-orang musyrik yang mengepung Nabi. Saat keadaan mulai terkendali dan kaum muslimin kembali ke medan perang, Allah pun memberikan kemenangan untuk mereka. Saat debu peperangan tak lagi mengepul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi orang yang memegang tali kekang kendaraannya. Beliau berkata, siapa ini? Saudaraku Abi Sufyan bin Al-Harith? Mendengar ucapan Rasulullah saudaraku, rasa-rasanya jantung Abu Sufyan mau copot karena bahagia. Ia pun tersungkur bahagia dan mencium kedua kaki Rasulullah. Seorang penyair. Abu Sufyan adalah penyair Bani Hashim. Sebelum Islam, gubahan syairnya bermuatan hinaan dan serangan terhadap Islam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, maukah kau sampaikan pada Abu Sufyan risalah dariku? Hilanglah rahasia. Kau serang Muhammad dengan syair. Ku beri jawab untuknya. Dan untuk itu, di sisi Allah lah pahala. Al-Dhahabi, Tarikhul Islam. Setelah Abu Sufyan memeluk Islam, ia menggubah syair berisikan permohonan maaf kepada Nabi atas apa yang telah ia lakukan sebelum Islam. Demikian juga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ia menggubah syair, mengungkapkan sedih yang ia rasakan. Ku bersedih, ku lalui malamku yang tak kunjung usai. Malamnya saudaraku adalah musibah panjangku. Tangis ini membahagiakanku, karena sedikit umat Islam merasakan pilu. Besar sekali musibah kami dan muluk. Siang berkata, telah wafat sang utusan. Terputuslah wahyu yang turun pada kami. Pergi bersamanya
1: dan Jibril pun demikian. Itulah yang pantas pergi bersamanya, nyawa makhluk atau hampir berlalu, seorang nabi yang dulu menghapus keraguan kami dengan apa yang dia katakan dan wahyu. Dia tunjuki kami sehingga kami tak takut tersesat, dan rasul itu dalil untuk kami. Tak pernah kami lihat manusia hidup yang sepertinya, dan tidak ada pula semisalnya setelah mati.
0: Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah.
1: Wafat.
0: Sebelum wafat, Abu Sufyan telah menggali liang kubur untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat menganggap kematian adalah kepastian dan perlu dipersiapkan. Sebelum wafat, ia mengalami sakit. Sakit tersebut bermula saat ia pergi haji. Saat melakukan tahallul, yakni cukur, kutil di kepalanya tergerus pisau cukur. Sejak itu, ia jatuh sakit hingga mengantarkannya pada wafatnya. Ia wafat pada tahun 20 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. Ada pula yang mengatakan dimakamkan di rumah Aqil bin Abi Talib. Umar bin Khattab mengimami salat jenazahnya. Ibnu Abdul Bar Al-Isti'ab.
1: Semoga Allah meridai Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam.

Tiga keutamaan mempelajari bahasa Arab. Pertama, mempelajari bahasa Arab memudahkan seseorang untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa yang mulia dan lurus yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran, kitab pedoman bagi jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qur'anan Arabiyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Dalam ayat yang lain disebutkan, Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ketiga, memahami bahasa Arab adalah salah satu pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan menjadikan ia faham dalam urusan agama. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan pula bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Demikianlah tiga keutamaan mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap anaknya sebagai pembawa musibah? Karena anak tersebut dianggap selalu menyusahkan orang tua dan tidak bisa membahagiakan orang tua. Hah, kita katakan bahwa anggapan yang semisal ini tidak benar. Dan nasihat dari seorang anak ataupun menantu itu bisa diterima oleh orang tua ketika sang anak atau sang menantu tersebut dia punya akhlak yang mulia, dan yang kedua dia punya kelebihan finansial. Makanya ini diantara cara untuk bisa menaklukkan hati orang tua ataupun mertua supaya mau menerima nasihat kita adalah dengan cara

intensitas waktu kebersamaan emak dengan anak itu jauh lebih banyak. Sebab ayah kan sibuk cari nafkah, kerja, waktunya di luar rumah itu cukup banyak. Sehingga intensitas membersamai anak lebih sedikit dibandingkan intensitas ibu yang membersamai anak. Hanya saja mau Karen sampaikan, mak-mak sekalian, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kalau kita telusuri terlebih dahulu sebab musabab kenapa kita suka marah sama anak. Yang pertama mungkin gara-gara pekerjaan rumah kita terlalu capek, bikin kita jadi sangat lelah gitu ya. Karena kalau badan capek, badan itu lelah, rasanya mudah marah, mudah emosi. Berarti solusinya kalau udah mengidentifikasi sebab semisal ini, maka kita bagi tugas dengan suami. Kalaupun misalnya bersepakat dengan suami, butuh rewang, butuh ada yang bantu-bantu di rumah pun tidak mengapa, ya. Yang penting nanti anak-anak bisa fokus, kita bimbing, kita awasi, dan kita lebih bisa memanajemen emosi. Atau bisa jadi sebab kita mudah marah itu gara-gara kita kurang tidur. Nah ini kadang-kadang emak-emak waktu tidurnya dikit, sehingga ketika pagi-pagi itu bawaannya emosi, bawaannya marah. Ngelihat hal-hal yang sederhana, hal yang ringan, bawaannya pengen emosi, pengen meledak gitu ya. Maka solusinya berarti cukupkan waktu tidur. Berarti sang ayah atau suami kita, kita minta ganti shift jaga. Misalnya anaknya masih bayi, anaknya masih kecil, nah, coba gantian. Atau misalnya ba'da subuh, seusai sholat subuh, bunda minta waktu additional time. Waktu tambahan, waktu perpanjangan karena gak kuat banget nahan kantuk daripada terlampiaskan jadi mudah emosi, mendingan butuh waktu istirahat tambahan biar ba'da subuh anak dioper ke suami, misalnya demikian. Jadi cukupkan waktu tidur, karena waktu tidur yang kurang itu akan mudah sekali membuat kita jadi marah-marah. Lalu kemudian selain itu juga yang paling penting setelah menelusuri sebab adalah berusaha untuk mengontrol emosi kita ketika sedang marah. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, tidur. Kalau masih juga, berwudu ya. Karena marah itu dari setan, setan itu dari api. Untuk meredam api amarah adalah dengan air wudu. Lalu kemudian sholat, jangan lupa baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau anak bertingkah laku nyebelin, dia numpahin piring ya sampai makanannya tabur di lantai, jangan marah dulu, difoto lalu di share misalnya. Nah, ini hari Kamis tanggal 5 Dzulhijjah, ada kenangan indah, anakku numpahin piring sampai pecah, semoga Allah berikan aku kesabaran. Coba diekspresikan marahnya dengan foto, dibuat, ditulis di diary gitu ya, untuk menetralisir emosinya. Atau kalau enggak, marahnya ke ayah aja. Kalau enggak, ayahnya yang malah balik marah. Harus dibuat kesepakatan juga sih, bilang sama ayah, daripada marah sama anak, boleh enggak curhatnya ke suami, ngedumelnya ke suami gitu ya, biar lebih bisa menetralisir amarah kita. Kemudian yang lebih penting dari itu, banyak-banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Karena innal akhlaqa wa ha'ib, akhlak itu pemberian kata Allah. Dan Allah itu jika dia cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan karuniakan akhlak tersebut kepada orang yang Allah cintai dan Allah kehendaki. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabbahu minha. Allah itu kalau cinta pada seorang hamba, Allah akan karuniakan akhlak yang mulia tersebut. Maka ayah bunda, jangan bosan, jangan lelah untuk berdoa kepada Allah, biar Allah kasih akhlak yang mulia kepada kita semua. Na'am barakallahu fikum.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Basir radhiyallahu anhu lari dari kekufuran. Abul Basir, namanya adalah Utbah bin Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi, sekutu Bani Zahrah. Ia memeluk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Ia datang bersama Abu Jandal bin Suhail bin Amr dan orang-orang yang memeluk Islam

0: Mereka datang saat Rasulullah tengah membuat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Mereka masuk ke Madinah tanpa mengorbankan perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati oleh Rasulullah dengan Mekah. Berikut ini kisah tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kebersamaan dengan Rasulullah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dari Hudaibiyah, Abul Bashir Utbah bin Usaid Ats-Tsaqafi mengikuti beliau tinggal di sana. Orang-orang Mekah tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi dan Azhar bin Abi Auf mengirimkan surat kepada Nabi. Keduanya mengutus masing-masing budaknya dan ditemani seorang laki-laki dari Bani Amir bin Lu'ai. Ketiganya ditugaskan membawa surat yang berisikan permintaan agar Abul Bashir dikembalikan ke Mekah. Saat surat tersebut sampai ke tangan Rasulullah, beliau pun memanggil Abul Bashir. Beliau berkata, "Abul Bashir, mereka adalah orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan kita. Kau telah mengetahui isi perjanjian tersebut, dan aku bukanlah orang yang suka mengkhianati perjanjian. Pulanglah engkau bersama mereka." Abul Bashir menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau pulangkan aku menuju orang-orang musyrikin. Mereka akan merusak keimananku." Kita tahu, di antara poin perjanjian Hudaibiyah adalah siapa yang datang dari kaum musyrikin kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum muslimin yang berbalik dan mendatangi kaum musyrikin, maka tidak dikembalikan. Dan Abul Bashir radhiyallahu anhu memeluk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Lalu ia datang ke Madinah, bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah tidak mau mengkhianati perjanjian, meskipun ini berat, meskipun beliau sangat menyayangi para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abul Bashir, "Abul Bashir, bersabarlah dan berharaplah pahala, karena pasti Allah akan memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang lemah yang bersamamu dari kalangan orang yang beriman." Abul Bashir pun pergi keluar Madinah bersama tiga utusan Mekah itu. Saat mereka sampai di Dhul Hulaifah, mereka beristirahat. Duduk-duduk di suatu kebun, Abul Bashir berkata kepada seorang dari Bani Amir itu, "Apakah pedangmu itu tajam?" "Tentu," jawabnya. "Coba kulihat," pinta Abul Bashir. "Ini kalau kau mau," jawab utusan Bani Amir. Lalu Abul Bashir menyebutkan pedang itu ke lehernya. Melihat keadaan tersebut, dua orang budak teman si Bani Amir ini berlari. Mereka kembali menuju Madinah. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di masjid. Saat melihat keduanya, Rasulullah berkomentar, "Dua orang ini terlihat ketakutan." Saat mendekati Rasulullah, budak itu berkata, "Teman kalian telah membunuh temanku." Sesaat kemudian, muncullah Abul Bashir yang menenteng pedang. Ia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah memenuhi janji Anda kepada Quraisy, sedangkan aku telah membela diriku sendiri." Maksudnya, ia meminta untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah karena tidak ada perjanjian yang dikhianati dan harus dipenuhi lagi. Agar darah kaum muslimin tak tertumpah di masa damai dan agar tuduhan buruk tidak menimpa Rasulullah dan para sahabat, Abul Bashir pun pergi dari Madinah. Ia tinggal di Aish, sebuah daerah yang menjadi jalur dagang kafilah Quraisy menuju Syam. Saat kaum muslimin di Mekah yang bernasib sama seperti Abul Bashir mendengar keberadaannya, mereka pun berkumpul dengannya di sana, hingga terkumpul sampai 60 hingga 70 orang kaum muslimin. Keberadaan 60-an orang ini di Aish cukup merepotkan Quraisy. Tidaklah salah seorang Quraisy melewati daerah tersebut, kecuali mereka habisi. Dan tidaklah barang dagang mereka melintasi kecuali disergap. Keadaan ini mendorong Quraisy menyurati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta agar Rasulullah mengasihani mereka dan mengambil sikap atas kelompok Abul Bashir. Rasulullah pun mengundang mereka untuk ke Madinah dan mengajak mereka tinggal di sana. Inilah jalan keluar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tertindas dan disiksa di Mekah, namun mereka bersabar dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah terjemah.
2: Tafsir Surat Al-Ma'un.

0: Ayat pertama.
1: Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
0: Tahukah kamu orang yang mendustakan adanya pembalasan pada hari kiamat? Ayat kedua.
1: Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
0: Yaitu orang yang menolak anak yatim dengan keras untuk memenuhi kebutuhannya. Ayat ketiga.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak menganjurkan dirinya maupun menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang yang fakir. Ayat keempat.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka kehancuran dan siksa bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Ayat kelima.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai melaksanakan sholatnya, tidak peduli dengannya hingga habis waktunya. Ayat ke-6.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yaitu orang-orang yang riya dengan sholat dan amal perbuatannya, tidak mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata. Ayat ke-7.
1: Wa yamna'unal ma'un.
0: Dan melarang untuk menolong orang lain dengan sesuatu yang tidak menimbulkan dampak buruk apabila ditolong dengannya.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Anda.
1: Apa bahayanya? Apa bahaya menginginkan dunia dengan amalan akhirat dan riya itu, apa saja bahayanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam banyak hadisnya tentang bahaya riya ini. Di antaranya yang pertama, bahwa riya itu lebih berbahaya daripada al-masihud dajjal. Dajjal, kita tahu fitnah dajjal ini fitnah yang sangat besar, sangat besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai terjadinya kiamat, melebihi fitnah al-masihud dajjal. Fitnah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah fitnah al-masih ad-dajjal. Dan fitnah dajjal ini adalah fitnah terbesar yang akan diiringi, ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, bahwa setiap fitnah yang terjadi di muka bumi itu adalah sebagai prolog, sebagai permulaan nanti muncul terbesarnya adalah al-masih ad-dajjal. Banyaknya pengakuan nabi-nabi palsu, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana, banyaknya terjadinya kesesatan dan yang lain sebagai semua fitnah-fitnah yang ada ini, kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi itu akan muncul klimaksnya nanti adalah al-masih ad-dajjal. Dajjal itu yang terbesar. Namun apa kata Nabi SAW tentang riya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah? Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian saya beritahu tentang sesuatu yang paling, yang lebih saya takuti terhadap kalian melebihi al-masihud dajjal? Nabi menjelaskan, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. An yakumar rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nazari rajulin. Ketika seseorang berdiri melaksanakan sholat dan dia perbagus sholat karena ada yang melihat, kata Nabi, ini lebih merusak daripada al-masih ad-dajjal. Kenapa? Karena seseorang ketika sholat pada hakikatnya mengharapkan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat pada hakikatnya dia sedang mengira, dia mengira sedang meniti tangga untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika disusupi dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, sia-sia amalnya. Tidak ada artinya. Nothing. Kosong. Tidak ada imbalan sama sekali. Bahkan dosa yang dia peroleh. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahwa riya ini lebih berbahaya daripada serigala. Lebih berbahaya daripada serigala yang lapar. Beliau bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidini. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar, ya, beliau memberikan perumpamaan, jika ada dua ekor serigala yang lapar dan dua ekor serigala lapar ini dilepaskan kepada segerombolan kambing, ya, segerombolan kambing pasti merusak, pasti menghancurkan kerombongan kambing itu tadi, akan banyak korban. Kata Nabi, apa yang terjadi itu tidak lebih berbahaya melebihi ketika seseorang menginginkan harta dan jabatan dengan agamanya. Seseorang yang menginginkan harta dan jabatan dengan agamanya itu lebih berbahaya daripada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan kepada serombongan kambing. Ini menunjukkan betapa merusaknya riya ketika manusia menginginkan dunia dengan amalan-amalan akhirat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa riya ini menghilangkan keberkahan amal. Amal yang dilakukan dengan riya akan hilang keberkahannya. Banyak sekali ayat Al-Quran dalam hal ini, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali Safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin." Seperti perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya dengan riya, pengen dilihat oleh manusia, diakui oleh manusia, dan mereka tidak, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ibarat orang riya itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia beriman kepada Allah yang akan membalas semua amal ibadahnya, dan dia beriman bahwa Allah akan membalasnya semua di akhirat, dia tidak akan riya. Dia tahu pujian manusia, imbalan manusia sehebat apapun, tidak ada artinya dengan apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Dan apa yang manusia berikan semuanya adalah sementara. Allah berikan perumpamaan seperti batu yang keras. Yang di atas batu yang keras itu ada tanah. Ya. Fa asabahu wabil. Kemudian waalaikumsalam. Kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Fatarakahu salda. Maka kemudian tanah batu yang keras itu bersih lagi. Tidak tersisa sedikit pun tanah yang ada, tumpukan-tumpukan tanah yang ada di atas batu yang keras itu. Layak diruna ada syai'in mimma kasabu. Tidak tersisa sedikit pun dari apa yang telah mereka lakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini perumpamaan yang Allah berikan. Bagaimana hilangnya keberkahan amal sehebat apapun ketika disisupi, ketika ada riya di dalam amal itu. Lebih mengerikan lagi, Allah berikan perumpamaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Ini lebih mengerikan lagi. Harusnya kita terus mengingat perumpamaan yang Allah berikan ini di saat kita beramal. Di saat kita melakukan hal-hal besar, terutama ibadah-ibadah besar yang harusnya karena Allah, jangan sampai seperti apa yang Allah berikan perumpamaan ini. Allah berfirman, "Ayawaddu ahadukum أن تكون له جنة من نخيل أو أعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون." البقرة 266. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan jika dia punya kebun? Kebun kurma, kebun anggur, yang mengalir di sisinya sungai-sungai, yang memunculkan buah-buahan. Kemudian ketika dia sudah tua, dia memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih lemah. Tiba-tiba datang angin yang membawa hawa panas dan membawa api yang membakar habis ladang-ladangnya semuanya. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan kepada kalian, memberikan, menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mau berpikir. Allah beri perumpamaan seseorang yang beramal dengan amalan-amalan besar, ya, orang wakaf masjid, ya, melakukan ibadah-ibadah besar, tapi dia melakukannya dengan riya, seperti orang punya ladang-ladang yang besar, yang masya Allah, ya, punya ladang kurma, ladang anggur yang subur, di tempat yang subur dengan berbuah yang luar biasa. Sampai ketika dia tua, dia mengira bahwa ini sisa umur ini untuk menikmati hasil dari apa yang telah dia jerih payah, yang telah dia lakukan. Subhanallah, dia hanya memiliki anak-anak yang ternyata hanya memiliki anak-anak yang masih lemah, masih kecil-kecil. Ketika dia tua, terjadi malapetaka, musibah yang menghancurkan semua kebun-kebunnya sehingga tidak tersisa apapun. Dia menjadi bangkrut, tua renta, dan anak-anaknya tidak bisa diharapkan. Apa yang bisa dilakukan di saat itu? Itulah perumpamaan orang yang riya dengan amal yang dia lakukan. Ketika dia mengira membangun bangunan besar, melakukan amal-amal yang luar biasa, namun ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia tidak mendapati apapun imbalan pahala dari apa yang telah dilakukannya. Dalam hadis sahih Muslim, sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Maka barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu di dalam amal yang dilakukannya, aku tinggalkan dia dan semua apa yang dia amalkan. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh orang tersebut dan apa yang dia amalkan. Taraktuhu wa syirka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah hadis, ya, selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang riya sebelum pelaku-pelaku dosa yang lain. Orang yang riya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pelaku-pelaku dosa yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan setiap Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau selalu pingsan. Sami'tu an-nabiyya, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW belum selesai pingsan. Bangun lagi dia lanjut pingsan lagi. Seperti itu. Apa yang disampaikan? Nabi SAW bersabda, awwalu man tusa'aru lahumun naru yaumal qiyamati. Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka, yang pertama adalah orang yang berilmu, qari, orang yang hafal Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, Allah tunjukkan kepadanya segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, Allah bertanya, apa yang telah kamu amalkan dengan ilmu yang telah aku berikan kepadamu? Orang itu mengatakan, ya Allah, aku melakukannya untuk berjihad, untuk berdakwah di jalanmu ya Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan seterusnya. Allah al-alamul alimul khabir, yang maha mengetahui, yang maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukan itu tujuannya supaya dikatakan sebagai orang berilmu, dikatakan sebagai orang qari, ahli baca Quran, hafiz. Kamu sudah mendapatkan gelar itu, waqad qil, kamu sudah mendapatkan gelar itu. Dan itu sebagai imbalanmu di dunia, sudah tidak ada lagi jatah di akhirat. Fasuhiba ala fa umira fasuhiba ala wajhihi ila an-nar. Maka diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Kemudian yang berikutnya, dipanggil seseorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggilnya dan Allah bertanya, ketika Allah, aku telah memberikan kepadamu keberanian, kekuatan yang tidak aku berikan kepada hamba-Ku yang lain. Apa yang kamu amalkan dengan aku, apa yang telah aku berikan? Orang itu mengatakan, ya Allah, aku berjihad di jalanmu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati, terbunuh di jalanmu. Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukan itu tujuannya adalah untuk diakui sebagai seorang pemberani, sebagai seorang mujahid, sebagai pejuang. Maka sekarang di medan perang pun ada selfie. Ya, ketika berangkat perang, latihan perang, disut dengan bangganya, dengan ininya. Subhanallah. Bagaimana setan menipu orang-orang dengan amalan-amalan besar, dengan tipuan-tipuannya. Maka Allah mengatakan, kamu sudah mendapatkan gelar itu di dunia, diakui sebagai syahid, diakui sebagai pejuang, diakui sebagai pemberani, semua sudah mendapatkan itu. Maka fa umira fa suhiba ala wajhihi ila an-nar. Maka diseretlah, dibawa, dibuang ke api neraka. Yang ketiga, seorang yang dermawan. Seorang yang dermawan, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepadanya segala nikmatnya, hartanya. Dan Allah bertanya, aku telah berikan harta yang berlebih kepadamu, apa yang kamu amalkan dengan harta yang berlebih itu? Aku telah bersedekah di jalanmu ya Allah, semua jalan yang menuju kebaikan di jalanmu, aku bersedekah di jalan itu. Allah berfirman, kadzabta, engkau berbohong. Kamu berbuat itu supaya diakui sebagai seorang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan panggilan dan gelar itu di dunia, maka sudah tidak ada lagi jatah untukmu di akhirat. Maka diperintahkan, diseret dia, dibuang di api neraka. Ikhwatal iman, tiga amalan besar, ilmu, jihad, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dilakukan dengan riya, menyebabkan orang pelaku-pelakunya dimasukkan ke dalam api neraka sebelum para perampok, para pelacur, para pembunuh dan yang lain sebagainya. Sampai Abu Hurairah selalu mengingatkan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ingat, ingat, yang pertama masuk neraka bukan penjahat, Yang pertama masuk neraka itu bukan pezina, pencuri, bukan. Yang pertama masuk neraka para ulama-ulama su, para pembaca-pembaca Al-Quran yang niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersedekah di jalan-jalan Allah namun bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang melakukan amalan-amalan akhirat bukan karena Allah. Mereka dipanggangkan untuk mereka api neraka pertama kali sebelum yang lainnya.
0: Puasa itu termasuk salah satu pintu kebaikan. Tahukah Anda, Rasulullah menyebutkan ada 3 pintu kebaikan. Yang pertama adalah yaitu sedekah. Yang kedua adalah puasa. Dan yang ketiga adalah sholat malam. 3 perkara ini sebetulnya ada di bulan Ramadan. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan, hai Mu'adz? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, puasa itu perisai dan sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api dan sholatnya seseorang di waktu malam. Di bulan Ramadan kita berpuasa, bukan? Di bulan Ramadan kita sholat tarawih yang merupakan sholat malam. Di bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk banyak sedekah. Berarti 3 pintu kebaikan ini terkumpul semua di bulan Ramadan. Bayangkan. Kalau semua pintu-pintu kebaikan sudah terbuka, apa yang terjadi? Berarti dimudahkan kita insya Allah untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, Allah memberi kita ujian karena Allah tahu kita akan sanggup menghadapi ujian tersebut. Tetapi yang saya alami, Allah uji saya dengan melakukan maksiat, dan untuk meninggalkan maksiat tersebut butuh beberapa waktu dan akhirnya bisa meninggalkan. Pertanyaannya, apakah maksiat yang saya lakukan karena saya enggak bisa menghadapi ujian tersebut? Apakah maksiat yang saya lakukan karena saya enggak bisa menghadapi ujian? Wallahu alam, situ yang ngerjain. Enggak tahu. Jangan ini, jangan menganggap bahwa lumrah berbuat salah karena kita enggak sanggup. Ya, hukuman itu ada tetap. Ketidaksanggupan itu karena memang kita enggak sanggup. Jangan terus kita anggap gampang tertinggal tobat Allah Maha Pengampun, bukan. Kayak hajinya pejabat tuh. Saya lagi pegel kalau hajinya pejabat itu. Kan haji furoda, haji plus, haji ONH itu kan 40 hari, 23, 21 ya. Paling minim 17 hari lah, ngurangin jadwal di Madinah. Ini haji pejabat cuma 7 hari. Ada yang 5 hari. Saya tanya kok bisa? Iya kan, yang penting fokus wukuf di Arafah. Al-haju Arafah. Haji itu wukuf, stat. Sisanya dam. Sisanya dam. Ya dam memang itu hukuman buat orang yang melanggar, bukan sengaja melanggar. Anda membatalkan larangan ihram, dam. Tapi bukan sengaja batal untuk bayar dam, enggak boleh. Salah paham ya. Jadi ya saya enggak tahu maksiat yang Anda lakukan ini terpaksa atau tidak. Sometimes ada kayak teman-teman di konvensional. Dia belum bisa resign karena masih terikat hutang piutang. Ya dia sudah tahu enggak boleh, cuman kan akadnya enggak bisa keluar nih. Nah, dia minta ampun tiap hari sama Allah, itu mungkin darurat yang diperbolehkan karena ada akad yang mesti diselesaikan, ya. Tapi kalau di luar itu wallahu a'lam bishawab. Ya, karena tidak ada dosa orang yang berbuat dosa dalam paksaan. Ad-daruratu bihul mahdurat. Ya, tapi tetap nanti ada efek buruknya. Tadi ada yang tanya juga, Ustaz, anak saya perempuan diterima kuliah di negeri kafir dan diberikan syarat di kampus tersebut tidak boleh menggunakan atribut Islam. Sementara jurusannya cuma ada di situ. Bolehkah tetap mengambil itu? Saya bilang enggak. Kenapa? Karena ilmu cahaya Allah enggak mungkin datang dengan cara maksiat. Ya, apalagi ini anak perempuan butuh mahram. Dan banyak urusannya nanti. Ya, jangan menghalalkan yang Allah haramkan berkaitan dengan ilmu. Ya, terus apakah ada keberkahan ilmu yang didapat dengan cara yang haram? Tidak ada. Bukan darurat itu masuknya nanti ya. Dalam maksiat tersebut perlahan-lahan saya bangkit dari maksiat tersebut, tetapi ujiannya begitu besar. Doakan semoga, yakin insyaallah mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan buat kamu untuk istiqomah ya, buat circle yang baik. Circle yang baik itu insyaallah akan menjanjikan kebaikan buat kita ke depan insyaallah ya.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mari kita mentadaburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas samii'ul 'aliim." Katakanlah kepada mereka, "Apakah kalian akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kepada kalian mudarat dan tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat, sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui." Dalam ayat ini Allah mengabarkan, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya yang mulia, untuk mengatakan kepada mereka, orang-orang musyrik. Di sini terdapat pengingkaran Allah Subhanahu wa taala atas peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada hak bagi selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak ada hak mereka untuk diibadahi. Ungkapan ini mengandung isyarat wajibnya kita mentauhidkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua, di sini terdapat pengingkaran, penafian atau peniadaan atas keberhakan mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menafikan keberhakan mereka tersebut? Dengan cara Allah menafikan kepemilikan mereka terhadap manfaat dan mudarat. Allah mengingkari kemampuan mereka untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Mereka tidak mampu. Sama sekali tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan mudarat sedikit pun. Oleh karena itulah mereka tidak layak untuk diibadahi. Ini memberikan isyarat wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ar-rububiyah. Karena di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Dia adalah kemampuannya, kekuasaannya untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang mampu mencegah mudarat, hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat. Kemudian, wallahu huwas samii'ul 'aliim. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanya khusus Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang berhak atas dua nama yang mulia ini. Sekaligus sifat yang tergantung dalam dua nama yang mulia ini, yaitu As-Sami' Al-Alim. Allah memiliki nama As-Sami' sekaligus mengandung sifat Dia maha mendengar. Al-Alim, Allah memiliki nama Al-Alim sekaligus makna sifat Dia maha mengetahui. Dan ini mengisyaratkan tauhid al-asma' wa sifat. Kesimpulannya, satu ayat yang mulia ini dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-76 ini menghimpun tiga pembagian tauhid: tauhid rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Apa itu tertawa? Insya Allah kita semua tanpa harus dijelaskan definisi, pengertian, kita semua tahu. Senyum itu artinya adalah menarik ujung kanan dan kiri bibir. Otot pipi mengangkat ke kanan dan ke kiri. Terlihat susunan gigi depan, ini senyum. Tapi kalau tertawa, lebih lebar daripada itu. Itulah tertawa. Diiringi suara. Terkadang seseorang ketika tertawa mulutnya begitu lebar sampai itu yang gantung-gantung di ujung tenggorokan itu terlihat. Padahal sudah masuk rongga tenggorokan. Dan beda mulut dengan tenggorokan. Mulut ya rongga ini. Ada giginya, ada gusinya, ada lidahnya, ada langit-langit. Ini mulut. Tapi kalau sudah semakin masuk ke dalam, dia sudah mulai kerongkongan atau tenggorokan. Tenggorokan itu ada yang ujung, ada yang tengah, ada yang pangkal. Yang bersambung dengan dada. Kita semua tahu. Sebagian orang ketika tertawa, sudah terbuka, kelihatan sampai langit-langit ujung, bahkan cenil-cenil itu kelihatan. Saking terbukanya tadi. Lebih lanjut lagi, ada orang yang sampai terpingkal-pingkal, bergulung-gulung tertawa. Ada yang seperti itu? Ada. Maka subhanallah, Islam dengan tuntunan yang indah dan sempurna mengajarkan kita untuk menutup celah. Ketika ada sebuah celah yang menjadikan kalbu kita kotor atau keruh atau bahkan sampai mati, dicegah. Tutup celah itu. Masa sih gak boleh ketawa? Sudah diingatkan tadi. Bukan tertawa yang dilarang, tetapi banyak tertawa. Berarti ada yang kadarnya normal, ada yang kadarnya over, lewat batas. Ada yang masih wajar, biasa terjadi sebagai bagian aktivitas hari-hari, tapi ada juga yang sudah melewati batas normal. Maka Islam memperhatikan semua celah. Kalau celah-celah itu berdampak negatif pada kesehatan lahir dan batin, keselamatan jiwa dan raga, kalbu dan fisik, ditutup. Dan ternyata ada pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, nuwun sewu. Kalau yang berpesan jangan banyak tertawa nak, yang berpesan seperti itu mungkin orang tua kita atau guru kita. Kita akan berkata, "Ah, itu sih subjektivitas bapak saja. Menurut bapak enggak baik, menurut saya masih baik-baik saja." Atau kalau yang memberikan masukan, "Le, jangan banyak tertawa," adalah tetangga kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, kita mungkin akan tidak menghiraukannya. Catat baik-baik, yang berpesan adalah Nabi. Beliau tidak berpesan dari hawa nafsunya. Wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia. Kita sama-sama hafal ayatnya dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy. Muhammad tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, tidak. Allah yang jamin. Allah yang menjamin. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur bicara, beliau tidak bertutur dari hawa nafsu. Tidak lain yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ternyata beliau telah mendapatkan wahyu, beliau sampaikan dulu 1400 tahun yang lalu lebih. Jangan banyak tertawa. sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati. Kira-kira kita percaya atau tidak, Pak? Percaya apa mboten? Wajib percaya. Wajib untuk percaya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan senyum. Berbeda dengan senyum. Kita insya Allah sama-sama tahu beda. Beda atau tidak senyum sama tertawa? Tersenyum dan tertawa sama atau beda? Senyum boleh, bahkan baik. Itu gambaran dari akhlak yang mulia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu bagimu bernilai sedekah. Itu senyum. Dalam hadis yang lain, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun sekedar kau menampakkan wajah ceria, senyum di hadapan wajah saudaramu. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu beliau banyak tersenyum. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak tersenyum. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlebihan ketika tertawa sampai misalnya terlihat lahawat. Kata Ibunda Aisyah, aku enggak pernah. Padahal Ibunda Aisyah itu kan istri Nabi. Istri Nabi, Pak. Artinya hari-hari sama Nabi. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tertawa terbuka sampai kelihatan daging yang nempel atau menggantung di tenggorokan ujung itu, enggak pernah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana tabassuma innama kana yatabassam. Tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah senyum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawanya itu senyum. Terbuka lebar, terlihat susunan gigi beliau, bukan kemudian kuakak. Senyum saja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata tertawa yang terlalu lepas dan intensitasnya sering banyak, sekali tertawa menggelegar cukak-kak-kak-kak dan itu sering, ini harus diingatkan. Mohon maaf mas, nuhun sewu mas, mbak, kasih isyarat, cukup dengan senyuman, supaya tidak sampai berdampak negatif kepada kalbu, bisa sampai mematikan. Apalagi nuhun sewu Bapak Ibu, ini pesan perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sekarang ini, anak-anak kita sebagian masih kecil, sebagian mungkin sudah remaja, sebagian sudah dewasa. Sekarang kita berada di zaman orang banyak nongkrong-nongkrong. Nongki di mana-mana. Kafe menjamur, enggak cuma di kota besar. Di kota kecil, bahkan di pedesaan, yang angkringan, yang mulai kafe kecil-kecilan, rumah dibikin gazebo-gazeboan jadi kafe. Ada yang sampai tengah malam, bahkan ada yang 24 jam, yang penting dikasih fasilitas wifi, nongkrong. Apa isinya? Kalau enggak sibuk gadget, musik, hahahihi, ketawa ketiwi. Kita harus kawal baik diri kita ataupun anak-anak kita. Tertawa silakan, secukupnya, sekadarnya, sedikit saja. Kalau perlu, tertawa kita cukup tersenyum saja. Disebutkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Harith bin Juz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah melihat ada seseorang yang banyak senyumnya melebihi senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, senyum-senyum. Tapi nun sewungi, bukan senyum-senyum orang yang bukan. Tapi subhanallah, beliau setiap kali jumpa sama seorang, senyum. Karena beliau yakin bahwa senyumnya adalah sedekah. Membahagiakan hati orang dengan tersenyum di wajahnya itu sedekah. Ini akan disalah mengertikan kalau yang di hadapan saya anak-anak muda, putra dan putri. Akhirnya nanti pemuda-pemudi kling-kling senyum-senyum, kling-kling senyum-senyum. Tidak juga. Bukan senyuman yang membawa syahwat untuk kemudian berujung perbuatan-perbuatan terlarang. Bukan. Tapi seseorang berjumpa dengan saudaranya, menyambutnya dengan salam, menyambutnya dengan senyum, menyambutnya dengan sapa, menyambutnya dengan doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabar Bu? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu di majelis ilmu Pak. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di majelis ilmu di masjid yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Doa, senyum, salam, doa, senyum, salam. Gak lebih dari itu. Perbanyak itu. Karena itu adalah tabungan-tabungan pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, mengapa banyak tertawa itu dapat mematikan hati? Kok iso? Para ulama menjelaskan. Kenapa banyak tertawa dapat mematikan hati? Yang pertama, karena memang banyak tertawa itu sangat berpotensi memalingkan seorang hamba dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah banyak tertawanya, besar kemungkinan dia bukan seorang yang banyak berzikir. Nuhun sewu Pak, saya juga gak tahu, tapi saya coba tanya, barangkali panjenengan penelatihan, ada gak orang yang hari-hari ketawa ketiwi, tapi dia banyak berzikir kepada Allah? Orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya lembut. Dan karena hatinya lembut, dia lebih cenderung kepada ketaatan, bukan cenderung kepada kelalaian. Karenanya, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Dhahikul mu'min ghaflatun minhu." Tertawanya seorang mu'min bisa menjadi kelalaian baginya. Subhanallah. Satu tertawanya mukmin bisa menjadi kelalaian baginya. Bagaimana kalau tertawanya banyak? Bisa sampai mematikan hati. Seorang mukmin kalau tertawa, tidak terlarang, boleh. Tertawa boleh? Boleh. Mubah? Mubah. Dosa? Enggak. Tetapi kalau sudah porsinya banyak, lebih, over, sering, bahkan sampai terpingkal-pingkal, ini bahaya. Karenanya, banyak tertawa bisa sampai mematikan hati karena dia memalingkan seorang hamba dari berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, mengapa banyak tertawa bisa mematikan hati? Kata para ulama, karena banyak tertawa dapat mewariskan kelalaian hati dari merenungi dan mengamalkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Ahmad,
2: Dun,
1: bagaimana jika dalam suatu majelis anggotanya ada yang membuat kelompok-kelompok sehingga mereka kurang saling kenal dengan yang lainnya? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Jazakumullah khairan, Ustaz.
2: Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Ummu Yanti yang ada di Ambarawa. Semoga Ummu Yanti beserta keluarga senantiasa diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk semangat di dalam menuntut ilmu dan berkah mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Perihal jamaah pengajian berkelompok-kelompok, sikap kita bagaimana? Nah, kita sampaikan ke ustadznya. Kita sampaikan ke ustadznya atau kita sampaikan ke pengurus. Kita sampaikan ke pengurus. Nanti pengurusnya biar menyampaikan ke ustadz. Nah, nanti ustadznya yang ceramahnya nyinggol masalah ini. Nah, dulu pernah dicontohkan toh oleh ustadz siapa kai di Masjid Al Idris. Kelingan rakwe. Ustadz Mofleh. Abu Mofleh Safitra. Ya toh? Pernah dikasih contoh oleh beliau. Beliau ngasih waktu barang 5 menit ya. Sebelum ceramah dimulai, tolong bapak-bapak, ibu-ibu silahkan berkenalan dengan jamaah yang ada di sebelah ya. Anda ya. Silahkan mulai ya. Beliau nunggu 5 menit. Ini memang kadang-kadang perlu digitukan. Kenapa? Karena jamaah itu ya maklum, jamaah itu memiliki masalah yang berbeda. Lah, di tempat kajian itu kadang-kadang jamaah itu mumpung ketemu kawan, menyampaikan kabar gembira atau menanyakan kabar kawan itu yang lama tidak ketemu bagaimana. Lanjut akhirnya kelalen. Tetangga yang ada di sebelah kanan tidak diajak jagungan, sing diajak tetangga sebelah kiri. Sementara tetangga sebelah kanan yang tidak diajak jagungan, denen wong anyar, akhirnya punya kesimpulan, wong kong ngono kuwi do ngumpul, kong ngono kuwi aku pakaian kuwi sih kaya ngene do didoi lah. Jadinya seperti itu. Makanya tolonglah jamaah itu kalau berada di sebuah majelis melihat ada orang yang Anda tidak kenal, belum kenal, tolong disamperi. Disamperi, "Mbak Yul, njenengan daleme pundi? Namine sinten? Nyuwun nomor HP, mengkih nenten kabar-kabar pengaosan, rawuh melih nggih, nggo kula sukani nomor kula 081." Lanjutnya lupa. Sing hafal mingarep tok 081. Goleki HP-ne dibuka 10 baterai entek. Ah nyun ngapunten nggih Mbak Yu, nggih nanu saya ndak bisa ngasih nomor HP njenengan, kula tak gentian nyuwun nomor HP njenengan. Wah, kula mboten gadah HP, Mbak. Mboten gadah. Nggih pun anu njenengan niku namine sinten? Kula namine Yatemi. Yatemi. Daleme pundi? Kula Nganggrung. Nggih, Nganggrung. Kula Klero nggih. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi seneng jamaah itu. Dibiasakan kita banyak kenalan biar tambah sahabat. Ya. Uluk salam, jabat tangan, dan seterusnya. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Lah ini Ummu Yanti ini nek iso dadiyo apa yo?
1: Admin.
2: Orang yang pertama ki apa?
1: Yang guyupi.
2: Iya, jadi orang yang memulai gitu loh. Ya, jadilah Bu Yanti ini orang yang memulai. Orang yang memulai ketika njenengan yang pojok kidul kayak yang ndelok ke akhwat kabeh kenal, kayak pojok lor ono siji sing durung kenal sampean aduh jane ning lega ke nyedak. Nyedak. Nyedak budhe dalem pundi? kulo ngeroto, oh ngeroto, caket kalih nggih, anu Pak Mokti, Pak Mokti niku sinten? Bojone Mbak Nana niku lho. Oh, nggih nggih nggih. Kula caket sing sampe bekam niku nggih. Nggih. Nah, ngono lho.
1: Iya.
2: Gitu ya. Wallahu taala alam.
0: Ada empat bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang pertama, menyengaja untuk sholat menghadap kuburan tersebut. Ini juga dikategorikan sebagai bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Menyengaja sholat menghadap kuburan tersebut, sekalipun tidak membangun masjid di atas kuburan.

haramkan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kesyirikan jika seseorang meniatkan ibadah kepada penghuni kubur, meminta langsung kepada penghuni kubur. Jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan keyakinan bahwasanya di tempat tersebut atau di kuburan tersebut doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah perbuatan bid'ah, bahkan perbuatan kekufuran yang bisa mengantarkan kepada kufuran yang akbar, kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini adalah celah menuju syirik akbar, sehingga harus ditutup. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mentahdir dengan keras perbuatan yang demikian ini.

Tiga keutamaan berlindung dari malas. Pertama, sifat malas dalam melakukan ketaatan merupakan sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang munafik yang memiliki sifat malas ketika mengerjakan salat. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengajarkan umatnya untuk berlindung dari sifat malas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzu bika min 'adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kejelekan di waktu tua, dan juga sifat kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, serta fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya kiat-kiat agar terhindar dari malas. Nabi SAW bersabda, Ya'qidu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa'in istayqada fadhakar allaha in hallat uqdatun fa'in tawadda'a in hallat uqdatun fa'in salla in hallat uqdah fa'asbaha nashitan tayyiban nafsi wa'illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Setan membuat tiga ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepaslah lagi satu ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan salat, lepaslah ikatan terakhir. Maka di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Jika ia tidak melakukan yang demikian, maka ia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah tiga keutamaan berlindung dari sifat malas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ahmad Tagudar, Raja Mongol pertama yang memeluk Islam. Ahmad Tagudar terlahir dari seorang pembantai kaum muslimin. Ia tumbuh besar di lingkungan masyarakat Mongol yang berpaham samanisme. Ajaran Islam bukan hanya asing, bahkan kata Islam sendiri mungkin kotakasa yang baru ia kenal. Kekufuran mengepung masa mudanya, tapi siapakah yang bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Hati yang mati karena kekufuran menuju hati yang hidup dengan keimanan, dialah Allah Ta'ala yang kuasa melakukan hal itu. Ahmad Tagudar adalah anak

0: Ketujuh dari Hulagu, Hulagu Khan adalah seorang pembantai jutaan kaum muslimin. Melalui dia, runtuhlah kerajaan besar Islam yang telah berusia ratusan tahun, yakni Daulah Abbasiyah. Selang 18 tahun setelah Hulagu Khan wafat, anaknya Tagudar menduduki tahta tertinggi kerajaan. Ia menggantikan saudaranya, Abaka Khan, yang merupakan suksesor sang ayah. Tagudar tidak mengumumkan keislamannya hingga ia menguasai tahta raja. Barulah disematkan nama Ahmad pada namanya, Ahmad Tagudar. Ialah seorang Ilkhan pertama yang memeluk Islam. Melalui perantara dirinya, banyak orang Mongol pun memeluk Islam, dan mereka bersungguh-sungguh dalam menganut Islam. Keislaman Tagudar tentu berdampak positif bagi negara-negara tetangganya. Dinasti Ilkhan yang sebelumnya berkonfrontasi dengan kerajaan-kerajaan Islam, kini menjadi sekutu kaum muslimin. Ia mengubah kebijakan konfrontatif terhadap Islam menjadi rekonsiliasi, yakni pemulihan hubungan. Langkah awal yang ia lakukan adalah mengutus dutanya menemui Sultan Kerajaan Mamluk Mansur Qalawun di Mesir. Utusan dinasti Ilkhan ini membawa kabar gembira kepada Sultan Qalawun dengan keislaman Tagudar. Raja Ilkhan baru itu sangat berkeinginan mengenalkan syariat Islam di tengah masyarakat Mongol. Cita-citanya adalah menjadikan masyarakat Mongol sebagai masyarakat madani. Jalan menuju cita-cita itu ia wujudkan dengan banyak membangun masjid dan madrasah, memberikan fasilitas mudah untuk berhaji. Tentu kabar dari surat ini menciptakan iklim dan hubungan yang sejuk antara kerajaan bertetangga itu. Pada bulan Ramadan tahun 681 Hijriah atau Desember 1282 Masehi, Sultan Qalawun membalas surat Tagudar. Ia memberi ucapan selamat atas keislamannya, memuji kesungguhan dan usahanya untuk menerapkan syariat. Sekaligus dalam kesempatan itu, Sultan Qalawun mengajak Sultan Tagudar bersedia beraliansi dengan Mamluk berjihad menghadapi pasukan Salib. Raja-raja Mongol, Raja Chagatai, Golden Horde, dan Khan Agung yang lainnya mendengar perubahan yang terjadi di Ilkhan. Mereka melaporkannya kepada Khan Agung, yakni penguasa tertinggi dinasti-dinasti Mongol, yaitu Kubilai Khan. Mereka menganggap surat menyurat Tagudar dengan Sultan Mamluk sudah keluar dari kebijakan Dewan Kerajaan Mongol. Dinasti-dinasti Mongol pun bersatu menghadapi Tagudar. Pasukan Mongol itu dipimpin oleh keponakannya, Urgun bin Abakal Khan. Bergeraklah pasukan Urgun untuk memerangi pamannya pada 3 Safar tahun 683 Hijriah atau 21 April 1284 Masehi. Pendek cerita, Tagudar berhasil mengalahkan sekutu pasukan Urgun dengan keluarga Mongol lainnya. Kemenangan Tagudar itu tentu tidak diharapkan oleh kerajaan-kerajaan Mongol lainnya. Mereka bersatu untuk melengsarkan Tagudar dari pucuk kekuasaan dinasti Ilkhan dan membebaskan Urgun dari tawanan. Saudara Tagudar, Hulagu bin Hulagu, mengumumkan pemisahan diri wilayah Iran atas kekuasaan Tagudar. Dengan itu, Urgun pun berhasil dibebaskan. Keluarga kerajaan Mongol sepakat mengganti Hulagu dengan Urgun menjadi penguasa wilayah Iran. Urgun pun segera menyiapkan kembali pasukannya untuk menghadapi sang paman. Sebelum tiba di Azerbaijan, sejumlah loyalis Tagudar dan Tagudar sendiri datang menyerahkan diri pada Urgun. Mereka ingin berdamai karena melihat besarnya kekuatan Urgun yang berdampak besar kepada rakyat Ilkhan. Tapi ternyata, beda Tagudar, beda pula Urgun. Kalau Tagudar tidak mengeksekusi Urgun saat ia kalah kemarin. Urgun tidak puas hanya dengan lengsernya sang paman dari puncak kekuasaan Ilkhan. Ia pun mengeksekusi sang paman dan para loyalisnya. Peristiwa tersebut terjadi pada 26 Jumadil Ula tahun 683 Hijriah, bertepatan dengan 10 Agustus 1284 Masehi. Sejarah tetap mencatat bahwa Tagudar adalah seorang yang berjasa. Ia seorang Mongol Ilkhan pertama yang mengorbankan hidupnya untuk memperjuangkan Islam. Kalau kita merenungkan tentang hidayah Allah, kadang kita mendapatkan sesuatu yang unik dan ajaib. Seorang Rasul Ulul Azmi, seperti Nabi Nuh, tapi anak beliau kufur kepada Allah. Di sisi lain, seorang pembantai jutaan kaum muslimin, seperti Hulagu Khan, memiliki anak yang seorang mujahid yang berperang di jalan Allah. Benarlah apa yang Allah firmankan. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: Quran Surat Yunus ayat 31. Ketika menafsirkan firman Allah, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Imam Al-Qurtubi mengatakan,
2: siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya adalah mengeluarkan tumbuhan dari bumi, manusia dari nutfah, ranting-ranting dari biji, burung dari telur, dan seorang mukmin dari kekafiran. Tafsir Al-Qurtubi.
0: Demikian, Allahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Bahwasanya orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Akan tetapi, kaum muslimin ikut bergembira di malam itu, merayakan tahun baru bukanlah dari Islam sama sekali. Ia adalah merupakan perayaan kaum Nasara. Kita melihat kaum muslimin meniup trompet, padahal trompet adalah merupakan ciri khas daripada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya merayakan atau menambahkan perayaan yang tidak pernah dirayakan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kita sudah membuat-buat syariat dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.

0: Mutiara Tilawah terjemah.
1: Tafsir Surat Al-Mutaffifin.

0: Ayat pertama.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Kehancuran dan kerugian bagi orang-orang yang curang. Ayat kedua.

0: tuwen,
1: yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta haknya secara sempurna tanpa dikurangi. Ayat ketiga.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kemungkaran ini tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan kepada Allah? Ayat kelima.
1: Liyawmin azim.
0: Untuk mendapat perhitungan dan pembalasan pada hari yang agung, karena di dalamnya terdapat berbagai kesengsaraan dan huru-hara. Ayat ke-6.
1: Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin.
0: Suatu hari, di saat manusia berdiri untuk menghadap Rabb segala makhluk untuk dihisab. Ayat ke-7.

0: Perkaranya tidak seperti yang kalian bayangkan, bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka dari golongan orang-orang kafir dan munafik itu berada dalam kerugian di lapisan tanah terbawah. Ayat ke-8.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ.
0: Tahukah kamu, wahai Rasul, apa sijin itu? Ayat ke-9.
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Sesungguhnya kitab mereka itu tertulis, tidak ada penambahan di dalamnya maupun pengurangan. Ayat ke-10.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Kehancuran dan kerugian pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat ke-11.
1: الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ.
0: Yaitu yang mendustakan adanya hari pembalasan. Pada hari itu, Allah membalas hamba-hamba atas amal perbuatan mereka di dunia. Ayat ke-12.

Dan tidaklah mendustakan kedatangan hari tersebut kecuali orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah lagi banyak dosa. Ayat ke-13.

Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yang diturunkan kepada Rasul kami, ia berkata, ini adalah cerita-cerita umat terdahulu, bukan dari sisi Allah. Ayat ke-14.

Perkara ini bukan seperti yang dibayangkan oleh para pendusta itu. Justru perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan telah mengalahkan fungsi akal mereka itu, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran dengan hati mereka. Ayat ke-15.

0: Sungguh, mereka akan terhalangi untuk melihat kepada Rob mereka pada hari kiamat. Ayat ke-16.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka. Mereka merasa tersiksa karena panasnya. Ayat ke-17.

Kemudian dikatakan kepada mereka pada hari kiamat sebagai bentuk hinaan terhadap mereka, siksa yang sedang kalian rasakan ini adalah balasan dari pendustaan kalian terhadapnya di dunia ketika Rasul kalian mengabarkannya kepada kalian. Ayat ke-18.

0: Sekali-kali tidak. Kenyataannya, tidak seperti yang kalian bayangkan, bahwa tidak ada hari perhitungan dan pembalasan. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti benar-benar berada di Aliyin. Ayat ke-19.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ.
0: Tahukah kamu, wahai Rasul, apa Aliyin itu? Ayat ke-20.
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Sesungguhnya kitab mereka itu tertulis, tak hilang, tidak ada penambahan di dalamnya maupun pengurangan. Ayat ke-21.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Malaikat yang didekatkan ke setiap langit hadir menyaksikan kitab ini. Ayat ke-22.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak ketaatan pasti akan berada di dalam kenikmatan abadi pada hari kiamat. Ayat ke-23.
1: 'Alal ara'iki yanzurun.
0: Di atas kasur-kasur yang berhias, melihat kepada Rob mereka dan kepada semua yang menyenangkan hati, serta menggembirakan mereka. Ayat ke-24.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Jika kamu melihat mereka, maka kamu lihat di wajah-wajah mereka tanda kenikmatan yang indah dan anggun. Ayat ke-25.
1: Yusqawna mir rahiqim makhtum.
0: Pelayan-pelayan memberikan kepada mereka minuman khamar yang disegel bejananya. Ayat ke-26.
1: Khitamuhu misk. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.
0: Semerbak bau minyak kasturi sampai pada puncaknya. Demi mendapatkan ganjaran yang mulia ini, hendaknya orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan mengamalkan apa yang diridhoi Allah dan meninggalkan apa yang dimurkainya. Ayat ke-27.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ.
0: Minuman yang disegel ini bercampur dengan air dari tasnim. Ayat ke-28.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
0: Yaitu mata air di surga tertinggi. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah meminumnya dalam kondisi bersih dan murni. Demikian pula orang-orang mukmin yang lain minum darinya. Ia bercampur dengan minuman yang lainnya. Ayat ke-29.

0: qalun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang durhaka dengan kekufurannya dahulu menertawakan orang-orang yang beriman sebagai bentuk ejekan. Ayat ke-30.
2: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
1: Jika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka saling mengedipkan mata sebagai bentuk hinaan dan celaan. Ayat ke-31.

Jika mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan gembira atas kekufuran dan hinaan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ke-32.

0: yaqulun.
1: Jika mereka melihat orang-orang Islam, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang ini benar-benar telah sesat dari jalan kebenaran karena mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ayat ke-33.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal Allah tidak menugaskan mereka untuk menjaga amal perbuatan kaum mukminin sehingga mereka mengatakan perkataan ini. Ayat ke-34.

0: Maka pada hari kiamat, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir sebagaimana orang-orang kafir sebelumnya menertawakan mereka di dunia. Ayat ke-35.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Di atas kasur-kasur yang berhias, mereka melihat kepada kenikmatan abadi yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Ayat ke-36.

0: Sungguh, orang-orang kafir telah mendapatkan balasan amal perbuatan yang dahulu mereka lakukan di dunia berupa siksaan yang menghinakan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Saya belum dikaruniai anak selama 3 tahun. Tetapi suami saya santai aja, Dad. Enteng dong berarti aman. Namun saya yang ingin mengangkat anak yang bukan dari mahram saya dan suami, dari orang lain seperti anak tiri tetangga yang kurang mampu, tapi suami saya tetap tidak mau. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Ya enggak apa-apa ya, mau lakinya yang mau enggak punya kan gitu ya. Kalaupun terpaksa nanti mengadopsi anak, pastikan dulu saudara anti ada yang sedang menyusui. Jadi susuin sama saudara kandung tuh. Biar nih anak yang disusuin jadi ponakan susu. Jadi sampai gede mahram. Ya. Karena kalau enggak disusuin bukan mahram. Kalau nih perempuan yang diangkat gede halal sama bapak suami. Kalau laki nih yang diangkat gede enggak disusuin jadi bukan mahramnya ibu. Hati-hati adopsi pakai ilmu ya, jangan pakai perasaan. Karena kalau terlanjur gede kita bingung nanti. Kadang sayang ya. Jadi yang paling betul kalau memang pengen ngangkat anak, pastikan ada saudara susuan dulu di antara ponakan, anak atau yang mahram kalian lah ya. Baik. Ya tetap berlaku hukum gedenya bukan mahram. Agak susah nanti banyak masalah tuh. Gimana ngomonginnya Ustaz ya? Dia yang ngangkat kita yang pusing gimana ngomonginnya. Saya bilang mendingan masukin pesantren nih anak. Apa ngerti ilmunya? Nanti dia tahu, oh iya emang gak boleh ma, tapi aku sayang sama mama insya Allah ya. Ya emang berat, biasa cium tangan sebah nih dari jauh begini doang kan kayaknya berat ya. Ya itu karena kita gak berilmu, metik buahnya salah, sudah ya.
4: Sering kita mendapatkan keluhan, kenapa saya sering terjebak dalam perbuatan maksiat? Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang dia gampang terjebak dalam maksiat. Yang pertama, karena lemahnya iman. Iman seandainya meresap dalam hati seorang, maka akan merasakan manisnya iman. Dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena iman, karakternya kata Nabi, sekuat-kuat tali iman, orang yang mereka mencintaikan Allah dan membencikan Allah Ta'ala. Ketika seorang melemah imannya, maka melemah pula kebencian dia kepada apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya dia memperturutkan hawa nafsu dia. Yang kedua, ini kebodohan. Kebodohan terhadap Allah Ta'ala sehingga dia tidak muncul rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Atau kebodohan terhadap syariat agama Allah Ta'ala sehingga dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan benar-benar merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala. Kebodohan ini yang telah menjadikan seorang dia tampil bermaksiat kepada Allah Ta'ala sehingga Allah menamai orang-orang yang mereka berdandan dengan cara jahiliyah sebagai bentuk ini penyimpangan disebabkan kebodohan mereka. Wala tabarrut sna tabarrut jal jahiliyatil ula. Jangan anda bertabarut berdandan dengan dandanan jahiliyah. Yang ketiga, banyaknya fitnah-fitnah. Banyaknya fitnah syahwat yang bertebaran di media, bahkan di alam nyata, di televisi, di koran-koran, di majalah-majalah. Demikian pula syubhat dengan munculnya para penyesat yang menyebarkan dengan pemikirannya, dengan seminarnya, dengan bukunya, dengan ceramahnya. Yang keempat, yaitu dia tertipu. Tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Yang dia tertipu dengan ampunan Allah, anda nanti akan diampunkan Allah. Gampang nanti setelah itu anda beristighfar, anda bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebagian bisikan mengatakan, anda akan punya amalan soleh, nanti bisa menghapuskan keburukan anda. Ini bentuk ketertipuan sehingga dia gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dan yang kelima, yaitu dia bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang yang mereka tenggelam dalam syahwat, dan orang yang mereka rusak pemikirannya. Bergaul dengan orang yang fasik seperti bergaul dengan penyakit yang rawan menular. Bergaul dengan orang memiliki pemikiran sesat seperti dia menenggak racun yang bisa mematikan.
2: Mutiara Nasihat.
5: Apabila hendak mengamalkan ilmu tetapi bertentangan dengan orang tua, mana yang harus didahulukan? Kalau ilmu tersebut ilmu yang wajib kita amalkan, berkenaan dengan sholat, berkenaan dengan puasa yang wajib, berkenaan dengan zakat yang wajib, maka saat itu bertentangan dengan perkataan orang tua tidak diperhatikan ketika itu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak boleh mentaati makhluk ya fi maksiatillah, dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kalau selama itu wajib bagi kita dan ini berseberangan dengan pemahaman orang tua, maka tetap wajib tersebut dijalankan. Namun kalau masih bisa dikompromikan, artinya ini adalah perkara yang sunnah saja. Antara kita mesti, misalnya orang tua tuntut kita untuk jadi PNS, dengan kita pingin berwirausaha atau berbisnis ketika itu, manakah yang mesti didahulukan? Ketika orang tua tuntut seperti tadi, maka tetap permintaan orang tua itu dipenuhi karena tidak ada masalah apa-apa di situ. Ini termasuk bentuk berbakti pada orang tua. Ya, jadi selama itu tidak bertentangan, bukan merupakan bentuk maksiat kepada Allah, maka tetap perkataan orang tua tadi dituruti. Namun kalau berseberangan, nah itu baru tidak dituruti.
6: Soal jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perkenalkan, saya Nawahir Faujan, biasa dipanggil Faujan. Saat ini saya dari Magister Farmasi Unpad. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan materi yang luar biasa.
8: Sabar. Tarik nafas. Tenang.
7: Memberikan insight yang baru bagi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama dan ustaz beserta keluarga. Saya izin bertanya.
8: Faujan dari Unpad.
7: Iya, dari Unpad.
8: Fakultas apa?
7: Farmasi.
8: Farmasi. Ya, gimana Faujan?
7: Ya, saya izin bertanya terkait bagaimana cara menyeimbangkan ambisi akademik dan karir dengan tanggung jawab spiritual agar perjuangan mengejar studi tidak membuat kita jauh dari tujuan akhirat. Kemudian sebagai mahasiswa yang sedang menempuh S2 berencana lanjut S3, bagaimana caranya membedakan antara mengejar mimpi duniawi dan dengan berjalan di jalan Allah melalui ilmu agar tidak terjebak sekedar ambisi pribadi. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawabnya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih.
8: Terima kasih. Yang pertama, harapan kami yang sudah lawas ya, yang kita beda, kalian tuh harus jago gitu pokoknya. Muslim itu harus jago di bidang masing-masing. Adapun pakai jarul formal atau tidak, itu hanya sarana. Hanya sarana gitu loh. Kan itu poin. Jadi, dan semua itu sekolah. Semua itu sekolah. Jadi mau jarul formal atau tidak, itu kembali ke masing-masing, kembali ke takdir kita masing-masing, dan kembali ke pintu yang Allah buka kepada kita masing-masing. Tapi pesannya adalah kalian tuh harus jago lah gitu loh teman-teman sekalian. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang-orang beriman sekali lagi dalam surat Al-Mumtahanah ayat 5, wahai Rabb kami, janganlah jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami wahai Rabb kami. Innaka antal azizul hakim. Apa maksud fitnah bagi orang-orang kafir? Jangan sampai kita menjadi seorang yang underperforming, dan ketika performa kita buruk, itu menjadi peluru yang ditembakkan pihak yang benci dengan agama kita atau pihak luar, sehingga menjadi black campaign untuk agama kita dan umat gitu loh. Akhirnya dipukul rata gara-gara kita tidak punya performa yang baik. Itu doanya orang-orang beriman. Jangan sampai kita jadi fitnah. Al-Mumtahanah ayat 5. Artinya orang beriman tuh harus punya performa yang bagus sehingga menjadi dakwah secara hal atau dakwah secara tidak langsung gitu loh. Kan kita tahu bahwa Indonesia menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia kan bukan karena dengan senjata, bukan dengan perang, tapi dengan kualitas karakter, attitude dari orang-orang sipil, pedagang dan seterusnya yang masuk ke sini dan mereka punya performa yang sangat bagus sehingga orang-orang pada tertarik dan masuk ke dalam Islam. Nah itu poinnya. Jadi memang kalian tuh harus jago apapun itu, harus jago dan belajar serius gitu loh. Belajar serius. Masalah kita tuh cuman di satu poin lah teman-teman, antara tujuan dan sarana itu aja. Kan masalah, salah satu masalah paling prinsip dalam kehidupan kan itu. Kita tuh suka salah paham, yang menjadi sarana atau jalan kita jadikan tujuan, yang tujuan kita jadikan sarana atau jalan, itu aja. Kalau kita bisa meluruskan ini, maka insya Allah semua akan ada isu. Tujuan kita jelas, mencari wajah Allah SWT. Tujuan kita pulang ke kampung akhirat kita. Kata Nabi SAW, kun fi dunia ka annaka ghorib au abiru sabil. Jadilah anda di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Makanya perjalanan kemana? Pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia itu bukan tujuan, dunia itu jalan menuju tujuan tersebut gitu loh. Selama kita jadikan dunia sebagai jalan dan apa purpose kita atau goals kita adalah mencari ridho Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang kembali kepada Allah dan hidup kekal di akhirat, maka semua pencapaian dan achievement teman-teman sekalian di dunia akan bermanfaat dan akan menjadi amal soleh jika diniatkan karena Allah dan akan membantu akhirat kita. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa begitu spektakuler merubah bangsa Arab hanya dalam waktu 23 tahun dari bangsa yang gak dianggap di percaturan dunia menjadi bangsa yang sejajar dengan Romawi dan Persia? Di antara faktornya setelah taufik dari Allah, Nabi SAW punya tim yang komplit gitu loh. Beliau punya tim yang komplit. Beliau punya pakar-pakar militer, beliau punya pakar-pakar budaya, beliau punya para expert di expertise-expertise yang memang menjadi power di masa itu gitu loh. Makanya Khalid bin Walid enggak disuruh banting sir belajar khusus tafsir atau hadis, enggak. Khalid bin Walid itu ekspertisnya militer, disuruh fokus ke sana. Abu Hurairah disuruh fokus ke hadis. Bukan disuruh mendalami fikih misalnya. Jadi ini hal penting. Setiap kita harus benar-benar maksimal di bidang masing-masing. Kembali ke surat Al-Isra 84, kul kulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai bidangnya masing-masing dan kondisinya masing-masing. Itu poin. Intinya jangan jadikan dunia sebagai tujuan, itu poin. Begitu kita gak jadikan dunia sebagai tujuan, maka semua hal jadi berubah dan akan jadi lebih mudah. Itu poin. Itu hal poin. Ketika misalnya antum gak jadikan dunia sebagai tujuan, otomatis antum gak akan jadikan kekayaan menjadi tujuan. Ketika antum gak menjadikan kekayaan jadi tujuan, maka antum akan siap hidup miskin. Begitu antum punya siap hidup miskin, dan itu maka antum akan aman dari berbagai macam apa worst case scenario dalam hidup. Dan antum akan punya keberanian yang kuat, courage yang kuat, lalu nyali yang besar, dan segala. Kenapa? Antum gak takut miskin. Antum berani melakukan langkah-langkah besar, antum berani mengambil sebuah, antum jadi apa risk taker dalam hidup, dan sekali lagi risk taker, courage, dan seterusnya adalah syarat mutlak jadi orang-orang sukses. Dan itu semua lahir dari sense of purpose tadi itu loh teman-teman sekalian. Jadi dan itu basic, basic kita adalah kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tujuan kita. Tujuan kita juga untuk mengenal Allah dalam surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah itu Maha berkuasa. Gitu. Itu poin. Jadi tujuan hidup kita adalah mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, lalu berikutnya beribadah hanya kepada Allah. Begitu kita bisa menjadikan itu DNA hidup kita, banyak, bukan banyak, semua masalah selesai. Semua masalah selesai bukan antum keluar dari krisis ya, tapi antum bisa berhasil dalam menjalani semua krisis dan ujian-ujian kehidupan. Jadi itu poin. Jadi belajar yang benar, belajar yang serius, harus jago-jago gitu. Dan sesuai dengan bidang masing-masing, dan kita harus juga tahu apa needs di kemudian hari gitu. Peta akan berubah, teman-teman sekalian. Peta akan berubah. Kita misalnya secara umum sekarang, secara umum kita misalnya society 4.0 dan kita masuk ke 5.0, dan ke depan dan ini baru di awal 5.0, dan kita harus ngerti sebenarnya petanya tuh gimana sih, dan kita harus jago di bidang-bidang yang strategis ke depan, lalu jadikan itu sebagai sarana dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan bismillah akan lancar. Allah taala misal. Dan itu tadi kata para ulama seperti Syekhul Islam, iyyaka wa tansif. Anda tuh jangan jadi orang yang setengah-setengah. Setengah-setengah itu enggak direkomend, apa itu enggak recommended di agama kita. Dan ulama enggak suka dengan orang yang setengah-setengah. Kata sebagian para ulama, orang yang setengah-setengah itu lebih ngerusak dibanding orang yang clueless. Kenapa? Karena dia merasa tahu, tapi knowledge-nya setengah-setengah, enggak cukup. Akhirnya sok tahu, gampang memberikan analisa, lalu membuat sebuah hipotesa, dan semua keliru. Kenapa? Karena setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu bahaya. Dan kita ngerusak diri kita, dan banyak ngerusak pihak lain. Kalau mau jago di sebuah bidang, terlepas nanti antum jadi generalis, atau antum jadi spesialis, itu opsi yang antum pilih dalam kehidupan. Tapi jangan pernah jadi setengah-setengah. Setengah-setengah itu ngerusak. Dan jangan jadi ordinary people gitu, jangan orang yang gak, harus jadi extraordinary gitu, dan harus jadi orang-orang yang benar-benar berhasil. Atau harus jadi pemenang dalam hidup. Itu poin yang membuat kita terlalu galau kan itu tadi, kebanyakan mikir tapi nggak ada effort gitu loh. Akhirnya takut masa depan. Salah satu obat agar kita nggak perlu takut masa depan, kita punya kualitas. Setelah kita punya iman dan kita punya ketakwaan. Karena kalau kita punya iman, kita punya kualitas, gak akan khawatir masa depan. Kenapa? Karena selalu ada podium bagi juara. Juara tuh gak pernah kehabisan podium, hadirin. Antum juara satu di Olimpiade, gak mungkin podium antum dipakai orang lain. Mohon maaf ya mas, gantian, ini podium dipakai. Gak ada orang seperti itu. Bahkan kalau antum kebelet pengen buang air ke toilet, itu ditungguin gitu loh. Itu satu stadion gak ada yang bubar. Kenapa? Karena juara satunya lagi ke toilet. Ditungguin. Gak mungkin antum pulang keluar dari toilet terus udah bubar semua. Gak bisa nungguin mas lama. Yaudah kita mulai aja. Tadi lagu kebangsaan, lalu kita wakilin tadi. Gak ada begitu. Terlalu ada podium bagi juara. Maka jadi juara dalam kehidupan. Maka itu salah satu cara teknis untuk tidak khawatir masa depan. Wallahu ta'ala bisawab.
9: Di hari raya Idul Fitr, ada adab-adab yang harus kita ketahui bersama. Adab-adab itu adalah, yang pertama, hendaknya disunahkan kita mandi di pagi hari sebelum kita pergi. Sebagaimana ada meriwayat Ali yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, bahwa disunahkan mandi sebelum kita pergi menuju sholat id. Kemudian yang kedua, di hari raya Idul Fitr, kita berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memiliki baju yang khusus untuk Idul Fitr atau untuk hari raya dan menerima tamu. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa baju tersebut adalah baju yang bagus, tidak perlu harus baju yang baru. Karena itu yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian yang ketiga adabnya adalah kita makan dulu sebelum kita berangkat untuk pergi sholat. Dan riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat, beliau memakan beberapa kurma dulu di hari raya Idul Fitr. Adapun di hari raya Idul Adha, maka tidak disunahkan demikian. Kemudian setelah itu kita berangkat menuju tempat sholat dengan berjalan kaki. Karena sunnahnya demikian, karena Rasul dan para sahabatnya berjalan kaki menuju tempat sholat. Ya, kecuali kalau memang tempatnya sangat jauh. Dan di perjalanan kita memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian sampainya kita di tempat lapangan, kita terus bertakbir. Sampai kemudian imam pun memulai sholatnya. Dan sholat id atas pendapat yang kuat adalah fardu ain. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin termasuk wanita-wanita yang dipingit dan wanita haid untuk menyaksikan yaitu sholat id. Kemudian setelah selesai sholat, disunahkan kita untuk mendengarkan khutbah imam. Dan mendengar khutbah imam ini kata para ulama hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Namun kalau kita menghadirinya tentu itu lebih baik. Kemudian setelah sholat id, kita pun kemudian diperbolehkan untuk saling memberikan tahniah, yaitu selamat. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, dahulu para sahabat memberikan tahniah satu sama lainnya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Dan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, sangat dianjurkan kita memperlihatkan kegembiraan. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat memperlihatkan kegembiraan. Kemudian bagaimana dengan saling mengunjungi sesama keluarga, memperlihatkan kegembiraan, maka itu diperbolehkan. Karena dalam hal ini tidak ada batasannya dalam syariah. Namun tentunya jangan sampai orang yang bukan mahram saling berjabat tangan. Yang kita lihat di masyarakat, ya wanita, laki-laki yang bukan mahram saling berjabat tangan, ini perkara yang tidak benar dalam syariat. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya.

0: Apakah Anda?
1: Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, kita mau mengangkat tema tentang belajar tawakal. Kita meyakini bahwa siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami musibah, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meletakkan nikmat tanpa batas yang statusnya 100% nikmat itu hanya di surga. Sementara ketika di dunia, senikmat apapun yang dialami oleh hamba, dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Baik musibah fisik maupun musibah batin. Sehingga orang kaya pernah sakit, pejabat pernah sakit hati. Pernah enggak? Pernah. Dan itu akan dialami oleh siapapun. Maka manusia dia akan mengalami musibah lahir batin. Kalau enggak sakit fisiknya, sakit batinnya. Mana yang lebih sakit, Pak? Sakit lahir atau sakit batin? Sakit badan atau sakit hati, Pak? Sakit hati. Nah, sakit hati itu liver, ya. Baik. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu dengan melihat sejarah orang-orang soleh masa silam yang mereka telah berhasil untuk menghadapi tantangan hidup yang luar biasa yang mungkin kita gak sanggup untuk menghadapinya, tapi mereka berhasil. Dalam syariat kita, kita diajarkan tentang konsep tawakal, tentang bagaimana caranya mengatur hati agar masalah yang ada di hadapan kita itu tidak menjadi beban yang berat bagi batin. Karena siapapun hamba pasti dia punya masalah. Sehingga yang lebih penting bukan menghilangkan masalah itu, itu mustahil. Bahkan terkadang ada masalah itu yang dihadapi oleh hamba sampai mati. Hingga sang hamba ini meninggal dunia, masalah itu belum lepas. Seperti orang sakit dan penyakitnya itu nempel pada dirinya sampai mengantarkan kepada kematian. Hingga yang bersangkutan meninggal, sakitnya sembuh enggak? Tidak. Dia meninggal dengan membawa penyakit yang dia derita. Ada orang misalnya sakit ginjal, cuci darah, sampai menjelang wafatnya dia masih cuci darah. Ada orang yang mengalami gangguan apa misalnya, gangguan jantung, sampai dia mati justru penyebabnya adalah serangan jantung. Ada yang mengalami sakit gula dan dia mati penyebabnya adalah penyakit gula yang dia alami. Hal yang sama juga terjadi ada orang yang sakit hati sampai dia mati sakit hatinya belum hilang. Masalah yang dialami belum lepas. Dia mungkin punya masalah dengan anaknya. Sampai mati masalah dia dengan anaknya belum beres. Dia punya masalah dengan istrinya sampai mati masalah dengan istrinya belum beres. Makanya tidak semua masalah itu selesai sebelum yang bersangkutan meninggal. Terkadang bahkan nempel sampai yang bersangkutan meninggal. Beberapa sahabat punya masalah kesehatan dan mereka datang kepada Rasulullah SAW minta untuk diobati. Sebagian dikasih pilihan oleh Nabi SAW antara sembuh atau bertahan sakit. Dan beberapa di antara mereka milih bertahan sakit sampai mati agar mereka mendapatkan balasan surga. Ada seorang wanita yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini, ya. Seorang wanita yang dia punya penyakit ayanan. Dia punya penyakit ayanan dan kalau sudah kambuh itu bajunya dilepas. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan penyakit yang beliau alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu sehingga kau sembuh. Dan kalau kau mau, kau bisa bertahan dalam kondisi sakitmu seperti ini sampai mati, walakil jannah, dan kau masuk surga. Subhanallah, wanita ini milih yang kedua. Baik ya Rasulullah, kalau begitu aku pilih yang kedua. Namun tolong doakan agar kalau saya sedang sakit penyakitnya, sedang sakit epilepsinya, saya sedang kambuh kejang-kejangnya, agar saya tidak melucuti pakaian saya, agar saya tidak telanjang. Akhirnya Nabi SAW mendoakan, kalaupun dia kambuh, dia tidak telanjang. Sampai Nabi SAW wafat, wanita ini masih hidup. Hingga sebagian sahabat di zaman Abu Bakar mengatakan, kalau kamu ingin melihat ada penduduk surga yang jalan-jalan di pasar, lihatlah wanita ini. Orangnya masih hidup, jasadnya ada di bumi, tapi dia mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk surga, sebagaimana beberapa sahabat yang lain yang mendapatkan jaminan masuk surga. Baik, ini beberapa contoh yang memberikan kita gambaran bahwa terkadang orang itu punya masalah dan masalah itu tidak selesai sampai mati. Apa hikmahnya Allah kasih masalah kepada hamba, terutama kepada orang-orang yang beriman? Salah satu di antara hikmahnya adalah ini menjadi sebab terhapusnya dosa atau terangkatnya derajat bagi yang bersangkutan. Sehingga ketika seorang hamba itu punya masalah, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan dia, atau masalah hubungan dia dengan keluarganya, dengan tetangganya, dia sering sakit hati dengan anaknya, dengan istrinya. Ketika seorang hamba punya masalah seperti ini, itu akan menghapuskan dosa dia dan mengangkat derajatnya. Kaum muslimin mengalami kekalahan, meskipun sebenarnya para ahli sejarah berbeda pendapat. Dalam perang Uhud yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, itu sebenarnya kaum muslimin kalah ataukah sebenarnya perangnya draw? Karena kan perangnya itu gak jelas, sebab masing-masing menarik mundur pasukannya, kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Namun pada waktu itu ada banyak sekali sahabat yang gugur di medan perang Uhud, kurang lebih 70-an. Dan bahkan Rasulullah SAW kehilangan salah satu paman tercinta beliau. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai Rasulullah SAW mensolati jenazahnya Hamzah itu berkali-kali, saking cintanya Nabi SAW kepada Hamzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan ketika itu, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Janganlah kalian merasa lemah untuk menghadapi masyarakat itu. Jadi jangan gara-gara kalian punya masalah, ada banyak di antara teman kalian yang gugur ketika peristiwa perang ini, kemudian besok enggak mau bangkit lagi untuk berjuang. Jangan merasa lemah. In takunu ta'lamun, kalaupun kalian saat ini sedang mengalami kekalahan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya mereka orang kafir juga pernah mengalami kekalahan sebagaimana yang kalian alami. Kita sakit, mereka sakit. Kita punya masalah, mereka punya masalah. Antara yang muslim dengan non muslim semuanya sama, diberi ujian oleh Allah ketika hidup di dunia. Sebab Allah tidak ridha ketika ada hambanya saat hidup di dunia, hidupnya hanya nikmat terus tanpa ada masalah, itu Allah enggak ridha. Yang seperti ini hanya akan didapatkan ketika di mana? Di surga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kalaupun semua hamba itu punya masalah, mukmin punya satu harapan. Apa harapan itu? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Sehingga kalau orang kafir itu sakit, mereka punya harapan enggak, Pak? Apakah dosanya hilang? Tidak. Apakah akan bertambah pahalanya? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih motivasi bagi orang mukmin. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nek awakmu lara, non muslim ya lara. Nek awakmu duwe masalah, non muslim ya duwe masalah. Tapi awakmu duwe satu harapan. Kalian punya satu harapan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah di mana mereka tidak punya harapan. Bermodal harapan inilah, maka seorang mukmin tidak akan gampang stres ketika dia punya masalah. Karena dia tahu yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Dan ketika seorang hamba itu diuji oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan, sang hamba akan mendapatkan ampunan dosa, atau setidaknya jika dia dosanya berkurang tapi ujiannya tetap datang, akan mengangkat derajatnya.
0: Mutiara Tilawah Terjemah
2: Tafsir Surat Al-Qari'ah.

0: Ayat pertama.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari yang menggetarkan hati manusia karena kedahsyatan.

0: Pada hari itu, hati manusia bergetar. Mereka menjadi seperti anai-anai yang berterbangan dan berserakan ke sana-sini. Ayat kelima.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
0: Gunung-gunung menjadi seperti bulu yang diterbangkan angin karena ringannya jalannya dan gerakannya. Ayat ke-6.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
0: Adapun orang yang amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya. Ayat ke-7.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ.
0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan yang mereka dapati di dalam surga. Ayat ke-8.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
0: Adapun orang yang amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Ayat ke-9.
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
0: Maka rumah dan tempat tinggalnya pada hari kiamat adalah Jahannam. Ayat ke-10.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ.
0: Tahukah kamu, wahai Rasul, apakah dia? Ayat ke-11.
1: نَارٌ حَامِيَهْ.
0: Itulah neraka yang sangat panas.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya air dari jari-jarinya. Keluarnya air dari jari-jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu disaksikan oleh banyak orang dan terjadi di luar kemampuan manusia. Di antara hadis yang menerangkan peristiwa itu ialah seperti diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu waktu asar telah tiba. Lalu manusia mencari air untuk berwudu tetapi tidak memperolehnya. Lalu ada seseorang membawakan air untuk berwudu, maka beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tempat air itu dan menyeru semua orang berwudu dari situ. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat air keluar dari jari-jemari beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga semua orang dapat berwudu dengan air itu.
4: Hadis riwayat Bukhari. Pada suatu hari, saat peperangan Hudaibiyah, orang-orang mengalami kehausan. Mereka tidak mendapatkan air untuk minum dan berwudu kecuali sedikit yang ada di wadah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu manusia berebut untuk mendapatkan air karena sangat sedikitnya air. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang terjadi dengan kalian? Mereka menjawab, kami tidak memiliki air untuk berwudu dan minum, melainkan yang engkau miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di sebuah tempat. Lalu air memancar dari jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam seperti mata air. Kemudian kami pun minum dan berwudu. Kemudian perawi hadis Salim bin Abi Ja'ad bertanya kepada Jabir bin Abdullah,
5: berapakah jumlah kalian? Jabir menjawab, seandainya jumlah kami 100 ribu, pasti akan mencukupi. Akan tetapi, jumlah kami hanya 500 orang.
4: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qadhi Iyad berkata,
5: kisah yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah dipercaya ini dari kalangan jamaah yang banyak. Sanadnya sampai kepada para sahabat. Dan peristiwa itu terjadi di tempat-tempat berkumpulnya sebagian mereka.

0: Mereka di tempat keramaian dan di tempat berkumpulnya pasukan perang. Tidak ada satupun yang mengingkari perawi tersebut, sehingga hal ini merupakan sebuah tambahan yang menjelaskan tentang kenabiannya, Fathul Bari.
1: Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Imam Al-Muzani bahwasanya ia berkata,
0: keluarnya air dari jari jemari Rasulullah itu merupakan mukjizat yang lebih agung ketimbang keluarnya air dari batu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya yang kemudian memancarkan air darinya. Karena keluarnya air dari batu merupakan perihal yang telah dimengerti dan dikenal, berbeda dengan keluarnya air di antara daging dan darah. Fathul Bari. Sebuah syair berbunyi, kalaupun dahulu Musa alaihi salam dapat memancarkan air dengan tongkatnya, maka dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh air menjadi meluap.
1: Demikian, Allahu a'lam.

Tiga keutamaan memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil. Pertama, memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil adalah wasiat Allah yang agung di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Khudhil afwa wa'mur bil'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Kedua, memaafkan dan berlaku lemah lembut merupakan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ketiga, memberi maaf dan menahan amarah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Demikianlah tiga keutamaan memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Bismillah. Maaf, ana mau tanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surat Adz-Dzariyat ayat 35 dan 36, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim dalam kurung berserah diri. Apa perbedaannya antara orang-orang beriman dan kaum muslimin berserah diri, Ustaz? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Silakan.
1: Baik, ketika Allah mengutus tiga orang malaikat, maksud tiga orang adalah tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim sebelumnya, dan kemudian datang ke Nabi Lut setelahnya. Walaqad, ya, katanya, ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Begitulah Allah ceritakan dalam surat Hud. Datang tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim, dan mereka datang berbentuk manusia yang tampan. Dipersilahkan masuk setelah mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, sehingga dia sembelihkan seekor anak sapi yang dipanggang. Ternyata tiga malaikat ini mengatakan, inna ursilna ila qaumi Lut, kami diutus Allah kepada kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim, satu zaman, hanya saja beda tempat. Nabi Lut berada di Sodom, satu daerah yang entah berapa jaraknya. Sebagian menafsirkan kira-kira perjalanan 3 hari, wallahu ta'ala alam. Maka datanglah tiga malaikat ke rumah Nabi Lut alaihi salam, sampai kepada ucapan, katanya, asri bi ahlik, sekarang segera engkau wahai Lut dan keluargamu pergi dari sini. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh sebentar lagi mau datang? Adab itu datang ya tadi di waktu pagi. Ya. Apa kata Allah Ta'ala diceritakan dalam surat Hud? Katanya, wala taltafit minkum ahadun illa mur'atak, janganlah di antara kalian ada yang tertinggal seorang pun kecuali istrimu. Innaha musibuha ma asabahum, istrinya itu akan terkena musibah adab sebagaimana kaumnya. Adapun ucapan fama wajadna, tidak kami dapatkan di sana ya bait muslimin, kan gitu kan ya. Dan tidaklah di sana itu artinya disisakan yang terkena adab kecuali bait atau satu rumah yang di situ rumah orang-orang yang muslim
0: berserah diri.
1: Sahih, berserah diri. Apakah di situ temanannya adalah mukmin? Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah yang diadab ketika Allah berfirman, fa'amturna alaiha hijaratan min sijilin makhdud, kami hujani mereka dengan hujan batu dari langit. Ada dahaula, katanya, ada duhaula takriban 4,000 adab, sekitar 4 juta orang. Berarti 4 juta orang kaum Sodom yang mereka berbuat maksiat dengan liwat dan mudabbarah diadab seluruhnya kecuali rumahnya muslimin yang isinya orang-orang yang mukmin. Dan yang mukmin seperti kita tahu, kemudian mereka lari keluar daerah tersebut dan jangan ada yang tertinggal. Maka dalam tafsir Nabi Lut, 2 orang putrinya dan beberapa orang mukmin, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim ketika dialog dengan malaikat, Nabi Ibrahim itu mengadakan dialog, innahu awwahum munib, kata Allah. Ibrahim itu orang yang sangat penyayang. Sampai disebutkan dalam tafsir, wahai tiga malaikat, kalau sekiranya ada 100 orang yang beriman, apakah akan diazab? Kata malaikat, tidak, kami akan keluarkan dulu, sisanya diazab. Sekiranya ada 10 orang ya, kemudian malaikat pun menjawabnya, kalau ada 10 orang maka kami akan keluarkan, dan sisanya yang kafir akan diazab. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang sangat penyayang, dan dia menanyakan kepada malaikat dalam bahasa jidal seperti itu, jangan sampai ada mukmin ataupun muslim yang di sana yang ikut terkena azab. Maka begitulah ketika Allah berfirman, fa'asri bi ahlik, segeralah engkau dengan keluargamu meninggalkan tempat ini, dan akhirnya datanglah azab di mana batu yang turun itu ada namanya dan dalam tafsir buminya diangkat ke langit sampai malaikat mendengar lengkingan anjing di langit, kemudian dijatuhkan, dibalikan. Faja'alna 'aliyaha safilaha fa'amtarna 'alaiha hijaratan min sijjalin makhdud. Dibalikan buminya, kemudian dilemparilah dengan batu-batuan, dan begitulah dalam sebagian tafsir. Adapun tafsir yang lain, wala yaltafit minkum ahadun, pendapat ini katanya janganlah ada yang nengok ke belakang ketika berlari, jangan nengok ke belakang. Maka yang nengok ke belakang adalah istrinya, maka dia terkena oleh azab. Dan ini pun sebagian tafsir yang lain. Jadi intinya tadi, ghayra baiti minal muslimin itu artinya orang-orang yang kafir. Jadi rumah orang yang muslim di kalangan Nabi Lut itu jumlahnya tidak banyak, dan Nabi Lut salah satunya. Dan ternyata satu rumah pun belum tentu selamat. Bahkan Nabi Lut dengan istrinya, istrinya celaka. Dari sini menunjukkan bukan ketaatan kepada Nabi Lut bukan dalam hal din, tapi dalam keadaan, dalam zahir. Seperti Nabi Nuh punya istri, dalam urusan dunia zahirnya taat, tapi dalam akidah, masalah hidayah itu tidak taat. Ya. Jadi intinya kurang lebih mungkin seperti itu. Penyebutan di sana kan ghayra baiti minal muslimin itu ya, maknanya juga mukminin. Karena penyebutannya muslim berserah diri, maknanya dia juga mukmin.
0: Iya.

Adab-adab dalam melihat calon istri. Ada beberapa adab dan batasan yang perlu diperhatikan ketika seorang lelaki melakukan nazar dengan wanita yang dia lamar. Pertama, pihak laki-laki harus benar-benar serius dan memiliki keinginan untuk menikahinya. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Humaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian melamar seorang wanita, tidak ada dosa baginya untuk menadornya. Jika tujuan dia melihatnya hanya untuk dipinang. Meskipun wanita itu tidak tahu. Hadis riwayat Ahmad atau Broni dan sanadnya disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, ada peluang untuk menikahinya. Seperti memungkinkan untuk diizinkan walinya atau memungkinkan untuk diterima pihak wanita. Jika kemungkinan besar pasti ditolak, baik oleh pihak wali atau wanita yang dinador, maka tidak boleh tetap nekat untuk nador. Ibnul Qattan Al-Fasi dalam Ahkam An-Nadhar mengatakan, jika lelaki yang hendak meminang wanita mengetahui bahwa pihak wanita tidak akan bersedia nikah dengannya atau pihak wali tidak akan mengabulkan pinangannya, maka tidak boleh dia melakukan nador. Meskipun dia sudah menyampaikan lamarannya, karena dibolehkan nador hanya karena menjadi sebab untuk menikah. Jika dia yakin bahwa dia pasti ditolak, maka kembali pada hukum asal melihat wanita, yaitu terlarang. An-nadhar fi ahkam an-nadhar. Ketiga, tidak boleh ada sentuhan anggota badan sedikitpun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan jatah dosa zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zailai mengatakan, tidak boleh menyentuh wajahnya, telapak tangannya, meskipun aman dari gejolak syahwat, karena adanya larangan dan tidak ada alasan darurat. Tabiin al-Haqa'iq. Keempat, tidak boleh berduaan, harus ada pihak keluarga yang menemaninya, terutama keluarga pihak wanita. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, jika terjadi, makhluk ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ibnu Qudamah mengatakan, lelaki yang melamar tidak boleh berduaan dengan wanita yang dilamarnya, karena ini haram. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan pengecualian larangan ini, kecuali nadhar. Sehingga kembali kepada hukum diharamkan. Al-Mughni. Kelima, tidak boleh sambil menikmati apa yang dilihat. Melihat dengan cara penuh menikmati atau taladud termasuk di antara bentuk zina mata. Nadhar disyariatkan untuk mewujudkan sunnah dan bukan untuk menikmati keindahan parasnya. Sehingga jika sudah cukup membuat pihak lelaki tertarik untuk menikahinya, itu sudah cukup baginya. Imam Ahmad pernah mengatakan, dia melihat ke wajahnya namun tidak boleh dengan cara menikmati. Dia boleh melihat berulang-ulang dan menimbang kecantikannya. Karena tujuan saling mencintai hanya bisa diwujudkan dengan cara itu. Keenam, dibolehkan untuk melakukan komunikasi, berbicara langsung dengannya selama tidak berduaan. Imam Ibnu Baz mengatakan, boleh bagi lelaki yang hendak melamar wanita untuk berbincang-bincang dengannya dan melihatnya tanpa berduaan. Jika pembicaraan dilakukan untuk membahas terkait pernikahan, tempat tinggal, atau latar belakang keluarga, sehingga kita tahu apakah dia tahu tentang itu, ini dibolehkan. Jika dia hendak menikahinya, Majmu' Fatawa. Ketujuh, boleh untuk melihat berkali-kali ke arah calon pasangan. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, boleh mengulang-ulang melihat wanita yang dilamar jika dibutuhkan, sehingga semakin jelas semua kondisinya, agar tidak menyesal setelah nikah. Karena tujuan itu umumnya tidak terwujud di awal nadhar, al-mausu'ah al-fikhiyah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, tolong jelasin, jika kamu berselisih tentang urusan apapun, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair wa fika jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat tentang satu permasalahan, masalah apa saja, ya, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud ikhwafiddin, perkara-perkara yang ada dalilnya. Ya, perkara-perkara yang ada dalilnya. Misalnya ini, istri berselisih dengan suaminya. Kata sang istri, "Bang, aku mau taat pada orang tuaku. Abang kan orang lain sebenarnya. Ini orang tuaku, orang tua kandungku, ibuku yang mengandungku, ibuku yang melahirkan aku, ibuku juga yang menyusui aku, ibuku juga yang membesarkan aku. Abang dapat saya sudah gede, sudah besar." Kata suaminya, "Oh, enggak bisa, Dek. Kalau sudah punya suami, suami lebih berhak." Ini kan berselisih namanya. Loh, kan setiap anak itu harus kembali, harus berbakti kepada orang tua. Nah, begitu. Kalau sudah seperti ini, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Nah, macam si suami tadi, datangkan hadis ini loh, Dek. Bahwasanya Rasulullah mengatakan yang paling berhak terhadap seorang wanita adalah suaminya. Itu namanya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti tadi, istri, orang tua nyuruh bekerja, suami menyuruh jangan bekerja. Ini bagaimana kalau enggak bisa dikompromikan? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kepada siapa istri lebih taat? Harus lebih taat. Itu dia, ya. Demikian ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Untukmu yang harus keluar rumah. Untukmu yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah, jangan sampai lupa. 1. Membaca zikir keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang artinya, dengan nama Allah aku keluar, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, barang siapa membaca zikir ini saat keluar rumah, maka dia akan diberikan petunjuk, dicukupi kebutuhannya, dan akan dilindungi dari bahaya apapun. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Membaca doa singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat dan dia baca zikir ini, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim. 3. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, bacalah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, saat pagi dan sore sebanyak 3 kali. Itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Membaca zikir saat melihat orang terkena musibah. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma batalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari musibah yang menimpamu serta memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, barang siapa melihat orang yang terkena musibah kemudian membaca zikir ini, maka dia akan diselamatkan dari musibah itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Bersedekah semampunya walaupun hanya sedikit. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, bahwa sedekah bisa menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jangan khawatir hartamu berkurang, justru dengan sedekah itu Allah akan menjadikan rizki dan hartamu semakin lapang. 6. Melakukan upaya kauni yang bisa menyelamatkan diri dari musibah. Melakukan usaha lahir, yaitu sebab kauni yang bisa menjaga dan menyelamatkan diri dari bala dan musibah. 7. Bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah setelah melakukan semua usaha di atas. Serahkan semuanya kepada Allah. Allah lah sebaik-baik penjaga dan penyelamat kita. Allah lah yang paling menyayangi para hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian benar beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Semoga Allah menjaga dan menyelamatkan kita semua dari bala dan musibah yang ada. Amin. Ditulis oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kisah wahai kaum muslimin dan muslimat merupakan salah satu cara, metode dakwah, pengajaran yang paling bermanfaat serta memberikan pengaruh yang membekas pada jiwa manusia. Dari dulu hingga sekarang, apapun jenis suku bangsanya, apapun bahasanya, manusia sangat suka dengan kisah dan cerita. Dan kita dibesarkan dari kecil, tumbuh, besar, menjadi dewasa, bahkan tua, dengan kisah-kisah. Jika tidak kisah yang benar, maka pastilah di sana ada kisah-kisah yang batil, yang palsu, yang dikarang-karang, direka-reka, untuk memenuhi hasrat manusia kepada kisah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada umatnya kisah-kisah. Karena di dalam kisah itu terdapat manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang sangat besar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah hai Muhammad kepada mereka itu kisah-kisah. Ceritakanlah agar mereka mau tafakkur, berpikir, mengambil manfaat, memetik ibrah dari kisah tersebut. Dan salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah turunkan kepadanya ahsanul qasas, kisah-kisah terbaik. Maka tidak ada lagi kisah yang lebih baik dan berguna serta bermanfaat selain daripada kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena dia adalah kalamullah, sebaik-baik perkataan, perkataan yang paling benar. Maka kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an secara mutlak adalah kisah yang paling bermanfaat, kisah yang paling berguna. Tetapi sangat disayangkan umat Islam hari ini membesarkan anak-anaknya dengan kisah-kisah yang sia-sia. Anak-anak kita di zaman sekarang banyak yang tumbuh dengan kisah-kisah yang tidak benar, komik dan lain sebagainya, novel, sinetron-sinetron, drama-drama yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Bahkan di sana terkadang, sering, bukan hanya terkadang, ada misi-misi tersembunyi dari orang-orang yang benci kepada Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta agama yang hanif ini, Islam.
3: Mutiara Tilawah Terjemah.
0: Tafsir Surat Al-Fajr.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: آيات pertama.
4: والفجر
0: الله yang maha suci bersumpah dengan fajar. آيات kedua.
4: وليال عشر
0: dan bersumpah dengan 10 malam pertama pada bulan Dzulhijjah. Ayat ketiga.
4: Wasyafi'i wal watr.
0: Dan bersumpah dengan segala sesuatu yang berpasangan maupun yang sendirian. Ayat keempat.
4: Wal laili idza yasr.
0: Dan bersumpah dengan malam jika telah tiba, berlanjut dan menghilang. Jawaban dari sumpah-sumpah tersebut adalah kalian akan dibalas atas perbuatan kalian. Ayat kelima.
4: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
0: Apakah pada makhluk-makhluk yang telah disebutkan itu terdapat sumpah yang bisa memuaskan orang yang berakal? Ayat keenam.
4: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
0: Apakah kamu wahai Rasul tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu memperlakukan kaum 'Ad, umat Nabi Hud alaihi salam, tatkala mereka mendustakan Rasul mereka? Ayat ketujuh.
4: Irama dzatil 'imad.
0: Kabilah 'Ad dinisbahkan kepada kakek mereka Iram yang mempunyai postur tinggi. Ayat ke-8.
4: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yang Allah tidak menciptakan yang semisalnya di negeri-negeri lain. Ayat ke-9.
4: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ.
0: Dan tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap Samud kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka memahat bebatuan pegunungan dan menjadikannya sebagai tempat tinggal di Hijr. Ayat ke-10.
4: Wa fir'auna dzil autad.
0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap Fir'aun yang sebelumnya ia mempunyai bala tentara untuk menyiksa manusia? Ayat ke-11.
4: Alladzina taghaw fil bilad.
0: Semua yang disebutkan itu telah melampaui batas kekejaman dan penganiayaan, masing-masing melampaui batas di negerinya sendiri. Ayat ke-12.
4: Fa'aktharu fiha al-fasad.
0: Lalu mereka berbuat banyak kerusakan karena kekufuran dan kemaksiatan yang mereka sebarkan. Ayat ke-13.
4: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
0: Maka Allah menimpakan kepada mereka siksanya yang pedih dan memusnahkan mereka dari bumi. Ayat ke-14.
4: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul benar-benar memantau dan mengawasi amal perbuatan manusia untuk memberi balasan bagi yang berbuat baik dengan surga dan yang berbuat buruk dengan neraka. Ayat ke-15.

0: فيقول ربي أكرمن.
1: Adapun manusia, di antara tabiatnya bahwa jika Rabb-nya mengujinya dan memuliakannya, memberikan kenikmatan kepadanya berupa harta, anak-anak, dan kedudukan, ia mengira bahwa hal itu karena kemuliaannya di sisi Allah. Maka ia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku, karena aku berhak mendapatkan kemuliaan darinya. Ayat ke-16.

0: Adapun bila Allah mengujinya dan menyempitkan rezekinya, maka ia mengira bahwa hal itu karena kehinaannya di hadapan Rabb-nya. Lalu ia berkata, Rabb-ku telah menghinakanku. Ayat ke-17.
1: Kalla bal la tukrimuna al-yatim.
0: Sekali-kali tidak demikian. Perkaranya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang ini, bahwa kenikmatan merupakan bukti keridhaan Allah atas hambanya, dan kesengsaraan adalah bukti kehinaan seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Justru kenyataannya, kalian tidak memuliakan anak yatim dari rizki yang telah Allah berikan kepada kalian. Ayat ke-18.
1: وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ.
0: Sebagian dari kalian tidak menganjurkan kepada sebagian yang lain untuk memberi makan kepada orang fakir yang tidak mendapatkan makanan. Ayat ke-19.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا.
0: Dan kalian memakan hak-hak orang yang lemah dari kalangan wanita dan anak-anak yatim dengan semaunya tanpa mempertimbangkan kehalalannya. Ayat ke-20.
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
0: Dan kalian sangat menyukai harta, lalu kalian kikir untuk menginfakannya di jalan Allah karena sangat menggandrunginya. Ayat ke-21.
1: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
0: Tidak sepatutnya perbuatan kalian seperti ini, jika bumi telah digerakkan dengan keras dan diguncang gempa. Ayat ke-22.
1: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
0: Lalu Rabbmu, wahai Rasul, datang untuk memvonis perkara di antara hamba-hambanya, dan datang pula malaikat dengan berbaris rapi. Ayat ke-23.
1: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ.

0: Oh.
1: Lalu didatangkan pada hari itu neraka Jahannam yang mempunyai 70.000 kekang. Pada setiap kekang ada 70.000 malaikat yang mengendalikannya. Pada hari itu manusia ingat apa yang telah mereka lalaikan di sisi Allah. Tapi bagaimana mungkin ingatan itu bisa berguna bagi mereka di hari itu? Karena hari itu adalah hari pembalasan, bukan hari beramal. Ayat ke-24.
2: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
1: Mereka berkata karena sangat menyesal, andai aku dahulu mengerjakan amal soleh demi kehidupan akhiratku yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Ayat ke-25.
2: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
1: Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah, karena siksa Allah lebih pedih dan lebih kekal. Ayat ke-26.
2: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
1: Dan tidak ada yang mengikat dengan rantai seperti ikatan Allah bagi orang-orang kafir. Ayat ke-27.
2: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
1: Adapun jiwa orang yang beriman, maka dikatakan kepadanya ketika mati dan pada hari kiamat, wahai jiwa yang tenang dengan keimanan dan amal soleh. Ayat ke-28.
2: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
1: Kembalilah ke haribaan Rabbmu dengan hati yang ridho, dengan pahala yang sempurna yang kamu dapatkan, dan juga dalam keadaan diridhoi olehnya karena perbuatan solehmu. Ayat ke-29.
2: Fadkhuli fi ibadi.
1: Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Ayat ke-30.
2: Wadkhuli jannati.
1: Masuklah bersama mereka ke dalam surgaku yang aku siapkan untuk mereka.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Tanya jawab.
5: Afwan nyuwun pirsa Ustaz.
6: Ya.
5: Apakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dan bagaimana kondisi atau ciri-cirinya? Karena semua orang yang ber-KTP Islam mengklaim dirinya itu seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Ummu Fatma yang ada di Mbawen. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih karena Ummu Fatma telah mendoakan kebaikan untuk saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ummu Fatma dan juga memberikannya kepada Ummu Fatma. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang sangat bagus, bahwasanya apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya seperti apa? Karena banyak umat Islam yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gini, ada seorang syair, kulun yadda'i biltiqo'i layla wa layla la tuqirru bidhaka, au kamakol as-syair. Kabeh-kabeh ngaku kenal Layla sing ayu kuwi, padahal Layla ora rumangsa, gitu loh. Ya sama, kabeh-kabeh ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ning sing duwe Ahlus Sunnah wal Jamaah kuwi ngakoni pa orang. Loh, kok sing duwe? Emang ada yang punya? Iya, ahlus sunnah wal jamaah ono sing duwe sapa? Sing duwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berhak menyantukan, "Ya, kowe katut ahlus sunnah wal jamaah. Kowe dudu." Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah iya Rasulullah, lah terus awake dhewe piye ngerti? Nah, kita melihat dari dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngene. Janjane dulu-dulunya umat Islam itu rayane model ahlus sunnah wal jamaah nu zaman sahabat mbiyen ku ora ono. Tapi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mensinyalir bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan ada muncul perselisihan yang banyak. Nah, itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku nanti, dia akan mendapati umat Islam ini terjadi perselisihan yang banyak. Terjadi perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian tetap berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kamu juga berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. Nah, tadi disebutkan cara menghadapi permasalahan di akhir zaman, akan terjadi permasalahan yaitu umat Islam berpecah belah. Ini penyakit. Dan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali bersamanya obatnya. Penyakitnya namanya perselisihan, perbedaan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Itu penyakitnya. Obatnya agar mereka berpegang teguh dengan dua sunnah. Yang pertama sunnah Nabi, yang kedua sunnahnya sahabat. Tapi setelah Nabi SAW menyuruh berpegang teguh dengan kedua sunnah, ya sunnah Nabi, ya sunnah sahabat, belakangan beliau mengatakan, bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajid." Goce ono sing kenceng, gigitlah dengan gigi gerahammu sunnah tersebut. Nah, sing disebutke sunnahe ming siji tok, ora loro-loro ni. Kan kudune alaihima, kedua sunnah, tapi alaiha, sunnah itu. Piye kuwi? Sunnah itu, kata ulama, dikembalikan kepada sunnah yang terdekat. Terdekat dari dhamir itu, yaitu sunnahnya sahabat. Loh, lari lho, lho. Lah kok yang disuruh menggigit dengan gigi geraham kok malah sunnah sahabat? Kok bukan sunnah Nabi? Nah, ulama menjawab, ya, nek berpegang teguh dengan sunnah Nabi, menurut karepmu dhewe, engko mbok pahami karepmu dhewe, le mahami kleru. Tapi kalau berpegang teguh dengan sunnahnya sahabat tidak akan menyelisihi sunnah Nabi. Berarti berpegang teguh dengan sunnahnya sahabat adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi yang sesungguhnya. Karena ada pengalaman di sana, ada orang yang merasa berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi, tapi ternyata salah paham. Njut, jenengane ya ora berpegang teguh dengan sunnah Nabi, walaupun ngakune berpegang teguh dengan sunnah Nabi gitu. Terus dalam hadis ini sudah jelas ya, jadi akhir zaman itu akan banyak perselisihan. Nah, biar selamat berpegang teguh dengan sunnahnya sahabat. karena berpegang teguh dengan sunnahnya sahabat itu sudah mesti berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Wis titik. Saiki ana neh hadis liya. Yaiku ngene. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iftarokotil Yahud ala ihda wa sab'ina firqatan waftarokotin nasoro ala sintaini wa sab'ina firqatan wa sataftariku hadihil ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah wahiyal jama'ah. Biyen, kata Rasulullah, Yahudi berpecah belah menjadi pitung puluh siji, Nasrani berpecah belah menjadi pitung puluh loro, dan umatku nanti juga tidak kalah, mereka juga akan berpecah belah ning menjadi 73 paling oke. Kulluha finnar kabeh ning neraka alias siloko illa wahidah kejaba ming siji. Lah yang siji ini dinamakan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ngono. Di riwayat lain disebutkan ta'ifah mansurah, kelompok yang entuk pitulung. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa golongan yang selamat? Wong yang 72 ciloko, yang satu selamat. Siapa? Wahiyal jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu al jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah atau Ustaz? Ora. Al jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ya? Ora. Al jamaah jenengane kuwi. Nabi nyebutnya al jamaah kok. Lah apa al jamaah? Sak durung sampean takok sahabat ya takok. Qila wa ma jamaah ya Rasulullah? Sahabat pun ya penasaran kaya sampean. Rasulullah, apa yang dimaksudkan al jamaah? Golongan yang selamat tadi itu al jamaah apa Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di hari ini ada pada orang itu. Maksudnya al jamaah itu adalah orang yang cara beragama Islam ini kaya beragama Islame Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu dinamakan al-jamaah. Lah para ulama terus dong rembuk, di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Baghdad rahimahullah ta'ala. Beliau menuturkan di dalam kitab Al-Ghunyah namanya bahwa aku ora ngerti jeneng liya gulungan sing selamat al-jamaah kuwi kejaba jenengane ahlu sunnah wal jamaah. Ngono. Ahlu sunnah wal jamaah iki munculé ket kono kuwi. Terus definisine apa? Disebutkan oleh Mbah Kiai Ali Maksum rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Hujjatu Ahli Sunnati Wal Jamaah. Kita bahasa Arab. Ning ya wis diterjemahke. Di situ diterangkan Ahlu Sunnah Wal Jamaah itu diunekke Ahlu Sunnah itu orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Al Jamaah orang yang mengikuti para sahabat Nabi. Ana meneh ulama yang lain menyebutkan ahlu sunnah itu orang yang mengamalkan hadis Nabi, wal jamaah orang yang berkumpul dengan pemerintah yang sah, dia tidak memberontak, tidak jadi teroris. Ngono. Berarti sampean ahlu sunnah wal jamaah apa ora? Iya ya, aku ahlu sunnah wal jamaah. Lah terus mulane aku lek salat, aku belajar piye to salate Kanjeng Nabi kuwi. Piye to salate para sahabat Nabi? Piye to wudune Nabi? Piye to wudune sahabat Nabi? Nek piye to Nabi sallallahu alaihi wasallam nek arep ngimami beliau nglakoni apa? Oh, Nabi nek arep salat jamaah, beliau berada di depan menghadap ke makmum dan mengatakan sawu sufu fakum fa inna tasfiyatas sufu fi mintama mislah. Ayo sofe digawe sing lurus, sing jejeg, rata, rapet ya. Nah, nek eneng wong sing masih menonjol tidak mau rata, Nabi sallallahu alaihi wasallam rada duka dawuh, sampean arep meluruskan saf apa setan arep mencerai berikan atimu? Malah ngono kuwi Nabi, duka Nabi. Nah, kuwi sing dilakoni Nabi nek arep ngimami ngono kuwi. Lah terus wal jamaah berarti awake dhewe perlu ngerti kondisi sahabat pas Nabi meluruskan saf ki sahabat dan apa? Sahabat ki apa ming meneng wae apa ngingetke kaki sebelah bawah wis rapet, wis rata sejajar porung karo koncone apa malah merem? Nah, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala

pundak kami dengan pundak kawannya, kaki kami dengan kaki kawannya. Loh. Nek mengikuti sunah Nabi tok ngono ra ya le salat ora iso piye? Berarti ya melu sunah Nabi, melu sunah sahabat Nabi. Ketika Nabi dawuh salu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa yang melihat Nabi salat? Para sahabat.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Urwah bin Zubair. Pagi itu, di dekat rukun Yamani, duduklah empat remaja yang tampan rupawan, berasal dari keluarga yang mulia. Seakan-akan mereka adalah bagian dari perhiasan masjid, bersih pakaiannya dan menyatu hatinya. Keempat remaja itu adalah Abdullah bin Zubair dan saudaranya yang bernama Mus'ab bin Zubair. Saudaranya lagi bernama Urwah bin Zubair dan satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Pembicaraan mereka semakin serius. Kemudian seorang di antara mereka mengusulkan agar masing-masing mengemukakan cita-cita yang didambakannya. Maka khayalan mereka melambung tinggi ke alam luas dan cita-cita mereka berputar mengitari taman hasrat mereka yang subur. Mulailah Abdullah bin Zubair angkat bicara.
1: Cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya.
0: Saudaranya Mus'ab menyusulnya.
1: Keinginanku adalah dapat menguasai dua wilayah Irak dan tidak ada yang merongrong kekuasaanku.
0: Giliran Abdul Malik bin Marwan berkata,
1: bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan.
0: Sementara itu, Urwah diam seribu bahasa, tak berkata sepatah pun. Semua mendekati dan bertanya,
1: bagaimana denganmu? Apa cita-citamu kelak, wahai Urwah?
0: Beliau berkata,
1: semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua cita-cita dari urusan dunia kalian. Aku ingin menjadi orang alim, yakni orang berilmu yang mau beramal, sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabbnya, sunnah nabinya, dan hukum-hukum agamanya dariku. Lalu, aku berhasil di akhirat dan memasuki surga dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Hari-hari berganti serasa cepat. Kini, Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah menggantikan Yazid bin Muawiyah yang telah meninggal. Dia menjadi hakim atas Hijaz, Mesir, Yaman, Khorasan, dan Irak yang pada akhirnya terbunuh di Ka'bah. Tak jauh dari tempatnya mengungkapkan cita-citanya dahulu. Sedangkan Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah dan akhirnya juga terbunuh ketika mempertahankan wilayah kekuasaannya. Adapun Abdul Malik bin Marwan kini menjadi khalifah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab. Setelah keduanya gugur di tangan pasukannya, akhirnya dia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Bagaimana halnya dengan Urwah bin Zubair? Mari kita ikuti kisahnya dari awal. Beliau lahir satu tahun sebelum berakhirnya masa Khalifah Al-Faruq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah rumah yang paling mulia di kalangan kaum muslimin dan paling luhur martabatnya. Adapun ayahnya bernama Zubair bin Awam Al-Hawari, yakni pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang pertama yang menghunus pedangnya dalam Islam, serta termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sedangkan ibunya bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang dijuluki Dhatun Nitaqain, yakni pemilik dua ikat pinggang. Kakek beliau dari jalur ibu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemani beliau di sebuah gua. Sedangkan nenek dari jalur ayahnya

adalah Safiyah binti Abdul Muttalib yang juga bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya adalah Ummul Mukminin, bahkan dengan tangan Urwah bin Zubair sendirilah yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah Ummul Mukminin. Maka siapa lagi kiranya yang lebih unggul nasabnya dari beliau? Adakah kemuliaan di atasnya selain kemuliaan iman dan kewibawaan Islam? Demi merealisasikan cita-cita yang didambakan dan harapan kepada Allah yang diutarakan di sisi Ka'bah yang agung tersebut, beliau amat gigih dalam usahanya mencari ilmu. Maka beliau mendatangi dan menimbanya dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Beliau mendatangi rumah demi rumah mereka, salat di belakang mereka, menghadiri majelis-majelis mereka. Beliau meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Usamah bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, dan banyak pula mengambil dari bibinya, Aisyah Ummul Mukminin. Pada gilirannya nanti, beliau berhasil menjadi satu di antara fuqaha sab'ah, yakni 7 ahli fikih Madinah yang menjadi sandaran kaum muslimin dalam urusan agama. Para pemimpin yang salih banyak meminta pertimbangan kepada beliau baik tentang urusan ibadah maupun negara karena kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Sebagai contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat sebagai gubernur di Madinah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Orang-orang pun berdatangan untuk memberikan ucapan selamat kepada beliau. Usai sholat zuhur, Umar bin Abdul Aziz memanggil 10 fuqaha Madinah yang dipimpin oleh Urwah bin Zubair. Ketika 10 ulama tersebut telah berada di sisinya, maka beliau melapangkan majlis bagi mereka serta memuliakannya. Setelah bertahmid kepada yang berhak dipuji, beliau berkata, "Saya mengundang Anda semua untuk suatu amal yang banyak pahalanya, yang mana saya mengharapkan Anda semua agar sudi membantu dalam kebenaran. Saya tidak ingin memutuskan suatu masalah kecuali setelah mendengarkan pendapat Anda semua atau seorang yang hadir di antara kalian. Bila kalian melihat seorang mengganggu orang lain atau pejabat yang melakukan kezaliman, maka saya mohon dengan tulus agar Anda sudi melaporkannya kepada saya." Kemudian Urwah mendoakan baginya keberuntungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersanding dengan kitabullah dan tekun membacanya. Beliau mengkhatamkan 1/4 Al-Qur'an setiap siang dan membuka mushaf lalu salat malam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan hafalan. Tak pernah beliau meninggalkan hal itu sejak menginjak remaja hingga wafatnya melainkan sekali saja, yakni ketika peristiwa mengharukan yang sebentar lagi akan kami beritakan kepada Anda. Dengan menunaikan sholat, Urwah memperoleh ketenangan jiwa, kesejukan pandangan, dan surga di dunia. Beliau tunaikan tugas sebagus mungkin. Beliau tekuni rukun-rukunnya secara sempurna, dan beliau panjangkan sholatnya sedapat mungkin. Telah diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat seorang menunaikan sholat secepat kilat. Setelah selesai, dipanggilnya orang tersebut dan ditanya, "Wahai anak saudaraku, apakah engkau tidak memerlukan apa-apa dari Rabbmu yang Maha Suci? Demi Allah, aku memohon kepada Rabbku segala sesuatu sampai dalam urusan garam." Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah seseorang yang ringan tangan, longgar dan dermawan. Di antara bukti kedermawanannya itu adalah manakala beliau memiliki sebidang kebun yang luas di Madinah dengan air sumurnya yang tawar, pepohonan yang rindang, serta buahnya yang lebat. Beliau pasang pagar yang mengelilinginya untuk menjaga kerusakannya dari binatang-binatang dan anak-anak yang usil. Hingga tatkala buah telah masak dan membangkitkan selera bagi yang memandangnya, dibukalah beberapa pintu sebagai jalan masuk bagi siapapun yang menghendakinya. Begitulah, orang-orang keluar masuk kebun Urwah sambil merasakan lezatnya buah-buahan yang masak sepuas-puasnya dan membawa sesuai dengan keinginannya. Setiap memasuki kebun,
beliau mengulang-ulang firman Allah, "Dan mengapa kamu tidak mengatakan, waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Suatu masa di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Allah berkehendak menguji Urwah dengan suatu cobaan yang tak seorang pun mampu bertahan dan tegar, selain orang yang hatinya subur dengan keimanan dan penuh dengan keyakinan. Tatkala Amirul Mukminin mengundang Urwah untuk berziarah ke Damaskus, beliau mengabulkan undangan tersebut dan mengajak putra sulungnya. Amirul Mukminin menyambutnya dengan gembira, memperlakukannya dengan penuh hormat dan melayaninya dengan ramah. Kemudian datanglah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksana angin kencang yang tak dikehendaki penumpang perahu. Putra Urwah masuk ke kandang kuda untuk melihat kuda-kuda piaraan pilihan. Tiba-tiba saja seekor kuda menyepaknya dengan keras hingga menyebabkan kematiannya. Belum lagi tangan seorang ayah ini bersih dari tanah penguburan putranya, salah satu telapak kakinya terluka. Betisnya tiba-tiba membengkak, penyakit semakin menjalar dengan cepatnya. Kemudian bergegaslah Amirul Mukminin mendatangkan para tabib dari seluruh negeri untuk mengobati tamunya dan memerintahkan mereka untuk mengobati Urwah dengan cara apapun. Namun para tabib itu sepakat untuk mengamputasi kaki Urwah sampai betis sebelum penyakit menjalar ke seluruh tubuh yang dapat merenggut nyawanya. Jalan itu harus ditempuh. Tatkala ahli bedah telah datang dengan membawa pisau untuk menyayat daging dan gergaji untuk memotong tulangnya, tabib berkata kepada Urwah, "Sebaiknya kami memberikan minuman yang memabukkan agar Anda tidak merasakan sakitnya diamputasi." Akan tetapi Urwah menolak, "Tidak perlu, aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapat afiat, yakni kesehatan." Tabib berkata, "Kalau begitu, kami akan membius Anda." Beliau menjawab, "Aku tidak mau diambil sebagian dari tubuhku tanpa kurasakan sakitnya, agar tidak hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika operasi hendak dimulai, beberapa orang mendekati Urwah, lalu beliau bertanya, "Apa yang hendak mereka lakukan?" Lalu dijawab, "Mereka akan memegangi Anda, sebab bisa jadi Anda nanti merasa kesakitan, lalu menggerakkan kaki, dan itu bisa membahayakan Anda." Beliau berkata, "Cegahlah mereka, aku tidak membutuhkannya. Akan kubekali diriku dengan zikir dan tasbih." Mulailah tabib menyayat dagingnya dengan pisau, dan tatkala mencapai tulang, diambillah gergaji untuk memotongnya. Sementara itu, Urwah tak henti-hentinya mengucapkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Sang tabib terus melakukan tugasnya, dan Urwah juga terus bertakbir hingga selesai proses amputasi itu. Setelah itu, dituangkanlah minyak yang telah dipanaskan mendidih dan dioleskan di betis Urwah bin Zubair untuk menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Urwah pingsan untuk beberapa lama dan terhenti membaca ayat-ayat Al-Quran di hari itu. Inilah satu-satunya hari di mana beliau tidak bisa melakukan kebiasaan yang beliau jaga seruah tersadar dari pingsannya. Beliau meminta potongan kakinya, dibolak-baliknya sambil berkata, "Dia Allah yang membimbing aku untuk membawamu di tengah malam ke masjid, Maha mengetahui bahwa aku tak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang haram." Kemudian dibacanya syair Ma'an bin Aus, "Tak pernah ku ingin tanganku menyentuh yang meragukan, tidak juga kakiku membawaku kepada kejahatan. Telinga dan pandangan mataku pun demikian, tidak pula menuntun ke arahnya pandangan dan pikiran. Aku tahu, tiadalah aku ditimpa musibah dalam kehidupan, melainkan telah menimpa orang lain sebelumku." Kejadian tersebut membuat Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik sangat terharu. Urwah telah kehilangan putranya, lalu sebelah kakinya.
maka dia berusaha

0: menghibur dan menyebarkan hati tamunya atas musibah yang menimpanya tersebut. Bersamaan dengan itu, di rumah khalifah datang satu rombongan Bani Abbas yang salah seorang di antaranya buta matanya. Kemudian Al-Walid menanyakan sebab-musabab kebutaannya. Dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dulu tidak ada seorang pun di kalangan Bani Abbas yang lebih kaya dalam harta dan anak dibanding saya. Saya tinggal bersama keluarga di suatu lembah. Di tengah kaum saya, mendadak muncullah air bah yang langsung menelan habis seluruh harta dan keluarga saya. Yang tersisa bagi saya hanyalah seekor unta yang lari dari saya. Maka saya taruh bayi yang saya bawa di atas tanah, lalu saya kejar unta tadi. Belum seberapa jauh, saya mendengar jerit tangis bayi itu. Saya menoleh dan ternyata kepalanya telah berada di mulut serigala. Dia telah memangsanya. Saya kembali, tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi karena bayi itu sudah habis dilalapnya. Lalu serigala tersebut lari dengan kencangnya. Akhirnya saya kembali mengejar unta liar tadi sampai dapat. Tapi begitu saya mendekat, dia menyepak dengan keras hingga hancur wajah saya dan buta kedua mata saya. Demikianlah saya dapati diri saya kehilangan semua harta dan keluarga dalam sehari semalam saja dan hidup tanpa memiliki penglihatan." Kemudian Al-Walid berkata kepada pengawalnya, "Ajaklah orang ini menemui tamu kita Urwah, lalu mintalah agar dia mengisahkan nasibnya agar beliau tahu bahwa ternyata masih ada orang yang ditimpa musibah lebih berat darinya." Tatkala beliau diantarkan pulang ke Madinah dan menjumpai keluarganya, Urwah berkata sebelum ditanya, "Janganlah kalian risaukan apa yang kalian lihat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku 4 orang anak dan dia berkehendak mengambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, aku dikaruniai 4 kekuatan, lalu hanya diambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, dia mengambil sedikit dariku dan masih banyak yang ditinggalkannya untukku. Bila dia menguji sekali, kesehatan yang dia karuniakan masih lebih banyak dan lebih darinya."
1: Demi melihat kedatangan dan keadaan imam dan gurunya, maka penduduk Madinah segera datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk menghibur. Yang paling baik di antara ungkapan teman-teman Urwah adalah dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah.
2: "Bergembiralah wahai Abu Abdullah, sebagian dari tubuhmu dan putramu telah mendahuluimu ke surga. Insya Allah, yang lain akan segera menyusul kemudian. Karena rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan engkau untuk kami, sebab kami ini fakir dan memerlukan ilmu fikih dan pengetahuanmu. Semoga Allah memberikan manfaat bagimu dan juga kami. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi pahala untukmu, dan dia pula yang menjadi kebagusan hisab untukmu."
1: Urwah bin Zubair menjadi menara hidayah bagi kaum muslimin, menjadi penunjuk jalan kemenangan dan menjadi da'i selama hidupnya. Perhatian beliau yang paling besar adalah mendidik anak-anaknya secara khusus dan generasi Islam secara umum. Beliau tidak suka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk memberikan petunjuk

jaga ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaliju an-nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i." Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala hingga susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menangis karena mengingat Allah Tabaraka wa taala tatkala kesendirian menjadi sebab mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa taala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu di antaranya adalah rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata. Muttafaqun 'alaih. Ketiga, menangis karena Allah Tabaraka wa taala merupakan sifat hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya." Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan orang-orang yang kami selamatkan bersama Nuh alaihi salam, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil alaihi salam, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala yang Maha Penyayang kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Demikianlah 3 keutamaan menangis karena Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Ketika berbuka puasa, hendaklah kita memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama, berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma dulu. Kata Anas, anna Rasulullah SAW kana yuftir qabla an yusalli ala rutubat. Rahu Abu Dawud. Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma basah. Kalau kita bukanya langsung dimakan semua yang ada di meja. Sementara Rasulullah SAW berbuka itu makan kurma dulu, beberapa kurma, baru pergi ke masjid, sholat. Setelah selesai sholat, baru kemudian silakan makan, gak masalah. Dan itu secara kaidah kesehatan pun juga sangat bagus. Kenapa? Karena ketika kita sudah berpuasa, langsung diberikan makanan yang berat, error itu Pak, limpa Bapak Ibu. Maka harus dikasih apa? Yang manis dulu, rutub. Kenapa? Kurma itu mempunyai fungsi menguatkan limpa. Sehingga ketika limpa lambung sudah kuat, siap untuk menerima makanan yang berat, silakan. Subhanallah, semua yang Rasulullah lakukan itu tidak lepas dari bimbingan ilahiyah.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب

0: 旺哥，
1: bos, kalau mau bobo baca doa dulu dong bos. Tak kasih tahu doanya yuk. Monggo.
2: Begini Mas Tri doanya. Doa sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Sekali lagi ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti

0: Sedekah Persaudaraan Islam. Tanya Jawab.
1: Dari Bu Meli, Kak Erlan, bolehkah kita berdoa meminta diberi seorang anak lagi? Saya ibu dengan satu orang anak. Saya pernah diingatkan untuk fokus mendidik yang seorang ini karena anak itu amanah. Dan jangan merasa bisa menanggung minta amanah. Begitu katanya Kak Erlan. Tapi di dalam hati saya ingin memiliki 1-2 orang anak lagi. Bu, punya banyak anak itu adalah hal yang dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tazawwaju al-walud wal-wadud. Nikahilah oleh kalian wanita yang lembut, orang wanita yang berkasih sayang, dan juga wanita yang subur keturunannya. Kata Nabi melanjutkan, karena aku itu bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Makanya motonya program KB itu bagus. 2 anak lebih baik, gitu. Beda cara baca, beda pemaknaan ya. 2 anak lebih baik. Jadi kalau 2 anaknya lebih banyak lagi dari 2 anak itu baik, gitu ya. Jadi nggak apa-apa nambah lagi Bu ya, sambil tetap berdoa kepada Allah agar kita bisa menunaikan amanah. Dan kita nggak pernah jumpai dalilnya dari para ulama kalau kita disuruh cuma minta amanah satu saja, disuruh mencukupkan diri dengan 1 anak saja. Padahal para sahabat, para ulama dulu anaknya banyak Bu. Gak apa-apa, yang tercela itu adalah banyak anak tapi gak mau mendidik anak. Kalau misalnya kita nambah anak dan kita merasa masih punya kemampuan untuk mendidiknya, untuk memperhatikannya, gak ada masalah ya. Jadi jangan khawatir Bu ya, sambil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tidak ada amil untuk kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kesalahan dalam definisi bisa menyebabkan kesalahan dalam amal. Karena itulah bagian dari adab dalam belajar, ketika kita menemukan suatu istilah, kita harus mengembalikan definisi itu kepada penjelasan sesuai ruang lingkupnya. Sebagai contoh, istilah amil. Istilah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah membahas masalah zakat. Untuk itu, ketika kita hendak memahami istilah amil, kita kembalikan definisi istilah ini dalam kajian fikih zakat, agar kita tidak membuat definisi sendiri yang tidak didukung referensi. Mengenai definisi amil zakat, Asy-Syaukani mengatakan, amil zakat adalah petugas yang diutus oleh pemimpin atau imam untuk menarik zakat, Fathul Qadir. Berdasarkan definisi di atas, istilah amil hanya berlaku untuk pengelolaan zakat, sementara kurban tidak ada istilah amil. Lalu posisi panitia kurban sebagai apa? Ketika sahibul kurban menyerahkan uang untuk dibelikan hewan kurban atau menyerahkan hewan kurban ke panitia, akad yang terjadi adalah akad wakalah, di mana panitia diberi amanah untuk menangani hewan kurban milik sahibul kurban. Selanjutnya, panitia menjadi wakil bagi sahibul kurban. Apakah panitia boleh meminta upah? Panitia boleh meminta upah dari pemilik hewan atas jasanya menangani hewan kurban, karena wakil boleh mendapatkan upah untuk tugas yang diwakilkan kepadanya, yaitu wakalah bil ujrah. Hanya saja, ada persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Upah untuk panitia tidak boleh diambilkan dari hasil kurban. Jika upahnya diambilkan dari hasil kurban, berarti sahibul kurban mendapatkan sebagian manfaat berupa keuntungan secara finansial, dan ini tidak diperbolehkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menangani onta kurbannya, menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan aksesoris onta. Dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali menambahkan, kami memberikan upah dari uang pribadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, upah diberikan dari uang pribadi sahibul kurban di luar harga hewan kurban. 2. Upah nilainya harus tertentu, jelas di depan. Misalnya, untuk pengelolaan seekor kambing upahnya 100 ribu, insya Allah praktek di masyarakat kita benar. Hanya bagian ini yang menjadi hak panitia. Karena itu, mereka tidak boleh meminta jatah daging khusus sebagai tambahan upah. Tidak ada istilah jatah amil karena panitia bukan amil. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika kita dewasa, kita ini mungkin tidak sadar bahwa ternyata banyak waktu yang digunakan orang tua untuk mendidik kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Karenanya Allah pada ayat ini menyebutkan, ayat ini adalah bentuk syukur Allah kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan anak-anaknya. Bagaimana bentuknya? Allah memerintahkan kepada setiap manusia di antara kita untuk selalu berbakti kepada Allah Subhanahu, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa cara berbaktinya? Dengan berbicara dengan pembicaraan yang baik. Dengan bersikap-sikap yang baik. Dengan berlemah lembut kepada kedua orang tua. Dengan tidak menyakiti hatinya. Dengan senantiasa berada di sisinya. Dengan membantunya manakala orang tua sudah memerlukan bantuan kita. Bahkan tanpa diminta oleh orang tua. Jangan sampai orang tua meminta kepada anaknya, "Le, terke aku neng dokter. Bila perlu kitalah yang datang dan bertanya kepada orang tua kita." Gimana kita sebut? "Pak, Bu, Umi, Abi, saya tidak tahu generasi antum. Bagaimana antum memanggil orang tua?" "Bapak, Ibu, Umi, Abi, Ayah, Bunda, kapan bisa saya antar ke dokter?" Ini semestinya seorang anak yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah setelah memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengistiqomahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Seperti dalam firman Allah yang lain juga demikian. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan Allah sudah menetapkan jangan hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, "wa bil walidaini ihsana," dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua disampaikan oleh Allah setelah Allah memerintahkan manusia untuk bertauhid. Maka antum ayyuhal muwahhidun, maka kita, diri saya dan antum sekalian yang sudah mempelajari tauhid, ingat tugas kita selanjutnya tidak hanya mempelajari tauhid tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadikan ini PR kita. Nah, kemudian apa sebab diturunkannya ayat ini? Ayat ini turun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir pada saat yang mana saat ketika itu ibunya adalah masih seorang wanita musyrikah. Suatu ketika ibu Sa'ad ini menantang kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, demi Allah aku tidak akan makan dan minum sampai kamu kembali kufur." Jadi ketika tahu ibunya bahwa Sa'ad masuk ke dalam Islam, ibunya bersumpah bahwa dia tidak akan makan dan tidak akan minum sampai Sa'ad kembali kepada kekufuran. Tapi kan Sa'ad tidak mau begitu saja. Karena apa? Karena tahu firman Allah Ta'ala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Dan seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukanku, yaitu Allah, "ma laisa laka bihi ilm," yang tidak ada ilmu bagi kalian di dalamnya, "fala tuti'huma," maka janganlah taati keduanya. Sa'ad paham tentang perkara ini. Ketika Sa'ad paham tentang perkara ini, maka apa? Maka Sa'ad menolak untuk kembali kepada Islam. Tetapi apakah itu berarti kemudian membiarkan ibunya mati kelaparan? Karena sang ibu mengatakan, demi Allah aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati, kecuali kamu mau kembali kepada kekufuran dan kufur kepada Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn, yang beliau lakukan, beliau memaksa sang ibu untuk disuapi dengan makanan. Bahkan dikabarkan sang ibu tersebut dipaksa dibuka mulutnya dengan kayu supaya mau buka mulut, yang penting makan. Dan bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh saat ini menyebabkan ayat ini turun. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Anas bin Malik, khadim Rasulullah. Anas bin Malik bin An-Nadr Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Ia berasal dari Bani Adi bin An-Najjar. Sejak usia 10 tahun, ia dikhidmatkan ibunya, yakni Ummu Sulaim, untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesinya adalah pembantu, bukan sesuatu yang mentereng dalam timbangan masyarakat kita. Tapi ia bukan sembarang pembantu. Ia adalah pembantu manusia terbaik dari anak keturunan Adam. Sehingga apa yang ia lakukan adalah kebanggaan bagi diri dan keluarganya, bahkan bagi kabilahnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu lahir 10 tahun sebelum hijrah dan kunyahnya adalah Abu Hamzah. Rasulullah sering memanggilnya dengan Unais, yang artinya Anas kecil, sebagai ekspresi kasih sayang kepadanya. Ibu Anas adalah Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu anha. Suami pertamanya adalah Malik bin An-Nadr, ayah dari Anas. Saat cahaya Islam datang, Ummu Sulaim memeluk Islam bersama kaumnya. Ia pun langsung mengajak sang suami agar bersama-sama memeluk agama yang mulia ini. Namun ia malah marah dan pergi menuju Syam. Ia pun wafat di sana. Setelah itu, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pengaruh pendidikan pada Anas. Selama 10 tahun, Anas bin Malik menjalin kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bersama Rasulullah tatkala sahabat yang lain tidak bersama beliau. Ia melayani Nabi tatkala di rumah. Interaksinya sangat intens dibanding dengan sahabat yang lain. Tak heran, hal ini menimbulkan pengaruh besar pada diri Anas. Apalagi saat itu, Anas masih kecil, masih mudah dibentuk karakternya. Betapa beruntungnya, ia langsung dididik manusia terbaik dan teladan yang paling mulia. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas berkata, "Aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama itu, beliau tidak pernah mengucapkan padaku ah sekalipun. Beliau tidak pernah mengomentari sesuatu yang kulakukan dengan mengatakan, 'Mengapa kau lakukan ini?' Dan sesuatu yang tak kulakukan, 'Mengapa kau tinggalkan ini?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik akhlaknya. Aku tak pernah menyentuh sutra yang tebal maupun yang tipis atau sesuatu yang lebih lembut dari tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tak pernah mencium aroma parfum manapun yang lebih wangi dari keringat beliau sallallahu alaihi wasallam." Anak yang cerdas. Saat ibu Anas membawa anaknya ke hadapan Rasulullah untuk menjadi pembantunya, ia juga memberitahu bahwa anak kecilnya ini memiliki kemampuan menulis, keunggulan yang tak biasa di zaman itu. Karena itu layak disebutkan. Saat itu, melek huruf adalah kemampuan istimewa, tak banyak sahabat Nabi yang bisa. Sementara Anas mampu melakukannya, terlebih ia masih begitu belia. Ini menunjukkan kecerdasan Anas dan potensi besar pada dirinya. Tak heran, di masa Islam ia menjadi seorang penghafal hadis dan memiliki keluasan ilmu. Bahkan ada yang menyebutkan Anas adalah orang ketiga dalam hafalan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim sejumlah 180 hadis. Al-Bukhari saja sejumlah 80 hadis dan Muslim saja 90 hadis. Bersama Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk salah seorang penggawa di Perang Badar. Ia terus bersama Rasulullah dan membantunya. Padahal saat itu usianya baru 12 tahun. Anas bin Malik berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, paling luas kasih sayangnya. Beliau pernah mengutusku untuk suatu tugas, lalu aku berangkat. Di jalan ku dapati anak-anak yang sebaya denganku bermain-main di pasar. Aku pun ikut bermain bersama mereka dan tak jadi berangkat menunaikan perintah Rasulullah padaku. Saat tengah bermain bersama mereka, aku merasa ada orang berdiri di belakangku. Orang itu menjimpit pakaianku. Aku menoleh, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum melihatku dan berkata, 'Hai Unais, apakah kau sudah menunaikan perintahku?' Aku pun bersigap,
1: Kukatakan pada beliau, "Ya, sekarang aku berangkat Rasulullah." Demi Allah, aku telah berkhidmat membantu beliau selama 10 tahun. Tidak pernah beliau mengomentari apa yang kulakukan dengan mengatakan, "Mengapa kau lakukan ini?" Dan sesuatu yang kutinggalkan, "Mengapa tak kau lakukan ini?"
0: Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemuiku. Ia baru saja bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ia ucapkan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga.'" Mendengar itu, aku berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutanyakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, Mu'adz menyampaikan padaku bahwa Anda bersabda, 'Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ia ucapkan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga.'" Beliau berkata, "Mu'adz benar, Mu'adz benar, Mu'adz benar." Bersama para sahabat, bersama saudaranya Al-Bara bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku menemui Al-Bara bin Malik, saat itu ia sedang bersenandung dengan sebuah syair. Kukatakan kepadanya, 'Saudaraku, engkau bersenandung dengan syair, padahal Allah telah memberikan sesuatu untukmu yang lebih baik darinya, yaitu Al-Quran.'" Al-Bara berkata, "Apakah kau khawatir kalau aku mati di atas kasurku, padahal aku telah ratusan kali lolos dari kematian, kecuali peperangan yang tak aku ikuti? Sungguh, aku berharap Allah tidak menakdirkan hal itu untukku." Bersama Zaid bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Saat aku pergi menuju masjid, aku bertemu dengan Zaid bin Malik. Ia tempelkan tangannya di pundakku dan bersandar padaku. Aku yang saat itu masih seorang anak muda, melangkahkan kaki dengan lebar sebagaimana langkah kaki anak-anak muda. Lalu Zaid berkata padaku, 'Jangan lebar-lebar langkahnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya senilai dengan 10 kebaikan.'" Bersama para tabi'in, bersama Az-Zuhri, Az-Zuhri berkata, "Di Damaskus, aku menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat itu ia sedang menangis. Aku bertanya padanya, 'Apa yang membuat Anda menangis?' Ia berkata, 'Aku tak tahu sesuatu yang kudapati kecuali sholat ini, dan sholat ini sungguh telah disia-siakan.'" Bersama Ghailan bin Jarir, Ghailan bin Jarir berkata, "Aku bertanya pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 'Abu Hamzah, bagaimana pendapatmu tentang sebutan orang-orang kepada kalian, yaitu Ansor? Apakah itu sebuah nama yang Allah berikan pada kalian? Atau memang sebelumnya, kalian sendiri yang menamainya?' Anas menjawab, 'Allah lah yang menamai kami dengan nama tersebut.'" Hadis-hadis yang diriwayatkan Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena kebersamaannya dengan Nabi dan dalam waktu yang cukup lama, 10 tahun. Ia membersamai Nabi, membantunya, dan banyak belajar dari beliau. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah surat atau hendak menulis sebuah surat, lalu ada yang berkata kepada beliau, 'Mereka tidak akan membaca surat kecuali yang berstempel.' Beliau pun membuat cincin dari perak dan memahatnya dengan tulisan Muhammadun Rasulullah. Aku melihat putihnya cincin itu di tangan beliau. Aku, yakni periwayat, bertanya pada Qatadah, 'Siapa yang mengatakan beliau memahat Muhammadun Rasulullah?' Qatadah menjawab, 'Anas.'" Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu asar tiba. Orang-orang mencari air wudu namun tidak mendapatkannya. Lalu diberikanlah air wudu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas air tersebut dan memerintahkan orang-orang untuk berwudu dari wadah itu. Aku melihat air memancar dari bawah jari-jari beliau. Lalu orang-orang pun berwudu hingga orang terakhir dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Warisan Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggalkan warisan besar, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia pelajari langsung sumber pertamanya. Anas adalah khazanah, pada dirinya tersimpan sesuatu yang amat berharga bagi peradaban umat manusia. Simpanan besar dan berharga itu ia bagi-bagikan kepada orang-orang sesudahnya. Sehingga warisan Nabi itu tercatat hingga sekarang. Sungguh, ini adalah keberkahan usia dan ilmu yang luar biasa. Dengan ilmunya, lahirlah tokoh-tokoh tabi'in. Mereka meriwayatkan darinya dan menghafal apa yang ia sampaikan dari Rasulullah. Jumlah mereka yang meriwayatkan Anas bin Malik mencapai 280 orang sahabat dan tabi'in. Dan dia meriwayatkan 2200 hadis lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebat peninggalannya, buah dari besarnya semangatnya dalam merenggut ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Anas. Ada yang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya mencintai Ali dan Utsman tak dapat menyatu di hati seseorang. Anas radhiyallahu anhu menanggapi, "Dusta engkau, demi Allah, rasa cinta pada keduanya bersemayam di hati kami." Ini adalah sanggahan terhadap orang-orang yang berpaham sesat, yang menganggap kalau mencintai Ali tak mungkin senang kepada Utsman. Anas membantah bahwa para sahabat mencintai keduanya, dan inilah jalan mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah bukan seorang yang suka mencela, bukan yang kotor lisannya, dan bukan seorang yang suka melaknat. Saat beliau hendak mencela seseorang dari kami, beliau mengatakan, 'Dahinya berlumur debu.'" Wafatnya. Dari Sofwan bin Hubairah, dari ayahnya. Ayahnya berkata bahwa Thabit al-Bunani bercerita kepadanya, dan Thabit berkata, "Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata padaku, 'Ini adalah di antara rambut dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letakkanlah di bawah lidahku.' Aku pun meletakkannya di bawah lidahnya. Lalu ia dimakamkan dalam keadaan rambut Rasulullah berada di bawah lidahnya." Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat di kota Basrah. Ada yang mengatakan ia wafat pada tahun 91 Hijriah, ada juga yang berpendapat 92 Hijriah, dan ada yang berpendapat 93 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.
2: Mutiara Tilawah terjemah.
3: Tafsir Surat Al-A'la.

0: Ayat pertama.
1: Subbihisma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi di atas makhluknya dengan melafalkan namanya saat engkau menyebutnya dan ketika engkau mengagungkannya. Ayat kedua.
1: Alladzi khalaqa fasawwa.
0: Dialah yang menciptakan manusia dengan sempurna dan menyeimbangkan bentuknya. Ayat ketiga.
1: Walladzi qaddara fahada.
0: Dan yang menciptakan berbagai makhluk dengan segala jenis, macam, dan sifatnya, serta memberi petunjuk kepada setiap makhluk apa-apa yang sesuai dan cocok baginya. Ayat keempat.
1: وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى.
0: Dan yang mengeluarkan dari bumi rerumputan yang menjadi makanan bagi hewan ternakmu. Ayat kelima.
1: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى.
0: Lalu dia menjadikan rerumputan itu batang kering setelah sebelumnya hijau dan segar. Ayat keenam.
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى.
0: Akan kami bacakan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran, dan kami kumpulkan di dalam dadamu, sehingga engkau tidak akan melupakannya. Maka janganlah engkau mendahului Jibril dalam membacanya, sebagaimana yang pernah engkau lakukan, karena keinginanmu yang kuat agar tidak melupakannya. Ayat ketujuh.

0: kecuali apa yang Allah untuk kamu lupakan karena suatu hikmah. Sesungguhnya Dia yang Maha Suci mengetahui apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Ayat ke-8.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى.
0: Dan kami mudahkan bagimu untuk melakukan perbuatan yang diridhoi Allah yang memasukkanmu ke dalam surga. Ayat ke-9.
1: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
0: Maka nasihatilah manusia dengan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran dan ingatkanlah mereka selama peringatan itu masih didengarkan. Ayat ke-10.
1: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
0: Orang-orang yang takut kepada Allah akan menerima nasihat-nasihatmu karena merekalah yang bisa mendapatkan manfaat dari nasihat itu. Ayat ke-11.
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى.
0: Sementara orang kafir menjauh dan lari dari nasihat itu, karena ia adalah manusia paling sengsara di akhirat dengan masuk ke neraka. Ayat ke-12.
1: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
0: Yang masuk ke dalam neraka yang besar di akhirat, ia merasa sengsara karena panasnya dan tersiksa karenanya selamanya. Ayat ke-13.
1: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.
0: Kemudian ia abadi di dalam neraka, tidak pernah mati yang menjadikannya bisa beristirahat dari siksa yang menyengsarakannya, dan tidak pula ia bisa merasakan hidup yang baik dan mulia. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan dengan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ayat ke-15.
1: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
0: Dan mengingat Rabb-nya sesuai cara yang disyariatkannya dengan berbagai zikir dan mendirikan sholat dengan tata cara yang seharusnya. Ayat ke-16.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Akan tetapi kalian justru mengedepankan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat, padahal perbedaan di antara keduanya sangat besar. Ayat ke-17.
1: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
0: Sungguh, akhirat itu lebih baik dan lebih utama dari dunia dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan yang ada padanya serta lebih abadi, karena kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah berhenti selamanya. Ayat ke-18.
1: Inna hadza lafis suhufil ula.
0: Sesungguhnya apa yang kami sebutkan kepada kalian berupa perintah-perintah dan berita-berita ini termaktub dalam kitab-kitab yang telah kami turunkan sebelummu. Ayat ke-19.

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: Yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihi wassalam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga hal, barang siapa ada pada dirinya tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang dilayangkan secara virtual, secara online melalui pesan singkat. Ustaz, dengan turunnya ayat tentang telah sempurnanya agama Islam, tadi tentang ini dalam surat apa, ayat berapa? Surat Al-Ma'idah ayat keberapa? Ayat 3 ya, nanti dihafalkan dan dilihat lagi. Ternyata masih ada saja orang yang beribadah dengan cara yang tidak diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu juga salah satu ciri orang yang sombong? Kita enggak tahu, dia sudah tahu tentang kebenaran itu atau belum? Tugas kita itu bukan hobi tunjuk hidung dia salah, dia benar, dia sesat, dia menyimpang, enggak. Kalau kita sudah tahu kebenaran, walhamdulillah. Ada orang belum tahu, ya sudah kita berikan uzur. Kalau kita punya kesempatan untuk memberikan ilmu tentang kebenaran yang sudah kita ketahui kepadanya, kita sampaikan, alhamdulillah itu baik. Berikan kebenaran kepada orang dengan cara yang hikmah, yang santun. Tapi tidak diterima Ustaz, ya sudah, tidak apa-apa. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia saja juga ada orang-orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan. Iya atau tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah 23 tahun ada kaum munafikin atau tidak? Beriman kepada beliau atau tidak?
1: Tidak.
0: Apakah Nabi jadi yang bersalah?
1: Tidak.
0: Sampaikan urusan hidayah di tangan siapa?
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Ada lagi orang yang mungkin sudah tahu petunjuk Nabi seperti ini, yang dia selama ini lakukan demikian, berbeda. Maka kemudian tersisa berbagai pertanyaan di dalam benak pikirannya sehingga dia masih lakukan yang itu. Belum bisa sepenuhnya ikuti tuntunan Nabi. Tugas kita bukan menuding-nuding. Kasih tahu, alhamdulillah kalau dia menerima, kalau belum menerima kita sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tapi kalau terbukti ada orang yang betul-betul jelas-jelas menolak, ini kebenaran, ini ayatnya, ini hadisnya, sudah dijelaskan gamblang, detail, rinci, tetap tidak. Maka kalau memang dia meninggalkan kebenaran, kecil atau besar, sedikit atau banyak, ada bibit kesombongan di dalam diri orang tersebut. Karena tadi Nabi bersabda, sombong itu ada berapa indikasinya? Apa saja? Batarul haqqi, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia. Wallahu a'lam.

Bayangkan ada seorang terjebak dengan hawa nafsunya, dia harus melakukan maksiat tersebut setiap hari. Entah dia berzina, entah dia ganggu hubungan yang terlarang, menonton hal-hal yang haram. Tapi dia harus lakukan tiap hari. Kalau tiap hari dilakukan berapa waktu, coba dikalkulasi selama setahun entah berapa waktu yang sudah dihabiskan untuk maksiat. Tiba-tiba Allah mencabut nyawanya, waliyadzubillah. Maka jika dia sedang terjerumus dalam maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa Anda, Allah akan mengampuni. Allah lebih sayang kepada Anda daripada ibu Anda kepada Anda. Kalau kita tahu ibu kita sangat sayang sama kita, betapa sering memaafkan kesalahan kita, orang tua kita demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang umurnya, sayang waktunya, jangan sampai dia menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama dia bertobat kepada Allah.

0: ada 5 hukum syariat. Dan kelima-limanya kita tahu, pertama bernama wajib, yang kedua bernama haram, yang ketiga bernama sunnat, yang keempat bernama makruh, terakhir bernama mubah. Kalau ingin dicintai dan disayangi oleh Allah, minimal-minimal 2 poin pertama penuhi, wajib dan haram. Ketika kita sudah tahu itu hukumnya wajib, jangan absen. Kalau kita tahu hukumnya haram, jangan hadir. Dan dalam kehidupan kita hari demi hari, 2 ini yang harus kita lakukan. Dan dalam mengerjakan yang wajib, ingat poin yang pertama, syaratnya ikhlas dan ikuti Rasul. Dan lakukan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam meninggalkan yang haram pun, ikuti ketentuan yang datang dari Rasul SAW. Karena sebahagian orang melarang sesuatu yang Rasul tidak larang, maka hal tersebut tidak harus dijauhi. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat kita, ada larangan-larangan. Orang hamil dilarang begini, seorang laki-laki yang istrinya sedang hamil tidak boleh membunuh hewan apapun misalnya. Larangan-larangan seperti ini bernama khurafat, Rasul tidak pernah larang. Rasul tidak pernah ada keterangan menerangkan kepada kita, tidak wajib kita patuh dan taat. Dan ini biasanya kebiasaan di tengah masyarakat. Kita juga perlu tahu dalam larangan-larangan itu, apakah itu termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, berarti tidak ada kewajiban untuk kita menghindari hal yang seperti itu. Ini banyak sekarang ini datang ke tengah manusia, di hati manusia, dan tentu yang mendatangkannya adalah musuh kita, yaitu iblis. Ketika dia merasa dirinya sudah melakukan hal yang diwajibkan Allah, sholat sudah dia lakukan, puasa Ramadan sudah dia lakukan, haji bahkan dia sudah lakukan, zakat tiap tahun dia keluarkan, dan dia sudah melakukan sebahagian yang disunatkan oleh Allah dan tidak diwajibkan oleh Allah. Sholat-sholat sunat dia kerjakan, puasa sunat dia kerjakan. Dia merasa dirinya sudah selamat walau dia masih rajin melakukan yang diharamkan Allah. Ini kesalahan besar. Setelah kita peduli kepada 2 ini, baru kemudian kita peduli kepada yang sunat tambahannya yang mana. Kemudian yang makruh mana biar saya berusaha menghindari semakin maksimal. Dan yang mubah yang mana agar saya tidak terlalu terlena, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk perkara yang mubah sehingga tidak pahala dan tidak dosa. Waktu singkat untuk mencari surga dan menghindar dari neraka untuk meraih ridho Allah, waktu kita di dunia tidaklah panjang sehingga kita tidak terlena kepada terlalu banyak membuang waktu untuk hal yang mubah sehingga tidak dapat pahala apapun dari mengerjakannya.
1: Soal jawab.
2: Semoga Allah memberikan kepada kita semua rasa sejuk dalam jiwa, ketenangan pikiran, kelapangan urusan, dan keindahan akhlak. Amin. Apakah seorang awam atau penuntut ilmu wajib ikut membantah-bantah seluruh penyimpangan yang ada? Terkadang ada teman kita dengan semangatnya ia menyenggol ibadah dan keyakinan orang lain secara serampangan, padahal ia baru belajar, tapi seperti sudah ulama besar ketika membantah di media sosial. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, yang menjadikan dia ulama besar, ia pengikutnya itu juga. Ya, pertama ya, pada asalnya membantah itu ya diperlukan ketika ada hajah. Kita membantah seseorang itu kita membantah seseorang jika ada hajah, ada maslahat di sana. Jika maslahatnya lebih besar bantahan tersebut, maka silahkan dia membantah. Tapi jika tidak ada maslahatnya, maka tidak perlu dibantah. Kadang ya, orangnya tidak terkenal dibantah. Ente yang membantah jadi terkenal dia. Padahal kalau tidak dibantah dia, ya tidak terkenal. Ini yang pertama, maka dilihat dari maslahat. Kemudian yang kedua, yang membantah itu haruslah orang kuat bantahannya, bukan orang yang lemah bantahannya. Karena ada sebagian orang tuh pintar dia menjelaskan syubhat orang. Syubhatnya pintar deh. Oh, ini syubhatnya gini-gini. Pas bantahannya orang enggak ada yang pahamnya. Nah, ini salah. Maka kata para ulama, tidak boleh orang itu kalau dia membantah sesuatu, bantahannya itu lemah daripada syubhat, tidak boleh. Makanya orang berdebat pun juga tidak boleh dia berdebat kalau seandainya lawan bicaranya lebih fasih daripada dia. Sedangkan dia terbata-bata di dalam berbicara. Iya. Yeah. Kenapa? Karena itu menjadikan orang yang akan melihat bahwasanya al-haq itu pada orang yang batil. Maka orang ketika dia berdialog, berdebat, membantah orang, dia haus orang yang lebih fasih daripada lawannya. Dan bantahan dia ya lebih kuat daripada syubhat-syubhatnya. Makanya para ulama mengatakan Zamakhsyari, ya, di dalam kitabnya Zamasyari, Ar-Razi, ya, dia paling pandai dalam menyebutkan syubhat. Ya, di dalam tafsirnya dia paling pandai dalam menyebutkan syubhat. Tapi ketika dia membantah, bantahannya lemah. Ketika dia membantah, bantahannya lemah. Ya, pada Ar-Razi ada tokoh filsafat. Ya, ketika dia menyebutkan syubhat, kemudian ketika dia membantah, bantahannya lemah. Maka tidak boleh orang itu membantah, bantahannya lemah. Maka kalau Anda bantahannya lemah, ya, diketawakan orang dan orang tidak memahami bantahan Anda, maka jangan bantah. Terus siapa membantah? Bukan urusan, duduk aja belajar. Ya. Ada aja yang membantah kena. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang membantah syubhat, syubhat itu harus dibantah saat itu juga. Tidak boleh seseorang ketika dia membantah ahlu bid'ah, ya, fat pertama, ya, bagian pertama syubhat ini, jawabannya nanti minggu depan kada boleh. Karena syubhat itu ketika disebutkan langsung dibantah saat itu, tidak boleh ada jeda. Kalau seorang ini syubhatnya insya Allah jawabannya minggu depan, mesti yang hadir itu meninggal besoknya. Yang ada apa syubhatnya? Ya, maka syubhat itu ketika dibantah saat itu. Tidak boleh orang membantah syubhat itu, ya, nanti kita bantah syubhat ini, syubhatnya bagus, nanti kita bantah minggu depan. Enggak boleh, langsung dibantah. Ya, kenapa? Agar hilang di dalam hati orang itu syubhat. Ya, maka banyak kaidah, ya, di dalam masalah membantah orang-orang ahlu bid'ah. Ya, maka kalau kita penuntut ilmu, kemudian kiranya bantahan tersebut tidak menimbulkan maslahat besar, maka tidak perlu dibantah. Tidak perlu dibantah. Kemudian yang kedua, ya, kadang kita ini suka juga kadang men-share, ya, tentang masalah perkataan ahlu batil. Cuma di sana lihat nih, ya, nih, ya, begitu sesatnya ini, di-share lawan kita. Padahal bantahnya kadang untuk apa di-share? Ya. Kadang itu memuaskan hati, tapi pada hakikatnya itu sebetulnya menyebarkan syubhat. Enggak perlu di-share. Hati manusia itu kalau semakin masuk, ya, dari sesuatu yang luar yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin kotor hati manusia. Ya. Maka manusia itu kalau dia diisi hatinya dengan sesuatu yang tidak baik, maka mungkin tidak baik hatinya. Ya. Dan syubhat itu khatafah, ya, seperti sambaran petir, dia menculik hati seseorang. Anda bujur panas-panas hati, isuk-isuknya kayaknya bagus juga ini. Ya, bujur awal-awal panas hati, setelah itu dia terkena syubhat. Maka nasihat saya, orang yang baru menuntut ilmu jangan disibukkan membantah syubhat. Jangan disibuk. Makanya Anda lihat mana lebih banyak para ulama itu berdialog apa menulis kitab? Kebanyakan ulama menulis kitab. Buku rudud ada, buku bantahan, ya. Buku bantahan ada, tetapi Anda lihat buku bantahan dengan buku yang tidak bantahan, banyak buku yang tidak bantahan. Tafsir di dalam masalah. Kadang kita enggak punya tafsir dalam masalah, kadang kita sudah membantah. Makanya kata Syekh Amin Syengkiti rahimallahu taala, maka bagi orang yang ingin membantah, ya, mendebat ahlu bidah, baca kitab Adabul Munadharah punya Syekh Amin Syengkiti rahimallahu taala. Kitab yang sangat bagus sekali. Beliau menjelaskan adab kapan seseorang itu berdialog, berdebat dengan ahlul bidah. Tidak semua, ya, orang ahlu bidah itu didebat. Pertama, di antara beliau menjelaskan di antara sebab terpenting sepakatnya maraji', sepakatnya sumber, ya, rujukan. Kalau rujukannya tidak sama, tidak mungkin kita berdebat. Tidak ada hasilnya. Anda menyebutkan hadisnya, hadis Nabi SAW, kok ada memakai hadis ini? Ya. Tidak sama rujukan Anda, frekuensinya tidak sama. Ya. Maka kata Syekh, ya, harus sama rujukan. Dan di antaranya tadi saya sebutkan, ya, orang yang membantah dia harus fasih, ya, bukan orang yang tidak fasih dalam bantahannya, mudah dimengerti bahasanya, dipahami oleh orang lain. Maka, ya, orang kalau memiliki kriteria tersebut, maka silakan yang kita sebutkan tadi. Taib.
3: Mutiara Tilawah Terjemah.
4: Tafsir Surat At-Tin.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: Ayat pertama.
5: والتين والزيتون
4: Allah bersumpah dengan buah tin dan tempat tumbuhnya, serta bersumpah dengan buah zaitun dan tempat tumbuhnya di negeri Palestina, tempat Nabi Isa alaihi salam diutus. Ayat kedua.
5: وطور سينين.
4: Dan bersumpah dengan gunung Tur Sina, tempat Allah memanggil nabinya Musa alaihi salam. Ayat ketiga.
5: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ.
4: Dan bersumpah dengan tanah haram Makkah, di mana orang-orang yang memasukinya merasa aman, tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat keempat.
5: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
4: Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan dan seindah-indahnya rupa. Ayat kelima.
5: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
4: Kemudian kami kembalikan fisiknya menjadi tua dan pikun di dunia, sehingga tak dapat memanfaatkan jasadnya, sebagaimana ia tak dapat mengambil manfaat bila fitrahnya rusak dan masuk neraka. Ayat ke-6.

0: Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka meskipun jasadnya menua, bagi mereka balasan yang kekal tidak terputus, yaitu surga, karena mereka mensucikan fitrahnya. Ayat ke-7.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menjadikanmu, wahai manusia, mendustakan hari pembalasan setelah kamu melihat langsung sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya yang banyak? Ayat ke-8.
1: Alaysa Allahu biahkamil hakimin.
0: Bukankah Allah dengan menjadikan hari kiamat sebagai hari pembalasan adalah hakim yang paling bijaksana dan paling adil? Apakah masuk akal bahwa Allah meninggalkan hamba-hambanya begitu saja tanpa mengadili di antara mereka, dengan membalas orang yang baik karena kebaikannya dan membalas orang jahat karena kejahatannya?
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Pekerjaan itu bisa dijadikan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya bisa, manakala dijadikan untuk ibadah. Pekerjaan yang dia adalah harian tabiat manusia, itu sesuatu yang Allah bagi rata sama seluruh manusia. Gak peduli muslim, tidak muslim. Bahkan, maaf, hewan sekalipun punya tabiat itu. Punya tabiat mencari rezeki gak mereka? Punya. Manakala seorang muslim keluar dari rumahnya mencari rezeki seperti orang yang tidak muslim mencari rezeki, tabiat. Dia tidak dapatkan pahala di sana, dia tidak dapatkan dosa di sana. Kalau keluarnya dalam mencari rezeki hanya mengikuti apa tadi? Fitrah dan naluri yang ada pada dirinya saja. Oleh karena itu, seorang muslim diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan murni tabiat. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan niat yang saleh. Kapan dia bisa menjadi suatu ibadah? Manakala sudah ada tambahan niat. Dan ini kaedahnya dikatakan oleh para ulama, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya mubah, apabila ditambahkan di dalamnya niat yang baik, niat yang baik, niat yang baik, niat yang saleh, maka yang mubah tadi tidak lagi mubah. Dia berubah menjadi ibadah.
4: Mutiara Nasihat.
5: Kalau kita sholat, kebanyakan di antara kita ada doa di sujud terakhir sebelum salam. Apakah itu termasuk bid'ah? Ya. Doa itu boleh dalam setiap sujud ya. Jadi doa melebihi dari subhanallah rabbil a'la ataupun subhanakallahumma bihamdika ataupun subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Lalu kita berdoa, silakan. Sebab Nabi SAW bersabda, wa amma firruku fa'adhimmu rabbah. Rabbah. Adapun dalam sujud, dalam ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Wa amma fis sujud faqum min fiddu'a. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jadi di sini menunjukkan kalau kita sholat sendirian, boleh kita memperbanyak dan memanjangkan sujud dengan menambah doa. Bagaimana kalau kita menambah panjang itu hanya dalam sujud terakhir? Sebagian para ulama berdalil dengan dalil bahwa berdoa di ujung sholat, uqbah sholat. Maka sebagian para ulama mengartikan uqbah sholat, ujung dari sholat, yaitu sujud terakhir, tasyahud akhir, dan setelah apa? Salam. Maka tidak mengapa, karena sujud itu termasuk akhir dari sholat. Dubur sholat. Jadi dubur min kuli sholatin. Hanya saja, wallahu ta'ala alam, setiap perkara yang Nabi SAW tidak mengkontinyukannya, dan ini sebagian kaidah yang belum saya sampaikan sebenarnya, maka kita pun tidak boleh mengkontinyukannya. Jadi kalau Nabi SAW itu contoh doa istiftah.

ke tarawih, tetapi itu pun sendiri-sendiri, tidak dipimpinnya. Yaitu doanya, Allahumma inni a'udhu biridhaka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatika. Ya. Wa a'udhu bika la usi sana'an kama asnaita bihi nafsak. Kemudian subhana malikul kudus, subhana malikul kudus, subhana malikul kudus, itu dibaca 3 kali dengan dijaharkan bacanya. Jadi dengan dinyaringkan bacaannya. Itu sunnah. Silakan apa? Sunnah. Jadi sunnah, sunnah ya. Tadi boleh dengan 2 doa yang tadinya. Adapun doa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lafadznya, maka ya, tidak disunnahkan bagi kita untuk dibaca.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Anas bin Nadhr, pahlawan perang Uhud. Nasab dan kabilahnya. Orang Arab sangat memperhatikan nasab mereka. Bagi mereka, mengetahui asal-usul pribadi dan silsilah keluarga sangatlah penting. Berbeda dengan tradisi di negeri kita, mengetahui bibit, bebet, dan bobot seseorang hanya diperhatikan ketika hendak mencari pasangan. Oleh sebab itu, orang-orang Arab tidak pernah bertanya asal daerah, tapi yang mereka tanyakan adalah nasab. Karena itulah, ketika membahas biografi seorang sahabat, penting pula bagi kita untuk mengetahui nasabnya. Sahabat Anas bin An-Nadhr adalah Abu Amr Anas bin Nadhr bin Dakhm An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau merupakan paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nasab Anas kita mengetahui bahwa ia masih memiliki kekerabatan dengan Nabi. Karena buyut Nabi yang bernama Hashim menikahi seorang wanita dari Bani Najjar dan lahirlah kakek beliau, Syaibatul Hamd atau yang kita kenal dengan lakab Abdul Muttalib. Memeluk Islam. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu memeluk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dan ia termasuk seorang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyertai Rasulullah dalam perang Uhud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah, "Pamanku Anas bin An-Nadhr tidak turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ia pun berkata kepadaku, 'Aku luput dari perang pertama yang dilakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Allah mengizinkanku nanti untuk turut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan.' Ia takut berkata lebih dari itu. Kemudian ia pun turut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud di tahun berikutnya setelah perang Badar. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang menemuinya dan berkata, 'Wahai Abu Amr, hendak kemana?' tanya Sa'ad. Anas menjawab, 'Ini dia kurasakan harum angin surga di balik Uhud.' Ia pun berperang hingga syahid di medan Uhud. Saat ditemukan jasadnya,

0: Terdapat 80-an sobekan luka, tusukan tombak, dan bekas anak panah yang menancap. Kata Anas bin Malik,
1: "Bibiku, Arubaik binti An-Nadhar berkata, aku hampir tidak mengenali saudaraku, kecuali melalui ruas-ruas jarinya."
0: Peranannya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: "Kami memandang ayat ini turun tentang Anas bin An-Nadhar. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya."
0: Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dari Anas bahwasanya bibinya Rubai' binti An-Nadhar mematahkan gigi seri seorang gadis. Dari keluarga Rubai' meminta diyat dan maaf, sedangkan keluarga gadis itu keberatan. Mereka pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan mereka untuk melaksanakan qisas. Anas bin An-Nadhar berkata,
1: "Apakah harus dipatahkan gigi Rubai' wahai Rasulullah? Tidak, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan benar, janganlah patahkan giginya."
0: Rasulullah bersabda, "Hai Anas, menurut kitabullah adalah qisas." Akhirnya, keluarga gadis merelakan dan memberi maaf. Maka Nabi pun bersabda,
1: "Sesungguhnya di antara hamba Allah, ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, Allah menerimanya."
0: Dari Al-Fazari, dari Humaid, dari Anas, terdapat tambahan, keluarga perempuan tersebut ridho dan menerima diyatnya. Kepahlawanan di Perang Uhud. Saat Perang Uhud tengah berkecamuk, tersebar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur. Beliau terbunuh dalam peperangan. Anas bin An-Nadhar terus berperang. Ia melihat Umar dan beberapa orang bersamanya sedang terduduk. Ia berkata,
1: "Kenapa kalian duduk bersedih?"
0: Mereka menjawab,
1: "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh." "Jika begitu, apalagi yang akan kalian perbuat untuk mengisi hidup setelah beliau wafat? Berdirilah, gugurlah dengan cara beliau meninggalkan dunia."
0: Kata Anas membakar semangat para sahabat. Kemudian Anas menghunuskan pedangnya hingga ia gugur dalam Perang Uhud. Wafat. Anas bin An-Nadhar radhiyallahu anhu syahid di medan Perang Uhud. Tubuhnya berselimut luka. Setidaknya ada 80-an luka dari sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Saking banyak luka di tubuhnya, jasadnya sulit dikenali. Hanya saudarinya Rubai' yang mengenalinya melalui ruas-ruas jarinya. Semoga Allah meridai beliau, sahabat yang mulia, Anas bin An-Nadhar radhiyallahu anhu. Demikian, wallahu a'lam.

0: Tanya jawab.
1: Apakah cukup melawan riya itu dengan berdoa? Di antara ikhtiar adalah doa. Ya, bukan cukup, tapi di antara ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan di antara kiat-kiatnya adalah mengenal, di antaranya mengenal bahaya riya, berusaha melawannya. Kemudian semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, melawan sikap suka dipuji, takut dicela, dan banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini hanya terpaut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita melakukan suatu ibadah atau menjalani hidup ini, yang menjadi yang penting bagi seorang yang beriman, ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Ya, bukan ridhonya manusia. Maka ketika kita melakukan ibadah, kamu dicela oleh si fulan karena kamu begini, kamu dihina oleh si ini karena kamu begitu, kita bertanya, manusia mencela saya karena apa? Karena jauh dari jalan Allah atau karena menjalani jalan ketetapan Allah? Kalau manusia mencela saya karena saya menjalani jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli. Tidak urusan. Ya, tidak ada masalah bagi saya bahwa manusia mencela diri saya, tidak ada masalah bagi diriku. Yang penting jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencela diriku. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
2: Untuk bisa istiqamah, kalau yang Anda inginkan adalah selalu di atas ketaatan, selalu di atas ketaatan, selalu di atas ketaatan, dan tidak pernah terjerumus ke dalam kesalahan, maka tidak ada rumus apapun untuk itu. Tidak ada kaedah apapun untuk bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita manusia. Dan kita sebagai seorang manusia tidak akan pernah yang namanya manusia hidup tanpa salah. Itu tidak akan pernah. Kalau seandainya itu yang Anda tanyakan dari makna keistiqomahan di atas agama Allah. Namun ketahuilah bahwa seorang mukmin bukan berarti tidak pernah salah. Namun kesalahan yang dia lakukan tidak continue, tidak berkelanjutan. Hari ini melakukan kesalahan itu, besok juga terjadi lagi, besok terjadi lagi. Itu bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin sifatnya terjerumus ke dalam kesalahan sekali-sekali. Terjerumus, dia taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan dia keluar, bangkit dari kesalahannya, kembali dia menata hatinya, terjatuh lagi, istighfar lagi, mohon ampun lagi, kembali lagi ke jalan yang benar. Bukan berarti tanpa salah. Dan untuk itu, tentu Anda butuh banyak hal, diantaranya berilmu tentang agama Allah, belajar tentang agama Allah, duduk di majelis ilmu, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Anda perlu ilmu untuk itu. Agar kita Anda bisa berjalan di atas itu. Dan kemudian Anda butuh amalkan apa yang telah Anda ketahui daripada ilmu tersebut. Dan minta kepada Allah memberikan kepada Anda kekuatan untuk mengamalkan itu.

Tiga keutamaan mendoakan orang lain. Pertama, mendoakan ampunan bagi kaum mukminin adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada nabinya yang mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat." Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kedua, mendoakan kaum mukminin adalah kebiasaan orang saleh yang dipuji di dalam Al-Qur'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni muhajirin dan ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ketiga, mendoakan saudara muslim tanpa sepengetahuannya akan mendapatkan doa serupa dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkalun. كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل." Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, semoga doamu dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga untukmu yang semisal dengan yang kau minta bagi saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mendoakan orang lain. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Pusu yang bernama Iblis ini mengatakan,
1: Qala Rabbi bima aghwaytani
0: la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah memvonis aku sesat, aku pasti akan goda mereka. Aku akan membuat ilusi dan membuat indah urusan-urusan dunia mereka dan maksiat-maksiat yang ada di hadapan mereka. Bukan hanya diajak, tapi mereka punya kemampuan untuk membuat maksiat itu tampak indah. Dan aku pasti akan menghalangi mereka dari ketaatan. Aku pasti akan membuat mereka berhenti untuk beramal soleh, sehingga mereka gak bisa sujud, berpuasa, berzikir kepada engkau. Dan saya akan membuat mereka ribet untuk beribadah. Bila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, dan kau anugerahkan keikhlasan kepada mereka.
1: Pihak ini yang akan istiqomah, pihak ini yang akan tetap menjaga puasanya, walaupun itu puasa-puasa sunnah. Pihak ini akan menjaga sholat duhanya, rawatibnya, qiyamul lailnya.
0: Itulah orang-orang yang tidak bisa digoda, yang hidupnya, orientasinya adalah beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi musuh yang satu ini, dan sehingga dia bisa istiqomah sampai dia wafat.

0: Tanya Jawab.
1: Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini kemudian ana sampaikan pertanyaan dari yang akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz, semoga Ustaz diberikan kesehatan.
2: Amin walakum bimithlin.
1: Izin bertanya, apakah doa bisa merubah takdir ya Ustaz?
2: Ya, itu pertanyaannya Ustaz. Ada yang bertanya apakah doa bisa mengubah takdir. Ini termasuk di antara pertanyaan yang cukup sering disampaikan ketika kita sedang membahas masalah takdir. Baik. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan innahu la yaruddul qadar illa du'a, bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa makna dari kalimat ini? Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Pendekatan yang pertama, bahwa yang dimaksud mengubah takdir di situ adalah mengubah takdir dalam pemahaman manusia atau dalam perasaan, menurut perasaan manusia. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kayak gini, ada orang yang sakit atau orang yang miskin misalnya. Lalu dia banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar sehat, diberi kesehatan. Kemudian Allah kabulkan doa itu. Maka seolah-olah dalam pemahaman dia, sakit yang sedang dia alami tertolak dengan doa yang dia baca, sehingga dia merasa bahwa doa ini yang mengubah takdir dia dari yang sebelumnya sakit menjadi sehat. Bisa dipahami ini? Baik. Sehingga dalam pemahaman manusia, seolah-olah doa itu yang mengubah kondisi dia dari yang sebelumnya sakit menjadi sehat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maksudnya adalah ketika seorang hamba itu rajin berdoa kepada Allah, Allah kuasa untuk mengubah takdir dia. Lu kok bisa Pak mengubah takdirnya? Karena takdir itu bertingkat. Ada takdir yang tercatat di Lauhul Mahfud. Kapan Allah catat takdir itu? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini takdir di Lauhul Mahfud. Yang kedua, ada takdir yang Allah tetapkan bagi hamba ketika dia sedang berada di dalam rahim ibunya. Dia jadi janin. Di usia berapa? 4 bulan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah usia 4 bulan, summa yursalu ilaihil malak wa ya'muru bi arba'i kalimatin. Kemudian diutuslah seorang malaikat dan Allah perintahkan dia untuk menetapkan 4 catatan takdir. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Takdir tentang rizkinya, takdir tentang ajalnya, takdir tentang amalnya, dan yang keempat apakah dia nanti jadi orang bahagia ataukah celaka. 4 takdir ini. Sudah? Sehingga di posisi takdir yang Allah tetapkan pada janin, ada enggak makhluk yang sudah mengetahuinya? Ada enggak makhluk yang sudah mengetahuinya? Ada. Siapa? Malaikat itu. Malaikat ini kan yang diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan takdir itu. Sehingga takdir ini sudah Allah tunjukkan kepada salah satu makhluknya, yaitu malaikat yang disuruh untuk mencatat takdir itu. Baik. Cuman manusia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan malaikat ini. Andaikan mereka bisa, dia bisa nyari tahu, malaikat yang dulu menetapkan takdir saya waktu di janin, waktu saya di rahim ibu, saya umurnya berapa tahun. Tapi kan gak ada cara bagi manusia untuk tanya kepada malaikat ini. Sudah? Maka tidak ada satupun manusia yang tahu berapa umurnya. Nah, takdir seperti inilah yang mungkin untuk diubah. Takdir ini yang mungkin untuk diubah. Sementara di Lauhul Mahfud tidak berubah. Sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan fulan mendapatkan umur 60 tahun. Tapi dia banyak berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, akhirnya Allah tambahkan jadi 70 tahun. Sehingga si fulan, si A ini catatan takdirnya saat di rahim ibunya 60 tahun lalu ditambahkan jadi 70. Tapi tercatat di Lauhul Mahfud fulan tertulis 60 tahun oleh malaikat, lalu ditambahkan karena dia rajin berdoa, kemudian ditambahkan jadi 70. Berarti ada perubahan enggak di Lauhul Mahfuz? Tidak ada. Doa itu juga bagian dari takdir. Orang ini berdoa juga bagian dari takdir. Intinya tidak akan ada yang bisa keluar dari takdir. Terus kenapa kita berdoa, Pak? Sama halnya ketika kita berusaha. Kita mencari yang terbaik dengan dua cara. Pertama, berusaha secara fisik. Yang kedua, minta kepada Allah agar apa yang kita inginkan terwujud. Itu bagian dari usaha. Usaha fisik dan usaha doa. Karena kita tidak tahu ke depan akan ada apa, maka mintalah kepada Allah, semoga Allah memberi yang terbaik. Wallahu a'lam.

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengawali waktu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan salat secara berjamaah, lalu kita lanjut dengan zikir setelah salat, dan kita sambung dengan sama-sama belajar ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai bentuk rangkaian dari ar-ribat, mengikat sebuah amal saleh dengan amal saleh berikutnya. Dan bagi mukmin yang memiliki kebiasaan yang baik, sampai pada kondisi tertentu sehingga dia tidak bisa melaksanakan kebiasaan baik itu, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala baginya sesuai dengan kebiasaan baik yang dia lakukan sebelumnya. Sebab bagian dari pemurahnya Allah, amal saleh yang terputus disebabkan karena adanya uzur, pelakunya tetap mendapatkan pahala. Dalam salat subuh tadi imam membaca surat apa? Al-Fatihah. Masyaallah. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Insyirah. Yang kedua surat apa? At-Tin. Allah berfirman di surat At-Tin, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Allah berikan kepada hambanya yang mukmin sebuah janji, yang janji itu sama sebagaimana yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qalam, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun." Sesungguhnya engkau Muhammad mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi janji oleh Allah, pahalanya enggak pernah putus. Dan orang mukmin dalam surat yang tadi kita dengarkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kapan seorang mukmin bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus ini? Itu anugerah besar, jam. Orangnya sudah berhenti beramal, tapi pahalanya terus mengalir. Seorang ulama yang bernama Ibnul Muhallab, seorang ulama Malikiyah, beliau menyampaikan, "Hadhi bushra lil mu'minin." Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang tidak pernah putus bagi mereka yang punya kebiasaan baik, fi sabahu wa syababihi, pada saat dia masih berusia muda, saat dia masih kuat melakukan ketaatan, saat dia masih kuat melakukan ibadah. Aneka ibadah yang dia jalankan dalam posisi fisiknya masih kuat untuk melakukannya. Sampai akhirnya ketika dia sudah tidak sanggup lagi melakukannya karena masalah usia, karena masalah fisiknya sudah mulai melemah, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan aliran pahala baginya meskipun dia sudah tidak bisa lagi melakukannya. Mungkin suatu saat nanti kita yang hadir di sini enggak bisa lagi datang ke masjid karena sudah sakit-sakitan. Mungkin suatu saat nanti kita yang mungkin punya rutinitas kajian sudah enggak bisa lagi sebagaimana saat kita dulu waktu masih muda. Namun semua itu bagi seorang mukmin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus.
Karena itu ini jadikan kita sebagai motivasi. Bagi para jamaah sekalian yang saat ini masih bisa punya kesempatan untuk rutin datang ke masjid, punya kesempatan untuk rutin menghadiri forum-forum kajian, kesempatan untuk rutin bangun malam atau puasa sunnah, dan aneka ibadah yang butuh kekuatan fisik yang lebih. Pada satu saat nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita di usia yang panjang, fisik tidak bisa lagi diajak untuk mempertahankan ibadah dan amal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan aliran pahala baginya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang punya kebiasaan amal saleh sampai akhir hayatnya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Hadis riwayat Bukhari. Apabila seorang hamba sedang mengalami sakit atau dia safar sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah yang menjadi rutinitasnya, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana rutinitas ibadah yang dia lakukan saat dia mukim dan saat dia sehat. Sebab orang ini tidak beribadah, alasannya bukan karena malas. Dia tidak beribadah kenapa, Pak? Karena punya uzur. Disebabkan karena uzur itulah Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan catatan kebaikan baginya. Walhamdulillah.

akhi, kalau kita ingin wafat di atas la ilaha illallah, hendaknya berteman akrab dengan siapa? Dengan orang yang mentauhidkan la ilaha illallah. Dan keuntungannya hajib, Pak. Sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Dan ini masya Allah, nanti di hari kiamat pun nanti orang-orang teman-teman yang mentauhidkan Allah itu akan membantu kita juga. Kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, lalu mereka pun kembali kepada Allah. Lalu mereka berkata, ya Rab, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu mereka berpuasa bersama kami, mengapa engkau masukkan ke dalam api neraka? Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar. Silakan kalian pergi ke neraka. Dan ambil teman-teman kalian yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka.

Sesuatu yang paling indah yang harus kita hiasi diri kita adalah dengan akhlak mulia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa akhlak mulia itu adalah merupakan kesempurnaan dari keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik dan paling baik akhlak. Sebaik-baik kelak adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Para mukmin dia tidak perlu mencari pamor. Dia tidak perlu memperlihatkan kepada orang bahwasanya saya yang benar. Aku menjamin, kata Nabi SAW, sebuah rumah di dasar surga bagi siapa yang meninggalkan berdebat untuk mencari kemenangan, mencari pamor, walaupun dia adalah orang yang benar. Ada di antara kita yang kadang-kadang untuk mencari merubah suasana,

0: mengerutkan wajahnya dan beliau berpaling. Ayat kedua.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang minta petunjuk dari beliau. Dia adalah seorang yang buta datang pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk dengan para pembesar kaum musyrik karena berharap mereka bisa mendapat petunjuk. Ayat ketiga.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Tahukah kamu wahai Rasul, bisa jadi orang buta ini ingin membersihkan diri dari dosa-dosanya. Ayat keempat.
1: Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra.
0: Atau mendapat nasihat dari nasihat-nasihat yang didengarnya darimu, lalu dia mendapatkan manfaat darinya. Ayat kelima.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa cukup dengan dirinya karena memiliki harta dibandingkan iman kepada apa yang engkau bawa. Ayat ke-6.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau melayaninya dan menemuinya. Ayat ke-7.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Tidaklah engkau mendapatkan mudarat jika ia tidak mau bersuci dari dosa-dosanya dengan bertobat kepada Allah. Ayat ke-8.
1: Wa amma man ja'aka yas'a.
0: Adapun orang yang bersegera datang kepadamu untuk mencari kebaikan. Ayat ke-9.
1: Wa huwa yakhsha.
0: Dan dia takut kepada Rabb-nya. Ayat ke-10.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا.
0: Justru engkau mengabaikannya karena sibuk dengan pembesar-pembesar kaum musyrik. Ayat ke-11.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: Seharusnya tidak demikian. Sesungguhnya ajaran agama itu adalah nasihat dan peringatan bagi orang yang menerimanya. Ayat ke-12.
1: Faman syaa'a dzakarah.
0: Barang siapa ingin mengingat Allah, maka dia mengingat Allah dan mendapat pelajaran dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Ayat ke-13.
1: Fi shuhufin mukarramah.
0: Dan Al-Qur'an ini berada di lembaran-lembaran mulia yang ada pada malaikat. Ayat ke-14.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan di tempat yang tinggi lagi suci, tidak ada kotoran maupun noda yang mengenainya. Ayat ke-15.
1: Bi'aidi safarah.
0: Dan dia berada di tangan para utusan dari golongan malaikat. Ayat ke-16.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia di sisi Rabb mereka, banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik dan taat. Ayat ke-17.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Terlaknatlah manusia yang kafir. Betapa besar kekafiran mereka terhadap Allah. Ayat ke-18.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apa Allah menciptakannya sehingga ia berbuat kesombongan di bumi dan mengingkari Allah. Ayat ke-19.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Apakah kisah Masyitah Fir'aun sahih ataukah hanya Israiliyat? Kisah Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun, adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Pada malam saat aku diangkat ke langit, aku mendapati aroma yang wangi. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?'
1: Jibril alaihi salam menjawab,
2: 'Ini adalah aroma penyisir rambut keluarga Fir'aun beserta anak-anaknya.' Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?'
1: Jibril mengisahkan, pada suatu hari, tatkala si Masyitah ini sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Seketika dia berkata, 'Bismillah, dengan nama Allah.' Si putri Fir'aun bertanya kepadanya, 'Ayahku?'
2: Dia menjawab, 'Bukan, tapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu, yaitu Allah.' Sang putri berkata, 'Saya akan laporkan kepada ayahanda.' Dia menyahut, 'Silakan.' Lalu dia mengabarkannya kepadanya.
1: Fir'aun lantas memanggilnya dan bertanya,
3: 'Wahai fulanah, kamu memiliki Tuhan selain aku?'
2: Dia menjawab, 'Ya, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.'
1: Lalu Fir'aun meminta untuk melelehkan patung sapi tembaga, kemudian menyuruh agar dia beserta anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Si Masyitah berkata,
2: "Saya ada satu permohonan kepadamu."
1: "Apa permohonanmu?" tanya Fir'aun.
2: Dia menjawab, "Saya mohon agar Anda nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu tali, lalu tolong kuburkan."
1: Fir'aun berkata, "Permohonanmu itu menjadi kewajiban kami." Lalu dia memerintahkan untuk melemparkan anak-anaknya. Maka mereka dilemparkan satu persatu di hadapannya, hingga tiba giliran anak bayi yang masih disusuinya, seakan-akan dia ingin mundur karenanya. Seketika itu, bayinya berbicara,
2: "Wahai ibu, lompatlah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat."
1: Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, mengatakan bahwa ada 4 bayi yang dapat berbicara, yaitu Isa bin Maryam, bayi dalam kasusnya Juraij, saksinya Yusuf, dan anak Masyitah Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dengan demikian, jelas bahwa kisah ini sahih dan valid asalnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bukan diambil dari sumber-sumber Yahudi atau Kristen. Demikian, wallahu a'lam.
4: Ahwat, Ustaz, saat ini saya safar ke Jakarta untuk menuntut ilmu tanpa mahram, Ustaz. Kalau nanti atau esok saya meninggal, apakah kondisi saya saat ini dalam keadaan tidak dirahmati Allah, Ustaz? Mohon nasihatnya.
5: Kalau ada orang bersafar tanpa mahram wanita untuk menuntut ilmu duduk di majelis ta'lim, sengaja dia bersafar tanpa mahram, saya tidak menamakan semangat menuntut ilmu, saya menamakan syahwat menuntut ilmu. Tidak semangat itu. Karena semangat menuntut ilmu harus di atas ketaatan. Harus di atas ridho Allah. Ridho Allah dulu, baru semangat. Itu namanya semangat menuntut ilmu. Tetapi di atas maksiat dan semangat, bukan ridho Allah. Maka berdoalah selamat pulang. Dan bertaubat kepada Allah. Jangan ulangi lagi. Menuntut ilmu, sunnat. Hadir di majlis seperti ini, sunnat. Bersafar tanpa mahram bagi seorang wanita adalah maksiat. Bagaimana mungkin mengejar sunnat dengan maksiat? Wallahu a'lam.
6: Mutiara Nasihat.
7: Seseorang tidak dikatakan sebagai pengikut sunnah dan mengikuti sunnah dengan benar sehingga amal seseorang itu bersesuaian dalam 6 hal dengan syariat. Pertama, kaifiyah, tata cara. Lihat di dalam surah Al-Kahfi ya, untuk seluruh 6 poin ini. Jadi dalam surah 6 poin ini, surah Al-Kahfi, yang mana ya, surah Al-Kahfi, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ayat keberapa itu? Ayat 100 berapa ya? Lihat di ujung-ujung ayat ya. Ujung surah Al-Kahfi. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang rugi amalnya? Jadi bukan tidak beramal, dia telah beramal. Tetapi apa? Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, tapi amalnya sesat. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, kita akan jelaskan poin yang 6 ini. Pertama, kaifiyah. Rasulullah SAW menjadi suri tauladan, kedua dalam melaksanakan ibadah itu. Sebab tidak mungkin Allah mensyariatkan satu syariat, Nabi SAW mensyariatkan satu syariat, lalu tidak memberikan contoh caranya. Kita lihat dalam 3 poin aja. Wudu. Apa kata beliau? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ghufirullahu ma taqaddama min dzanbi, maka pahalanya akan menghapus dosa yang telah lalu. Dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dalam haji, khudu ani manasikakum. Ambillah oleh kalian dariku tata cara haji. Ini bukan hanya masalah yang 3 tadi, tapi dalam semuanya. Kaifiyah berjihad, kaifiyah puasa, kaifiyah menunaikan zakat. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dilarang 2 perkara dalam kaifiyah. Yang apabila melakukan salah satu atau keduanya, maka akan menyimpang agama kita. Nah, berkaitan dengan kaifiyah, imma merubah kaifiyah, imma merubah cara yang telah dicontohkan oleh misalnya kaifiyah sholat, kaifiyah wudu, kita rubah. Atau kita membuat sebuah tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW sebagai cara ibadah. Contoh zikir. Zikir dengan menggerakkan la ilaha illallah. Zikir dengan membuat halaqah, lingkaran. Lalu dipimpin satu orang mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maaf Pak, bukan dikirnya yang bid'ah, tapi tata caranya yang bid'ah. Kenapa Pak? Karena Bu, tata cara itu diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita tidak boleh membuat tata cara kaifiyah yang Nabi SAW tidak ajarkan kepada kita. Sholat, puasa, zakat. Jadi orang akan terjerumus kepada bid'ah, imma merubah atau membuat yang belum ada. Ini kaifiyahnya itu.

Tiga keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Pertama, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bighusni shajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah." Seseorang yang sedang berjalan di sepanjang jalan melihat dahan-dahan pohon tergeletak di sana. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan menghilangkan dahan-dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin." Maka dengan sebab itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Suatu ketika seseorang sedang berjalan di sepanjang jalan, kemudian dia menemukan sebuah dahan berduri di atasnya, maka dia menyingkirkan dahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalannya dan memberinya pengampunan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan cabang dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian juga dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Ingin bertanya perihal rumah tangga, oke. Apakah seluruh penghasilan gaji harus diketahui oleh istri? Enggak. Gaji suami tidak wajib diketahui oleh istri. Tapi suami wajib mengetahui gajinya sendiri. Nah, iya ikhwah. Antum menjadi pegawai orang tapi terserah bapak, lillahi ta'ala saya. Mana bapak lillahi ta'ala? Jadi harus tahu berapa gaji antum. Udah. Adapun istri tidak wajib untuk tidak wajib untuk mengetahui. Suami tidak wajib juga untuk memberitahu berapa gajinya. Tetapi kalau istri minta dan tidak ada mudorotnya, kasih tahu aja. Gaji abang berapa? Gak banyak deh, paling 20 juta. Untuk uang belanja bulan ini 6 juta. Dah. Sisanya kemana bang? Itu urusan abang lah. Saya tahu aja. Kepo ya gitu. Urusan abang lah. Demikian. Jadi begitu, gak harus dia tahu. Ya, tapi kalau antum Allah beri lapangkan rezeki antum, lapangkan juga lah keluarga antum. Ya, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Sebagaimana kita enggak pelit dengan kawan-kawan. Ayo yo makan, silakan berapa saja gitu kan. Kan enggak pelit namanya. Dengan keluarga juga begitu. Kita ajak istri kita, ayo kita makan. Berapa aja silakan begitu. Tetap mereka lebih berhak untuk mendapatkan kelapangan itu dibandingkan kawan-kawan kita. Dan pahalanya juga lebih besar dengan keluarga kita. Jangan pelit dengan mereka. Silakan, anak-anak silakan makan apa saja, tapi ingat ya, jangan lebih dari 10 ribu. 10 ribu ikan kresek, lah, ikhwah. Apa gitu? Itu pelit namanya. Padahal kita sanggup untuk lebih daripada itu. Itulah dia.

salah satu orang yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Pintar, cerdas, punya kecerdasan linguistik, jago bicara. Namanya siapa? Imran bin Khattab. Suatu ketika, beliau ini naksir sama seorang wanita. Dan wanita ini cantiknya keterlaluan. Yang jadi masalah satu, wanita ini pemikirannya menyimpang, khawarij, ekstrim. Khususnya dalam mengkafirkan umat Islam. Ketika naksir, suka dinasehatin, cari yang lain aja. Emang wanita gak ada lagi. Apa jawaban dari Imran? Jangan salah. Saya nikah sama dia. Tujuannya untuk menyadarkannya. Membawa dia kembali ke jalan yang benar. Saya akan rubah. Akhirnya nikah. Habis nikah, benar berubah. Yang berubah Imran jadi khawarij. Na'udzubillah. Berubah. Karena dia nikah karena kecantikan. Bukan karena ingin bertakwa kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang gak punya ilmu? Yang baru ngaji beberapa waktu yang lalu. Gak mudah. Dan tabiat pun dicuri. Gak nunggu kita ridho. Tiba-tiba kita berubah aja. Karena persahabatan atau rumah tangga. Makanya la tusahib illa mu'minah. Janganlah bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Jangan memilih istri kecuali seorang mukminah. Jangan memilih suami kecuali seorang mukmin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bahkan termasuk para pemuda yang melakukan aksi-aksi teror di dunia hari ini yang menisbatkan nama jihad karena salah memahami ayat. Coba tiga ayat pahami. Letterlek ayat itu ya. Waqatilul musyrikin kafah. Waqatilum haitsu wajadtumuhum. Waqatilum haitsu saqibtumuhum. Perangi mereka di mana saja kamu mendapatkannya. Kalau pakai ayat Quran aja, berarti antum kalau ketemu dengan Yahudi atau Nasrani di jalan, dibunuh ya. Sebab kata ayat Al-Quran, bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapatkannya. Tetapi praktek jihad itu, kapan jihad, dengan kafir yang mana jihad, dengan siapa kita berjihad, adanya dalam apa? Dalam sunnah. Syarat jihad itu seperti apa? Kafir yang diperangi, kan kafir itu ada banyak macam. Ada kafir harbi, ada kafir dimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Kafir itu ada 4 jenis. Maka yang diperangi hanya satu, kafir apa? Apa kafir harbi. Adapun yang 3, maka tidak sembarangan. Harus ada kaidah-kaidah setelahnya. Nah, ini contoh. Maka barang siapa yang dia melaksanakan Quran tidak dengan manhaj yang benar, tidak dengan mengikuti kaidah ahli sunnah dalam memahaminya, keliru. Bahkan mungkin orang memahami, dia mengatakan saya apa? Saya mengamalkan surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 2, ayat 3. Tentang boleh nikah 9 orang. Masna wal sulasa wa ruba. Dia mengatakan apa? Nabi SAW itu istrinya 9. Saya mengikuti sunnah. Istri saya apa? 9. Nah, dia tidak mengetahui tentang kaidahnya. Dan tidak membantah sunnah dengan Quran. Karena orang-orang khawarij, orang-orang mutazilah yang mengatakan setiap yang masuk neraka adalah kekal. Mereka mengatakan setiap hadis syafaat itu bertentangan dengan ayat Quran katanya. Wa ma lidzalimina min ansor. Qurannya itu betul, tapi memahaminya yang keliru. Yang dimaksud wa ma lidzalimina min ansor ay bimanal kuffar wal musyrikun. Dolim yang maksud ayat ini adalah musyrik kafir. Bukan dolim biasa. Bukan dolim karena maksiat. Inna syirka la zulmun azim. Coba ya. Berarti setiap yang masuk neraka kekal. Kenapa? Wa ma li dzalimina min ansar. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, di sini menunjukkan tidak setiap orang berdalil dengan Quran atau hadis pemahamannya akan benar. Contoh, yang mewajibkan bai'ah kepada setiap mukmin dan bai'ah kepada orang-orang tertentu. Bai'ah tersembunyi ya sekarang. Siapa yang tidak berbai'ah kepada Abu Bakar al-Baghdadi, dia adalah kafir. Hadisnya Bukhari Muslim katanya apa? Man mata walam yakun fi unuku bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan belum berbai'ah, maka mati dalam mati sifat jahiliyah. Mati dalam keadaan kafir menurut mereka. Hadisnya itu sahih. Tetapi salah dalam dua sisi. Pertama, siapa yang dimaksud imam yang kita wajib berbaiat? Maka imam yang wajib kita berbaiat adalah imam yang jelas, punya teritorial, punya kestabilan politik di tangannya. Bukan imam yang tersembunyi. Abu Bakar al-Baghdadi walaupun mengklaim punya teritorial, tidak diakui teritorialnya. Tidak diakui. Apalagi imam-imam yang tersembunyi. Kalau ditanya imamnya siapa? Nanti dulu katanya. Yang penting kamu bai'ah saja sekarang. Imam di bawah tanah itu kan sekarang. Yang kedua, yang dimaksud di situ bukan berarti yang tidak berbai'ah kafir. Karena di masa Ali juga ada yang tidak berbai'ah. Di masa Muawiyah ada yang tidak berbaiat. Di masa siapa? Al-Hasan Ibnu Ali, ada yang tidak berbaiat. Dan dalam sejarah Islam juga banyak orang yang tidak berbaiat, tapi tidak dikafirkan. Karena tidak berbaiat. Maka ini keliru. Jadi bukan keliru dalilnya, tetapi keliru apa? Pemahamannya. Karena apa? Manhajnya keliru.

0: Tanya Jawab.
1: Terkait profesi pengacara. Anak kayaknya harus minum dulu baca ini jemaah. Bismillah. Pengacara ini singkatan apa profesi jam? Hah? Ada yang katakan singkatan apa? Pengangguran banyak acara. Banyak yang sifatnya pembelaan yang berkaitan dengan peristiwa hukumnya dan bersifat diharamkan, contohnya pencurian, perzinaan, penipuan. Pertanyaannya, apakah pembelaan terhadap masalah tersebut pengacara juga dalam posisi akibat dosa yang dilakukan kliennya? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau bicara membela kezaliman, maka dia telah melakukan kezaliman. Tapi kalau dia enggak, Ustaz, jadi memang secara hukum klien ana salah, ana tahu dia salah, tapi bagaimana ya dia mendapatkan hukuman? Kan hukuman itu kadangkala ada yang maksimal, ada yang minimal gitu. Tetap dihukum. Ana tidak mengatakan dia enggak salah, Ustaz, tapi dia ini sudah bertobat alhamdulillah. Jadi harapannya bagaimana hukumannya ringan, bukan membela kezaliman, bukan membenarkan yang salah, enggak, tetap menyalahkan dia. Jadi pengacara ini hanya berharap bagaimana kliennya ini dihukum ringan, tapi bukan membenarkan dia, enggak. Semoga yang seperti itu tidak termasuk dia berkongsi dalam dosanya, apalagi kliennya sudah bertobat. Nabi SAW itu menyuruh kita idra'u al-hudud bisyubuhat. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran yang harus kena hukuman, itu kalau bisa dibantulah. Ada datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau cuma mencium dia engkau, mungkin kau cuma pegang-pegang. Enggak Rasulullah, aku berzina gitu. Nabi ingin orang ini sudah pulang sana sudah. Kalau kau sudah bertobat, sudah selesai. Pernah kejadian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Ma'is. Ma'is ini berzina. Lalu ngomong sama sahibnya, aku ini berzina, kata dia. Dia maksudnya mau cari solusi. Sama sahibnya dibawa ke Nabi SAW. Nabi menegur yang membawa Ma'is. Nabi mengatakan kepada dia, "Halla satartahu bi izarika?" Kenapa engkau enggak tutupi dia dengan sarungmu gitu? Artinya kalau dengan selendangmu, kalau enggak punya apa untuk menutupi aibnya, tutup dengan selendangmu. Artinya dia berbuat dosa dan dia sudah bertobat, kalau bisa ditutupin, ditutupin kalau sudah bertobat gitu loh. Jadi pengacaranya dilihat, kalau kliennya ini memang pezina, Ustaz. Jangan diusahakan cari hukuman yang ringan. Antum dosa juga, seharusnya dia ini dirajam seharusnya. Jadi antum jangan sampai membela kasus-kasus yang Allah murka. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, bagaimana dia mendapatkan hukuman? Tetap dia mendapatkan hukuman, tapi ya hukuman yang tidak berat. Semoga kita tidak termasuk di sana jemaah. Tapi jangan sampai melakukan suap, riswah, ini dan itu, tambah dosa lagi. Hakim itu ada tiga, dua di neraka, satu di surga. Jadi persentase masuk surga itu bagi hakim itu 1:2. Na'udzubillahi minanar. Maka harus berhati-hati. Antum kalau mendengar para ulama dahulu, kenapa takut jadi hakim? Sampai disiksa ulama itu enggak mau jadi hakim. Karena takut mereka, jemaah. Sedangkan sekarang yang ada daftar jadi hakim. Daftar sekarang, jemaah.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sepupu Nabi, Durrah binti Abi Lahab. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam tidak hanya Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Abbas saja. Atau sepupu beliau hanyalah laki-laki termasuk Utbah dan Mu'attab. Tapi ada juga Durrah binti Abi Lahab radhiyallahu anha. Seorang wanita dari Ahlul Bait Nabi. Durrah memeluk Islam saat di Mekah. Kemudian ia turut hijrah ke Madinah dan menikah dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Meskipun kemudian bercerai, seorang wanita di Madinah berkata kepada Durrah, "Engkau adalah putri dari Abu Lahab yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." Quran Surat Al-Masad ayat 1 hingga 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam membelanya di hadapan kaum muslimin, meninggikan kedudukannya dari orang-orang yang berbuat buruk kepadanya, membuatnya tenang dari hal-hal yang menggelisahkannya. Semoga Allah meridainya dan meridai semua ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab dan masa pertumbuhannya. Nama dan nasabnya adalah Durrah binti Abi Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra. Ibunya adalah saudari dari Abu Sufyan bin Harb, Asadul Ghabah. Namanya Fakhitah atau yang lebih dikenal dengan Ummu Jamil. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut ibunya dengan wanita pembawa kayu bakar. Durrah memiliki 3 orang saudara laki-laki, seibu dan sebapak. Mereka adalah Utbah, Utaibah, dan Mu'attab. Walaupun ayahnya, yakni Abu Lahab, termasuk orang yang paling keras memusuhi Islam, sampai namanya abadi sebagai seorang antagonis dalam Al-Quran. Namun semua anaknya memeluk Islam, kecuali Utaibah. Utaibah merasakan mustajabnya doa Rasulullah karena keburukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kuasakan atasnya anjing di antara anjing-anjingmu." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Abu Nu'aim dalam Ma'rifatul Sahabah, dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Menurut Ibnu Hajar, riwayat ini hasan. Doa Nabi ini dikarenakan kelakuan Utaibah yang keterlaluan saat mencerai putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummu Kulthum. Berbeda dengan Utbah yang hanya mencerai Ruqayyah karena perintah 2 orang tuanya. Utaibah tidak mencukupkan diri hanya dengan mencerai. Setelah mencerai putri Nabi, Utaibah mendatangi beliau, mencaci maki dan menghina beliau dengan hinaan yang keterlaluan. Kemudian ia juga merobek baju beliau. Nabi pun mendoakannya dengan doa di atas. Saat ia bersafar dalam rangka berdagang ke Syam, ia diterkam seekor singa sewaktu sedang tertidur. Abu Lahab berusaha melindunginya dari kemarahan singa itu. Namun, pengaruh keterkabulan doa Nabi begitu kuat, ia pun tewas diterkam singa. Saudaranya, Utbah dan Mu'attab radhiyallahu anhuma memeluk Islam saat Fathu Makkah. Dan keduanya bergabung bersama Rasulullah dalam Perang Hunain dan Taif. Kemudian keduanya menetap di Mekah hingga wafat. Durrah memiliki kemampuan istimewa. Ia pandai menggubah syair. Ia membuat bait-bait syair tentang Perang Fijar. Kedudukan Durrah di sisi Rasulullah. Durrah adalah salah seorang wanita Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait adalah semua keturunan Hashim, istri-istri Nabi, dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Statusnya sebagai putri dari Abi Lahab, seseorang yang dicela Allah dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." Quran Surat Al-Masad ayat 1 hingga 2. Sama sekali tidak mengurangi kedudukannya, Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk itu. Dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain."
Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 15. Selain memiliki keutamaan sebagai keluarga Nabi, Durrah radhiyallahu anha juga memiliki keutamaan lain. Ia termasuk wanita yang berhijrah, artinya ia seorang muhajirin. Memiliki keutamaan sebagai generasi awal yang memeluk Islam. Dengan demikian, beliau menggabungkan beberapa keutamaan, seorang ahlul bait, generasi awal yang memeluk Islam, dan muhajirin. Suami dan anak-anaknya. Sebelum memeluk Islam, Durrah radhiyallahu anha menikah dengan Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf bin Qusay. Keduanya dikaruniai keturunan yang bernama Al-Walid, Abul Hasan dan Muslim, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra dan Abu Nu'aim dalam Ma'rifatus Sahabah. Kemudian suaminya tewas di Perang Badar di pihak orang-orang kafir, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra. Setelah itu, Durrah menikah dengan sahabat yang mulia, yang malaikat Jibril kalau datang dalam wujud manusia menyerupai fisiknya, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra. Berikutnya, ia menikah dengan Zaid bin Harithah, namun kemudian Zaid menceraikannya, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah melamarnya, Jamaluddin Al-Mizzi dalam Tadhhibul Kamal. Hijrahnya ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah adalah amalan agung. Mengapa? Karena amalan tersebut sulit mengorbankan banyak hal. Jarak tempuhnya 450-an kilometer. Meninggalkan semua harta, keluarga, kerabat, teman, mata pencaharian, rumah, serta kampung halaman tempat kelahiran. Berat. Terlebih bagi seorang perempuan, jarak tempuh sejauh itu dengan medan padang pasir yang terik bukanlah hal mudah. Tapi tetap mereka lakukan agar kehidupan ini memiliki nilai manfaat di akhirat. Dari Abu Hurairah dan Amr bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya berkata, saat Durrah binti Abu Lahab tiba di Madinah, ia tinggal di rumah Rafiq bin Al-Ma'la Az-Zarqa. Para wanita dari Bani Zarqa ini berkata, kamu putrinya Abu Lahab yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya? Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Quran Surat Al-Masad ayat 1 hingga 2. Tidak akan bermanfaat hijrahmu ini, ketus mereka. Durrah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengadukan pada beliau tentang apa yang mereka katakan. Nabi berkata, duduklah. Kemudian beliau mengimami orang-orang mengerjakan sholat zuhur. Setelah itu, beliau duduk di mimbar dan berkata, khalayak sekalian, mengapa aku disakiti dengan diganggunya keluargaku? Demi Allah, sesungguhnya syafaatku akan sampai pada kerabatku. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Inilah salah seorang sepupu Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau dan kepada semua anggota keluarganya. Demikian, wallahu a'lam.

Nabi kita tercinta Muhammad SAW sedang berdiri khutbah di salah satu khutbah Jumat. Kemudian datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintakan kepada Allah agar Allah turunkan kepada kita hujan. Karena hujan sudah jarang tuh, sudah lama tidak turun ya Rasulullah. Sehingga tanaman-tanaman mati, hewan-hewan pun binasa." Jadi para sahabat minta kepada Rasul agar Rasul meminta kepada Allah, bukan meminta kepada Rasul. Kemudian Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya di khutbah itu, meminta agar Allah menurunkan hujan. Dan Rasul tidak menurunkan tangannya sampai titik-titik hujan itu mulai berjatuhan. Ini pelajaran penting. Pelajaran tauhid yang sangat teramat penting. Naam, Rasul di sisi Allah memiliki kemuliaan yang luar biasa. Namun bukan berarti dengan itu kita boleh meminta kepada Rasul agar Rasul menurunkan hujan. Itu bukan kemampuan Rasul. Itu bukan kemampuan Rasul. Tidak boleh dimintakan dari Rasul. Sehingga akidah para sahabat adalah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul meminta kepada Allah. Memohon kepada Allah. Karena Rasul tidak mampu berbuat. Itu hanya perbuatan Allah. Rasulullah SAW tidak mampu melakukan. Yang mampu melakukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya para sahabat. Kalau sudah Rasul yang meminta, Rasul yang berdoa, Rasul adalah wali Allah yang paling dekat kepada Allah. Dan wali Allah, Allah katakan, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau ia meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya permintaannya itu. Maka ketika Rasul meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, hujan pun turun. Kata para sahabat perawi hadis, ketika Nabi berdoa dari arah Jabal Sala, ya, dari arah barat Masjid Nabawi, datang awan. Kemudian berada di atas masjid. Kemudian menyebar dan mulai menurunkan rintik-rintik hujan. Dan hujan itu turun selama satu pekan. Pada Jumat berikutnya, sahabat yang sama datang lagi, ya Rasulullah, terlalu banyak hujan. Sehingga hewan-hewan pun binasa, tanaman-tanaman pun tidak tumbuh. Harta pun binasa. Subhanallah, manusia dengan sifatnya maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Kemudian awan itu bergerak kosong dari tengah, lalu mulai bergerak ke menjauh, seolah-olah di tengah-tengahnya itu ada tameng. Bisa difahami, sebuah hujan, sebuah awan yang menurunkan hujan.

0: Tiara Tilawah Terjemah
1: Tafsir Surat Ad-Duha.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ayat pertama.
2: Wadduha.
1: Allah bersumpah dengan permulaan siang. Ayat kedua.
2: Wallayli idza saja.
1: Dan bersumpah dengan malam hari apabila telah gelap dan manusia mulai tenang pada malam itu dari segala aktivitas. Ayat ketiga.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Rabbmu wahai Rasul tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula memurkaimu sebagaimana ucapan orang-orang musyrik tatkala wahyu terputus darimu. Ayat keempat.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia, karena kenikmatan abadi yang tidak terputus di akhirat. Ayat kelima.
2: Walasawfa yu'atika rabbuka fatardha.
1: Dan niscaya Rabbmu memberi pahala yang banyak bagimu dan umatmu, hingga engkau puas dengan apa yang diberikan Allah kepadamu dan kepada umatmu. Ayat ke-6.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Dan dia telah mendapatimu tatkala engkau masih kecil, ditinggal mati ayahmu. Lalu dia memberikan perlindungan kepadamu melalui kakekmu Abdul Muttalib yang menyayangimu. Kemudian pamanmu Abu Talib. Ayat ke-7.
2: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Dan mendapatimu tidak mengerti tentang kitab dan iman, lalu dia mengajarimu apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ke-8.
2: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Dan mendapatimu dalam keadaan fakir, lalu dia mencukupimu. Ayat ke-9.
2: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: Maka janganlah engkau berbuat buruk terhadap anak yang ditinggal mati ayahnya ketika kecil, dan janganlah engkau rendahkan dia. Ayat ke-10.
2: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: Dan janganlah engkau menghardik orang butuh yang meminta kepadamu. Ayat ke-11.
2: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Syukurilah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu dan bicarakan tentang hal itu.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Qur'an yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
6: Edisi Senin 1 Zulhijjah 1447 Hijriah.
4: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali

0: Kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan Puasa Arafah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Musyafaat Darini MA Hafizahullah. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bertemu dalam tujuan yang mulia, yaitu mempelajari salah satu dari syariatnya. Mudah-mudahan tujuan yang mulia ini benar-benar kita lakukan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melipatgandakan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa mengubah kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat dekat dengan kita, ya. Tema yang sangat dekat dengan kita yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal itulah biasanya para jemaah haji berwukuf di Arafah. Makanya disebut sebagai puasa Arafah, karena biasanya di tanggal tersebut para jemaah haji melakukan rukun haji yang paling inti, yaitu berwukuf di Arafah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa Arafah ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi sekali. Para ulama mengatakan, ya, ini bukan sesuatu yang disepakati, namun mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. pahalanya sangat luar biasa. Diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, aku mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap bahwa puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ini keutamaan yang sangat luar biasa dari puasa Arafah, bisa menghapuskan pahala dua, bisa menghapuskan dosa dua tahun, ya, bisa menghapuskan dosa dua tahun, dosa setahun sebelum puasa itu dan dosa setahun setelah puasa Arafah. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan dari sahabat yang sama, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun mendatang. Mungkin ada yang bertanya, apakah berarti semua dosa selama dua tahun itu dihapus oleh puasa Arafah ini? Jumhur ulama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dihapus oleh ibadah puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma'nahu yukaffiru dhunuba sa'imihi fis sanatain." Makna hadis tersebut adalah bahwa puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosanya orang yang berpuasa di hari Arafah tersebut untuk dua tahun atau selama dua tahun. Kemudian Imam Nawawi mengatakan lagi, qalu wal muradu biha as-saghair. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dosa di situ adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecilnya. Sehingga dosa besar tidak masuk dalam ampunan tersebut. Dosa besar harus ditaubati. Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa yang diampuni dari dosa-dosa yang disebutkan di dalam keutamaan-keutamaan amalan adalah dosa-dosa kecil saja. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan lagi, وَسَبَقَ بَيَانُ مِثْلِ هَذَا فِي تَكْفِيرِ الْخَطَايَ بِالْوُضُوءِ. Dan telah lalu penjelasan seperti ini yang berkaitan dengan dihapusnya dosa-dosa dengan amalan wudu. Wa dzakarna hunak illam takun saghair yurja at-takhfif min al-kaba'ir. Kita juga telah disebutkan di sana, bahwa apabila orang tersebut tidak punya dosa-dosa kecil, maka diharapkan amalan-amalan seperti ini bisa meringankan dosa besarnya. Kemudian beliau mengatakan, apabila tidak ada dosa besarnya, maka amalan-amalan seperti ini bisa mengangkat derajat seseorang. Ini penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimahullahu rahimakumullah, meskipun kita memilih pendapat ini, pendapat mayoritas ulama, bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecilnya saja, maka sungguh ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian rahimahullahu rahimakumullah, coba kita bayangkan betapa banyaknya dosa kecil yang kita lakukan dalam sehari saja. Dalam sehari saja, kalau kita hitung dosa kecil kita, banyak sekali jemaah. Apalagi sampai 2 tahun. Ini keutamaan yang sangat luar biasa untuk puasa di hari Arafah. Makanya jemaah sekalian rahimahin rahimahullah, jangan sampai kita nanti kelewatan untuk berpuasa di hari Arafah. Puasa hari Arafah ini ada banyak masalah yang berkaitan dengannya. Dan di sini saya hanya ingin membahas 5 masalah yang mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan membahas 5 masalah yang berkaitan dengan puasa Arafah. Masalah yang pertama jemaah sekalian rahimahin rahimakumullah, apakah puasa Arafah juga disunnahkan untuk para jemaah haji? Apakah puasa Arafah juga disunnahkan untuk para jemaah haji? Dalilnya jemaah sekalian rahimahin rahimakumullah, untuk para jemaah haji lebih afdal meninggalkan puasa Arafah. Lebih afdalnya demikian. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan masih tetap hukumnya. Untuk jemaah haji juga sunnah mu'akkadah. Ya, seperti yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa Arafah tidak disunnahkan untuk dilakukan oleh para jemaah haji. Lebih afdalnya ditinggalkan. Lebih afdalnya ditinggalkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar para jemaah haji tidak lemas, yang akhirnya menjadikan mereka susah, berat untuk memanfaatkan waktu untuk berdoa di hari Arafah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia membangga-banggakan mereka. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat sekali untuk berdoa dan berzikir, sehingga agar para jamaah haji tidak lemas, tidak berat untuk mengisi waktunya di hari Arafah tersebut dengan banyak berzikir dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka sebaiknya mereka tidak berpuasa di hari itu. Ya, sebaiknya mereka tidak berpuasa di hari itu. Dalilnya apa Ustaz? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummul Fadl bintul Harith radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Inna nasan tamaraw 'indaha yawm 'Arafah." Sungguh orang-orang mereka ragu-ragu di hari Arafah. Ragu-ragu tentang apa? Fi siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragu-ragu tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka di hari Arafah tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa ataukah tidak. Karena adanya keutamaan yang sangat luar biasa yang mereka ketahui tentang puasa Arafah. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah bahwa para sahabat di zaman dahulu itu sangat semangat untuk berpuasa Arafah. Sebelum kejadian ini, sebelum kejadian Haji Wada, para sahabat dahulu sangat semangat untuk menjalankan puasa Arafah. Dalilnya ini, mereka ragu-ragu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa ketika Haji Wada itu di hari Arafah ataukah tidak. Faqala ba'duhum huwa sha'im. Maka sebagian sahabat mengatakan beliau berpuasa di hari Arafah. Waqala ba'duhum laisa bisha'im. Sebagian yang lain mengatakan beliau tidak berpuasa. Fa'arsalat ilaih biqadahi labanin wahuwa waqifun ala ba'irihi bi'arafah fasharibah. Maka akhirnya ya beliau mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelas besar ya, atau bejana yang berisi susu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya dalam keadaan beliau berada di atas untanya ketika wukuf di Arafah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa para sahabatnya itu ragu apakah beliau berpuasa ataukah tidak, beliau jelaskan kepada para sahabat. Beliau tampakkan bahwa beliau tidak berpuasa. Ini menunjukkan ya bahwa para jemaah haji lebih afdal bagi mereka untuk tidak berpuasa Arafah ketika wukuf di Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya demikian. Hal yang sama diceritakan juga oleh Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Innan nasa syakku fi siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Fa arsalat ilaihi Maimunah bihilabil laban." Sungguh orang-orang telah ragu tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Maka akhirnya beliau mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejana berisi susu. Ketika itu beliau sedang berdiri di tempat wukuf. Fasyariba minhu wan-nasu yanzuruna ilaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut yang ada di bejana itu, dan orang-orang ketika itu melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperlihatkan bahwa beliau tidak berpuasa. Untuk memberikan penjelasan yang sangat gamblang bahwa para jamaah haji sebaiknya tidak puasa Arafah. Para jamaah haji sebaiknya tidak puasa Arafah. Apakah kalau puasa Arafah berarti diharamkan? Jawabannya tidak. Tapi kurang afdal. Baik. Ada juga penjelasan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah ditanya tentang puasa Arafah untuk orang yang sedang wukuf di Arafah. Maka beliau mengatakan, hajajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yasum. Aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak berpuasa Arafah. Wa ma'a Abi Bakrin falam yasum. Aku juga pernah berhaji bersama sahabat Abu Bakar dan beliau tidak berpuasa Arafah. Wa ma'a Umar falam yasum. Aku juga pernah berhaji bersama Umar, bapaknya sendiri, ketika menjadi khalifah. Dan ketika itu Umar pun tidak berpuasa Arafah. Wa ma'a Uthman falam yasum. Aku juga pernah berhaji bersama Uthman, sahabat Uthman yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau juga tidak berpuasa Arafah. Wa ana la asum. Makanya aku tidak berpuasa Arafah. Maksudnya ketika wukuf di Arafah. Wala amuru bihi wala anha anhu. Aku tidak memerintahkan orang-orang untuk berpuasa Arafah, maksudnya mereka yang berhaji, dan aku juga tidak melarang mereka untuk berpuasa Arafah. Ya, ini konteksnya adalah tentang puasa Arafah bagi mereka yang berhaji. Ya. Dari dalil-dalil ini kita bisa menyimpulkan bahwa puasa Arafah lebih baik ditinggalkan oleh para jamaah haji, dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Masalah yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah tentang haruskah niat puasa Arafah dilakukan di malam hari sebagaimana puasa Ramadan. Ya, sebagaimana puasa Ramadan. Di puasa Ramadan kita diwajibkan untuk berniat di malam hari sebelum terbit fajar shadiq. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yubayyit an-niyyata min al-lail. Tidak ada puasa. Maksudnya tidak sah puasa seseorang yang tidak meniatkan puasanya dari malam hari. Para ulama mengatakan maksudnya adalah pada puasa wajib. Maksudnya ini adalah pada puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka ada hadis yang jelas yang menunjukkan bahwa niatnya tidak harus dari malam hari. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa sunnah niatnya tidak harus dari malam hari. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawm." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemuiku. Maka beliau mengatakan, hal andakum syai, apakah ada sesuatu di sisi kalian? Maksudnya, adakah makanan yang bisa aku makan di rumah ini? Fakulnalah. Maka kami pun mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Kalau begitu aku berpuasa. Keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan ini menunjukkan bahwa beliau asalnya tidak niat puasa. Kemudian ketika beliau mengetahui bahwa di rumah istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada makanan, lalu beliau mengatakan, kalau begitu aku berpuasa. Ini menunjukkan bahwa niat puasanya mulai di waktu itu. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan lagi, "Tsumma atana yawman akhar."

Kemudian beliau pernah menemui kami. Kemudian beliau pernah mendatangi kami di hari yang lain. Fakulna, dan kami pun mengatakan, ya Rasulullah, uhdialana hais. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hais yang dihadiahkan untuk kita. Hais itu makanan ya, campuran gandum dengan tamar dengan sesuatu yang lain, ya. Intinya ada hais makanan ya yang dihadiahkan kepada kami. Ini kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di hari yang lain. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arini." Perlihatkan kepadaku. Falaqad asbahtu sha'ima fa'akal. Maka sebenarnya aku tadi dalam keadaan puasa, lalu beliau memakannya. Keadaan ini sebaliknya atau kebalikan dari keadaan yang sebelumnya. Kalau keadaan yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya ingin makan, kemudian tidak ada makanan, maka beliau menjadikannya sebagai puasa. Beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Kalau yang ini kebalikannya, asalnya beliau di waktu pagi ingin berpuasa. Ketika dikabari ada hadiah makanan yang namanya hais tadi, maka beliau membatalkan puasanya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkannya. Intinya hadis ini menunjukkan ya bahwa dalam puasa sunnah seseorang boleh meniatkan puasanya di tengah hari. Bagaimana dengan puasa Arafah? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan harus tabyitun niyyah. Niatnya harus dari malam hari. Sebagaimana puasa wajib. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan orang yang berpuasa di hari Arafah atau puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Dikatakan puasa hari Arafah. Kalau dikatakan hari Arafah, berarti semua hari. Kalau dikatakan hari Arafah, berarti dari awal sampai akhir. Dan seseorang tidak bisa berpuasa seperti itu, kecuali kalau dia niatnya dari malam hari. Sebagaimana puasa Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, boleh niat puasa Arafah walaupun tidak dari malam hari. Ya, boleh niat puasa Arafah walaupun tidak dari malam hari. Kenapa? Alasannya karena puasa Arafah adalah puasa sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meniatkan puasa sunnah di tengah hari, tidak dari malam hari. Maka semua puasa sunnah hukumnya sama. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat ini. Ana lebih condong ke pendapat ini. Baik. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila ternyata seseorang
meniatkan puasa Arafahnya tidak dari malam hari, apakah dia mendapatkan pahala puasa Arafah untuk sehari penuh? Imam Nawawi mengatakan ada dua wajah yang sangat masyhur dalam mazhab kami, yaitu dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan asahhuhuma 'indal ashab min tulu'il fajr. Wajah yang paling sahih pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang ada adalah bahwa orang yang niatnya tidak dari malam hari itu mendapatkan pahala puasa, ya, mendapatkan pahala puasa dari terbitnya fajar dari awal hari, walaupun niatnya tidak dari awal hari atau tidak dari malam hari. Dan beliau mengatakan wa naqalahu al-musannif wal jumhur an aktsari ashabina al-mutaqaddim. Mayoritas ulama mengatakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama Syafi'i yang mutaqaddimin. Kemudian beliau menyebutkan alasannya. Li'anna sawma la yataba'ad. Kata beliau, karena ibadah puasa itu tidak bisa dipisah-pisah. Ibadah puasa itu satu rangkaian. Kalau dikatakan sah di akhirnya, maka sah di awalnya. Karena ibadah puasa itu satu rangkaian, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau dikatakan sah, berarti ya dari awal sampai akhir. Tidak ada puasa itu setengah hari. Tidak ada puasa 3/4 hari, tidak ada. Kalau dikatakan sah puasanya, berarti ya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Allah Ta'ala alam, ana melihat pendapat ini lebih kuat. Apalagi kalau kita melihat bahwa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas, dan Allah Maha Pemurah, dan Allah tidak akan kekurangan memberikan pahala kepada hambanya, dan Allah Maha Penyayang. Sehingga jemaah sekalian rahimahin rahimakumullah, apabila ada orang yang kelupaan, misalnya kelupaan untuk niat puasa Arafah dari malam hari, dia baru ingat pagi hari, maka silahkan dia meniatkan hari itu untuk puasa Arafah selama dia belum melakukan pembatal puasa. Misalnya belum makan, belum minum, atau belum berhubungan suami istri di hari itu, dia bisa meniatkan puasa di hari itu menjadi puasa Arafah. Namun meskipun ini dibolehkan, Lebih hati-hatinya kita meniatkan puasa Arafah dari malam hari, ya, untuk keluar dari ikhtilaf para ulama, ya, untuk keluar dari ikhtilaf para ulama. Sebagaimana kaidah yang sangat masyhur, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf atau ikhtilaf para ulama itu dianjurkan. Dan ini juga menjadi lebih selamat, ya. Ibadah kita menjadi lebih selamat. Baik. Permasalahan yang berikutnya yang berkaitan dengan puasa Arafah adalah bagaimana bila puasa Arafah bertepatan dengan hari Sabtu. Bolehkah kita berpuasa Arafah di hari Sabtu? Kenapa dipertanyakan, Ustaz?
Karena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa di hari Sabtu itu dilarang kecuali puasa wajib. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian, bahwa puasa hari Sabtu itu dilarang kecuali puasa wajib. Ini menunjukkan bahwa puasa Arafah di hari Sabtu tidak boleh. Lalu bagaimana jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah apabila puasa Arafahnya pas menepati hari Sabtu? Apakah kita tidak berpuasa karena hadis tersebut? Ataukah kita tetap berpuasa untuk mendapatkan kemuliaan puasa Arafah? Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sebaiknya kita tetap berpuasa. Sebaiknya kita tetap berpuasa. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, terus hadis yang tadi bagaimana? Para ulama jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, mereka menjawab hadis tersebut dengan banyak jawaban. Jawaban yang pertama, ada yang mengatakan hadis tersebut hadis yang lemah. Ada yang mengatakan hadis tersebut hadis yang mansukh. Ada yang mengatakan larangan di hadis tersebut apabila kita meyakini adanya keutamaan khusus di hari Sabtu sehingga diagungkan dengan puasa. Sebagaimana orang-orang Yahudi dahulu mengagungkan hari Sabtu. Sebagaimana kita tahu ya, hari rayanya orang Yahudi itu hari Sabtu. Hari rayanya orang-orang Nasrani hari Ahad. Hari rayanya kaum Muslimin hari Jumat. Kalau ada orang yang berpuasa di hari Sabtu untuk mengagungkan hari Sabtu, itulah yang dimaksud dalam hadis itu. Ada yang berpendapat demikian, memaknai hadis tersebut dengan makna ini. Kenapa dilarang? Karena adanya keyakinan ini. Baik, ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut, larangan itu adalah ketika tidak ada sebabnya. Ketika ada orang berpuasa di hari Sabtu, padahal tidak ada sebab yang mendorong dia untuk berpuasa di hari Sabtu. Kalau ada sebabnya, maka tidak masalah. Makanya, ada hadis yang menjelaskan ya bahwa kita dilarang untuk berpuasa di hari Jum'ah secara sendirian. Kalau ingin berpuasa di hari Jum'ah, maka berpuasalah di hari sebelumnya atau di hari setelahnya. Berpuasalah di hari sebelumnya atau di hari setelahnya. Ini menunjukkan bahwa puasa di hari Sabtu, walaupun tidak puasa wajib, ada yang dibolehkan. Kenapa ini dibolehkan? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Agar orang tersebut tidak puasa di hari Jumat secara sendirian. Ya, dia agar dia terhindar dari mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Maka dia berpuasa di hari Sabtunya juga. Karena adanya sebab ini, maka dibolehkan puasa di hari Sabtu. Walaupun bukan puasa wajib.
Begitu pula dengan sebab-sebab yang lain. Seperti misalnya puasa Daud. Puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Dan pastinya nanti akan ketemu hari Sabtu. Dan sendirian dia. Sendirian. Kalau puasa Daud ya, misalnya Kamis puasa, Jumat tidak puasa, Sabtu puasa, Ahad tidak puasa. Ini berarti puasa Sabtunya itu sendirian. Maka yang seperti ini dibolehkan. Kenapa? Ada sebab. Yaitu puasa Daud. Puasa Asyura juga bisa bertepatan dengan hari Sabtu. Dan puasa-puasa yang lainnya, misalnya 3 hari setiap bulan, bisa bertepatan dengan hari Sabtu. Ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal bisa bertepatan dengan hari Sabtu. Maka apabila ada sebab-sebab seperti ini, puasa di hari Sabtu dibolehkan. Begitu pula apabila puasa Arafahnya menepati hari Sabtu, maka dibolehkan. Kenapa? Karena ada sebab. Adapun hadis yang tadi, ya, itu sudah dikatakan oleh para ulama bahwa hadis tersebut ada banyak masalah. Ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya mansukh, ada yang mengatakan hadis tersebut maknanya tidak seperti tidak mutlak, ya, tidak dalam semua keadaan. Tapi keadaan-keadaan khusus, yaitu keadaan ketika seseorang mengagungkan hari Sabtu. Kenapa dimaknai dengan makna tersebut? Untuk mengompromikannya dengan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, yang kalau tidak ada kompromi seperti ini, maka hadis lain yang sangat banyak ini akan bertentangan dengan satu hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan masalah yang ketiga. Masalah yang berikutnya, yang keempat, adalah masalah bolehkah berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kalau masalahnya tadi adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yang biasanya di hari itu para jamaah haji berwukuf di Arafah. Bagaimana kalau ada orang ingin berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Apakah seperti ini dianjurkan? Apakah ini lebih afdal daripada puasa beberapa hari saja? Misalnya 3 hari, 2 hari, 4 hari. Dari 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berpuasa selama 9 hari full lebih afdal. Kenapa? Karena amalannya lebih banyak dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang sangat penting ya, yang harus kita fahami dengan baik. Saya katakan tadi, karena berpuasa 9 hari secara full dari awal sampai tanggal 9 itu lebih berat, dan dia sesuai tuntunan. Karena tidak semua yang lebih berat itu lebih afdal.
Saya contohkan, kalau misalnya ada orang wanita, setiap sholat lima waktu dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada wanita lain, setiap sholat lima waktu sholat di rumahnya. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang sholat di rumahnya. Kenapa? Adanya hadis yang menjelaskan itu. Padahal pergi ke masjid untuk sholat berjamaah lebih berat. Contoh lain, ada orang sholat sunnah fajar. Dia panjangkan sholat sunnah fajarnya. Dia panjangkan sholat sunnah fajarnya. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Intinya sholat sunnah fajarnya jadi panjang. Yang satu orang lagi, sholat sunnah fajar tapi ringan. Sholatnya ringan. Rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua yang dibaca Al-Ikhlas. Dan ringan. Rukuknya tidak lama-lama. Sujudnya tidak lama-lama. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah yang sholatnya ringan. Padahal yang tadi sholatnya lama lebih berat. Kenapa? Karena adanya hadis khusus yang menjelaskan hal ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kalau sholat sunnah fajar itu sholatnya ringan. Makanya kaidahnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan yang lebih berat itu lebih besar pahalanya apabila sesuai dengan tuntunan. Bagaimana contohnya? Ya ini yang masalah yang kita bahas. Berpuasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sesuai dengan tuntunan. Makanya kalau puasa semuanya maka menjadi lebih afdal daripada orang yang berpuasa hanya 3 hari saja, hanya 4 hari saja, hanya 5 hari saja. Ya mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya contohkan lagi ya biar bisa lebih gamblang. Ada satu orang laki-laki. Ada orang laki-laki, dia kalau pergi ke masjid, kalau sholat lima waktu selalu pergi ke masjid. Jarak antara rumah dengan masjidnya 20 meter. Ada laki-laki lain, kalau sholat lima waktu selalu ke masjid. Dan jaraknya antara rumah dia dengan masjid 100 meter. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya adalah yang rumahnya jauh. 100 meter dari masjid. Kenapa? Karena amalan dia lebih banyak, lebih berat, dan sesuai tuntunan. Sedangkan yang tadi amalannya lebih ringan, walaupun itu juga sesuai dengan tuntunan. Ya, ini semuanya masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu wahai Aisyah radhiyallahu taala anha itu sesuai dengan jerih payahmu. Sesuai dengan kadar jerih payah. Semakin berat, maka semakin banyak pahalanya. Contoh lain seperti sabar. Ketika sabar itu berat, sabar yang demikian pahalanya lebih besar daripada sabar tapi kurang berat. Karena sabar dan sadar dua-duanya sesuai dengan tuntunan. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, adakah dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya dalil umum. Ya, dari sahabat Jabir
radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashr." Sesungguhnya hari yang paling afdal di dunia ini adalah hari-hari yang jumlahnya 10. Maksud beliau adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika ini adalah bulan-bulan, ketika ini adalah hari-hari yang paling afdal di dunia ini, maka amalan yang dilakukan di hari-hari itu menjadi sangat afdal sekali. Dan di antara amalan kebaikan adalah puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu sangat dianjurkan di semua hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Ustadz, ini kan jumlahnya 10. Padahal hari ke-10 hari Id, dan kita tidak boleh berpuasa di hari ke-10. Jawabannya, yang seperti itu sudah dimaklumi. Yang seperti itu sudah dimaklumi. Berarti di hari ke-10 kita tidak boleh berpuasa. Berpuasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang sangat masyhur, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah wa fi riwayah afdal min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, dalam riwayat lain lebih mulia, daripada hari-hari ini. Yang dimaksud oleh beliau adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan yang dilakukan di selain hari itu adalah amalan jihad fi sabilillah. Maka beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun amalan yang dilakukan di hari lain adalah amalan jihad fi sabilillah, tetap saja amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini lebih afdal daripada amalan jihad fi sabilillah yang dilakukan di hari-hari lain. Kemudian Rasulullah mengecualikan satu keadaan. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali satu orang. Siapakah itu? Orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya dan dengan hartanya. Kemudian setelah itu dia tidak pulang sama sekali. Ya,

fisabilillah. Salat 2 rakaat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada berjihad berperang di jalan Allah. Kecuali yang keadaannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah tadi alaihi salatu wassalam. Membaca Al-Qur'an. Berzikir dan ibadah-ibadah yang lain lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, mari kita gunakan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Tidak terkecuali puasa. Ya. Tidak terkecuali puasa. Rasulullah tidak mengecualikan puasa sama sekali di hadis ini. Makanya Ibnu Rajab, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, mengatakan wa qad dalla hadzal hadis ala anna al-amala fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-amal fi ayyami ad-dunya min ghairi istithna'i shay'in minha. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan di hari-hari lain tanpa terkecuali. Wa idza kana ahabbu ila Allah wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdalu 'indahu. Apabila amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah, itu berarti amalan tersebut lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa fi shaumi hadhihi at-tis'ah karaha." Tidak makruh berpuasa di 9 hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida. Bahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu sangat dianjurkan sekali. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala. La siyama at-tasi' minha wa huwa yaum Arafah. Terutama di hari ke-9-nya. Dan itulah hari Arafah. Dan itulah hari Arafah. Ya, ini menunjukkan ya bahwa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah 2 hadis pertama tadi. Hadis umum ya. Hadis umum yang menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang paling afdal untuk beramal kebaikan, dan di antara amal kebaikan adalah berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang terakhir, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang dibahas banyak oleh teman-teman kita di hari-hari ini. Bagaimana apabila ada perbedaan antara Makkah dan Indonesia dalam ru'yatul hilalnya? Ya. Bagaimana apabila antara negara kita Indonesia dengan Makkah yang di sana ada wukuf di Arafah, ada perbedaan ru'yatul hilalnya? Di Indonesia tidak terlihat hilal Dzulhijjah. Di Makkah sudah terlihat. Akibatnya terjadi perbedaan penentuan masuknya bulan Dzulhijjah. Konsekuensinya nanti puasa Arafahnya juga berbeda. Mana yang harus kita ikuti? Mana yang harus kita ikuti? Apakah kita mengikuti ru'yat hilalnya Makkah, ataukah kita ikuti ru'yat hilalnya Indonesia? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di sini ada perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat ini muaranya pada masalah apakah ikhtilaful matali' itu mu'tabar. Ikhtilaful matali' artinya adalah perbedaan matla' hilal, perbedaan waktu munculnya hilal atau tempat munculnya hilal. Apakah itu mu'tabar, harus diperhitungkan, ataukah ghairu mu'tabar, tidak diperhitungkan, sehingga kalau sudah terlihat hilal di satu tempat, maka itu mempengaruhi semua tempat yang ada di dunia ini, semuanya harus seperti itu. Ini yang mengatakan bahwa ikhtilaful matali' ghairu mu'tabar. Ini ada dua pendapat. Dan perbedaan pendapat di sini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah sudah dari sejak dulu. Makanya ya, pada perbedaan pendapat yang seperti ini tidak usah terlalu ngegas. Jangan terlalu keras dalam masalah ini. Sekeras apapun sikap kita, sekuat apapun kita menyampaikan dalil yang menguatkan pendapat kita, itu tidak bisa menafikan dan menghilangkan ikhtilaf para ulama yang ada. Ya, dibuat slow aja, dibuat lembut saja, sampaikan pendapat Anda, sampaikan dalilnya. Kemudian setelah itu, lakukan konsekuensinya. Kalau ternyata ada perbedaan pendapat, ya sudah. Kita harus toleran terhadap pendapat lain. Karena khilaf atau ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada sejak zaman para a'immah. Sekarang mana yang saya lihat lebih kuat? Wallahu ta'ala alam. Ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa apabila terjadi perbedaan ru'yatul hilal, maka kita mengikuti negara kita. Alhamdulillah, negara Indonesia pemerintahnya masih menjadikan ru'yatul hilal sebagai penentu masuknya bulan Hijriah.

0: أب
1: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma senantiasa menginfakkan apa yang ia kagumi.
2: Dari Nafi, pelayan Ibnu Umar berkata,
3: apabila Ibnu Umar sangat mengagumi sesuatu dari hartanya, niscaya ia akan mempersembahkannya kepada Allah Ta'ala.
2: Nafi berkata, dan hamba sahayanya mengetahui akan hal itu. Lalu ada salah seorang dari budak-budaknya bersemangat untuk beribadah di masjid. Dan ketika Ibnu Umar melihat keadaan dirinya yang bagus tersebut, maka dia memerdekakan hamba tersebut. Namun para sahabatnya berkata kepadanya,
4: wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, tidaklah mereka itu kecuali hanya membohongimu.
2: Ibnu Umar menjawab,
3: barang siapa yang berdusta terhadap kami karena Allah, niscaya kami tertipu karenanya.
2: Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Ayyub bin Wa'il berkata, Ibnu Umar diberikan 10.000 rial, lalu ia membagi-bagikan harta tersebut. Lalu keesokan harinya, ia meminta makanan untuk binatang yang dikendarainya dengan harga 1 dirham hutang.
1: Sifatu Safwah.
2: Dan dari Nafi, ia berkata, apabila Ibnu Umar membagi-bagikan 30.000 dirham dalam suatu majelis, kemudian tiba bulan baru, pastilah ia tidak makan sepotong daging pun.
1: Hayatu Sahabah.
2: Abu Nu'aim meriwayatkan dari Muhammad bin Qais. Ia berkata,
4: tidaklah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma makan kecuali bersama orang-orang miskin, hingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan tubuhnya.
2: Dari Abu Bakar bin Hafs,
3: bahwasanya tidaklah Abdullah bin Umar makan dengan suatu makanan kecuali bersama seorang anak yatim.
2: Dari Sa'id bin Hilal berkata,
4: Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sangat menginginkan makan ikan, namun orang-orang tidak menemukan ikan tersebut kecuali 1 ekor saja. Lalu istrinya menghidangkannya untuk dirinya. Namun setelah masakan itu diletakkan di hadapannya, datanglah seorang miskin di depan pintu. Lalu Ibnu Umar berkata,
3: berikanlah ikan tersebut padanya.
4: Istrinya pun berkata,
3: Subhanallah, kita dapat memberinya 1 dirham, sedangkan engkau makan saja ikan tersebut.
4: Dia berkata,
3: tidak, karena Abdullah bin Umar, maksudnya adalah dirinya, menyukai ikan tersebut. Dan tatkala Ibnu Umar telah menyukai sesuatu, niscaya dia tinggalkan hal itu untuk Allah sebagai suatu sedekah.
2: Demikian, Allahu A'lam.

tanpa mengurangi rasa hormat. Antum tahu isi handphone antum ada apa? Apa isi galerinya dan apa isi history dari apa yang antum lihat? Itulah dirimu. Itulah dirimu. Jangan tanya kepada orang lain saya siapa. Lihat saja apa isi galeri handphonemu. Lihat saja apa history yang engkau tonton. Itulah dirimu. Dan jangan katakan kepada aku, jenggotku membuat tontonanku dihapus oleh Allah di hari akhirat. Celana isbalku membuat history handphoneku tak masalah. Siapa bilang? Mana ayatnya dan mana hadisnya? Akhi fiddin, seriuskah kita beragama? Ukhti fiddin, seriuskah engkau beragama? Atau agama bagimu mainan, bukan konsekuensi pilihan hidup? Apa agama bagimu? Hanya baju? Wallah, alangkah mudahnya beragama kalau hanya baju. Alangkah mudahnya masuk surga kalau berubah baju selesai. Surga itu berat, surga itu mahal. Tak sesuai, tak bisa dengan baju saja saudaraku. Fahami itu. Tak selesai dengan jenggot saja wahai muslim. Fahami itu. Butuh pengorbanan harta, butuh pengorbanan keluarga, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan perasaan, butuh pengorbanan pekerjaan. Itulah dia surga yang Allah janjikan untukmu di akhirat. Engkau mau surga, tapi tak mau jalan ke surga. Engkau mau ke surga, tapi tak mau meninggalkan jalan ke neraka. Inilah orang yang memilih dan tak mau konsekuensi pilihan. Akhirnya, itulah yang terjadi. Aku masih seperti yang dulu, tak ada yang berubah. Hanya berubah penampilan. Merubah sifat bukan hal yang mudah, saya tahu itu. Namun saya juga tahu, merubah sifat bukan hal yang mustahil. Dia sekedar berat, bukan tak mampu untuk dikerjakan. Karena jalan ke surga memang berat. Allah menyebut jalan ke surga itu jalan yang mendaki. Di antara jalan yang mendaki adalah merubah karakter diri. Dari emosi jadi tidak emosi. Dari maling menjadi tidak maling. Dari mafia menjadi tidak mafia. Dari pendusta menjadi tidak pendusta. Dari suka nonton porno kepada suka nonton kajian. Dari suka ghibah kepada menahan mulut dari ghibah. Dari suka mendengar informasi yang tidak baik menjadi mendengar informasi yang baik-baik saja. Dari melangkah ke tempat yang tidak baik kepada melangkah kepada tempat yang baik-baik saja. Dari bersahabat dengan sahabat buruk mencari sahabat-sahabat baik. Dari awalnya pemalas ibadah menjadi rajin ibadah. Dari awalnya tak semangat untuk berjuang menjadi semangat untuk berjuang. Dari awalnya tak bercadar menjadi bercadar. Sama persis. Dari awalnya tak berjenggot menjadi berjenggot. Dari awalnya isbal menjadi tidak isbal. Hal yang sama, kaidah yang sama. Maka jangan jadikan dirimu terjadi perubahan-perubahan zahir. Sebenarnya karakter dirimu masih karakter yang sama dengan karakter sebelum dirimu berubah dalam penampilanmu. Itulah dia, aku masih seperti yang dulu. Tak ada perubahan dalam diriku. Sekarang juga pembohong. Aku dulu tukang tipu, sekarang juga tukang tipu. Aku dulu khianat, sekarang aku juga khianat. Aku dulu penonton film-film porno, sampai sekarang penonton film porno. Aku dulu pemain bioskop, sekarang juga pemain bioskop. Aku dulu suka nyanyi, sekarang juga nyanyi. Cuma nyanyiku sekarang sudah diam-diam. Kalau di depan orang pakai apa headset, supaya orang tidak tahu saya dengarkan apa. Orang tidak tahu, penciptamu tahu, saudaraku.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, apa benar mendidik anak tidak boleh dengan kata jangan? Yang pertama, panggil Kak Erlan saja, jangan panggil Ustadz ya. Kemudian, apakah mendidik anak tidak boleh dengan kata jangan? Maka kita katakan, ketika kita bilang dilarang memakai kata jangan secara mutlak, maka ini adalah keyakinan yang keliru dan salah. Karena Al-Quran yang merupakan panduan hidup kita merekam dan mengabadikan bagaimana seorang ayah yang bijak lagi baik yang bernama Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, Luqman menggunakan kata jangan. Jelas, Luqman bilang, ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini la, di sini la nahiyah. Dalam bahasa Arab, la nahiyah itu artinya jangan. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Artinya, ini Luqman sedang menasihati anaknya. Dan Luqman menggunakan redaksi kata jangan. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan teori yang bilang sebaiknya mendidik anak jangan pakai kata jangan. Jangan pakai kata jangan gitu ya. Maka ketika ini dihadapkan dengan Al-Quran, maka tentu kita mendahulukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah terbukti ya, dengan bimbingan Qur'ani, banyak anak-anak para sahabat Nabi yang menjadi pemimpin di muka bumi. Adapun kalau pengen kita kompromikan, memang terkadang anak-anak yang belum sempurna akalnya, mereka agak sulit merespon kata jangan ketika kita nasihati mereka. Nah, ketika anak-anak yang masih terbatas akalnya ini, maka memang kalau misalnya kita lagi ngajarin adab, lebih baik langsung kita contohkan bagaimana bentuk realnya daripada melarang dengan kata jangan kepada anak tersebut. Sebagaimana Nabi ketika nasihatin Umar bin Abi Salamah yang ketika makan adabnya itu kurang baik. Nabi enggak bilang jangan makan kayak gitu, enggak. Tapi Nabi bilang, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yanik. Wahai nak, kalau makan sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makan yang ada di dekat ataupun di hadapan. Nabi langsung kasih contoh realnya gimana. Karena Umar bin Abi Salamah waktu itu usianya belum tamyiz, ya, waktu itu masih kecil sekali gitu. Makanya Nabi langsung ajarin adab dengan memberikan contoh real yang konkret yang langsung bisa dicerna sama anak karena keterbatasan akalnya. Gitu juga ayah bunda ketika nasihati anak yang masih umurnya 4 tahun, lebih baik dan lebih disarankan langsung kasih contoh real. Nah, kalau buang sampah di sini nih, yuk ikut bunda yuk. Ini sampah, nih di kotak sampah nih di sini ya. Nah, anak jadi tahu daripada ayah bunda bilang, "Nak, jangan buang sampah di ruang tamu." Anak enggak lebih jelas memahaminya. Nah, kalau maksudnya seperti ini, enggak masalah. Kita percantik nasihat kita supaya lebih mudah dicerna dan dipahami anak dengan menyesuaikan bahasa. Ini enggak ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan enggak boleh sama sekali secara mutlak pakai kata jangan dalam pendidikan dan pengasuhan, ini tentu adalah keyakinan yang kurang tepat yang harus kita kritisi bersama. Kalau anak itu sudah tamyiz, anak itu sudah berakal, kemudian udah bisa berpikir, nggak ada salahnya kita jelasin kata jangan itu artinya apa. Kalau dibilang jangan berarti nggak boleh melakukan, nggak apa-apa kita bilang kata jangan gitu ya. Jadi harus kita rinci lagi, wallahu a'lamu bishawab. Karena jangan pula memaksakan teori barat lalu kemudian Al-Qur'an yang di nomor sekian kan. La tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Waduh, karena nggak sesuai dengan teori, maka kemudian Al-Quran yang harus kita sesuaikan. Oh, jangan kayak gitu. Nah, terus gimana ngertiin la nahiyah tadi? La tusyrik billah. Oh, itu jangan pakai kata jangan, Kak Erlan. Terus pakai kata apa? La nahiyah artinya jangan. Usahlah. Terus gimana? Ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, usahlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Maksa sekali. Udah bilang kata jangan gak apa-apa dipakai. Ya, selama anak itu paham, akalnya sudah sempurna, bisa kita kasih pengertian jangan itu artinya tidak boleh gitu ya. Enggak dilakukan seperti itu. Kalau anak sudah bisa memahami, nggak apa-apa pakai kata jangan. Tapi untuk anak-anak yang belum sampai usianya 7 tahun, butuh dikasih contoh yang konkret, maka lebih baik kita kasih contoh yang real di hadapannya dan menghindari diksi-diksi kata yang bisa buat dia jadi salah paham.
0: Mutiara Nasihat.
2: Seandainya Anda siapkan semua manusia itu Anda korbankan, jadikan tumbal untuk keselamatan Anda, oh enggak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law

Bahkan silahkan ya Allah seluruh manusia di muka bumi engkau masukkan ke dalam neraka, kemudian engkau selamatkan diriku dari azabmu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan risalah, Allah katakan kalla innaha lada, hambaku enggak, tidak bisa, sekali-kali enggak bisa. Jahannam azab yang menyala-nyala, yang mengelupaskan, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang akan mengundang setiap orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mencari harta, akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, sungguh mahal. Sehingga orang yang mereka menukar agama mereka, menukar iman mereka, mengorbankan agama mereka hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Aduhai, alangkah-alangkah sangat hina dan sangat rendahnya apa yang dia tukarkan tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan atas tabtilu alladhi huwa khair billati wa atna. Apakah Anda tukar sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Anda jual akhirat lalu Anda ambil dunia. Anda tolak Al-Qur'an, Anda ambil filsafat, sehingga Anda mendatangkan barang-barang sampah yang buruk yang tidak bernilai, kemudian Anda lepaskan barang-barang yang mahal dari perkara agama, dari perkara iman,

Tiga keutamaan meminum air zam-zam. Pertama, air zam-zam merupakan sebaik-baik air di muka bumi dan obat yang mujarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zam-zam, fihi ta'amun min at-ta'mi wa shifaa'un min as-suqmi." Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi obat penyakit. Hadis ini hasan dicantumkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kedua, manfaat air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuribalah." Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, air zam-zam merupakan air yang diberkahi dan dapat mengenyangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min." Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan meminum air zam-zam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Trik membawa anak ke masjid. Membawa si kecil ke masjid adalah langkah awal yang luar biasa dalam memperkenalkan mereka pada dunia ibadah. Namun, tentu ada tantangan untuk menjaga mereka tetap tenang. Kenakan pakaian khusus untuk sholat. Ini membantu anak memahami bahwa ke masjid bukan untuk bermain, tapi untuk beribadah. Hindari membawa mainan ke masjid. Ini bisa membuat anak tergoda untuk bermain dan lupa tujuan utama. Gandeng tangan anak saat memasuki masjid, mereka akan merasa lebih terlibat dalam suasana ibadah. Duduklah bersama anak. Ini membuat

Anda bisa mengawasi dan membimbingnya dengan mudah. Hindari duduk di samping teman sebaya. Hal ini mencegah mereka tergoda untuk bermain atau berbicara. Jika anak membuat kegaduhan, ajak kembali dengan lembut dan tempatkan mereka di sebelah Anda. Selalu ingatkan mereka tentang adab di masjid, seperti tidak berlarian atau berbicara keras. Ajak anak untuk ikut mendirikan sholat di samping Anda. Ini membantu Anda mengawasi dan mengarahkan mereka. Lakukan evaluasi ringan setelah sholat. Beritahu apa yang sudah mereka lakukan dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki. Berikan apresiasi saat anak bersikap baik di masjid. Pujian kecil bisa jadi motivasi yang besar. Jika diperlukan, berikan hukuman yang mendidik, bukan yang keras. Jangan lupa berdoa agar anak Anda tumbuh menjadi penegak sholat. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang mendirikan sholat." Ceritakan kisah para ulama yang rajin sholat. Ini akan memberi mereka contoh yang baik untuk diikuti. Sampaikan harapan Anda kepada anak, agar mereka merasa bahwa Anda serius dalam mendidik mereka. Lakukan semua dengan kelembutan. Bantu anak menyusun jadwal kegiatan agar mereka terbiasa mengutamakan sholat. Yang terpenting, tunjukkan teladan yang baik. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Dengan kasih sayang dan teladan, membimbing anak menuju ibadah yang khusyuk menjadi lebih indah. Semoga bermanfaat.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah amalan untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan pada malam genap? Mungkin malam ganjil dan genap. Ya, jangan dipilih-pilih malam ganjil saja. Malam genap ya. Pernah di zaman Nabi SAW, Lailatul Qadar turun di tanggal ke-24. Malam ke-24 Ramadan. Itu hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasai dan dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya, dan boleh jadi genap, boleh jadi ganjil, tergantung berapa malam bulan Ramadan tahun itu. Kata Nabi SAW, iltamisuha, carilah dia di 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, 3 hari terakhir, atau 1 hari terakhir. Dan itu bisa ganjil, bisa genap. Kalau Ramadan tahun itu 30 hari, 9 hari terakhir, itu ganjil apa genap? Ayo mikir, 9 hari terakhir, ganjil apa genap? Kalau 30 hari, ganjil genap? Genap. Sekarang gini aja, 1 hari terakhir berarti malam ke-30, ganjil genap? Genap 1 hari terakhir, ya. Tapi kalau malam itu, Ramadan tahun itu 29 hari, 9 hari terakhir, itu malam ganjil. Jadi bisa ganjil, bisa genap. Maka jangan dikhususkan hanya mencari di malam ganjil saja. Sekarang malam ganjil 24, gak akan turun, tibra gitu. Sekarang 27 mah, kemungkinan besar. Akhirnya siapkan kopi satu baskom. Siapkan cemilan gitu biar enggak ngantuk. Pokoknya cari setiap malam di 10 hari terakhir sangat mungkin genap, sangat mungkin ganjil dan kita tidak tahu.

aku adalah orang yang tak punya. Tapi aku selalu merasa kaya raya. Aku adalah orang yang tidak hafal Al-Quran, apalagi hadis. Tetapi aku selalu merasa tahu dan berilmu. Aku adalah orang yang selalu terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Tapi aku selalu merasa saleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah orang yang berat beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun aku selalu merasa amalku sudah menggunung untuk di alam baka. Aku adalah seorang yang mudah tergoda. Tetapi aku selalu merasa benteng imanku kokoh bagaikan baja. Aku adalah orang yang sulit untuk menangisi kesalahan. Tapi selalu aku merasa hatiku sudah lembut luar biasa. Aku adalah orang yang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Namun aku merasa sebagai seorang yang pandai dalam bersaudara. Aku adalah orang yang selalu ingin orang lain berprasangka baik kepada aku. Namun aku selalu saja berprasangka buruk terhadap saudara-saudaraku. Aku seorang pencinta suguhan maksiat dunia maya. Namun aku merasa diriku di atas takwa. Aku seorang pemakan bangkai daging saudaraku yang sudah membusuk. Namun aku merasa diriku dipenuhi aroma wangi dan semerbak baunya. Aku seorang yang malas bangun di malam hari untuk memohon ampunan ilahi. Namun aku merasa lisanku sudah mahir dalam beristighfar kepada Allah ilahi Rabbi. Itulah aku. Itulah diriku. Ya Allah, ampuni aku. Selamatkan aku. Sayangi aku. Bimbing langkah kakiku. Jauhkan aku dari murkamu. Selamatkan aku di saat aku berdiri nanti di hadapanmu.

0: Allah mengawasi kita ketika kita sedang sendiri. Allah mengawasi kita ketika kita punya peluang untuk bermain. Allah mengawasi kita ketika tidak ada orang sama sekali. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kita pada saat istri kita tidak tahu. Allah mengawasi kita pada saat anak-anak kita berpikir kita ayah yang baik. Allah mengawasi kita pada saat lingkungan kita berpikir kita orang soleh. Innallaha kana 'alaikum raqiba.
1: Mungkin manusia tidak tahu. Mungkin manusia menganggap kita baik, tapi manusia tidak bisa mengawasi kita setiap detik.
0: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati. Tidak ada alasan bermain belakang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan istri, ada banyak cara kita bisa lakukan. Dengan anak-anak, ada banyak cara kita lakukan. Dengan bos kita atau atasan kita, mungkin kita lebih pintar dari segi teknologi, tapi dengan Allah tabaraka wa taala, 'allamul ghuyub,
1: yang Maha mengetahui apa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar oleh kemampuan standar manusia.
0: Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi apa yang kalian lakukan wahai manusia.
2: Tanya jawab.
3: Apakah wajib makmum baca Al-Fatihah waktu sholat berjamaah?
4: Nah, ini termasuk masalah ijtihadiyah. Ada yang mewajibkan berdasarkan dalil la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, Nabi ketika ngimami merasa agak terganggu, terusik. Nabi selesai sholat bilang, kayaknya kalian membaca ya ketika imam kalian sedang membaca. Iya ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan, kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Mafhumnya, kesimpulannya apa? Harus baca Al-Fatihah walaupun dia sholat berjamaah. Ada yang bilang gak harus. Dalilnya apa? Ya dalilnya ada beberapa juga dalilnya. Di antaranya makmum itu diperintahkan untuk menyimak bacaan imam, bukan ikut baca. Sehingga ketika imamnya sedang membaca, dia gak boleh ikut baca, dia nyimak. Kalau imamnya setelah baca Al-Fatihah cuman sebentar dia baca ayat, wajib nyimak lagi. Madhab Hambali mengatakan Al-Fatihah itu hanya wajib bagi imam, wajib maksudnya rukun ya, rukun sholat bagi imam atau bagi yang sholat sendirian, bagi makmum tidak wajib ya. Madhab yang lain mungkin mewajibkan, madhab Syafi'i kalau gak salah mewajibkan. Ada yang membedakan antara sholat jahriyah dengan sholat sirriyah. Kalau jahriyah dia ikut mengamini, cukup itu. Dalilnya apa kok mengaminkan itu cukup? Dalilnya doanya Musa. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik. Surat Hud. Rabbana apa namanya? Fatmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu doanya Musa terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Yang baca doa Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa, jelas kan? Musa berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, engkau telah memberikan Fir'aun harta dan seterusnya, tapi dia ini tambah keterlaluan, tambah berbuat sesat. Ya Allah, hapuskan harta mereka, binasakan aja mereka. Allah menjawab, Qala qad ujibat da'watukuma. Berarti berapa yang doa di sini? Dua. Ternyata yang kedua itu adalah Harun, dan dia sekedar mengaminkan. Dianggap sama-sama berdoa. Dari sini orang yang mengaminkan itu seperti ikut baca. Dan ada juga dalil lainnya. Ala kulli hal al-mas'alah ijtihadiyah. Kalau memang imamnya itu kayak imam-imam di Saudi, biasanya setelah Al-Fatihah dia diem sih sebentar. Antum bisa baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah. Ya. Keluar dari khilaf. Karena kan diem imamnya. Antum gak wajib nyimak apa-apa wong dia diem. Baca aja Al-Fatihah dengan cepat di situ.

0: Apakah Anda?
1: Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dia lemah apabila sendirian, tapi dia bisa melakukan banyak hal apabila dia bersama orang lain. Seseorang di dalam kehidupan di dunia ini, maka dia perlu teman, dia perlu sahabat, yang mereka ini akan menjadikan kita lebih bersemangat, termotivasi dalam melakukan berbagai aktivitas. Jadilah kehidupan kita di dunia yang sebentar ini menjadi kehidupan yang lebih bermakna. Teman yang bersamanya kita berbagi cerita di dalam suka dan juga duka kita. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar. Ini adalah kehidupan sementara saja. Tidaklah kita di dunia ini kecuali singgah

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Aqil bin Abu Talib, seorang yang sangat dicintai Nabi, selalu menyenangkan mengenal orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui kecintaan beliau, kita juga akan mencintai mereka. Harapan kita adalah dikumpulkan bersama mereka kelak di surga. Di antara orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aqil bin Abi Talib. Aqil adalah kakak dari Ali bin Abi Talib. Ia anak paman Nabi Abu Talib, seorang paman yang menggantikan posisi ayah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Aqil, "Sungguh, aku mencintaimu dengan dua kecintaan." Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan Aqil di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau mencintainya dengan dua kecintaan? Jawabannya ada pada riwayat Abu Ishaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aqil bin Abi Talib, "Hai Abu Yazid, sungguh aku mencintaimu dengan dua kecintaan. Cinta karena kekerabatanmu denganku, dan rasa cinta karena aku tahu betapa pamanku sangat mencintaimu." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nasabnya. Nama dan nasab Aqil adalah Aqil bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay Ibnu Sa'ad atau Baqatul Kubra. Dia adalah seorang Quraisy dari klan Bani Hashim, Abu Hatim Al-Jarh wa Ta'dil. Putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, dan saudara seayah dengan Ja'far bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib. Namun ia yang tertua dari keduanya, Ibnul Athir Asadul Ghobah. Kunyahnya adalah Abu Yazid, dan ada pula yang mengatakan Abu Isa. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay Ibnu Sa'ad atau Baqatul Kubra. Memeluk Islam dan berjihad. Sebelum memeluk Islam, Aqil turut serta dalam perang Badar. Saat itu ia berada di pihak kaum musyrikin. Mereka memaksanya untuk berangkat. Di akhir peperangan ia tertawan, kemudian ditebus oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib Ibnu Sa'ad atau Baqatul Kubra. Setelah bebas dari tawanan, ia kembali ke Mekah dan memeluk Islam sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah Ibnu Athir Asadul Ghabah. Ia terus menetap di Mekah sampai kemudian hijrah ke Madinah di tahun 8 Hijriah. Setelah di Madinah, ia turut serta dalam perang Mu'tah, kemudian kembali dan mengalami sakit, sehingga namanya tak terdengar disebut dalam Fathu Mekah, Perang Taif, Khaybar, dan Hunain, Ibnu As-Sakir, Tarikh Dimasyqa. Dalam versi lain disebutkan bahwa ia termasuk orang yang bertahan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kaum muslimin kocar-kacir di perang Hunain. Ibnu Athir Asadul Ghabah. Keilmuan. Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah seorang yang fasih lisannya dan mantap jawabannya. Az-Zarkiri Al-A'lam. Orang-orang Quraisy menyatakan bahwa ia adalah orang yang paling tahu tentang sejarah Quraisy. Tapi ia tak menyukai gelaran ini. Mengapa? Ia menganggap kalau mengetahui seluk-beluk Quraisy seolah-olah meridhoi kejahatan mereka di masa lalu. Dulu, orang-orang berkumpul menemui Aqil untuk mempelajari nasab bangsa Arab dan sejarah mereka, Ayyamul Arab. Karena sangat menguasai bidangnya, ia terkenal dengan sangat cepat dan tepat dalam menjawab. Ibnu Abdul Bar Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada empat orang Quraisy yang disepakati ucapannya dalam permasalahan ilmu nasab, yakni Aqil bin Abi Talib, Mukhramah bin Nawfal Az-Zuhri, Abu Jaham bin Hudzaifah

Sallallahu alaihi wasallam telah kita sebutkan di awal, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hai Abu Yazid, sungguh aku mencintaimu dengan dua kecintaan, cinta karena kekerabatanmu denganku, dan rasa cinta karena aku tahu betapa pamanku sangat mencintaimu." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Wafat. Di akhir hayatnya, Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengalami kebutaan. Ia wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma di usia 50-an tahun. Ibnu Sa'ad atau Baqatul Kubra. Ada juga yang mengatakan ia wafat di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah Az-Zarkili Al-A'lam. Ia memiliki rumah yang besar di Baqi dan keluarga yang besar pula, sampai-sampai dinisbatkan pada mereka Bani Aqil Az-Zarkili Al-A'lam. Demikian, wallahu a'lam.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagi para hambanya yang berdoa meminta kepadanya bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat ke-186, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila para hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku menjawab permintaan-permintaan para hamba apabila mereka berdoa kepada diriku. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, apabila kita meminta kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawabnya. Begitu pula di dalam surat Ghafir, ayat yang ke-60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Maka ini pun adalah perintah, ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjamin akan menjawabnya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadzariyati darwa.
3: Demi angin yang menerbangkan debu,
2: falhamilati wiqra,
3: dan awan yang mengandung hujan,
2: faljariyati yusra,
3: dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,
2: falmuqassimati amra,
3: dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
2: Innama tu'aduna lasadiq.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
2: Wa innad dina lawaqi'.
3: Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi.
2: Was-sama'i dzatil hubuk.
3: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
2: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
3: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
2: Yu'faku anhu man ufik.
3: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
2: Qutilal qarrasun alladhina hum fi ghamratin sahun.
3: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
2: Yas'aluna ayyana yaumuddin.
3: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dayki Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan?
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul.
1: قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

0: Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.
1: وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.
1: Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin.
0: Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.
1: وَلَا

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
1: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ
0: Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Innallaha huwal razzaqudzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
2: Tiga keutamaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata,
4: Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yataharra siyam al-ithnain wal-khamis.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, puasa dapat menjauhkan seorang Muslim dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillahi, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan pada Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, Muslim yang berpuasa akan Allah berikan dua kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرحة بصومه.
2: Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ketika berbuka ia berbahagia, dan ketika bertemu dengan Rabbnya, ia berbahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian tiga keutamaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Apakah benar seseorang yang mempercayai bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya, hal itu sudah cukup baginya untuk masuk surga? Silakan.
1: Ya, baik. Potongan hadis yang tadi dibacakan dalam hadis Ubadah Ibn Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada lanjutannya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu min wal jannata haqqun wal nara haqqun adkhalaha Allahul jannah ala ma kana min al amal. Begitu hadisnya. Kalau pertanyaannya apakah cukup seorang mengimani Allah dan Rasulnya, ya cukup. Tetapi konsekuensi di belakangnya harus ditaati, dipatuhi. Misalnya, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti beriman kepada semua apa yang ada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukankah ketika Nabi juga mengatakan, kata Nabi, kullu ummati yadkhulul janna illa man aba, kan gitu. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan ini siapa? Kata Nabi, man ata'ani dakhala janna wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, dia telah enggan. Maksiat kepada Nabi artinya tidak mau mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan atau bahkan mengerjakan yang Nabi larang. Jadi kalau dimaksudkan tadi adalah cukup, ya cukup. Tapi di situ ada konsekuensi tambahan di belakang-belakang. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan benar, tidak mungkin dia tidak mengimani malaikat. Kalau orang beriman kepada Allah dengan baik, tidak akan mungkin dia tidak mengimani hari akhir. Jadi pasti mengimani hari akhir. Atau dengan kata lain, kalau dengan tafsil, rukun iman yang 6 harus diimani seluruhnya, bukan hanya iman kepada Allah dalam tanda petik, sementara tidak mengimani kepada yang lain. Maksudnya kepada hari akhir, kepada qada qadar, kepada juga ya malaikat dan seterusnya. Ada mustahil. Jadi oleh karena itu, secara umum ia bisa dan betul akan selamat dimasukkan ke dalam surga dengan syarat tadi, yang lain-lainnya juga harus dipenuhi. Nah, wallahu a'lam.
2: Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan dengan sesuatu. Dan Allah mengampuni selain itu. Allah mengampunkan dosa selain itu untuk orang-orang yang Allah pilih, untuk orang-orang yang Allah inginkan. Tapi kalau sudah syirik, Allah tidak akan ampuni. Syirik di sini maksudnya dosa syirik dibawa mati. Karena terbukti dosa syirik taubat sebelum wafat, diampuni oleh Allah. Umar pernah masuk syirik? Pernah? Pernah. Ketika bertaubat diampuni oleh Allah ketika hidup? Bukan sekedar diampuni, dijamin surga. Dijadikan orang terbaik kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat akhir zaman ini.
3: Mutiara Nasihat.
4: Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita sebagai seorang muslim dalam beramal, ihris ala ma yang fa'uk, bersemangatlah Anda dalam perkara yang bermanfaat. Setiap perkara yang itu mengandung manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan yang dimaksudkan dengan dunia yang bermanfaat adalah dunia yang memberikan dukungan kepada kesuksesan akhirat, maka Nabi ajarkan ihris, bersemangatlah Anda. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Setelah Nabi mengajarkan ihris, tapi jangan lupa bahwa kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang harus selalu menanamkan perasaan mutlak kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan wasta'in billah, dan selalulah Anda dalam keadaan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada unsur takabur, tidak ada unsur sombong, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersemangatlah, penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sempurnakan semangat kita, wala ta'jaz, jangan lemah. Terkadang kita punya semangat awal, kemudian kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kemudian kita mulai melemah. Kata Nabi kita, wala ta'jaz, jangan lemah. Sehingga kita dipacu untuk menjadi seorang yang ulet. Bagaimana kita berusaha untuk mencapai apa yang kita targetkan dengan selalu bersemangat dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak gampang putus asa. Tidak gampang ceklean. Tidak gampang kita mutung. Tidak gampang kita kemudian berputus asa, lesu. Masya Allah, bapak sekalian rahmati Allah, ini yang diajarkan prinsip yang sangat penting, yang sangat mulia, dan prinsip yang sangat produktif apabila kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan inilah diantara kemuliaan diajarkan Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah ada pembenaran Islam atau Muslimnya? Pandangan Ustaz untuk masa-masa sekarang, siapakah beliau untuk tingkat internasional atau nasional? Dan pendapat mana atau statement apa yang Ustaz bisa sampaikan tentang hal seperti itu?
2: Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih redaksinya adalah innallaha yab'atsu inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap awal 100 tahun menjadikan sebagian orang sebagai pembaharu terhadap urusan umat. Maka itu benar adanya. Namun untuk kemudian memastikan siapa orang tersebut bukan sesuatu yang mudah. Namun yang jelas siapapun orang tersebut, pembaharu itu adalah seorang alim rabbani. Apa itu alim rabbani? Siapa itu orang yang disebut alim rabbani? Seorang yang berilmu tentang agama dengan ilmu yang benar dan dia beramal dengannya. Bukan asal pandai bicara. Dia beramal dengan ilmunya. Dan dia mengajarkan umat tentang ilmu agama secara bertahap, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Itulah al-alim rabbani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian ulama rabbani terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian dari ilmu Al-Kitab Al-Qur'anul Karim dan apa yang kalian ajarkan untuk orang lain. Itulah al-alimur rabbani. Namun menentukan, menyebutkan namanya al-alimur rabbani, apa namanya, mujtahid, pembaharu tersebut, mujaddid tersebut adalah fulan atau fulan, bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Namun semoga kalau kita mendengar para ulama yang Masya Allah seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, ketiganya sudah meninggal dunia. Kalaulah bisa digambarkan seperti apa peran mereka di tengah-tengah umat urusan agama, maka mereka seperti mentari, rembulan dan bintang. Karena kehadiran mereka di masa mereka hidup, bahkan hingga saat ini melalui karya-karya ilmiah mereka, sangat memiliki peran besar terhadap umat. Bisa dibayangkan sebagai salah satu contoh, contoh sederhana saja, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani urusan hadis. Sebelum kehadiran beliau, banyak hadis yang hanya diketahui sahih apabila dalam Al-Bukhari Muslim. Adapun dalam referensi literasi hadis yang lain belum terpilah-pilah. Sunan Abi Dawud, Jami'ut Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunanun Nasa'i, Al-Ma'ajimul Tabarani, Al-Mu'jamul Kabir, Wal-Wasit, Wal-Saghir, Al-Mustadrak Lil-Imam Hakim, As-Sunan Lid-Darimi, dan seterusnya. Itu kitab-kitab sumber-sumber riwayat hadis belum ada sebelum Syekh Al-Albani yang secara detail memperinci derajat validitas keabsahan riwayatnya. Hadirlah beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memilah-milah, ini hadis sahih karena syarat hadis sahih terpenuhi, ini hadis hasan karena berkurang dari sedikit derajat sahih, ini dhaif karena permasalahannya ada pada ini, pada ini, ada ini, ada hadis yang palsu karena begini dan begini. Sebelum beliau hadir, belum banyak yang mengutarakannya kepada umat. Sekarang kitab beliau ada, bahkan di zaman lebih keren lagi seperti Gen Z saat ini, tinggal klak-klik, klak-klik, seret, muncul pembaharu. Tapi apakah layak saya menyebutkan nama-nama tersebut? Tapi peran mereka bertiga, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, untuk umat secara luas, bukan hanya di negeri tertentu, peran mereka sangat besar. Tapi saya sama sekali tidak berani memastikan tentang nama untuk para pembaharu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini, edisi Senin 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, utusan Allah, dan untuk keluarga beliau, putra putri beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibbati fillah, tak terasa Ramadan sudah 2 bulan kita tinggalkan. Apakah masih tersisa bekas puasa Ramadan di diri kita? Semangat sholat malam kita, semangat puasa, semangat berbagi, semangat membaca Al-Quran Karim, atau sudah luntur, pudar, bahkan sebagian mungkin sudah hilang? Ada apa sebenarnya dengan Dzulhijjah? Ahibati fillah, kita nih manusia diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan akal ini kita dapat meraih yang terbaik. Berusaha untuk menjadi yang nomor satu. Manusia pandai membaca situasi dan kondisi yang dapat menjadikannya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika musim kurban, oh mereka jualan. Itu kecerdasan manusia. Namun sayangnya, ni akal hanya dipakai untuk kesenangan dunia saja. Kita melihat bagaimana canggihnya Fir'aun bersama Haman, bersama tentaranya. Bagaimana mereka mengeksploitasi Bani Israel untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Untuk menjadikan Mesir akan surga dunia. Sampai hari ini kita melihat sisa-sisa piramid peninggalan Fir'aun. Tapi sadarkah kita? Kemana Fir'aun? Kemana Haman? Kemana Qarun? Kemana pasukan? Tinggal cerita. Itulah kehidupan dunia. Semua akan berakhir dengan kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dunia ini seperti makanan kita yang dimasak, yang dikasih hiasan, yang enak dipandang mata, lalu tatkala dikonsumsi melezatkan sekali. Kebayang enggak jadi apa tuh makan? Itulah akhir dari kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qasas, surat yang isinya kisah-kisah. Kisah Nabi Musa AS bersama Fir'aun, salah satu. Apa yang Allah katakan di ayat 60-61? 6, terpapun.

0: dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi? Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.
1: Na'udzubillahi minannar. Allah ajak kita berpikir dengan akal kita. Allah katakan, afala ta'qilun. Mana akal kalian? Mana akal kalian? Dan terbukti. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan hidupan dunia, sebentar dia. Rata-rata orang sukses itu di atas umur 40 tahun. Baru settle hidup. Gak berapa lama mati. Kita percaya enggak sama janji Allah azza wa jalla? Akan ada yaumul qiyam. Akan ada surga. Orang yang cerdas. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang cerdas, orang yang IQ-nya tinggi, orang yang cerdik adalah orang yang suka menghisap dirinya, suka berhit, suka mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal. Dan dia beramal untuk yang sesudah kematian. Kebanyakan kita kalau bicara masa depan, masa tua. Bukan masa setelah kita mati. Kenapa jadi pegawai negeri itu sangat disukain? Karena ada jaminan masa tua. Di mana tempat kerja yang memberikan jaminan masa setelah mati? Padahal kita tahu tuh orang mati dilupakan sama keluarganya. Dilupakan, ditinggal. Orang yang cerdas akan memikirkan setelah mati bagaimana. Karena di kuburan kita akan lebih lama daripada di muka bumi. Lihatlah orang-orang yang mati 200 tahun yang lalu. Berapa umur dia di dunia? Lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang di muka bumi ini hanya selama 63 tahun. Dan di perut bumi 1400 tahun lebih sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas akan berpikir bagaimana kalau saya mati nanti. Bukan bagaimana saya tua. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang bodoh sebenarnya. Walaupun mungkin secara IQ tinggi. Man atba'a nafsahu hawa. Yang menundukkan nafsunya kepada keinginan-keinginan. Apa yang diinginkan, dia penuhi. Gak ada nahan diri, gak ada. Pokoknya maunya dia. Wa tamanna 'ala Allahil aman. Dan dia berangan-angan. Oh Allah maha pengampun. Allah maha pengasih. Betul. Tapi seharusnya engkau mempersiapkan diri. Allah itu maha pengampun, maha pengasih, tapi azabnya sangat pedih. Dan kematian datang tiba-tiba. Kalau bicara, oh nunggu Ramadan, anak kalau Ramadan, khatam Quran, Ustaz. Anak kalau Ramadan, sholat malam, Ustaz. Sepanjang masa orang mukmin itu beribadah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Kata Aisyah, yadhkurullah fi kulli ahyan. Dalam semua kondisi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan orang yang cerdas itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzab. Mereka adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Artinya semua kondisi dia ada zikrullah. Bukan hanya itu, mereka bertafakkur, dikasih akal. Mereka memikirkan kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi ini. Sehingga semakin yakin bahwa Allah tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Lalu dia berdoa, Maha Suci Engkau ya Allah, selamatkan aku dari itu. Sebagian kita ketika bertafakur memikirkan dunia, yang dicari keuntungan dunia. Oh ini sangat menghasilkan sekali. Oh ini sangat bagus sekali. Tidak akan kau berpikir kalau engkau bakal. Ahibati fillah, 10 awal Dzulhijjah yang ada di depan kita. Ada apa sih? Di sana ada banyak keutamaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari. Enggak ada. Ini nafi. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam. Enggak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat langsung komen. Mereka tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di awal Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walal jihad fi sabilillah." Jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali satu kondisi, seorang kharaja bimalihi wa nafsi, dia keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, dia kendarai kudanya atau ontanya, kemudian dia meninggal di jalan Allah dan dia gak balik lagi. Artinya kalau mujahidnya itu menang pulang ke rumahnya, beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih mulia daripada jihad. Rawahul Bukhari. Tapi sayangnya kondisi kita yang sekarang di tanggal 29 Dzulhijjah kok kayaknya gak ada apa-apa ya Ustaz. Kalau mau masuk Ramadan kita ngeliat selamat melaksanakan ibadah Ramadan, di mana-mana ada peringatan, ada ajakan untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan. Tapi 10 awal Dzulhijjah, tapi gak tahu teman-teman ngeliat gak di pinggir jalan gitu ya. Gak ada kayaknya. Nah, kayaknya gak ada jemaah. Maka sepertinya kita perlu mulai. Perlu mulai. Untuk mengingatkan orang, kita mau masuk ke 10 hari yang terindah sepanjang masa. Apakah 10 hari ini Ustaz lebih baik daripada 10 akhir Ramadan? Kalau melihat zahir hadis ini, iya. Enggak ada, Nabi menafikan, enggak ada. Sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan bahwasanya 10 akhir Ramadan lebih utama malam harinya. Kalau ini siangnya yang lebih utama. Namun sebagian mengatakan enggak, Allah bersumpah walayalin asyar, demi 10 malam. Karena sejatinya siang itu ikut malam, malam itu ikut siang. Jadi benar-benar sesuatu yang diremehkan oleh manusia padahal sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Hadis Jabir bin Abdullah berbunyi, afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling mulia. Karena di 10 hari ini terkumpul semua ibadah-ibadah inti yang gak bisa berkumpul di 10 akhir Ramadan. Makanya kalau kita bicara bagaimana kita menghidupkan 10 awal Dzulhijjah? Ya, bagaimana kau menghidupkan 10 akhir Ramadan? Semua amal kebajikan yang kau kerjakan di sana, kerjakan di sini. Plus ada sesuatu yang tidak bisa kerjakan di sana. Melaksanakan ibadah haji, berkurban, enggak bisa di 10 akhir Ramadan. Ahibati fillah, ketika para sahabat membandingkan dengan jihad, sebagian kita mungkin ya ada gambaran bahwasanya jihad itu amalan yang paling mulia ya. Bagaimana seorang mujahid yang tewas diampuni dengan awal tetesan darah dia. Pernah ada seorang datang kepada Nabi alaihissalam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang menandingi jihad. Apa kata Nabi alaihissalam? "La ajiduhu." Enggak ada. Aku tidak mendapati amalan yang menandingi jihad. Lalu Nabi alaihissalam berkata kepada orang ini agar dia berpikir. Ucapan Nabi beliau tidak mendapatkan. Apakah benar enggak ada amalan yang menandingi jihad? Maka beliau mengatakan kepada orang ini sallallahu alaihi wasallam, "Hal tastati idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidaka fa taqum wa la taftur?" Bisakah engkau? Mampukah engkau ketika seorang mujahid mau dia berkawan? Satu kawannya berangkat jihad. Dia ingin amalan yang sebanding dengan jihad. Dia enggak berangkat jihad. Oke. Ketika mujahid itu keluar dari rumahnya, engkau masuk ke tempat sholatmu. Kemudian engkau sholat, enggak berhenti. Wa tasum wa la tuftir, dan engkau terus puasa dan engkau tidak berbuka. Mungkinkah kalau mujahid itu berangkat 40 hari, 50 hari, kadang-kala 6 bulan, mampukah engkau melakukan ini? Apa kata orang ini? Waman yastati udhalik. Siapa? Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan enggak ada amalan yang menandingi jihad. Dan ternyata beramal soleh di awal Dzulhijjah ini lebih baik dari jihad yang mujahidnya pulang. Kalau yang mujahidnya meninggal dunia, udah gak bisa ditandingin lagi. Amalan yang pertama adalah melakukan ibadah haji atau umroh dan haji. Kalau jemaah laki-laki itu punya jihad fi sabilillah, perempuan gimana? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, naral jihad afdhalal amal. Afala nujahid?" Kita melihat jihad ini amalan yang paling baik. Kita perempuan apa enggak berangkat jihad aja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakunna." Bagi kalian ada yang lebih utama dari jihad. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Jihadun la qitala fi. Jihad tanpa ada peperangan. Haji. Maka niatkan untuk berangkat haji. Dan bagi yang mampu, jangan berpikir untuk urusan dunia, tapi berpikir bagaimana engkau punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Amalan yang kedua, ingat amalan semua amalannya. Kita hanya mengingatkan beberapa amalan yang perlu diseriusi. Amalan kedua adalah puasa. Ramadan kita puasa sebulan. Syawal 6 hari. Dzulqa'dah mungkin 3 hari. Dzulhijjah nih, Masya Allah. Berpuasa. Dan puasa ini amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amalan Adam, anak Adam itu milik dia. Perhitungannya sudah jelas. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi au illa saum. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan kasih balasan. Jadi kalau bicara hitungan berapa pahala puasa, enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang ini yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwatnya untuk aku. Kemarin di Ramadan, semua orang puasa. Kuat biasanya. Tapi di saat-saat orang-orang enggak puasa, kita puasa berat cuma. Oleh karena itu, salah satu pintu surga itu namanya Bab Ar-Rayyan. Babur Rayyan. Untuk siapa Babur Rayyan itu? Untuk yang puasa Ramadan. Semuanya puasa Ramadan. Namanya kewajiban. Bab Rayyan itu untuk orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Ini kesempatan buat kita. Untuk berpuasa sunnah. Di hari-hari yang paling mulia. Khususnya nanti tanggal 9. Jadi puasa itu mulai tanggal 1. Sampai ya tanggal 9. Tanggal 10 gak boleh puasa. Sampai tanggal 9. Puncaknya itu tanggal 9. Kenapa? Karena Nabi Alaihissalam secara khusus menyampaikan fadilah puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffirah as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. As-sanata allati qablahu wallati ba'daha. Puasa hari Arafah itu aku berharap Allah mengampuni dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudah. Puasa ini khusus buat yang tidak wukuf di Arafah. Jadi mereka yang di Arafah wukuf pada tanggal 9 itu, mereka berdoa di sana. Kita yang di sini puasa. Di sana mustajab doanya di padang Arafah, di hari Arafah. Kita juga insya Allah dapat mustajabnya doa. Di hari Arafah dan kita sedang berpuasa. Bukankah orang yang puasa, lisa'im da'watun mustajabah. Orang yang puasa punya doa yang mustajab. Apalagi doanya di hari Arafah. Dan puasanya di hari Arafah. Maka berusaha untuk puasa. Mungkin kita mendengar hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW sa'iman al-ashr." Aku enggak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam puasa 10 hari awal Dzulhijjah. Sama sekali. Tapi Hafsah menyebutkan Nabi puasa. Terus gimana? Yang jelas puasa ini ibadah yang terbuka. Kapan aja kita mau puasa, selama tidak di hari yang terlarang, boleh kita puasa. Apalagi di hari-hari yang mulia. Kemudian penafian Aisyah, ini menunjukkan Aisyah gak tahu. Hafsah menyebutkan Nabi puasa.

rumah semua istrinya. Datang ke rumahnya Aisyah, Hafsah ya, ngobrol sama mereka, tanya keperluan mereka. Lalu beliau yang paling akhir nginep di rumah istrinya. Jadi seperti itu. Yang mau puasa 9 hari dan wasalah. Anak kayaknya Ustaz mau puasa 1 hari let 1 hari. Pokoknya tanggal 1 puasa, karena tanggal 2 enggak. Tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak. Tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak. Tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 puasa. Jadi 5 hari. Tapi yang mau puasa langsung, ahlan wa sahlan. Ana mau ambil Senin Kemisnya Ustaz, plus Arafah. Tafadhol. Yang jelas, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan siyamuha mustahabun istihbaban syadidan. Puasa di 10 hari awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang sangat keras sekali. Tapi sekali lagi, enggak wajib. Kok enggak puasa enggak apa-apa. Karena yang wajib hanya puasa Ramadan atau kewajiban yang engkau wajibkan sendiri dengan nazar. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sholat. Sholat sunnah. Sholat wajib selesai. Kewajiban. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu itu sholatul lail. Sholat malam. Maka usahakan kita sholat malam walaupun sebelum tidur. Nasihat Nabi SAW kepada beberapa sahabat agar tidak tidur kecuali sholat witir. Witir itu bisa 11 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Tapi di 10 awal Dzulhijjah persiapkan kita sholat malam. Ba'dal isya langsung enggak apa-apa sebelum tidur. Tapi kalau engkau bisa sepertiga malam akhir itu lebih baik. Perbanyak sholat. Ditambah tadi orang cerdas itu mengatakan, "Loh, ini kesempatan loh." Kesempatan nih. Kenapa? Aku kasih satu dikasih ganti 10 gitu loh. Orang yang cerdas itu akan mencari tempat investasi yang gak bodoh. Yang benar-benar tidak ada unsur penipuan. Dan di 10 awal Dzulhijjah ini. Kata Nabi SAW, as-salatu khairu maudhu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Faman sya'ah. Barang siapa yang ingin memperbanyak tafadhol, yang ingin sedikit silahkan. Jadi ada sholat sunnah yang waktunya ditetapkan, ada sholat sunnah yang mutlak, silahkan kau perbanyak. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, dia disebutkan bahwasanya kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Beliau bersungguh-sungguh beribadah, mampu seakan-akan dia melaksanakan. Atau enggak ada yang mampu mencontoh dia. Dan dia mengatakan, la tutfi usurujakum layalil ashr. Jangan matikan lampu kalian di 10 awal Dzulhijjah. Ngapain? Dan kita tahu, amalan sunnah ini dalam rangka meraih cinta Allah. Kalau yang wajib, oke, standar. Ada orang standar, imannya standar. Yang wajib-wajib doang. Dan anak gak mau berlebih-lebihan. Bukan, gak boleh berlebih-lebihan kita itu. Tapi ingat, amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi ketika orang mengamalkan yang sunnah, itu tidak dikatakan berlebih-lebihan. Dia nambah. Tambahan ini Masya Allah. Kata Nabi SAW, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ini hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang anjuran-anjuran. Bukan yang wajib, dengan yang sunnah-sunnah. حَتَّى أُحِبَّهُ. Sampai akhirnya aku mencintai dia. Itu sholat. Kemudian setelah bicara sholat, zikir. Zikir ini amalan yang paling ringan.

Subhanallah ya. Zikir ini ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada zikir yang bebas, bebas waktunya, bebas jumlahnya, bebas bacaannya. Tapi ada zikir yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan kondisi, dengan jumlah, dan dengan lafal yang dibaca. Ada yang seperti itu. Di 10 awal Dzulhijjah ini, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Surat Al-Hajj ayat 28.

0: supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.
1: Barakallahu fiikum. Subhanallah. Disebutkan oleh para mufassirin bahwa ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui yang ditentukan itu ayyamul asyar, 10 awal Dzulhijjah ini. Dan kalau kita lihat bicara zikir ini jemaah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Mu'ad bin Anas meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi a'zamu ajr?" Jihad yang seperti apa yang paling banyak pahalanya, paling besar pahala? Qala aktsaruhum lillahi dzikr. Yang paling banyak zikirnya buat Allah. Yang paling banyak tuh orang mengingat Allah. Qala fa ayyus shaimina a'zamu ajran? Orang puasa seperti apa yang paling besar pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikr. Yang paling banyak zikirnya. Kemudian disebutkan sholat. Orang sholat seperti apa yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya. Zakat juga seperti itu. Haji, jemaah haji seperti apa yang paling banyak pahalanya. Sedekah juga kayak gitu. Dalam setiap pertanyaan itu, jawaban Nabi satu. Aktsaruhum lillahi dzikron. Yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak mengingat Allah, itu yang paling besar pahala. Oleh karena itu kalau kita ngelihat ya, orang yang berzikir ini subhanallah, borong semua pahala. Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar yang menyimak hadis itu, Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Ya Aba Hafs, dhahaba dzakiruna bikulli khair." Orang yang mengingat Allah ini borong semua pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Maka perbanyak zikir. Jemaah haji itu di mana-mana disuruh berzikir. Kalau saya dari Arafah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wa dzkuruhu kama hada. Disuruh berzikir dari Arafah berzikir. Kemudian selesai ibadah hajinya, pelaksanaan manasiknya sudah selesai. Apa yang dilakukan jemaah haji? Duduk-duduk santai, ngapa-ngapain? Allah mengatakan, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kalau selesai manasik haji kalian, ingat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Yang banyak engkau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu mengingat orang tua kalian, nenek moyang kalian, atau lebih dahulu. Jadi zikir mutlak, kita perbanyak zikir. Ada zikir khusus di 10 awal Dzulhijjah ini, yaitu takbir. Yang mungkin lebih dikenal takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Witir jumlahnya atau genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabbu ilaihi al'amalu fihinna min hadhihi al'ayyami al'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai oleh Allah beramal soleh di dalamnya daripada 10 hari awal Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyak di hari-hari itu at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Perbanyak membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab ya, yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang baru saja kita bacakan tuh hadis riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab. Bagaimana sikap dia dapat hadis itu? Dia bersama Abu Hurairah di awal Dzulhijjah ini biasanya berangkat ke pasar, bertakbir dia. Bukan takbir keliling ya, tapi dia mengingatkan orang-orang supaya orang ikut bertakbir. Dan akhirnya orang-orang yang mendengar takbirnya Abdullah bin Umar, mendengar takbirnya Abu Hurairah, mereka pada bertakbir. Ini dari awal Dzulhijjah. Berapa jumlahnya bebas, gak ada ketentuan. Dibaca kapan? Selesai sholat wajib, selesai sholat sunnah, ketika di pasar, ketika kita di rumah kita, di ranjang kita, terus bertakbir. Ingat, gak ada hari yang lebih mulia daripada hari-hari. Berkaitan dengan takbir yang selesai sholat, kadangkala kita mendapatin orang selesai sholat fardu itu membaca takbir. Memang ada beberapa athar dari para sahabat ya, takbir selesai sholat itu mulai hari Arafah. Mulai tanggal 9 sampai akhir ayyamut tasyrik. Kemudian berkurban. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Hajj ayat 34. Di surat Al-Hajj ayat 34. Nah, tafadhal.

0: khairil mukhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
1: Barakallahu fikum. Nih, ingat, yang ingin berkurban, jangan berkurban untuk Nyai Roro Kidul. Jangan berkorban untuk lautan. Masih ada tradisi-tradisi di negeri kita yang dianggap kearifan lokal, tapi ternyata tidak sejalan dengan syariat. Yang mau berkorban sekarang nih, insya Allah masuk 10 awal Dzulhijjah, persiapkan diri, tanggal 10, 11, 12, itu waktunya nyembelih. Dan kita lihat syariat Islam, semuanya itu gak ada yang kemudian kepalanya ditaruh di pojokan rumah, kepalanya dilarungkan ke laut, gak ada, dimakan. Allah jadikan setiap umat ada syariat kurban. Karena kau menyebut nama Allah, mencari keselamatan itu dari Allah. Allah yang menciptakan. Maka Allah katakan, fa'ilahukum ilahu wa'ad walahu asli. Serahkan diri kalian kepada Allah. Jadi ini masa untuk mencari keselamatan. Yang mungkin melihat hasil lautnya kurang, hasil buminya kurang, ini itu berkorban. Buktikan kalau kau cinta sama Allah Azza wa Jalla. Berkorban untuk Allah, dipotong, disembelih, dimakan. Disimpan sebagian enggak masalah. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna a'tainakal kautsar fa shalli li rabbika wanhar." Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Maka salatlah dan berkorbanlah untuk Rabb. Sebagai bentuk syukur itu kita berkorban. Hibati fillah, insyaallah kambing kita gak lebih mahal dari handphone kita. Kambing yang kita kurbankan mungkin tidak lebih mahal daripada motor kita. Yang punya mobil, kayaknya mobilmu itu lebih mahal dari harga seekor sapi. Tapi berapa sih? Dapat 12 juta sapi. Dapat 14 juta sapi. Mobilmu berapa? 100 juta. 150 juta. Maka hendaklah kita berkorban sebagai bukti cinta. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan siapa? Putranya. Untuk membuktikan cinta. Maka buktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengorbankan yang kita cintai. Ahibati fillah. Dan kalau beli hewan kurban, beli yang terbaik. Yang terindah. Sekali lagi, ini berkurban, bukan sodakoh. Kalau sodakoh itu, ya kita bisa beli daging, kita kasih ke masyarakat, beli beras, kita bagikan ke masyarakat, ini hari Jumat, nasi bungkus, bagi-bagi. Tapi ini memang mengucurkan darah untuk Allah. Cari yang terbaik, cari yang termahal, yang terindah. Dan Allah tidak menerima darah dan daging. Yang diterima adalah ketakwaan. Lalu amalan apa aja? Kalau masuk awal Dzulhijjah, yang mungkin malam ini kalau memang hilal Dzulhijjah kelihatan, jangan lupa baca doa masuk yang melihat. Membaca doa, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemudian yang niat kurban, dia menahan diri, tidak potong kuku. Yang mau potong kuku nih sebelum matahari terbenam. Wallahualam, kita gak tahu, bisa jadi besok masih tanggal 30 ya. Tapi pokoknya sebelum masuk awal Dzulhijjah, potong kuku, rambutnya dipotong. Terus dijaga diri. Sampai kapan? Sampai nyembelih kurbannya. Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau selesai potong kurbannya baru dia cukur. Kita yang gak berangkat haji masih merasakan beberapa amalan jemaah haji di sini. Salah satunya tadi kita berkorban dan kita nahan diri. Kenapa gak potong kukunya? Nanti kalau sudah potong kurban. Jadi ada larangan-larangan yang kita jagain sampai kita berkorban. Kemudian amalan lainnya membaca Al-Qur'anul Karim, mengkaji Al-Qur'an, beristighfar, berbakti kepada orang tua, silaturahim, ya, menebarkan salam, berbagi makanan, memperbaiki orang-orang yang bertikai, amar ma'ruf nahi mungkar, memuliakan tamu, berbuat baik sama tetangga. Kalau ada sesuatu yang ganggu di jalan, kita lebih semangat lagi gimana? Bersih-bersih, ya. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Membesuk yang sakit. Mengantarkan jenazah. Mensolatin jenazah. Tapi di masa pandemi, ingat, hindarin kerumunan. Barakallahu fikum, jadi tidak ada pengecualian. Amal apa yang kita lakukan? Semua amal soleh yang mampu kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf atas keterlambatan memulai kajian tadi, ya. Anda kembalikan ke moderator. Fadhlu Ustaz, jazakumullah khair.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.

hindari rasa resah, gelisah, bagaimana nanti Islam, terutama kepada anda-anda yang hobi untuk melihat makar-makar orang-orang kufar, sehingga timbul kekhawatiran bagaimana Islam nanti, bagaimana Islam nanti, bagaimana Islam nanti. Saudaraku, Allah yang menjaganya. Apa yang anda khawatirkan? Apa yang anda perlu terlalu cemaskan? Agama ini akan tegak terus di permukaan bumi. Agama Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya tercinta dan Rasul ajarkan kepada umat akan ada selalu pembela-pembelanya sampai hari kiamat. Kalau dikembalikan penjagaan agama Allah kepada manusianya, kepada umatnya, sudah lama hilang agama Rasulullah SAW ini. Karena begitu dahsyatnya orang-orang kufar menghajar agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan aneka ragam cara. Maka kalau kita ingin mengkhawatirkan, yang kita khawatirkan itu anak kita, diri kita, keluarga kita. Itu yang kita khawatirkan. Naam, Allah akan menjaga agamanya, akan tapi apakah saya akan bergabung dengan agama yang hak itu? Apakah anak saya akan mengikuti agama yang hak itu? Apakah orang-orang yang saya cintai akan berada pada agama yang hak itu? Itu yang akan kita khawatirkan.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kisah Musri, kisah penggugah jiwa. 9 Ramadan, Asad bin Furat memimpin pembebasan Sisilia. Asad bin Furat bin Sinan adalah tokoh dalam keberanian dan kepahlawanan. Ia belajar Islam dari dua tokoh besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Khalifah dinasti Aghlabiyah, Ziyadatullah, menunjuknya sebagai gubernur Afrika Utara. Menjabat gubernur memudahkan Asad untuk menyebarkan madhab Maliki di benua hitam itu. Kemudian Asad mulai mempersiapkan pasukan menuju Sisilia, Italia. Ia berangkat dengan 10.000 pasukan, terdiri dari 1.000 pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Saat tiba di Sousse, kota di Tunisia, tokoh-tokoh agama memberinya dukungan. Ringkikan kuda menggema di kota, genderang-genderang ditabuh, meriam-meriam berdentum. Melepas kepergian Asad bin Furat dan pasukannya menuju benua biru. Asad bin Furat berpidato, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Para jamaah, apa yang kalian lihat tidak akan bisa digapai kecuali dengan pena-pena. Bersungguh-sungguhlah kalian, tekunlah dalam membukukan ilmu. Dengan ilmu, gapailah kemuliaan." Tarikh Al-Qudha Al-Andalus oleh Al-Bahani. Pada tahun 212 Hijriah, Asad bin Furat menyeberangi laut. Ia menepi di kota Fa'ras di Sisilia, bertemulah dua pasukan. Umat Islam memberikan perlawanan sengit pada musuh mereka, tunggangan-tunggangan dipicu maju. Orang-orang beriman berperang tanpa gentar, membuat gentar pasukan Romawi di Sisilia. Sampai akhirnya, kaum muslimin berhasil mengepung benteng Romawi di Sisilia. Namun sayang, sebelum pengepungan usai, Asad bin Furat wafat. Mengetahui kabar wafatnya Asad bin Furat, moral pasukan Romawi naik. Mereka memaksa kaum muslimin mengeluarkan segala keberanian menghadapi mereka. Sampai akhirnya, Sisilia berhasil ditaklukkan. Mendengar kabar kemenangan umat Islam di Sisilia, Ziyadatullah segera menginformasi keberhasilan pembebasan kota itu. Ia mengirim surat kepada Khalifah Al-Ma'mun tentang kabar gembira ini. Melalui usaha Asad bin Furat, Sisilia berhasil jatuh. Keberhasilan itu terjadi pada 9 Ramadan 212 Hijriah. Adz-Dzahabi mengatakan, bersamaan dengan keluasan ilmu yang dimilikinya, Asad bin Furat rahimahullah juga merupakan seorang penunggang kuda yang handal, pahlawan yang berani dan terdepan. Dengan gagah berani, ia menyerang Sisilia yang dijaga 150.000 pasukan. Salah seorang mengatakan, "Aku melihat singa yang memimpin pasukan yang membaca surat Yasin." Kemudian ia memimpin pasukan dan berhasil memporak-porandakan musuh. Kulihat darah mengalir di lengannya. Ia mengalami sakit berat saat mengepung Sirakus.
2: Siar A'lam An-Nubala.
1: Luar biasa. Dahulu kaum muslimin menggabungkan pahala jihad dan puasa di bulan Ramadan. Membaca sejarah umat Islam, kita semakin sadar mengapa dahulu Islam jaya dan sekarang Islam lemah. Dalam keadaan aman, berkecukupan, dan tidak bekerja berat pun banyak umat Islam hari ini yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Wallahul musta'an. Demikian, wallahu a'lam.

0: Ustaz, saya mendengar ada takdir yang bisa dirubah. Mohon penjelasannya. Ya, takdir dibagi empat. Ini lu baru udah jam 11:10 ini. Kacau kita nih. Takdir dalam lauh mahfuz, ini enggak bisa berubah. Takdir dalam catatan malaikat ketika dalam rahim kita, dalam rahim ibu. Ya, ketika bayi berusia 120 hari, Allah kirimkan malaikat menulis rezeki kita, ajal kita, amalan kita, celaka masuk neraka atau surga. Ini takdir bisa berubah. Dan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, catatan takdir per tahun ketika malam Lailatul Qadar, ini bisa berubah. Allah suruh malaikat rubah, gantikan, bisa. Yang keempat, takdir harian al-yaumi. Tiap hari kita punya takdir sendiri yang Allah telah atur. Kata Allah, kullu yawmin huwa fi syan. Tiap hari Allah punya satu keadaan, mengangkat si bulan, menjatuhkan si bulan, memuliakan si bulan, menghinakan si bulan. Yang tiga ini bisa berubah dengan perintah Allah. Kata Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Wa indahu ilmul kitab. Di sisi Allah ada ilmu kitab. Kata para ulama, ilmu kitab ini tak pernah berubah. Yang lain tiga-tiganya bisa berubah. Di antara yang merubah takdir, doa. Kata Nabi, la yuraddul qadaru illa doa. Tak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maksudnya takdir yang tiga ini. Mohon maaf begitu cepat Ustaz sampaikan karena waktu jua. La haula wala quwwata illa billah.
1: Sekitar tahun 2008, beliau yang berprofesi supir angkot ini diberikan ujian sakit epilepsi. Awalnya kejang-kejang, lalu mendadak hilang kesadaran 2 jam sekali ketika membawa angkotnya. Qadarullah, kecelakaan pun beberapa kali dialaminya. Bukannya membawa nafkah ke rumah, hasil perjuangannya nyaris habis untuk mengganti rugi angkot yang diawakinya. Istrinya membujuk beliau untuk meninggalkan pekerjaannya demi ikhtiar menghindari lebih banyak kecelakaan yang juga membahayakan orang lain. Ikhtiar pengobatan pun dilakukan, mulai dari totok syaraf, herbal, hingga hampir-hampir terjerumus dalam kesyirikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Alhamdulillah, sang istri tersadar adanya jebakan syirik. Beliau langsung istighfar dan bertobat. Ya Allah, ampunilah kami, harap mereka. Istrinya dengan setia terus menemani beliau setiap saat untuk menjaga jika sewaktu-waktu epilepsinya kambuh. Kala hati dan fisik merasa begitu lelah, saat tak ada tanda-tanda kesembuhan dirasa, sang istri tersadar kembali. Kenapa pas dicek hasilnya normal, tapi suamiku tidak kunjung sembuh? Pasti ada yang salah dengan kami. Kami merasa telah melampaui batas sampai lupa bertawakal kepada Allah. Kita terlalu berharap pada makhluk. Kita terlalu menyandarkan asa pada akal. Penyakit itu kan yang menakdirkan Allah. Pasti Allah yang menyembuhkan. Maka pasangan itu banting setir, terus berikhtiar mencari kesembuhan dan terus menguatkan tawakal kepada Allah. Banyak-banyak memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Lalu memohon kesembuhan jasmani sang suami. Alhamdulillah, setelah sepekan, sebulan, 3 bulan, setahun, perlahan beliau sembuh total. Allahu Akbar. Kesembuhan suaminya mengundang heran kerabat hingga bertanya kepada mereka, pengobatan apa yang diambil sampai sembuh total dari epilepsi? Sang istri menjawab, obat utamanya adalah yakin kepada Allah, karena Allah yang Maha Penyembuh.

Tiga keutamaan bersedekah secara rahasia. Pertama, bersedekah secara rahasia akan menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, bersedekah secara rahasia akan memadamkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi." Sedekah dengan rahasia bisa memadamkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketiga, orang yang ikhlas bersedekah secara rahasia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan arasy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Nya semata. Di antaranya adalah, "Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh." Seseorang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan bersedekah secara rahasia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: 가 안 돼. 안 돼.
1: Amalan yang mesti kita lakukan yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah amalan yang berkaitan dengan sholat. Amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat. Di dalam amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat itu ada amalan-amalan yang dilakukan sebelum sholat. Ya. Yang pertama, amalan yang dilakukan sebelum sholat itu adalah wudu, berwudu. Perlu saudara-saudariku pahami, wudu adalah toharah wa tanqiyah lil badan, sebagai pembersih badan. Toharah wa tanqiyah lil badan, sebagai pembersih badan. Begitu pula wudu itu sebagai pembersih kepada jiwa kita. Dari apa? Dari dosa, dari dosa, karena kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Berarti wudu ini sangat bermanfaat bagi pelakunya di dunia, ya, akan membersihkan dosa dan juga akan bermanfaat nanti kelak di akhirat. Berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai padanya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab At-Taharah dan juga Imam At-Tirmidzi. Idza tawaddu'a al-'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi, pasti akan keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dipandang oleh matanya. Kita tidak lepas dari berbuat maksiat yang dilakukan oleh mata kita. Nah, dengan sebab wudu, maka kesalahan yang kita lakukan dengan sebab dua mata kita akan keluar. Ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i, bersama akhir atau tetesan akhir ketika kita membasuh wajah kita. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila dia mencuci dua tangannya, kharaja min yadayhi, akan keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama air yang dipakai untuk mencuci, tetesan terakhir yang dipakai untuk mencuci dua tangan. Fa idza ghassala rizlaihi kharajat kullu khathiatin, dan apabila dia mencuci dua kakinya, kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya akan keluar bersama tetesan air, sehingga dia dalam keadaan bersih dari dosa. Di dalam hadis yang lain, bahwasanya wudu itu bermanfaat, berarti ya, sebagai pembersih kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Utsman bin Affan, man tawaddoa hakadha, barang siapa berwudu seperti ini, setelah Utsman bin Affan mencontohkan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafara lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Jadi ya ikhwani, wudu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Dalam setiap hari berapa kali kita berwudu, berarti kita telah membersihkan diri kita dari dosa. Begitu pula wudu, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan syarat sahnya sholat. Karena sholat tidak akan sah kecuali dengan berwudu atau dengan tayamun ketika tidak mendapatkan air, ketika tidak mendapatkan air, atau yang sakit yang tidak bisa menggunakan air, bisa diganti dengan tayamum. Dan dengan sebab wudu, sebagaimana yang antum ketahui, bahwasanya wudu itu menjadi perhiasan bagi kita sebagai seorang mukmin dan mukminah pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat menjadi perhiasan wudu itu. Kita akan bercahaya nanti pada hari kiamat disebabkan dengan wudu. Inna ummati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yad'una yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu akan dipanggil dalam keadaan bercahaya. Ya, min asaril wudu, karena sebab wudu, bekas wudu yang dilakukan di dunia. Itu pertama, ya, perbuatan yang dilakukan sebelum sholat. Kemudian yang kedua, yang mesti atau perbuatan yang kita lakukan sebelum sholat adalah bersiwak. Bersiwak. Siwak ini merupakan sunnah fitrah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada para sahabatnya secara khusus ketika mau melaksanakan sholat untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Tapi sunnahnya dengan siwak, tapi tidak apa-apa juga dengan Pepsodent. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku atau manusia, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Kenapa demikian, ya ikhwani? Karena ketika seorang muslim bermudajat bersama Rabbnya dalam keadaan mulutnya bersih, harum, sehingga dengan sebab bau mulutnya harum, jadi malaikat tidak terganggu, gitu, teman yang di sebelah juga tidak terganggu dari bau yang tidak sedap, gitu kan? Ya, bagi sebagian orang yang sholat terganggu, atau malaikat itu, ya ikhwani, terganggu, sebagaimana terganggunya manusia dengan sebab bau mulut. Ya. Dan perlu ikhwa ketahui bahwasanya pahala siwak, bersiwak itu sangat besar sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwak mutahharatun lil fami mardhatun lirabbi. Jadi bersiwak itu bisa membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah. Maka alangkah bahagianya bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Alangkah bahagianya bagi orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin diridhoi oleh Allah, bersiwak. Ya. Dan sekarang siwak itu insya Allah walaupun banyaknya di Saudi, udah mulai banyak di Indonesia juga. Jadi itu yang berkenaan dengan kaitannya sebelum sholat. Jadi amalan yang akan bermanfaat bagi pelakunya itu wudu, ya, sebelum melakukan sholat itu, dan bersiwak.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi para hambanya yang berdoa meminta kepadanya bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat ke-186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Dan apabila para hamba-Ku bertanya kepada dirimu tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku menjawab permintaan-permintaan para hamba apabila mereka berdoa kepada diriku. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin apabila kita meminta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Begitu pula di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab doa-doa kalian." Maka ini pun adalah perintah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjamin akan menjawabnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
1: innakum lafi qawlin mukhtalif.
0: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: Yu'faku anhu man ufik.
0: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
1: Qutilal qarrasun alladhina hum fi ghamratin sahun.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yaumuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yaumahum.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut."
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, Lut.
1: What?

0: Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.
1: Wa fi Musa idh arsalnahu ila Fir'aun bisultanin mubin.
0: Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim.
0: Dan juga pada kisah kaum 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: Wa fi Thamud id qila lahum tamatta'u hatta hin.
0: Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: Fa'atau 'an amri rabbihim fa'akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
0: Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh, sungguh mereka adalah kaum yang fasik.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa zikir pagi.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini, edisi Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Dunia Penuh Tipuan. Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat umur dan aneka ragam nikmat di dalam umur yang Allah berikan, dan semua itu yang Allah inginkan adalah agar kita memanfaatkan nikmat umur yang Allah berikan ini untuk melakukan hal-hal yang dia adalah ibadah. Karena tugas kita yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita dalam kehidupan ini adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah tugas utama kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Jelas dan tegas di sini Allah menyebutkan apa maksud Allah menciptakan jin dan manusia, yang di dalamnya terkandung apa yang menjadi tugas manusia di dalam hidup, apa yang menjadi tugas kita di dalam hidup. Karena itulah maksud Allah menciptakan. Nas yang tegas Allah katakan, illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Di zaman kita sekarang, terlalu banyak orang yang kalau sudah mendengar kalimat ibadah, yang terbayang itu bagi mereka adalah masjid dan aktivitasnya. Itu yang terbayang langsung. Otomatis kalau sudah bicara ibadah, yang terbayang masjid dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Sholat, pengajian, baca Quran, i'tikaf, wallahu alam. Mungkin ini penyebab dari masjid sering disebut sebagai rumah ibadah. Masjid sering disebut sebagai rumah ibadah. Ini rumah ibadah, ini rumah ibadah, ini rumah ibadah. Akhirnya kalimat ibadah identik dengan rumah ibadah yang dia adalah masjid. Tahukah kita bahwa ibadah itu bisa kita lakukan di dalam toilet? Tahukah kita bahwa ibadah itu kita bisa lakukan di tengah pasar? Tahukah kita bahwa ibadah itu bisa kita lakukan ketika memasang sendal, memasang sepatu, membuka sepatu, memasang baju, membuka baju? Maka tidak ada hubungannya dengan masjid. Khusus. Hidup kita semuanya bisa dilakukan ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar i'tikaf, bukan hanya sekedar pengajian, walaupun itu adalah rangkaian di antara rangkaian-rangkaian ibadah yang ada, namun itu terlalu sedikit untuk mewakili kalimat ibadah yang ada dalam agama Allah, yang ada dalam maksud penciptaan manusia. Karena ibadah yang dia adalah maksud penciptaan manusia adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah salimat sebuah kata yang mencakup seluruh yang diridhoi Allah dan seluruh yang dicintai Allah, baik perkataan ataupun perbuatan. Baik yang tampak oleh manusia, bisa dilihat oleh mata manusia, atau yang tak terlihat letaknya di dalam dada, batin. Asal dia adalah sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah. Senyum adalah ibadah. Asal senyum untuk sesuatu yang diridhoi Allah, memberikan rasa bahagia kepada orang lain adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Mencari nafkah yang halal adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Menjadi karyawan yang jujur adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Memakai sendal dengan tangan, dengan kaki kanan, hal yang diridhoi Allah. Mencopot sendal lebih dahulu dengan melalui kaki kiri yang dulu dicopotkan, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho Allah, dia adalah ibadah. Memakai sendal dua-duanya sekaligus, tidak setengah-setengah, satu pakai satu tidak, adalah ridho, ibadah yang diridhoi oleh Allah, yang diatur oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan kaki kiri masuk toilet adalah ibadah yang diridhoi dan dicintai Allah. Mendahulukan kaki kanan di saat keluar dari toilet, mendahulukan kaki kanan di saat masuk masjid, mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid, semua itu hal yang kecil yang bisa dilakukan di aneka ragam tempat yang tidak tergantung kepada masjid. Maka akhirnya ketika manusia keluar dari masjid, tak lagi ibadah, karena rumah ibadah adalah masjid. Dan akhirnya menjadi identik dengan masjid. Akhirnya kalau sudah di pasar, bukan tempat ibadah. Akhirnya kalau ada orang yang ngajak amar ma'ruf nahi mungkar di pasar, hai kamu di pasar, kalau mau begini di masjid. Maka ana termasuk di antara yang tidak setuju untuk selalu mengulang-ulang atau menyebut rumah masjid adalah rumah ibadah. Karena takutnya ibadah diidentikan hanya di masjid. Dan ini sudah terjadi. Dan ibadah yang tertinggi, ibadah yang paling hebat adalah asyhadu an la ilaha illallah. Seorang yang bersaksi dengan persaksian yang hak, dan persaksian yang hak adalah persaksian orang yang berilmu, dan persaksian orang yang tahu apa yang dia persaksikan dan jujur di dalam apa yang dia persaksikan, dan terikat dengan seluruh konsekuensi daripada persaksian itu, dan persaksian bahwasanya tiada ilah kecuali Allah saja satu-satunya adalah ibadah tertinggi dari seluruh ibadah yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala agar kemudian dengannya kita beribadah di permukaan bumi. Mengesakan Allah, menjadikan Allah esa, itulah dia la ilaha illallah, tuntutan daripada kul huwallahu ahad. Ahad dalam hati, ahad dalam ucapan, ahad dalam amalan. Dan seluruh ibadah yang lain selain daripada la ilaha illallah dan seluruh konsekuensinya akan bergantung kepada la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallahnya ada, ibadah itu diterima di sisi Allah. Kalau ibadahnya tidak, la ilaha illallahnya tadi, tauhidnya tidak ada, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah. Karena sholat butuh tauhid. La ilaha illallah kita harus ada. Puasa juga demikian, haji juga demikian. Hal-hal lain daripada ketaatan, infak dan sedekah juga demikian. Tak ada gunanya ibadah puluhan tahun sekiranya seorang wafat tanpa dia rusak dengan dia tidak menjadikan Allah ahad. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum, akan beruntung. Ciri-ciri orang-orang yang terhindar dari kerugian sebagaimana yang kita semua hafal di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia merugi. Illa Allah kecualikan. Ini orang-orang yang punya sifat ini terhindar dari kerugian. Terhindar dari rugi artinya beruntung. Illal ladzina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga duduknya kita di majlis ini saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr adalah hal yang akan menyelamatkan kita nanti di sisi Allah, di saat kita dihisab oleh Allah, di saat kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah, di saat pembagian catatan kitab kita di amil mahsyar kelak, kita selamat daripada kerugian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang dimintakan untuk ana bicarakan adalah dunia penuh dengan tipuan. Itu ya. Dunia penuh dengan tipuan. Dunia banyak tipuan di dalamnya. Yang mengatakan itu Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan bahwa dunia ini di dalamnya banyak sekali tipuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Di dalam surat Luqman, di akhir-akhir surat Luqman, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman,

dan jangan sampai kalian ditipu oleh si tukang tipu, yaitu syaitan. Namun ayat Allah dahului dengan ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan untuk kalian semua yang kalian butuhkan untuk hidup. Wallahi, saya dan kita semua ini kita telah Allah hidupkan dan Allah telah lengkapkan untuk kita seluruh kebutuhan hidup. Dengan dalil dan bukti, kita sudah hidup puluhan tahun. Bagi yang sudah 20 sekian tahun, 30 tahun sekian tahun, 40, 50, 60, 70, sudah puluhan tahun kita hidup. Berarti selama puluhan tahun itu kebutuhan kita di dalam hidup telah dipenuhi Allah. Buktinya puluhan tahun hidup, berarti seluruh sarana yang kita butuhkan untuk hidup lengkap. Kalau tidak, kita sudah wafat. Kalau tidak, kita sudah mati. Waqshaw yawman la yadzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan takutlah kalian kepada hari di mana seorang ayah tak mampu berbuat apa-apa, tak mampu memberikan apapun, memberikan bantuan apapun kepada anaknya. Demikian sebaliknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, seorang anak tidak akan mampu berbuat apa-apa, tidak akan mampu memberikan manfaat apa-apa, tidak akan mampu memberikan pertolongan apa-apa kepada ayahnya. Ini ciri hari kiamat. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak, bahwa kiamat akan datang, hari mahsyar akan tiba, hari akhirat itu pasti, dan ketika itu terjadi, inilah ciri khas hari kiamat yang sangat berbeda dengan dunia, di mana dunia manusia saling bisa memberikan manfaat, manusia saling bisa memberikan pertolongan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk tolong menolong di atas hal yang haram, dan Allah menyuruh kita bertolong hanya tolong menolong dalam hal yang diridhoi dan cintai Allah. Namun di akhirat tolong menolong itu tidak ada. Ayah tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada anaknya, anak tak bisa memberikan pertolongan apapun kepada ayahnya. Tidak sama dengan dunia. Dunia, seorang ayah pasti berjibaku untuk kebaikan anaknya, kemaslahatan anaknya. Demikian juga anak itu, terutama ketika ayahnya telah membutuhkannya, dia akan berjibaku untuk orang tuanya. Dia akan berbuat hal yang luar biasa untuk masing-masing, ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah. Dan itu tidak ada di akhirat. Ciri khas akhirat, urusan masing-masing. Ayah punya urusan masing-masing, anak punya urusan masing-masing. Semua manusia tak ada yang bisa saling memberikan manfaat. Ini sifat akhirat. Kalau ada yang mengatakan kepada kita, Ustaz, bukankah di akhirat ada syafaat? Dan syafaat itu beraneka ragam, syafaat para nabi dan para rasul, syafaat malaikat, syafaat, ya, kita tidak ingkari itu. Akan tapi syafaat itu pun dari Allah izinnya turun. Bukan kita mau memberi, lalu kita bisa memberi. Seorang nabi ingin memberikan syafaat di akhirat, gak bisa asal pilih siapa yang akan ia berikan, itu nabi. Apalagi selain nabi. Dan ayat ini kita hafal di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat kursi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang mampu memberikan syafaat di sisinya nanti? Illa bi'izni. Kecuali dengan izinnya. Tanpa izinnya, kembali kepada hukum asal akhirat. Tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tak bisa menolong apa-apa. Tak bisa memberikan apapun yang ingin Anda berikan kepada orang lain untuk kebaikan. Hukum asal akhirat adalah itu. Kalau Allah izinkan engkau memberi, baru bisa memberi. Kalau Allah izinkan Anda memberikan manfaat kepada seseorang, maka Anda akan bisa memberikan manfaat. Tunggu izin dulu Allah, dari Allah izin seseorang memberi, termasuk para nabi dan para rasul.

0: Inilah makna firman Allah di dalam Al-Quran ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kullillahi syafa'atu jami'an, katakanlah bahwa seluruh syafa'at semuanya milik Allah. Kan milik Rasul ada, kita tidak ingkari. Kan milik orang yang wafat di medan jihad, mujahid, dapatkan pahala syahid. Nabi mengatakan akan memberikan syafaat 70 orang daripada keluarganya. Kita tidak ingkari. Bukankah syafaat seorang anak yang hafal Al-Quran ada, anak soleh ada, dan anak yang wafat sebelum balik dan orang tuanya sabar akan memberikan syafaat supaya, itu tidak kita ingkari. Namun semua itu kembalinya kepada izin Allah. Tidak kembalinya kepada orang yang akan memberikan syafaat lalu dia pilih siapa orang yang akan ia beri. Tidak. Katakanlah seorang ayah bisa memberikan manfaat syafaat di akhirat dengan izin Allah, Allah pun yang mencarikan untuknya siapa yang akan dia beri syafaat. Kalau Allah tidak berikan kepada anaknya, maka anaknya tidak ada manfaat dapat syafaat dari ayahnya. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah langsung. Ya Fatimah, wahai Fatimah, salini mimma lima syi'ti. Kalau engkau minta hartaku sekarang ini, minta kepada aku di dunia ini sekarang ini, hartaku di dunia ini sekarang ini. Fa inni la ughni 'anki min Allahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu di sisi Allah. Tak bisa memberikan. Rasul. Tak ada manusia yang punya syafaat lebih hebat daripada syafaat Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Lihat apa yang Rasul katakan kepada anaknya, putrinya. Sehingga tidak ada manusia yang lebih dekat kepada beliau lebih daripada putrinya. Beliau mengatakan, di dunia ini engkau minta harta, minta wahai Fatimah. Di akhirat, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberi. Maksudnya apa? Memberi semauku, seperti yang di dunia sekarang. Memberi asal aku ingin memberi. Gak bisa. Semuanya butuh dua poin. Allah izinkan memberi, dan Allah pilih siapa yang akan menerima. Inilah makna syafaat semuanya di akhirat milik Allah. Siapapun yang memberi, Allah harus melalui izin Allah untuk memberi. Siapapun yang akan menerima, Allah yang menentukan siapa yang akan terima. Bukan serta-merta seperti keadaan kita di dunia. Inilah dia ciri khas akhirat, di antara ciri khas akhirat. Wakhshaw yawman la yadzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar-benar, sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hak tidak ada, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ragu akan adanya hari berbangkit cukup untuk membuat orang keluar dari agama Islam. Ragu, iya atau enggak, 50-50. Tah iya, tah tidak. Kalau iya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya bagaimana lagi? Ini mulai ada sekarang orang Islam seperti itu. Karena terlalu banyak dengar ini, dengar itu, dengar ini, dengar itu. Terlalu banyak dengar podcast ini, podcast ini, podcast itu. Dengarkan orang-orang orientalis berbicara, dengarkan orang-orang ateis berbicara, dengarkan orang-orang kufar yang bukan muslim berbicara. Kalau ataupun muslim-muslim yang sudah sibuk dengan dunianya, tak tahu agamanya, mulai dia mulai ragu, benar atau tidak, benar atau tidak. Ya kalau Islam yang benar kita masuk surga, kalau yang lain yang benar kita ke neraka. Tidak boleh ragu. Kebenaran yang ada di dalam Al-Quran tak boleh ada keraguan di dalamnya. Karena kitab ini, la raiba fihi, dia adalah haqqul yakin, kebenaran yang benar-benar absolut. Semua yang menyelisihi ini adalah batil. Semua yang sesuai dengan ini adalah hak. Karena ini datang dari Allah. Ala kulli hal, kita lanjutkan. Lalu Allah katakan di akhir hayat, ketika Allah telah menyatakan akhirat itu pasti akan tiba, Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia menipu kalian, kehidupan dunia menipu kalian. Menunjukkan bahwa dunia banyak tipuannya. Dunia banyak menipu manusia. Banyak manusia yang ditipu oleh dunia, yang ketika hidup di dunia ditipu oleh dunia. Kata orang, Allahu a'lam, kata orang. Kata mereka ini hasil data statistik dunia. Tapi kata orang, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kita hanya menukilkan kata orang, karena kita pun tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan orang itu benar atau salah. Tapi karena orang itu mengatakan, kita nukilkan. Ya atau tidaknya, tidak tahu kita kebenarannya. Oleh karena itu jangan anggap ini kebenaran. Kata mereka, penduduk bumi 5 miliar, 3,5-nya tidak muslim. Kata mereka. Kata mereka seperti itu. Entah iya, entah tidak. Mata uak. Karena informasi itu datang dari siapa? Siapa yang melakukan data statistik itu? Siapa yang menghitung angka jumlah manusia di permukaan bumi? Dan ketika kabar itu banyak datang dari orang yang kita tidak tahu, Allah berfirman, fatabayyanu. Tabayyun. Ketika kita tidak bisa mentabayun, posisinya adalah 50-50, entah iya entah tidak. Ini sudah jelas ini. Kalau benar apa yang mereka katakan, katakanlah benar apa yang mereka katakan, 3,5 miliar dari sekarang yang hidup, neraka sudah. Tak ada keraguan di dalamnya. Kalau wafat di atas selain Islam itu. Tak boleh ragu. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal amin. Yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, Allah tak akan terima dari dia. Nas tegas Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat pasti akan menjadi orang yang merugi. Kita bicara manusia yang hidup sekarang aja, kata mereka yang 5 miliar itu 3,5-nya sudah masuk dalam tipuan dunia. Dan semua itu walaupun aneka ragam kesalahan yang mereka terjadi, namun mereka kompak dalam satu tipuan iblis kepada mereka. Mereka sudah iblis arahkan kepada ilah yang batil. Di dalam kehidupan dunia ini, mereka sudah dijebak oleh iblis dan bala tentaranya untuk sebuah kesalahan yang sangat teramat fatal, Tuhan mereka palsu. Tuhan mereka apa? Palsu. Bukan Tuhan yang hak, bukan ilah yang hak. Yang menjadikan Nabi sebagai Tuhan, yang menjadikan orang soleh sebagai Tuhan, kuburan wali sebagai Tuhan, yang menjadikan api sebagai Tuhan, yang menjadikan sapi sebagai Tuhan, yang menjadikan matahari sebagai Tuhan, yang menjadikan aneka ragam berhala, aneka ragam patung sebagai Tuhan, yang mereka kemudian minta ini, minta itu, jin sebagai Tuhan, dan yang lainnya. Masuk di dalam tipuan dunia, tertipu, salah, dan itu kesalahan paling fatal. Seorang makhluk tidak tahu siapa yang sebenarnya menciptakan dia. Siapa yang telah memberi dia hidup? Siapa yang telah memberikan kepadanya kehidupan? Siapa yang telah memberikan kepadanya nikmat? Siapa? Mereka enggak tahu. Dan Allah turunkan Al-Quran untuk menerangkan segala-galanya kepada kita, untuk kita sampai kepada ilmu yang hak, bahwa dia adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah mengutus Nabi kita tercinta. Tinggal 1,5 miliarnya. 1,5 miliarnya pun, walaupun beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quran, beriman, juga tertipu. Banyak tertipu dengan kehidupan dunia. Akhirnya melakukan dosa-dosa. Sebahagian mereka melakukan dosa syirik. Sebagian mereka melakukan dosa-dosa yang dilaknat. Dosa besar yang dilaknat. Sebagian mereka melakukan dosa besar demi kenikmatan dunia. Sebahagian mereka meninggalkan aneka ragam ketaatan, kewajiban, hanya untuk dunia yang sangat sedikit. Dan itu realita nyata dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Masyarul muslimin, muslimat, ana pernah melakukannya, tapi gak tahu. Di sini sudah pernah atau belum, ana tidak tahu. Kalau sudah pernah ya berarti kita ulang. Kalau tidak pernah berarti sekarang kita lakukan untuk pertama kalinya di masjid ini. Kalau kita perkirakan saja, menurut perkiraan kita lah, angka perkiraan saja, angka kira-kira saja, dari 100% umat Islam di Indonesia ini, berapa persen sih yang tidak absen sholat? Kira-kira berapa, Pak? Dari orang yang kita lihat hidup bersama kita, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, dari kaum muslimin yang hidup bersama kita, kira-kira yang tidak absen sholat 5 waktu itu berapa persen? Kira-kira, Pak. Entah betul, entah tidak, kira-kira, mana juga kira-kira. TTJ, apa? Tembak-tembak jenggo. Kira-kira berapa persen, Pak? Ayo ngomong. 40%. Hah? 30%. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 30. Ada yang lain? Oke. Berarti 30 ya? 40. Ambil angka tengah 35 ya. Hah? Ya. 35. Berarti 65%-nya sudah hanyut. Dan ulama berbeda pendapat tentang orang yang memang sengaja meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat, berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan, selagi masih meyakini sholat itu wajib dan dia berdosa meninggalkan sholat, masih muslim. Sebagian lain mengatakan, enggak. Sengaja meninggalkan sholat, kafir. Ada khilaf panjang di tengah para ulama dari dahulu kala sampai sekarang. Sekiranya di akhirat kelak yang benar adalah kafir, ini masuk nih. Enggak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal lagi 35%, 75% lewat. Dari 35% ini kita jadikan 100%. Lalu pertanyaan kedua adalah, dari 100% yang sholat 5 waktu enggak pernah lumpung, enggak pernah absen, enggak pernah lumpang, berapa persen yang kalau hanya ala sholah, hanya ala falah ke masjid, kecuali ada udhur? Kira-kira berapa persen, Pak? 10, 90 lewat. 15. Ya, 12 tengah lah. Angka tengah, angka adil-adil. Subhanallah. 100%, 65-nya lewat. Tinggal 35 yang sholat 5 kali sehari dan semalam. 12 setengah. 87 setengahnya lewat. Mau tambah pertanyaan lagi? Dari sekian persen yang tersisa ini, yang sholatnya di masjid kecuali ada uzur, dia sholat di rumah, berapa persen yang kalau imam baca Quran dia tahu artinya di belakangnya sholat? Timbul pertanyaan yang terakhir. Dari yang tahu apa yang dibaca oleh imam ketika sholat, berapa persen yang benar-benar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Lihat sejauh mana manusia ditipu oleh dunia, sehingga sibuk hal yang menjadi ibadah 5 waktunya saja dilakukan tanpa tahu arti. Dilaksanakan 30 tahun, 60 tahun, mungkin sholatnya sudah, tak tahu artinya. Ustaz, wajar dong saya orang Indonesia. Ya, sholat itu hanya 7 poin. Sholat itu hanya 7 poin loh. Atau 8. Tapi 7 itu pasti. 8 ini bervariasi. Sholat itu hanya bacaan doa iftitah, al-fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, habis. Kalaulah butuh untuk mengerti bacaan salat, masing-masing item hanya satu, untuk satu item butuh seminggu, sepekan, 7 hari, belum sampai 2 bulan, dia sudah khatam mengerti bacaan salat. Karena hanya 7 item yang berulang. Iya kan? Atau mana salah? Lihat, sibuk oleh urusan dunia, sibuk oleh urusan pasar, sibuk oleh urusan cari duit, sibuk oleh urusan sekolah, sibuk oleh urusan dunia yang beraneka ragam. Akhirnya 7 item sholat pun yang berulang setiap hari pun udah 30 tahun, 40 tahun gak tahu juga artinya apa. Ya. Lihatlah orang yang sudah puluhan tahun sholat namun sampai sekarang dia tidak tahu apa yang dia baca, artinya tidak tahu. Padahal 7 item ini berulang lebih daripada 17 kali insya Allah dalam sehari dan semalam, 17 wajibnya. Apabila ditambah dengan yang sunnatnya maka lebih daripada itu. Ditambah dengan bacaan Al-Quran, mendengar orang baca Al-Fatihah selain sholat, maka lebih banyak daripada itu. Adapun poin yang ke-8, maka dia adalah bacaan surat setelah Al-Fatihah. Bacaan Al-Quran, surat, ayat setelah Al-Fatihah. Namun yang 7 ini permanen. Itu saja yang diulang-ulang. Sehingga ketika kita membutuhkan katakanlah 1 pekan untuk 1 item, kita hanya butuh 7 pekan, 7 minggu untuk mengetahui bacaan sholat. Namun lihatlah betapa banyak manusia yang sholat saja sampai sekarang pun tidak tahu apa makna daripada bacaan doa iftitah, apa makna secara keseluruhan dari Al-Fatihah, apa bacaan yang dia baca dalam sujud itu apa maknanya, duduk di antara 2 sujud itu apa maknanya. Walau tetap sah, akan tetapi ada sesuatu yang sangat penting, karena di dalam apa yang kita baca, di dalamnya itu adalah apa yang Allah ingin kita tanamkan di dalam diri kita. Apa yang ingin Allah inginkan kita menjadi akidah di dalam diri kita, sehingga diulang-ulang terus. Penyebab utama kenapa dunia banyak menipu, dikatakan oleh para ulama, disebabkan dia adalah zahir, sementara akhirat itu tidak zahir. Zahir artinya tampak, bisa dirasakan, bisa dilihat langsung, bisa dinikmati langsung, bisa memberikan kepada kita apa yang kita suka, baik apa yang suka untuk kita lihat atau suka untuk kita rasakan. Sehingga di dalam sebuah hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini hulwah, manis. Khadirah, hijau. "Wa innallaha mustakhlifakum fayanzuru kaifa ta'malu." "Wa innallaha mustakhlifakum fihi wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Dan Allah akan mempergantikan kalian hidup di dunia ini, setelah generasi ini digantikan dengan generasi ini pulang, digantikan oleh generasi ini dipanggil menghadap Allah, digantikan dengan generasi ini terus, untuk apa? "Liyanzuru kaifa ta'malun." Allah ingin melihat bagaimana amal kalian di sana. Inilah tipuannya. Di saat dia bisa dilihat oleh mata dan hijau, di saat dia bisa dirasakan oleh lidah dan manis, zahirnya itu memberikan tipuan yang luar biasa, sehingga akhirnya manusia merebut manisnya, merebut hijaunya, dan sementara akhirat kondisinya tidak demikian, tidak bisa dipandang mata, tak nampak hijaunya. Walau dia dalam keterangan-keterangan di dalam Al-Quranul Karim lebih hijau daripada dunia dan isinya, tak bisa dirasakan manisnya sekarang. Walaupun yang ada di sana jauh lebih manis daripada manis apapun yang ada di permukaan bumi. Akan tetapi nanti tidak zahir, tidak tampak langsung. Walaupun umat Islam sudah diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia itu sedikit, yang banyak itu apa yang ada di dalam surga. Tak ada apa-apanya banding antara nikmat dunia apabila dibandingkan dengan nikmat yang ada di surga. Jumlahnya, besarnya tak ada bandingnya. Namun karena dia ada di depan mata, karena dia sesuatu yang bisa dirasakan langsung, sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya seketika, cash ini banyak menipu manusia. Walaupun dia tahu itu cashnya sangat sedikit, dan yang kalau dia mau untuk menjadikannya akhirat dibayar dengan bayaran yang sangat luar biasa, namun nanti bayarnya. Banyak manusia tertipu dengan yang zahir, yang cash, yang ada di hadapan mata, biarlah sedikit, yang penting terasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ana selalu mengajak kita, Ana selalu mengingatkan kita, kalau suatu saat kita duduk di sebuah forum umum, semacam restoran, semacam ruang tunggu pesawat, ruang tunggu apa, kan kita dengar orang berbicara tuh. Atau di mana yang memang sekelompok orang berbicara di sini, kita pun berbicara dengan sahabat kita, atau kita sedang sendiri, sekelompok orang ada di sini, sekelompok orang, dan masing-masing kelompok itu berbicara gitu loh. Seperti di restoran misalnya. Itu kan kalau kita makan, meja sebelah sini ada sekelompok orang sedang berbicara. Meja sebelah sini ada sekelompok orang sedang berbicara. Meja itu ada sekelompok orang berbicara. Meja itu ada sekelompok orang berbicara. Coba suatu saat amalkan seperti apa yang sering Ana amalkan. Tidak wajib ya. Ini bukan perintah Allah di dalam Al-Quran. Tidak juga perintah hadis. Namun, terutama kalau Ana sendiri, itu yang sering Ana lakukan. Ana ingin mencuri-curi dengar mereka ngomongin apa sih? Mereka membicarakan apa sih? Serius banget, lama banget pembicaraannya, dan ya segitulah, penuh dengan semangat, penuh dengan, coba curi-curi dengar apa sih yang mereka sedang bicarakan. Mungkin sebagian kita sudah mengamalkan juga, sudah tahu kira-kira jawabannya apa. Kalau Ana yang Ana temukan, 97% lebih pembicaraan dunia. Ini prediksi Ana, perhitungan Ana yang tadi, angka-angka kemungkinan persentase 95-97% pembicaraannya dunia, dunia, dunia, dunia yang sangat detail. Bagaimana cara menjual ini, bagaimana cara ini, bagaimana cara memasukkan ini, bagaimana cara melobi ini, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Atau apa berita yang sedang heboh untuk dibicarakan, apa berita yang sedang hangat untuk dibicarakan, apa sekarang yang sedang viral, apa sekarang yang sedang terjadi, apa kasus yang sedang. Inilah umum pembicaraan manusia. Dunia, dunia, dunia, dan dunia. Padahal mereka tahu yang muslimnya, dunia ini akan ditinggal. Pasti. Dan mereka akan pindah ke akhirat. Pasti. Dan semua yang mereka miliki di dunia, ketika mereka wafat, tak akan dibawa kembali ke akhirat. Tak akan mengiringi mereka ke akhirat. Pasti. Yang akan mengiringi mereka ke akhirat hanyalah apa yang telah mereka jadikan dari dunia mereka untuk akhirat mereka ketika mereka hidup. Namun ketika mereka wafat, semua yang ada di dunia mereka itu semuanya tinggal. Yatba'ul mayyita salasa. Ada tiga perkara yang akan mengikuti mayat, jenazah ke kuburan. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diiringi ke pemakamannya oleh keluarganya. Dia akan diiringi ke pemakaman itu oleh hartanya. Mobilnya berangkat, sepeda motornya berangkat. Dan dia akan diiringi juga oleh amalnya. Fayaji'uthnan wa yabqa wahid. Ada dua akan kembali, takkan bersama dia sampai di liang lahat pun berhenti akan ngikut dia. Cuma satu yang tersisa bersamanya. Yarji'u ahluhu wa maluh. Keluarganya akan pulang. Secinta apapun anak kita kepada kita, di saat kita wafat satu malam di kuburan pun tak mau dia. Ya kan? Kalau disuruh satu malam bertahan di kuburan ini 24 jam, tak mau dia mungkin. Balik. Wa maluhu, hartanya juga balik. Karena ketika seorang wafat, hartanya itu sudah Allah pindah tangankan. Bukan milik dia lagi. Kepemilikannya hanya Allah berikan izin di saat dia hidup. Oleh karena itu, hal yang wajib untuk kita fahami, ketika seorang wafat, harta yang tersisa bukan harta dia. Harta yang dia tinggalkan bukan harta dia lagi. Hak kepemilikannya sudah Allah putuskan. Itu menjadi hak orang lain. Siapa orang lain ini? Istri, suami, anak. Kalau anak tak ada, bisa kakak dan adik, orang tua pasti. Hak kepemilikannya habis. Sehingga tidak bisa dikatakan lagi harta dia, tapi harta ahli waris. Sudah Allah pindah tangankan. Yang tersisa adalah amalnya. Namun untuk amal ini, yang mukaddimah yang tadi ana sampaikan, kita diciptakan Allah untuk beribadah, untuk beramal. Ini yang sering dilalaikan oleh manusia, disebabkan dia sibuk ngurus anaknya, sibuk ngurus hartanya. Maka berhati-hati tentang zahir dunia. Karena zahir dunia ini menipu. Wallahi, terlalu banyak tipuan-tipuan dalam zahir kehidupan dunia. Sangat indah apa yang terjadi dalam kisah Rasul dan Aisyah. Suatu hari Rasul menyembelih seekor kambing. Lalu beliau ketika mau keluar rumah ke masjid dan urusan di luar rumah, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagi-bagikan daging kambingnya. Sudah disembelih, dipotong-potong, bagi-bagikan." Pulang ke rumah lagi, setelah selesai urusan di luar rumah, Rasul bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang terjadi pada daging kambing tadi yang sudah dibagi-bagikan?" Kata Aisyah, "Sudah habis semuanya Rasulullah, kecuali tinggal satu lagi paha. Satu lagi bagian paha. Paha kambing ada berapa? Ada 4, tinggal satu lagi yang belum. Semuanya sudah habis ya Rasulullah." Artinya sudah dibagi-bagikan semuanya, habis semua daging kambing itu, yang tersisa hanya satu paha. Disisakan oleh Aisyah untuk dimasak, untuk diberikan kepada Nabi kita tercinta, dan dimakan di rumah beliau bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah zahir dunia. Zahir dunia tadinya ada daging kambing utuh, sekarang sudah dibagikan ke sana, dibagikan ke sini, kepalanya ke sana, yang ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Habis semuanya, tersisa satu paha. Kata Rasul kita tercinta, coba lihat. Tersisa semuanya kecuali satu paha. Tersisa semuanya, wahai Aisyah. Yang tidak tersisa itu paha yang belum kita infakkan ini. Kenapa tersisa? Karena dia menjadi abadi di surga. Lihat, dua hal yang sangat bertabrakan cara sudut pandang yang benar seorang muslim tentang iman akhirat dan zahir dunia, dengan sudut pandang zahir dunia saja tanpa perhitungan akhirat. Walau Aisyah tidak salah, Aisyah sedang berbicara zahir dunia, namun Rasul ingin mengingatkan Aisyah dan mengingatkan siapapun melalui hadis ini, ikatkan selalu zahir dunia dengan keadaan sebenarnya yang telah Allah terangkan kepada kita di dalam Al-Quran, yang telah diterangkan oleh Nabi kita tercinta SAW. Ketika dia diinfakkan, bukankah menjadi kekayaan di surga? Ya atau tidak? Apakah kekayaan di surga bakalan habis? Tidak pernah habis. Khalidina fiha abada. Maka dia tersisa semuanya karena akan menjadi kekayaan yang telah berinfak di surga Allah. Semua yang ia infakkan, itulah harta dia yang tersisa. Tersisa maksudnya akan ada gitu. Enggak habis. Aisyah tadi mengatakan habis semuanya, sisa cuma satu. Kata Nabi SAW, tersisa semuanya kecuali yang satu ini. Satu paha ini yang akan kita makan. Ketika kita makan, habis untuk dunia, tak tersisa apapun, habis, hilang begitu saja dia. Yang telah diinfakkan menjadi kekayaan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kekayaan di surga Allah itu dinikmati ghairu mamnun, tanpa terputus. Khalidina fiha abada. Oleh karena itu Nabi ketika mengatakan mana qasat sadaqatun min mal, harta tidak sedekah tidak pernah mengurangi harta. Kenapa? Ketika dia diinfakkan, dia dikekalkan di surga Allah. Dan ketika dinikmati nanti di surga Allah, dia akan dinikmati untuk selama-lamanya dan tidak pernah terputus dan tidak pernah habis. Oleh karena itu, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang mensedekahkan harta, Allah menggunakan kalimat pinjamkan harta kalian kepada Allah. Wa aqridullaha qardan hasana. Pinjamkan kepada Allah harta kalian pinjaman yang baik. Coba lihat. Allah dalam ayat ini maksudnya infakkan. Namun Allah menggunakan kalimat pinjamkan kepada Allah. Karena makna pinjam itu benar-benar real, Allah akan ganti. Dia tidak akan hilang. Dia hanya dipinjamkan sesaat kepada Allah. Zahir dunia, apa yang telah kita infakkan habis. Apa yang tersisa yang belum kita infakkan itulah yang tersisa. Apabila kita lihat dengan kacamata syariat, keimanan kepada akhirat dan hakikat dunia, justru terbalik. Apa yang telah kita infakkan itu, itulah harta kita yang akan kita nikmati nanti. Karena Allah akan kembalikan lagi. Tidak kembalikan sejumlah pinjaman. Allah mengatakan qardhon hasana, pinjaman baik, karena Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat lebih banyak daripada itu. Sebagaimana yang kita mafhumi semuanya, Allah ketika membayar tidak membayar sesuai dengan jumlah, tapi Allah lipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat dan bisa lebih banyak daripada itu. Dalam pendapat yang paling kuat, yang paling rajih di antara pendapat para ulama, khilaf antara apakah 700 kelipatan itu paling banyak atau masih bisa lebih banyak daripada itu. Dan pendapat yang paling kuat, bisa lebih banyak daripada itu. Justru inilah harta kita yang sesungguhnya, bukan apa yang sedang ada untuk kemudian hilang terpakai atau hilang ditinggal. Akan tetapi manusia lebih mendahulukan yang dibayar cash sekarang walaupun sedikit, dan melupakan yang dibayar nanti walaupun sangat banyak. Kita pun sadar sesadar-sadarnya bahwa yang sedikit ini, yang dibayar cash di permukaan bumi ini, sifatnya fana. Dan yang akan dijanjikan, yang dijanjikan Allah untuk akan kita nikmati di akhirat di dalam surga, adalah sesuatu yang banyak dan sifatnya kekal abadi. Tapi tidak diterima sekarang, diterima nanti. Bagaimanapun, yang fana tidak akan pernah mengalahkan yang baka. Yang kekal abadi tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya fana. Tidak akan ada. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hati-hati dengan kenikmatan dunia yang sudahlah sedikit, fana lagi. Sementara kenikmatan akhirat, kenikmatan yang sangat banyak dan baqa. Baqa artinya kekal selama-lamanya, takkan hilang, takkan terputus, takkan habis. Bahkan kenikmatan di surga semakin bertambah sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan pernah terjadi. Namun kalau terjadi di dunia ini, kita pasti akan memilih yang baqa, Kalau terjadi di dunia ini, namun dia tidak akan pernah terjadi. Kalau ada orang menawarkan kita 1 miliar fana dengan 5 juta bako, kalau seandainya ada di dunia, manusia pasti memilih 5 juta tapi baka selama-lamanya. Gak pernah habis. Dibelanjakan ada lagi 5 juta, dibelanjakan ada lagi 5 juta, dibelanjakan ada lagi 5 juta. Manusia pasti pilih 5 juta tapi baka dibanding 1 miliar tapi fana. Itu kalau di... Tapi ini negeri ujian. Ini negeri diuji iman kita. Sejauh mana kita benar-benar mengejar yang baka, bukan yang terpesona dengan yang fana. Yang sedikit ini, sebanyak apapun dia, tetap sedikit. Tak pernah dunia itu dibanding akhirat, dunia bisa sampai kepada level sesuatu yang banyak. Itu keterangan-keterangan Allah di dalam Al-Quran. Yang banyak itu apa yang ada di akhirat. Dunia ini sesuatu yang sangat kerdil. Dunia ini sesuatu yang sangat sedikit. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan Allah memiliki 100 rahmat. Hanya ada satu rahmat yang Allah turunkan di dunia, di bumi. Dalam satu rahmat itulah berbagi seluruh manusia, seluruh jin, seluruh hewan. Dalam satu rahmat yang sama, berbagi. Sebahagiannya diambil Fir'aun, sebagian diambil Qarun, sebagian diambil Haman. Sisanya untuk kita yang mana? Anda tidak mau menyebut nama-nama orang kufar yang ada hidup sekarang ini. Antum menjelah dalam hati aja. Sebagian besar diambil fulan. Lalu kita mau bela-bela berbuat maksiat untuk sesuatu yang sangat sedikit ini. 99 Allah letakkan di surga. Satu untuk seluruh makhluk dibandingkan 99 untuk makhluk yang sangat sedikit. Karena jumlah penduduk surga dengan penduduk neraka sangat sedikit. Maka jangan pernah memandang dunia ini banyak. Kalau pandangan kita terhadap dunia ini, harta dunia ini banyak, ketika itu kita mulai akan mudah ditipu. Selalulah pandang dunia ini sedikit. Selalulah pandang harta dunia ini sedikit. Sebanyak apapun dia sedikit. Karena keimanan kita bahwa yang banyak itu apa yang ada di surga. Jangan pernah goyah dalam keimanan yang banyak itu yang apa yang ada di surga Allah Tabaraka wa Taala, agar dunia tidak menipu kita. Masya Allah, pakai Masya Allah lagi ya. Untungnya luar biasa banyak. Berapa? 500 juta. Enggak banyak itu. Jangan pakai Masya Allah itu. Masya Allah, dapat untung 3,5 miliar. Maksudnya adalah membesar-besarkan itu. Karena kalau sudah besar dunia di hati kita, gampang sekali dunia itu menarik kita untuk tertarik kepadanya dan mulai melupakan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 77, Allah Tabaraka wa Taala berfirman bahwa wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah ayat 38 maaf bukan 77 ayat 38 dari surat Surat At-Taubah ayat 38. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia, harta dunia, fasilitas dunia, kekayaan dunia ini, kenikmatan yang ada di dunia yang Allah telah letakkan di dunia, tidaklah itu apabila dibandingkan kekayaan yang ada di akhirat, illa qalil, kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Allah mengatakan sedikit. Jangan hati kita meyakininya, memandangnya banyak. Selalulah pandang dunia itu kerdil, kerdil, kerdil di hati. Karena dia memang kerdil apabila kita lihat dengan kacamata iman. Apabila hati kita selalu mengarah ke akhirat, akan terlihat bahwa dunia ini kerdil. Ada apa-apanya. Di dalam Al-Quran Allah terangkan, orang kafir itu kalau mereka memiliki harta mil'ul ardi zahaba, mereka memiliki sepenuh bumi, harta mereka sepenuh bumi emas. Emas sepenuh bumi, enggak pernah ada itu, jangan pikir. Harta sepenuh bumi emas semuanya. Kalau mereka punya itu, dan Allah mau menerima harta sepenuh bumi emas, mereka mau menebus diri mereka dari neraka dengan harta emas sepenuh bumi itu. Saking inginnya mereka selamat dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya sekedar menebus diri untuk tidak diazab dengan emas sepenuh bumi. Sekiranya mereka memiliki emas sepenuh bumi, enggak akan pernah ada orang memiliki emas sepenuh bumi. Tapi untuk memerdekakan diri di mereka dari neraka, sekiranya hati mereka itu, sekiranya mereka punya emas sepenuh bumi, mau mereka jadikan itu sebagai pembayar mereka, asal satu saja Allah berikan kepada mereka, selamat dari neraka, enggak jadi diazab. Allah tidak berbicara dalam ayat itu lalu dimasukkan ke surga, enggak. Hanya untuk bebas dari azab neraka. Tidakkah ini memberikan kepada kita teguran keras, jangan sampai harta dunia yang sedikit membuat engkau ke neraka. Engkau tertipu. Anda tertipu. Si kafir ini saja, sekiranya dia punya emas sepenuh bumi, dia rela untuk menebus dirinya dari neraka, tidak diazab di neraka dengan harta sebanyak itu. Berapalah keuntungan jualan dibanding emas sepenuh bumi? Berapalah keuntungan bisnis seumur hidup dengan dibanding emas sepenuh bumi? Nggak ada apa-apanya. Maka di sini akan terdidik jiwa seorang mukmin bahwa dunia itu kerdil. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu sedikit. Allah yang mengatakannya sedikit. Dan Allah lebih tahu dunia dibanding kita. Maka orang mukmin tak akan tergoda untuk melakukan maksiat hanya demi tawaran dunia, harta dunia. Walaupun angkanya menurut manusia besar. Kenapa? Dia sudah dididik oleh Allah melalui Al-Quran yang dia baca, melalui hadis-hadis Nabi yang dia dengarkan, bahwa itu sedikit, tidak ada apa-apanya. Kalau tidak, kita akan terseret. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, terutama para kaula muda ini, terutama para kaula muda, karena penyakit ini banyak di kaula muda, suka tontonan kekayaan orang. Si fulan lihat rumahnya kayak apa, mobil sportnya seperti apa, katanya hartanya ada berapa, katanya gaji sebulannya ada berapa, sekali ngogolkan berapa dapat untung, dapat duit. Tontonan, bacaan, 10 manusia terkaya di Indonesia, 10 manusia terkaya di Asia, 10 manusia terkaya di dunia. Untuk apa? Tidaklah semua itu kecuali akan membuat kita merasa ini banyak. Ini banyak saja Anda sudah sengsara. Kenapa? Yang ada pada Anda kelihatan sedikit. Karena semakin melihat ke atas, akan semakin terasa kita di bawah. Maka jangan tertipu. Umar pernah masuk bertemu Rasul, dan Rasul sedang bangkit dari istirahat tidur di alasnya yang sangat kasar, sehingga berbekas di badan beliau, saking kasarnya alas tidur Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar menangis, apalagi setelah menyaksikan apa isi rumah Rasul yang ketika itu dimasuki oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa tidak nikmati sebahagian daripada dunia sementara Raja Kisra dan Raja Kaisar hidup dalam kenikmatan dunia? Apa kata Nabi SAW kepada Umar? Biarkan dunia untuk mereka, wahai Umar. Lahumud dunia walanal akhirah. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita apa? Akhirat. Tahta Kisra disebutkan berlapis emas, mahkotanya berlapis emas, berlapis berlian, berlapis batu-batu mahal. Itu baru kursinya, tahtanya, singgasananya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan dunia untuk mereka, dunia itu tidak seberapa, untuk kita akhirat. Ini yang harus kita tanamkan, melihat dunia jangan dibesar-besarkan, karena memang secara hukum syariat, secara penglihatan iman, dia tidak seberapa. Suatu hari Rasul sedang sholat, terlihat oleh para sahabat menjulurkan tangan, tapi menarik lagi tangan beliau. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi ketika sholat kami melihat engkau menjulurkan tangan engkau, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, ketika sholat tadi Allah perlihatkan untukku surga, dan aku melihat apa yang ada di dalamnya, dan aku melihat anggur yang ada di surga Allah. Itulah di saat kalian melihat aku membentangkan tanganku, aku ingin mengambil setangkai anggur, dan aku tidak diizinkan Allah. Lihat, kata Rasulullah SAW, sekiranya saya berhasil mengambil satu tangkai anggur ini, akan kalian nikmati, akan kalian nikmati selama dunia masih ada. Setangkai anggur surga ini akan kalian makan, akan kalian nikmati, akan menjadi saksi akan adanya surga selama dunia ini masih ada. Kenapa? Karena dia baka. Dia selama-lamanya, diambil akan tumbuh lagi, diambil akan tumbuh lagi, diambil akan tumbuh lagi, karena dia adalah tanaman surga. Namun Allah ingin menjadikan semua itu ujian keimanan. Kalau ditunjukkan zahir, manusia tidak ada ujian, Pak. Ketika dijadikan gaib, pahala di akhirat, kenikmatan di surga gaib tidak bisa dilihat, ketika itu dia menjadi ujian. Apakah iman kita lebih mengarah kepada surga dan kenikmatannya, atau tertujunya malah kepada dunia dan perhiasannya? Kalau ditunjukkan secara zahir, enggak ada manusia yang tidak beriman. Enggak ada manusia yang tidak beriman. Enggak ada manusia yang tidak mau sholat. Tidak ada manusia yang tidak mau untuk berinfak dan bersedekah. Enggak akan ada. Kalaulah Allah bayar cash pahala kita, lalu Allah bayar cash di dunia pahala itu, maka tidak akan ada ujian keimanan. Karena selalu sampaikan, sekiranya setiap sholat fardu nambah uang kita 1 juta karena kita sudah sholat fardu, ada orang bodoh di dunia ini gak mau sholat? Ada orang yang bodoh gak mau sholat? Sekiranya setiap sholat fardu nambah uang kita 1 juta pahala sholat fardu, kalau Allah bayar cash pahala itu. Namun Allah tidak bayar cash, ujian keimanan. Allah bayarnya nanti di surga, tapi jumlahnya jauh lebih besar daripada dunia dan kenikmatannya. Namun kalau Allah bukti nyata, Allah nyatakan, Allah zahirkan pahala itu, maka tak ada lagi ujian keimanan. Semua orang akan sholat. Kata Nabi SAW, 1 huruf daripada Al-Quran dapat pahala 10. Kita tahu 10 berapa. Sekiranya Allah bayar cash, kita akan rajin baca Quran. Orang tidak akan lepas dari Al-Quran, karena setiap 1 huruf dapat 10 dari Allah. 10 apa? Entah 10 gram emas, entah 10 apa? Oleh karena itu, pahala daripada amal saleh Allah jadikan ghaib. Allah jadikan di akhirat yang tak tampak. Namun keimanan, inna wa'adallahi haq, janji Allah adalah sesuatu yang tidak boleh diragukan, dia adalah kebenaran. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai dunia ini menipu kalian. Alangkah banyaknya orang yang tidak melakukan ketaatan karena dunia. Alangkah banyaknya orang yang melakukan kemaksiatan karena dunia. Alangkah banyaknya orang yang mau berbuat syirik karena dunia. Alangkah maunya orang melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Allah karena dunia. Semua itu tipuan dunia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari tipuan-tipuan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa Anda sampaikan, ma'asyarul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Naam, wallahu a'lam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka.

0: Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga?" Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La a'dhuku ghamdan hatta tardha," aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarrathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana.
1: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tiga keutamaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis.
3: Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata,
4: "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyam al-itsnain wal-khamis."
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, puasa dapat menjauhkan seorang muslim dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan pada Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, muslim yang berpuasa akan Allah berikan dua kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu kullu 'amali ibni adama lahu illa shiyam." فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُنُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ." Allah berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya." Puasa adalah perisai. Maka jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ketika berbuka ia berbahagia, dan ketika bertemu dengan Rabbnya, ia berbahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian tiga keutamaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Soalnya jawab.
1: Apakah benar seseorang yang mempercayai bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya? Hal itu sudah cukup baginya untuk masuk surga. Silakan.
2: Ya, baik. Potongan hadis yang tadi dibacakan dalam hadis Ubadah Ibn Samit, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Ada lanjutannya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalaha Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Begitu hadisnya. Kalau pertanyaannya apakah cukup seorang mengimani Allah dan Rasulnya? Ya cukup. Tetapi konsekuensi di belakangnya harus ditaati, dipatuhi. Misalnya, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti beriman kepada semua apa yang ada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukankah ketika Nabi juga mengatakan, kata Nabi, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Kan gitu. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan ini siapa? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhala jannah, man asani faqad aba." Siapa yang maksiat kepadaku, dia telah enggan. Maksiat kepada Nabi artinya tidak mau mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan atau bahkan mengerjakan yang Nabi larang. Jadi kalau dimaksudkan tadi adalah cukup, ya cukup. Tapi di situ ada konsekuensi tambahan di belakang-belakang. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan benar, tidak mungkin dia tidak mengimani malaikat. Kalau orang beriman kepada Allah dengan baik, tidak akan mungkin dia tidak mengimani hari akhir. Jadi pasti mengimani hari akhir. Atau dengan kata lain, kalau dengan tafsir, rukun iman yang 6 harus diimani seluruhnya, bukan hanya iman kepada Allah dalam tanda petik, sementara tidak mengimani kepada yang lain. Maksudnya kepada hari akhir, kepada qada qadar, kepada juga malaikat. Ya, malaikat dan seterusnya. Ada mustahil. Jadi oleh karena itu, secara umum ya bisa dan betul akan selamat dimasukkan ke dalam surga dengan syarat tadi. Yang lain-lainnya juga harus dipenuhi. Nah, wallahu a'lam.
3: Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan dengan sesuatu. Dan Allah mengampuni selain itu. Allah mengampunkan dosa selain itu untuk orang-orang yang Allah pilih, untuk orang-orang yang Allah inginkan. Tapi kalau sudah syirik, Allah tidak akan ampuni. Syirik di sini maksudnya dosa syirik dibawa mati. Karena terbukti dosa syirik, taubat sebelum wafat, diampuni oleh Allah. Umar pernah masuk syirik? Pernah? Pernah. Ketika bertaubat diampuni oleh Allah ketika hidup? Bukan sekedar diampuni, dijamin surga. Dijadikan orang terbaik kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat akhir zaman ini.
1: Mutiara Nasihat.
4: Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita sebagai seorang muslim dalam beramal, ihris ala ma yang fa'u, bersemangatlah Anda dalam perkara yang bermanfaat. Setiap perkara yang itu mengandung manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan yang dimaksudkan dengan dunia yang bermanfaat adalah dunia yang memberikan dukungan kepada kesuksesan akhirat, maka Nabi ajarkan ihris, bersemangatlah Anda. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi mengajarkan ihris, tapi jangan lupa bahwa kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang harus selalu menanamkan perasaan mutlak kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan wasta'in billah, dan selalulah Anda dalam keadaan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada unsur takabur, tidak ada unsur sombong, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersemangatlah, penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sempurnakan semangat kita, wala ta'jaz, jangan lemah. Terkadang kita punya semangat awal, kemudian kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kemudian kita mulai melemah. Kata Nabi kita, wala ta'jaz, jangan lemah, sehingga kita dipacu untuk menjadi seorang yang ulet. Bagaimana kita berusaha untuk mencapai apa yang kita targetkan dengan selalu bersemangat dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak gampang putus asa, tidak gampang ceklean, tidak gampang kita mutung, tidak gampang kita kemudian berputus asa, lesu. Masya Allah, bapak sekalian rahmati Allah, ini yang diajarkan prinsip yang sangat penting, yang sangat mulia, dan prinsip yang sangat produktif apabila kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan inilah diantara kemuliaan diajarkan Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah ada pembenaran Islam atau Muslimnya? Pandangan Ustaz untuk masa-masa sekarang, siapakah beliau untuk tingkat internasional atau nasional? Dan pedoman mana atau statement apa yang Ustaz bisa sampaikan tentang hal seperti itu?
2: Masya Allah.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih redaksinya adalah innallaha yab'atsu inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap awal 100 tahun menjadikan sebagian orang sebagai pembaharu terhadap urusan umat. Maka itu benar adanya. Namun untuk kemudian memastikan siapa orang tersebut bukan sesuatu yang mudah. Namun yang jelas siapapun orang tersebut, pembaharu itu adalah seorang alim rabbani. Apa itu alim rabbani? Siapa itu orang yang disebut alim rabbani? Seorang yang berilmu tentang agama dengan ilmu yang benar dan dia beramal dengannya. Bukan asal pandai bicara. Dia beramal dengan ilmunya. Dan dia mengajarkan umat tentang ilmu agama secara bertahap. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Itulah al-alim rabbani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian ulama rabbani terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian dari ilmu al-kitab al-Qur'anul Karim dan apa yang kalian ajarkan untuk orang lain. Itulah al-alimur rabbani. Namun menentukan, menyebutkan namanya al-alimur rabba, apa namanya, mujtahid, pembaharu tersebut, mujaddid tersebut adalah fulan atau fulan, bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Namun semoga kalau kita mendengar para ulama yang masya Allah seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, ketiganya sudah meninggal dunia. Kalaulah bisa digambarkan seperti apa peran mereka di tengah-tengah umat urusan agama, maka mereka seperti mentari, rembulan dan bintang. Karena kehadiran mereka di masa mereka hidup, bahkan hingga saat ini melalui karya-karya ilmiah mereka, sangat memiliki peran besar terhadap umat. Bisa dibayangkan sebagai salah satu contoh, contoh sederhana saja, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani urusan hadis. Sebelum kehadiran beliau, banyak hadis yang hanya diketahui sahih apabila dalam Al-Bukhari Muslim. Adapun dalam referensi literasi hadis yang lain belum terpilah-pilah. Sunan Abi Dawud, Jami'ut Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunanun Nasa'i, Al-Ma'ajimul Tabarani, Al-Mu'jamul Kabir wal Wasit wal Saghir, Al-Mustadrak lil Imam Hakim, As-Sunan lid-Darimi dan seterusnya. Itu kitab-kitab, sumber-sumber riwayat hadis belum ada sebelum Syekh Al-Albani yang secara detail memperinci derajat validitas keabsahan riwayatnya. Hadirlah beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memilah-milah ini hadis sahih karena syarat hadis sahih terpenuhi, ini hadis hasan karena berkurang dari sedikit derajat sahih, ini dhaif karena permasalahannya ada pada ini, ada ini. Ada hadis yang palsu karena begini dan begini. Sebelum beliau hadir, belum banyak yang mengutarakannya kepada umat. Sekarang kitab beliau ada, bahkan di zaman lebih keren lagi seperti Gen Z saat ini, tinggal klak-klik, klak-klik, seret. muncul pembaharu. Tapi apakah layak saya menyebutkan nama-nama tersebut? Tapi peran mereka bertiga, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, untuk umat secara luas, bukan hanya di negeri tertentu, peran mereka sangat besar. Tapi saya sama sekali tidak berani memastikan tentang nama untuk para pembaharu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala a'lam.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.

hindari rasa resah, gelisah, bagaimana nanti Islam, terutama kepada anda-anda yang hobi untuk melihat makar-makar orang-orang kufar. Sehingga timbul kekhawatiran, bagaimana Islam nanti, bagaimana Islam nanti, bagaimana Islam nanti. Saudaraku, Allah yang menjaganya. Apa yang anda khawatirkan? Apa yang anda perlu terlalu cemaskan? Agama ini akan tegak terus di permukaan bumi. Agama Allah yang Allah turunkan kepada Rasul yang tercinta dan Rasul ajarkan kepada umat akan ada selalu pembela-pembelanya sampai hari kiamat. Kalau dikembalikan penjagaan agama Allah kepada manusianya, kepada umatnya, sudah lama hilang agama Rasulullah SAW ini. Karena begitu dahsyatnya orang-orang kufar menghajar agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan aneka ragam cara. Maka kalau kita ingin mengkhawatirkan, yang kita khawatirkan itu anak kita, diri kita, keluarga kita. Itu yang kita khawatirkan. Naam, Allah akan menjaga agamanya. Akan tapi apakah saya akan bergabung dengan agama yang hak itu? Apakah anak saya akan mengikuti agama yang hak itu? Apakah orang-orang yang saya cintai akan berada pada agama yang hak itu? Itu yang akan kita khawatirkan.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 9 Ramadan, Asad bin Furat memimpin pembebasan Sisilia. Asad bin Furat bin Sinan adalah tokoh dalam keberanian dan kepahlawanan. Ia belajar Islam dari dua tokoh besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Khalifah dinasti Aghlabiyah, Ziyadatullah, menunjuknya sebagai gubernur Afrika Utara. Menjabat gubernur memudahkan Asad untuk menyebarkan madhab Maliki di benua hitam itu. Kemudian Asad mulai mempersiapkan pasukan menuju Sisilia, Italia. Ia berangkat dengan 10.000 pasukan, terdiri dari 1.000 pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Saat tiba di Sousse, kota di Tunisia, tokoh-tokoh agama memberinya dukungan. Ringkikan kuda menggema di kota, genderang-genderang ditabuh, meriam-meriam berdentung. Melepas kepergian Asad bin Furat dan pasukannya menuju benua biru. Asad bin Furat berpidato, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Para jamaah, apa yang kalian lihat tidak akan bisa digapai kecuali dengan pena-pena. Bersungguh-sungguhlah kalian, tekunlah dalam membukukan ilmu. Dengan ilmu, gapailah kemuliaan. Tarikh Al-Qudha Al-Andalus oleh Al-Bahani. Pada tahun 212 Hijriah, Asad bin Furat menyeberangi laut. Ia menepi di kota Fa'ras di Sisilia. Bertemulah dua pasukan. Umat Islam memberikan perlawanan sengit pada musuh mereka. Tunggangan-tunggangan dipicu maju. Orang-orang beriman berperang tanpa gentar, membuat gentar pasukan Romawi di Sisilia. Sampai akhirnya, kaum muslimin berhasil mengepung benteng Romawi di Sisilia. Namun sayang, sebelum pengepungan usai, Asad bin Furat wafat. Mengetahui kabar wafatnya Asad bin Furat, moral pasukan Romawi naik. Mereka memaksa kaum muslimin mengeluarkan segala keberanian menghadapi mereka. Sampai akhirnya, Sisilia berhasil ditaklukkan. Mendengar kabar kemenangan umat Islam di Sisilia, Ziyadatullah segera menginformasi keberhasilan pembebasan kota itu. Ia mengirim surat kepada Khalifah Al-Ma'mun tentang kabar gembira ini. Melalui usaha Asad bin Furat, Sisilia berhasil jatuh. Keberhasilan itu terjadi pada 9 Ramadan 212 Hijriah. Adz-Dzahabi mengatakan, bersamaan dengan keluasan ilmu yang dimilikinya, Asad